0: pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Untung bisa lalu sembahyang ngisa, bukan nak sembahyang ngisa ke alangan Juli ke nak edak naon ke apa-apa. Ri, macam yang pecah, selang muka kurang baik apa ralek. Cepat si 2 menit ke enak kambruk ni kancana terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
3: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
4: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
5: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
4: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
5: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
4: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan, pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
6: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
4: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton

0: LSP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
1: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
0: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
1: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
0: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
1: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut, api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di

0: di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
2: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
3: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
4: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, Selamat

0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
2: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-715-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

www.verifikasikami.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini,

0: Mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama. Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan. Demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.
1: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Kalau terjadi karhutlah ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
2: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
3: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Kita bahas mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jumlah titik panas atau hotspot karhutla di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan signifikan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari data yang sudah kami terima dari Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas meningkat hingga mencapai kisaran 8.488 titik di Kalimantan Tengah. Sementara di Kalimantan Barat juga tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan sempat mencatat kenaikan namun mulai menunjukkan tren penurunan ke angka 8.867 titik. Kemudian dampaknya adalah kualitas udara, sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kementerian Kehutanan bersama dengan BNPB mengerahkan puluhan armada udara untuk waterbombing serta melakukan operasi modifikasi cuaca guna memadamkan titik api. Nah, dari upaya tersebut bagaimana sebenarnya efektivitasnya? Kita akan bahas soal ini ya. Anda bisa berkomentar silakan. Dan kami sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University Profesor Bambang Hero Soeharjo.
0: Wawancara Pro 3.
4: Prof. Bambang, selamat pagi, Prof.
5: Ya, selamat pagi.
4: Pagi, Profesor. Prof, kalau melihat penanganan karhutla yang berlangsung sekarang ini, Profesor melihatnya seperti apa?
5: Sebetulnya, seperti berulang kali saya sampaikan, ya, kita belum memasuki masa puncak. Ya. Ini dalam proses perjalanan. Ya, jadi persoalan itu adalah, kesediaan atau ketersediaan air misalnya, itu sudah mulai makin menipis, gitu ya. Sementara hujan belum turun.
4: Yeah.
5: Ditambah lagi dengan asap yang tebal itu kan menghalangi pasukan pemadam untuk ke lapangan. Dan ditambah lagi dengan fisik mereka juga yang sudah mulai
4: kelelahan turun. Begitu ya, Prof ya.
5: Ya, sehingga menurut saya harus ada ekstra dari import ya untuk menyelesaikan masalah ini.
4: Yeah. Kalau begitu terobosannya apa menurut Profesor yang harus dilakukan?
5: Yang pertama harus pengerahan pasukan mau tidak mau harus dilaksanakan begitu ya, sama seperti yang kita lihat di beberapa negara besar di luar misalnya yang juga mengerahkan itu seperti dulu lah kasus atau kejadian kebakaran 2015 ya yang saya lihat kemarin banyak hampir berapa ribu orang yang turun
4: dan turun langsung ke wilayah yang kebakar begitu ya Prof
5: betul,
4: ya
5: betul ya. Di samping teman-teman di lapangan itu yang biasanya mengetahui biasanya teman-teman dari PUK atau teman-teman dari instansi terkait untuk mengetahui di mana sebetulnya berada stok air itu gitu.
4: Yeah. Ya,
5: itu bisa dimanfaatkan dan difasilitasi semaksimal mungkin gitu. Karena kalau mengandalkan apa yang ada sekarang itu makin lama groundwater levelnya itu akan makin turun dan menurut saya agak susah untuk dicapai. Kan semalam dari teman-teman dari Kalteng juga sudah mengirimkan beberapa informasi begitu ya.
4: Bahkan
5: salah satu dilaporkan ISPU di wilayah Kota Palangkaraya itu ada yang sampai 4.000 itu. Itu kan luar biasa sekali. Gitu. Ini karena tadi gambut yang terbakar ya ditambah dengan ketersediaan air yang sedikit, sehingga upaya pemadaman terkesan tidak optimal gitu. Tapi sebetulnya teman-teman sudah berjibaku.
4: Nah, kalau kita lihat upaya waterbombing misalkan begitu ya, Prof ya. Nah, ini kan karena memang apinya besar begitu ya. Begitu air dijatuhkan kan jadi cepat menguap itu, Prof. Nah, apakah itu memang akhirnya mengurangi efektivitas waterbombing begitu, Profesor?
5: Ya, jadi betul. Saya rasakan sendiri ketika kami melakukan investigasi kasus kebakaran di Sumatera Selatan. Jadi itu api besar begitu persis di samping saya, di atas saya itu ada helikopter. Nah, yang jadi persoalan kan yang pertama itu mereka tidak pernah perhatikan cara melihat bahwa di bawah itu di balik semak belukar itu dulu kan bekas tebangan dan sebagainya lama membusuk. Sehingga ketika air dari waterbombing itu turun, itu suhu di permukaan itu bisa jadi lebih dari 1000 derajat Celcius. Jadi kemudian menguap. Itu satu. Yang kedua, api ini kan
4: jadi sebelum sampai ke lokasi kebakaran sudah menguap duluan di atas begitu ya?
5: Sudah, iya. Nah, kemudian yang kedua, itu kemudian karena angin itu bisa bergeser itu.
4: Dari titik sasaran begitu ya?
5: Iya. Nah, makanya pada saat itu saya ingin mencoba seperti apa aktivitas waterbombing ini begitu, dalam kondisi seperti itu ya. Mereka tidak tahu saya juga tidak kontak apa-apa dengan mereka. Tahu-tahu yang dapat hujan, yang dapat air dari waterbombing itu cuma saya itu dengan tim yang berada di sebelah api.
4: Karena angin begitu, Prof.
5: Iya, karena angin. Nah, sementara orang mencatat bahwa dia sudah berangkat ke situ dan kembali lagi. Nah, sehingga menurut saya itulah salah satu kendala dalam pemadaman kebakaran di wilayah bergambut. Nah, makanya salah satu saran itu harus ada pemberat di situ sehingga ketika jatuh itu dia tepat di sasaran. Itu kemarin kami sudah melakukan penelitian itu dengan menggunakan tepung jagung itu yang kemarin sudah ditanya-tanya teman-teman jurnalis.
4: Kita ke pendengar dulu Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi.
6: Ya. Selamat pagi.
4: Pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
6: Ya. Kalau di Merapi itu ada namanya siaga satu, awas gitu ya.
4: Ya.
6: Pokoknya kalau nggak erupsi waspada aja. Standby aja gitu.
4: Yeah.
6: Tapi kalau di karhutla, kalau di hutan gitu, kebakaran hutan gitu ada nggak? Jadi standby untuk karhutla.
4: Yeah. Early warning gitu. Sistemnya begitu ya, Pak Udin ya?
6: Sistem perkumpulan organisasinya gitu.
4: Yeah.
6: Jadi ada atau tidak ada karhutla, standby pokoknya.
4: Baik. Terima kasih banyak, Pak Udin. Ini early warning system untuk karhutla bagaimana sebenarnya, Prof?
5: Ya, jadi sebetulnya di karhutla juga sudah ada. Sudah ada warning seperti itu. Salah satunya itu misalnya dengan hotspot gitu ya. Kalau dia potensi 0-30, itu bisa dikatakan dia di hijau. Kemudian ketika hotspotnya itu antara 30-80 itu kuning. Dan kemudian lebih dari 80%, maka warna hotspotnya itu merah. Itu bisa dilihat di situ. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat dari BMKG. Yang disebut dengan Fine Fuel Moisture Coat. Di situ menunjukkan ya kalau dia merah, jadi bahan bakar yang ada di situ disiap terbakar. Nah, ada juga beberapa yang menggunakan early warning dengan menggunakan kalau di lapangan itu dalam bentuk setengah lingkaran. Jadi mereka melihat itu seperti apa kondisinya seperti ya, apakah masih hijau, apakah kuning ataukah merah. Kalau dulu itu pakai bendera, kalau di desa di apa itu pakai bendera. Kalau sekarang masih hijau, kalau hijau bisa nggak dipakai, ya. Nah, ketika kuning itu harus siap-siap standby, dan kemudian kalau sudah merah itu juga sudah. Nah, ada yang terpadu yang pernah saya lihat itu dilakukan oleh Kapolda Jambi. Jadi mereka itu seperti yang Mas tadi sampaikan, begitu ada sesuatu di situ, itu tim itu bergerak tanpa
4: ada hotspot misalkan begitu yang kategorinya misalkan itu. Tinggi begitu ya, Prof ya.
5: Jadi itu mereka cari. Jadi tidak hanya sekedar menjadi humasnya NOAA dan sebagainya, tetapi mereka mengejar dan memastikan kalau betul itu titik api mereka padamkan. Itu adalah kelompok masyarakat. Saya ingat sekali pada saat ke sana itu ya. Jadi mereka sudah melokalisir daerah-daerah mana yang sensitif terhadap terjadi kebakaran itu ditandai. Nah, itulah mereka kemudian membuat kelompok masyarakat, ada masyarakatnya gitu ya. Siapa si ABC dan apakah MPA begitu di sini nanti mungkin ada juga dari apa Babin Kepitmas atau Babinsa gitu. Nah, itu punya nomor HP-nya. Jadi ketika dimonitor dari operation room bahwa di lokasi itu ada indikasi ini, mereka sudah bergerak. Jadi betul-betul tuntas, tidak hanya sekedar oh ya ada hotspot, urusan selesai,
4: yeah.
5: Bisa. Jadi harus dipastikan apakah hotspot itu. Hotspot itu kan sebetulnya indikasi saja peningkatan suhu panas. Karena suhunya 37-42 bisa jadi dia itu kebakaran. Maka untuk memastikan itu, maka mereka harus datang.
4: Yeah.
5: Teman-teman di Polres misalnya, di Polsek, di Polda Riau, contohnya di beberapa yang lain, itu setiap pagi, Mas ini ya, tiap pagi itu mereka sudah dapat laporan di dalam ini mereka, di dalam apa handphone mereka itu.
4: Yeah.
5: Ada titik ini, itu harus pastikan itu apakah memang hotspot atau titik api. Kalau tidak itu Pak Kapoldanya sendiri yang telepon sampai seperti itu gitu.
4: Yeah.
5: Kepeduliannya, karena kalau sudah terjadi eskalasi sekarang itu berat. Ya, kita lihat kan di Semeru misalnya kan tambah jadi.
4: Yeah.
5: Nah, kemarin saya baru pulang dari Bromo Tengger Semeru. Sudah ini ternyata jadinya di Lumajang. Nah, seperti itu. Kenapa? Pemadamannya harus tuntas. Ya, kadang-kadang kita sudah lelah, sudah kelihatannya tinggal asap putih kita tinggal.
4: Padahal nanti, di bawahnya bisa jadi ada bara baru begitu, seperti lahan gambut misalkan begitu ya, Prof ya.
5: Betul. Jadi dia kena angin, apalagi kan pada titik tertentu itu sangat sensitif terhadap adanya suplai oksigen. Nah, itulah makanya kenapa kemudian para pemadam itu harus diberikan dasar bagaimana caranya berhadapan dengan kebakaran. Gitu,
4: Mas. Ya, karena kebakaran hutan dan lahan dengan kebakaran mungkin rumah berbeda begitu ya, Prof, ya penanganannya begitu ya.
5: Sangat berbeda sekali. Karena dia berhubungan dengan nature, dengan alam gitu ya.
4: Ya.
5: Untuk proses selanjutnya.
4: Nah, oke, tadi kita sempat singgung soal ubi bombing yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, bahkan Pak Presiden sudah memerintahkan BRIN untuk melakukan penelitian. Nah, itu efektivitasnya bagaimana? Karena kalau dari kesaksian tadi pendengar kita Bu Ayu yang mempraktekkan begitu ya, karena beliau punya kebun singkong begitu. Kalau untuk memadamkan api yang tidak besar bisa, tapi kalau untuk yang besar kawasannya luas itu sulit. Ah, itu bagaimana, Profesor?
5: Jadi gini, kadang ya sesuatu yang tersirat itu memang bagus dan dicontohkan dengan ditabur. Persoalannya kan tidak sederhana itu kalau menurut saya, bukan saya tidak setuju ya, karena saya sudah melakukan penelitian, sudah dipublikasi di jurnal gitu ya, Terindex Scopus dan sebagainya, itu kami menggunakan tepung dari jagung.
4: Yeah.
5: Nah, kenapa ini digunakan? Karena seperti tadi masa ini. Jadi ketika teman-teman yang nyemprot gitu ya, kan harus ke satu titik gitu kan ya.
4: Yeah.
5: Tetapi kalau ada angin, dia geser itu. Kan nggak pas. Ya kan? Nah, begitu juga nanti ketika mereka berhadapan dengan kebakaran gambut. Seperti yang sekarang Kalimantan Barat, Kalteng, Riau, Jambi, dan sebagainya. Nah, si api itu bisa bertahan di bawah apa permukaan yang terbakar tadi. Nunggu peluang untuk muncul kembali. Nah, dengan adanya campuran antara tepung dengan air ini ya, pada dosis tertentu dia bisa digunakan sebagai ini, selain untuk memadamkan gitu ya, dia bisa menutup pori-pori ya, sehingga yang di permukaan itu, sehingga mereka tidak kembali lagi. Nah, ini bisa ya, kalau ini kami sudah jalankan, sudah bisa dikembangkan ini. Saya sudah

0: laboratorium untuk memastikan berapa kemudian dosisnya ketika berhadapan dengan yang seperti tadi Mas Denny sampaikan.
1: Jadi ada perbandingan apa? Air berapa, tepung berapa, begitu
0: betul,
1: ya.
0: Oke. Karena makanya saya bilang tadi itu tidak sederhana yang kita lihat di foto yang pakai tabur itu.
1: Yeah.
0: Karena berhadapannya beda nanti. Ada yang memang apa gambut dalam, gitu. Ada yang gambut dangkal seperti itu. Karena ini kan berkaitan juga dengan nanti budgeting ya, budget yang itu. Karena makin banyak digunakan kan, dia makin butuh si tepung jagung meskipun di kita banyak begitu. Tapi pada saat tertentu kan, kadang-kadang kita kekurangan. Jadi itu, jadi dia bisa menutup pori-pori itu yang masuk ke dalam sampai batas tertentu dan kemudian dia menghalangi proses untuk recovery. Nah, karena kami sudah lihat ini kasus ini di Jambi, bahkan sebetulnya penelitian ini sudah kami lakukan di Ketapang di Kalimantan Barat itu.
1: Dan itu efektif, Prof, bisa memadamkan api begitu.
0: Bisa, kami sudah tahu berapa menit dia padam itu kami sudah tahu seperti itu dengan dosis tertentu. Jadi kami buat simulasi gitu ya, berapa potensi bahan bakarnya. Ada yang sekian ton per hektar, ada yang sekian campuran macam-macam. Nah, kita bakar, kita catat suhunya. Nah, kapan dia mati gitu? Nah, timingnya pun ada. Tinggal kita tidak tahu apakah bisa dieksekusi. Ya, kami dengan senang sekali kalau memang dibutuhkan.
1: Yeah. Itu, nah, jadi memang tidak bisa sembarangan juga menggunakan tepung jagung kah atau tepung singkong begitu ya, Prof ya. Harus dilihat lahannya jenisnya seperti apa,
0: betul,
1: luasan kebakarannya bagaimana, tingkatnya seperti apa begitu ya, Prof ya.
0: Betul. Jadi ada tahapan pembahasan dulu terkait dengan kita mau menggunakan itu tujuannya untuk apa,
1: gitu ya.
0: Apakah memang dalam rangka untuk menyelamatkan yang punya value tinggi begitu? Ya misalnya kan di sana kita tidak tahu misalnya ada pohon apa yang bernilai tinggi segala macam kan mungkin akan beda begitu ya.
1: Yeah.
0: Di satu lah jangan samakan ketika kita menanggung kebakaran di alang-alang atau semak belukar kan beda nilainya seperti itu. Jadi apa? Disitulah kita mempunyai berbagai macam dosis begitu ya untuk proses pemadamannya nanti gitu dan juga.
1: Yeah.
0: Sistem pengadukannya juga ada itu. Kalau tidak, itu kayak kita ini kanji itu ya.
1: Oh ya.
0: Dikasih air dikit, kalau kita smith itu kan jadi lengket.
1: Jadi lengket ya betul.
0: Nah, makanya kita
1: perbandingannya itu memang harus diperhitungkan kalau begitu ya,
0: betul,
1: Bro ya.
0: Betul. Harus ada dosisnya. Jadi untuk ini mungkinnya dosisnya sekian persen, dosis ini sekian persen, dosis sekian persen. Kalau kita mau hantam kromo bisa, tapi hanya ini saja menghabiskan itu saja tidak efektif.
1: Yeah.
0: Jadi perlu kehati-hatian juga begitu.
1: Nah, tadi ada pendengar kami Pak Sawan begitu ya di Samarinda, ya memang wilayahnya juga ada kebakaran hutan lahan. Mengusulkan bagaimana kalau pakai lumpur begitu. Nah, itu bagaimana itu, Prof?
0: Ya, yeah, ini sudah dilakukan oleh mahasiswa saya S2.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tidak masalah pakai lumpur atau pakai ini, pakai air laut.
1: Oh, tidak begitu. Masalah. Bisa itu ya, Prof ya?
0: Bisa. Itu untuk tesis masternya itu. Ya, bisa. Sudah diuji cobakan, ya tidak masalah untuk menggunakan air laut. Kan dulu ketakutan. Makanya, kalau tidak ada pilihan lain, ya jalan satu-satunya kita bisa menggunakan air laut.
1: Ya.
0: Seperti itu, Mas Denny.
1: Ya. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan, tinggal menelitinya lebih lanjut bagaimana, begitu ya, Prof. Ya, untuk skala kebakaran yang sekarang ada, begitu ya, Prof.
0: Iya. Kan kayak sekarang, misalnya kan kita dengar juga beberapa berita, misalnya salah satu yang Sumatera Selatan.
1: Ya.
0: Mencari air, mencari apa. Nah, ketika ada kolam, kan kolam diambil terus airnya. Nah, ternyata yang punya rumah kan komplain sekarang.
1: Ya.
0: Tanahnya itu nggak ada, kan. Ya. Ini akan dirugi, gitu.
1: Ya. Nah, Prof, ini sekarang kita bicara soal pencegahan. Yang penting itu kan sebenarnya kan program pencegahannya ya, Prof, ya. Jangan sampai kebakarannya kemudian meluas seperti sekarang. Nah, sebenarnya kalau untuk program pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu harus seperti apa sih, Prof, mekanismenya?
0: Jadi seperti ini. Jadi, sebetulnya awal tahun itu, saya sudah sampaikan ke publik melalui media dan sebagainya. Kita harusnya mengembangkan pencegahan, gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena pengendalian kebakaran hutan itu ada tiga. Ada pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran, ada pemadaman dan penanganan pasca. Nah, di pencegahan ini bisa melalui edukasi, ya. Edukasinya itu kepada masyarakat, ya. Kalau misalnya tidak mempan, kepada orang tuanya kita berikan kepada anaknya. Yang SD, SMP, SMA itu kami lakukan itu di beberapa wilayah dengan ibu menyadarkan itu satu. Kemudian yang kedua untuk kegiatan pertanian misalnya banyak dari kita kan mohon maaf ini setelah panen kan itunya dibakar tuh siapa namanya batang padinya itu
1: yeah.
0: Nah.

0: tidak perlu, cukup direbahkan jadikan mulsa, bisa ditanam, ada hasil, hasil ada hasilnya, bagus. Nah begitu juga nanti untuk tanam palawija dan sebagainya, nggak perlu bakar itu, ya, cukup di apa ada sederhana saja,
1: ya
0: sehingga tidak sampai merusak dan sebagainya. Cara-cara itu ada. Nah itu saya pikir bisa saja disediakan, itu bukan sekedar narasi, ya, kami melakukan sendiri kegiatan itu di lapangan dengan teman-teman dari masyarakat, datanya ada, semuanya ada, sudah bahkan sudah dipublish. Nah bisa juga nanti untuk yang gambut itu dari awal sudah dijaga, apa namanya, tinggi muka airnya harus kurang dari 40.
1: Seperti istilahnya rewetting itu ya, Prof? Ya,
0: ya rewetting. Jadi groundwater level itu kurang dari 40 supaya atasnya itu, bagian permukaan itu tetap lembab basah,
1: ya.
0: Sehingga kalau terjadi kebakaran dia tidak sampai menembus itu. Nah ditambah mestinya saya sudah ingatkan juga menjelang masuk musim kemarau kita perlu melakukan apa yang disebut dengan audit compliance, yaitu mereka melakukan ini audit,
1: ya,
0: tentang ini pengendalian kebakaran, ketersediaan sarprasnya apa dan sebagainya seperti itu. Nah kalau mereka tidak penuhi syarat itu bisa dikenakan sanksi itu. Itu misalnya dengan pencabutan izin, itu sanksi administrasi
1: berupa. Ya, itu bagi korporasi paksa. Begitu ya, Prof, ya.
0: Iya, bagi korporasi. Ya.
1: Penegakan hukumnya harus jelas begitu ya, Prof.
0: Iya, iya, dan kemudian dikembalikan lagi kepada mereka kalau sudah sarpat sudah dipenuhi dan sebagainya. Dan kalau nanti terindikasi mereka melakukan tindak pidana kebakaran dan
1: ya,
0: juga perdata, ya diproses. Nah, jadi seperti itu, jadi nyambung gitu ya. Karena jujur saja ya, pemadaman itu di satu sisi kita melihat suatu keberhasilan, kalau saya mohon maaf mengatakan itu keberhasilan semu. Kenapa?
1: Yeah.
0: Karena sudah lululantak itu, kita harus bangkitkan lagi apa dan sebagainya. Seperti
1: kuncinya ya, di pencegahan kalau begitu ya, ya Prof, ya, yang terintegrasi.
0: Iya, tidak cukup hanya sekedar narasi atau jargon, harus betul-betul dilaksanakan di lapangan. Kadang-kadang jadi pertanyaan itu,
1: ya,
0: kenapa kok ketika pemadaman, mohon maaf, budgetnya bisa keluar dengan begitu mudah, begitu ya? Tapi banyak yang menyambut, begitu, tapi begitu pencegahan itu nggak ada yang tertarik, gitu.
1: Ya.
0: Maksudnya kan justru fokusnya di
1: pencegahan.
0: Di pencegahan, ya. Jangan sekarang, kalau sekarang, ya itu
1: sudah terlanjur terjadi, begitu ya, Prof?
0: Iya.
1: Ya.
0: Cara-cara extraordinary juga, begitu.
1: Ya. Nah, Prof, ini dalam upaya pencegahan, kabarnya ini kan zamannya digital, ya, Prof, ya?
0: Iya. Ya.
1: Adakah alat yang bisa memantau tinggi muka air tanah atau TMAT di lahan gabut, Prof? Karena kan lahan gabut jadi masalah kita nih. Ada tidak, Prof, teknologi itu?
0: Ada. Banyak itu. IoT itu banyak itu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Bahkan itu di salah satu peraturan Menteri LHK itu diwajibkan untuk menggunakan itu.
1: Alat sensor itu begitu ya, Prof, ya?
0: Iya. Okay. Ya. Saya sudah lihat itu dipasang di beberapa lokasi. Atau kita juga bisa menggunakan manual. Ya, misalnya kan kurang dari 40 itu.
1: Ya.
0: Ya, mungkin kalau 20 masih hijau. Kalau 33 mungkin kuning. Nah, kalau 40 itu merah, itu bisa.
1: Nah, itu harus ada rewetting lagi, pembahasan lagi begitu ya, Prof, ya.
0: Jadi jangan sampai dia menunggu. Seperti itu gitu. Nah, kayak kemarin kan saya lihat ada mahasiswa dari Paperta Universitas Jambi itu, prakteknya itu gitu. Kalau misalnya ada KKN apa dan justru yang betul-betul meninggalkan legacy gitu. Nah, sehingga ada manfaatnya untuk yang ditinggalkan. Jadi masyarakat kan dia tidak pernah tahu.
1: Ya.
0: Gimana sih kondisi segala macam. Nah, orang yang tahu lah yang kemudian bisa menyiapkan itu. Sebetulnya bisa, Mas. Banyak gitu. Kalau memang mau digunakan, kami siap bantu kalau memang
1: dibutuhkan. Jadi intinya sekarang ini sebenarnya fokusnya adalah harusnya ke upaya pencegahan lebih komprehensif dilakukan begitu ya, Prof, jangan sampai tunggu jadi besar sekarang akhirnya penanganan yang lebih utama begitu ya, Prof.
0: Betul.
1: Baik kalau begitu. Profesor, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami, Prof.
0: Ya, terima kasih, Mas.
1: Ya, selamat pagi, Profesor.
0: Terima kasih.
1: Bagian tadi ya, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Hero Saharjo. Nanti kita hadirkan narasumber lainnya. Dan kita terus pantau ya, bagaimana perkembangan terkini kebakaran lahan dan hutan di berbagai wilayah, baik itu di Kalimantan maupun juga di Sumatera. Sementara di Sumatera, mengalami penurunan yang cukup signifikan di Sumatera Selatan. Dari sebelumnya, hotspotnya ada di angka 1.281, kini tinggal 808 titik. Kemudian di Riau jumlahnya juga turun dari sebelumnya 491 kini tinggal 254 titik. Kemudian di Jambi juga turun signifikan dari 437 menjadi 159. Sedangkan di Sumbar turun untuk titik apinya atau hotspotnya tinggal 55,6%. Nanti terus kami pantau ya bagaimana perkembangan terkini penanganan karhutlah di berbagai daerah di tanah air. Nah, kalau di Sumatera meskipun trennya menurun, Kementerian Kehutanan bersama dengan Satgas Karhutlah tetap menetapkan status siaga penuh. Hal ini disebabkan karena kabut asap tipis masih mempengaruhi jarak pandang di kota-kota besar seperti di Pekanbaru 2,5 km dan juga di Jambi 0,8 km. Serta beberapa titik kualitas udaranya juga masih masuk kategori tidak sehat. Petugas gabungan juga masih terus melakukan pendinginan atau mopping up agar api di lahan gambut terutama tidak menyala kembali. Nah, ini salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan oleh petugas terkait di sana ya, petugas gabungan untuk mencegah agar kebakaran lahan dan hutan tidak makin meluas.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Hidayat Nur Wahid atau HNW mendorong pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak kehilangan KIP kuliah hanya karena ketidaksesuaian data desil. Menurut HNW, perubahan desil memang diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, namun bantuan pendidikan tidak semestinya langsung dihentikan sebelum kondisi ekonomi mahasiswa diverifikasi. Karena itu, HNW meminta Kementerian Sosial BPS, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta perguruan tinggi menyediakan mekanisme pengaduan dan verifikasi, agar mahasiswa yang datanya tidak sesuai kondisi sebenarnya tetap mendapatkan hak pendidikannya. Pemerintah Kota Jayapura, Papua melalui Dinas Perikanan setempat mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Kayu Batu ditargetkan selesai pada November tahun ini. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut merupakan bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto di sektor kelautan dan perikanan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas mulai dari dermaga, cold storage, kemudian tempat kuliner, hingga toko perbekalan nelayan. Untuk mendukung pembangunan, pemerintah kota Jayapura menyiapkan akses jalan menuju ke lokasi, sementara masyarakat adat turut mendukung dengan menghibahkan lahan mereka. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan hubungan Tiongkok dan Mesir yang semakin erat menjadi contoh bagaimana dua peradaban kuno dapat hidup berdampingan, saling belajar dan bekerja sama tanpa kehilangan identitas masing-masing. Xi menegaskan kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam sejumlah isu global, seperti mendorong dunia multipolar, menghormati jalur pembangunan setiap negara, serta tidak menyampuri urusan dalam negeri masing-masing. Selain itu, Xi Jinping juga mendorong negara-negara di dunia untuk saling menghormati, memperkuat pertukaran antar peradaban, dan menjadikan sebagai jembatan untuk membangun perdamaian serta kerjasama global. Dari dunia olahraga, Manchester United meraih kemenangan pertama di Liga Inggris musim 2026-2027 setelah mengalahkan Ipswich Town dengan skor 5-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Old Trafford. Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan Manchester United setelah berhasil mencetak 3 gol atau hat-trick. Sementara 2 gol lainnya disumbangkan Brian Mubo dan gol bunuh diri Jacob Greaves. Sedangkan 2 gol Ipswich dicetak oleh Liv Davis dan Chuba Akpom. Kemenangan membawa Manchester United naik ke posisi 10 dengan mengumpulkan 3 poin dari 2 pertandingan. Sementara Ipswich berada di posisi 12 dengan jumlah poin yang sama.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nah, kita masih membahas soal upaya penanganan karhutla di berbagai daerah di tanah air ya, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Jadi jumlah titik panas di wilayah Kalimantan dilaporkan ini ada peningkatan. Seperti di Kalimantan Tengah, jumlah titik panas meningkat hingga mencapai 8.488 titik. Sementara di Kalimantan Barat tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan juga sempat turun, tapi sekarang ini angkanya masih di 867 titik dan kualitas udara di sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya dilaporkan juga mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Nah, sejauh mana penanganan karhutla di berbagai daerah termasuk Kalimantan dan Sumatera? Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Tito, selamat pagi. Pagi Pak Tito. Jadi kalau sampai dengan pagi ini perkembangan penanganan karhutla seperti apa, Pak Tito?
3: Oh, sampai dengan ya. Baik. Yang pertama, pemerintah khususnya kami dari Kementerian Kehutanan mengucapkan terima kasih kepada para pihak khususnya dari BNPB, BMKG, TNI Polri, masyarakat, para relawan dan juga dunia swasta yang telah bahu-membahu luar biasa selama berminggu-minggu ini. Dan perkembangan terakhir berdasarkan pantauan kami per 30 Agustus pukul 24.00 tadi malam, hotspot yang ada di 6 provinsi prioritas penanganan di Kalimantan Tengah angkanya menurun sekitar 72%, kemudian di Kalimantan Barat menurun 50%, serta sisanya di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi serta Riau relatif sama. Nah, namun demikian perlu kami tekankan bahwa penurunan angka hotspot ini bukan berarti kita sudah terbebas dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, tetapi kita tetap harus menjaga kewaspadaan kita karena musim kemarau panjang El Nino yang sangat kuat ini masih akan terus berlangsung mungkin sekitar sampai dengan bulan Oktober.
1: Ya, jadi upaya penanganannya yang masih dilakukan seperti apa sekarang ini, Pak Tito?
3: Baik, secara upaya penanganan kita mulai dari darat sampai ke udara.
1: Ya.
3: Kalau dari udara, setiap harinya teman-teman kita, tim gabungan baik dari BMKG, BNPB terutama, itu terus memantau potensi untuk membuat hujan buatan atau kita sebut sebagai OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Yang dipantau adalah pertumbuhan awan atau tersedianya awan untuk bisa disemai dengan garam untuk bisa menjadi hujan buatan. Nah, udara ini operasi udara ini yang paling luar biasa membantu upaya pengendalian kebakaran. Itu dari modifikasi cuaca. Lalu kemudian masih di udara juga BMKG bersama BNPB bersama tim gabungan pada saat ini secara total mengoperasikan sekitar 52 armada udara yang berada di Kalimantan, sekitar 30 armada dan 22 armada di Sumatera. Nah, ini diperlukan untuk melakukan kegiatan patroli, pemantauan titik-titik api, dan juga melakukan waterbombing. Waterbombing ini penting karena utamanya adalah untuk memadamkan kepala api.
1: Ya.
3: Jadi kalau api masih besar, waterbombing dia padam, nah baru berikutnya ini pasukan darat kita. Pasukan darat ini ya kami, Kementerian Kehutanan, memiliki tim yang namanya Manggala Agni Kemenhut berserta TNI Polri dan para pihak lainnya. Itu kemudian melakukan pemadaman juga di lapangan dan juga pendinginan di lapangan. Secara jumlah personil, dari Kementerian Kehutanan sendiri, secara nasional kami menyiagakan 5.000 personil. Dan untuk di Pulau Kalimantan, kami telah siapkan 2.200 personil, sementara di 3 provinsi di Sumatera, yaitu di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan, masing-masing 500 personil. Dan ini tentunya digabung juga dengan personil gabungan dari TNI Polri dan juga pemerintah daerah dengan total kalau di Kalimantan itu bisa lebih dari 15.000 personil.
1: Ya.
3: Jadi itu sementara upaya.
1: Nah Pak, kalau untuk WMC ya, dengan musim kering seperti sekarang ini, untuk menemukan awan yang bisa disemai itu bagaimana Pak? Apakah ini menjadi kesulitan tersendiri begitu Pak?
3: Ya, jadi memang kalau mencari awan ini memang teman-teman kami dari BMKG itu 24 jam memantau ya. Perkembangan awan. Jadi memang sekarang yang sangat sulit untuk OMC ini di Pulau Kalimantan, khususnya Kalbar dan Kalimantan Tengah, itu memang sangat sulit. Namun demikian, untuk provinsi di Sumatera, di Pulau Sumatera, untuk di Riau, alhamdulillah kemarin awan ditemukan, bisa kita kerjakan OMC, dan alhamdulillah kemarin turun hujan lebat di sebagian besar provinsi Riau. Nah, jadi memang tantangannya adalah kita mencari awan ini memang harus pemantauannya 24 jam.
1: Ya.
3: Dan Bapak Menteri Kehutanan dalam kunjungan di beberapa lokasi selalu menyampaikan bahwa koordinasi dengan Komandan Lapangan Udara dan Lanut, bahwa ketika ada potensi awan untuk bisa disemai, walaupun itu adanya di malam hari, tetap kita akan kerjakan OMC itu walaupun di malam hari. Gitu.
1: Ya. Nah, tadi kalau saya berbincang dengan para pakar kebencanaan soal waterbombing nih, Pak Tito ya, ada saran dari mereka, ya. Karena kalau untuk memadamkan kepala api itu kan begitu air ditumpahkan lewat helikopter, nah itu bisa jadi menguap dulu sebelum sampai ke bawah, dan ada angin yang kencang bisa menggeser target untuk waterbombing. Nah, itu dengan masukan seperti itu bagaimana, Pak Tito? Antisipasinya, Pak?
3: Ya. Ya, jadi memang tentunya teman-teman dari BNPB dan juga BMKG pada saat melaksanakan kegiatan waterbombing ini tentu juga sudah memperhatikan faktor angin, faktor iklim setempat mikro ya, mikro. Nah, tentu untuk di lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan dilaksanakan waterbombing, maka kegiatan tidak akan dilaksanakan dan lebih memang mengedepankan pasukan darat. Namun demikian, ketika memang kondisi cuaca mendukung, maka waterbombing ini dilakukan. Jadi, Pak Aja ini itu kita tidak bisa serta-merta mengeneralisir bahwa seluruh tempat itu berangin, seluruh tempat itu tidak mungkin dilakukan waterbombing. Jadi, betul saran dari pakar tersebut bahwa angin ini menjadi faktor handicap ya, kendala dalam melaksanakan waterbombing, dan itu menjadi perhitungan, parameter perhitungan dari teman-teman BNPB dan BMKG.
1: Ya, Pak Tito, tadi kalau dari kami tampung ya, pendapat para pendengar kami, mereka mempertanyakan upaya pencegahan yang selama ini sebenarnya dilakukan seperti apa, jangan sampai akhirnya seperti sekarang ini, kebakarannya meluas kemana-mana. Nah, mungkin Pak Tito bisa cerita upaya pencegahan dari Kemenhub dan juga instansi terkait, bagaimana sebenarnya Pak, untuk karhutla ini Pak, selama ini?
3: Ya, jadi yang dimaksud pencegahan, kami dari Kementerian Kehutanan sejak awal tahun 2026 telah memperoleh peringatan dini dari BMKG bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi fenomena alam yang disebut El Nino ini. Dan El Nino ini kejadiannya lebih maju karena seharusnya munculnya baru di 2027, dan di awal 2026 kami sudah mendapatkan peringatan tersebut. Nah, di awal 2026 itu juga, di bulan Maret tepatnya, Kementerian Kehutanan, Bapak Menteri Kehutanan itu sudah menyiapkan yang namanya Satgas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
1: Yeah.
3: Dan ini seluruh pejabat tinggi di Kementerian Kehutanan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun demikian, memang kejadian alam ini tentu kita tidak bisa hanya menyalahkan alam.
1: Yeah.
3: Nah, memang kesulitan utama adalah pencegahan itu adalah berbicara mengenai culture. Culture itu baik individu maupun korporasi, karena banyak pembakaran lahan ini akibat utamanya adalah karena memang membuka lahan dengan membakar itu adalah cara yang paling murah.
1: Paling cepat juga gitu, begitu ya Pak Tito ya.
3: Dan cepat.
1: Yeah.
3: Nah, tentunya ini juga kemudian kebetulan di beberapa daerah juga ada kebijakan pemerintah daerah yang masih memperbolehkan untuk membuka lahan secara kecil dengan membakar. Namun demikian, ini juga saat ini sudah ada himbauan dan juga larangan untuk membuka lahan dengan teknik membakar. Bukan apa-apa, karena kita pada saat musim El Nino ini, jangankan membuka lahan 1-2 hektar dengan membakar.
1: Ya.
3: Hal kecil pun, membuang puntuk rokok di lapangan pun itu bisa menyebabkan bencana yang besar, kebakaran hutan ini. Nah, sehingga dalam konsep pencegahan ini, kami tentunya juga berharap dukungan dari para pihak, tidak bisa kami Kementerian Kehutanan bekerja sendirian.
1: Ya.
3: Harapannya dari seluruh lini pemerintahan dan juga tokoh masyarakat bisa menghimbau kepada publik bahwa untuk sementara mari kita meningkatkan kewaspadaan kita dan menjaga dari hal-hal sekecil apapun untuk timbulnya bencana kebakaran hutan dan lahan ini.
1: Ya. Nah, Pak Presiden kemarin sempat menekankan soal penegakan hukum. Perkembangannya, Pak, untuk oknum ataupun korporasi bagaimana sampai hari ini, Pak Tito?
3: Ya. Untuk penegakan hukum, yang jelas upaya penegakan hukum dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kehutanan, tetapi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu TNI, baik itu dari kepolisian, dari Polri, maupun juga dari kejaksaan. Dari kami, dari Kementerian Kehutanan, pada saat ini tentu kami sudah menyiapkan list, ada sekitar 40-an korporasi yang terindikasi ada kebakaran hutan di wilayah kerjanya. Namun demikian, kami tidak bisa serta-merta menyampaikan memperkarakan karena yeah. kami juga harus melakukan verifikasi di lapangan apakah ada faktor kesengajaan membakar lahan tersebut, membakar hutan tersebut atau tidak. Tetapi yang jelas kami sementara ini sudah dari 40-an itu sudah ada 6 korporasi yang sudah diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu apa? Artinya dari 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau konsesi ini,
1: yeah.
3: mereka wajib memperbaiki sistem tata kelola hutan mereka. Nah, ini kenapa kami lakukan kepada 6 perusahaan ini, karena ada terjadi kebakaran di wilayah kerja mereka yang sementara ini kami anggap itu ada ketidaksengajaan.
1: Yeah.
3: Namun demikian, kami tidak berhenti di situ. Kami terus dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum terus melakukan verifikasi lebih lanjut. Apabila ditemukan bukti-bukti yang lain, tentu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memperkarakan secara pidana. Dan tentunya Kementerian Kehutanan juga akan berkolaborasi, berkoordinasi, dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk juga kementerian lembaga yang lainnya.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Tito, kami nantikan perkembangan dari Kementerian Kehutanan dan penanganan karhutlah. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini,
3: Terima
1: Pak Tito.
3: Terima kasih banyak Pak Deni.
1: Ya, selamat pagi Pak Tito.
3: Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi.
4: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
4: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di 3 provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
5: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
4: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
5: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
4: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
5: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
6: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolang, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan itu dilakukan.
5: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
7: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
5: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Nah, nanti kita bahas ya soal ubi bombing yang disebut sebagai inovasi metode pemadaman karhutla terbaru memanfaatkan formulasi bahan pemadam berbasis pati, tepung, ubi, atau singkong. Nah, ini kita dengarkan dulu sebentar ya, laporan dari Sugandi Avandi.
6: Selangi sampai tersumbat.
7: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori, material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji belum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Linda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
8: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
7: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
9: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
10: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
7: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Wawancara Pro 3.
5: Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya, seperti apa sebenarnya cara kerja ubi bombing ini atau tepung dari singkong untuk pemadaman api. Dan sejauh mana BRIN juga melakukan penelitian, kami sudah bersama dengan Periset Kimia Molekular BRIN, Julinton Sianturi. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Julinton, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Bapak.
5: Pagi. Jadi sampai dengan hari ini upaya penelitiannya, perkembangannya bagaimana itu, Pak Julinton?
12: Nah, upaya perkembangan untuk penanganan kebakaran di negara kita Republik Indonesia, nah sekarang kami telah berhasil melakukan percobaan dalam skala kecil. Nah, untuk skala besarnya ini sedang dalam pengujian dan kami bekerja sama dengan Polri, BRIN Polri dan juga beberapa peneliti yang ada di BRIN.
5: Ya. Nah, kalau dalam skala kecil seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Julinton.
12: Nah, dalam skala kecil, penanganan singkong itu harus dikomunikasikan dengan komponen kimia lainnya yang dinamakan dengan amonium polifosfat, wetting agent, dan air sebagai medianya. Nah, nanti keempat campuran itu akan dicampurkan dan akan dimasukkan ke dalam drone. Apa yang terjadi nanti? Nah, ketika campuran ini terkena api pada suhu yang tinggi, terjadi dekomposisi amonium polifosfat itu menghasilkan fosfat, polifosfat dan amonia. Nah, amonia ini juga bisa digunakan untuk mengurangi kadar oksigen. Nah, yang paling penting adalah asam fosfat itu bisa bereaksi dengan komponen pati. Komponen pati itu namanya starch. Nah, itu nanti bereaksi pada suhu tinggi dan akan menghasilkan namanya char yang digunakan untuk menghindari namanya panas, pelepasan panas dan akses oksigen. Begitu juga dia nanti. Masalah berikutnya yang ada di Kalimantan, Pak. Nah, masalah berikutnya adalah underground fire.
5: Yeah.
12: Karena
5: yang di lahan gambut itu ya, Pak Julinton ya.
12: Iya. Yeah. Nah, karena tanahnya itu gambut, dia memiliki pori. Ketika dia panas itu terjadi di permukaan itu, tanah gambut itu dia bisa menyerap panas. Meskipun api di permukaan itu padam, tapi belum padam dari bawah tanah, dan itu permasalahannya, dan itu yang akan kita kembangkan dengan metode char ini tadi yang dihasilkan tadi. Panas dari bawah itu dia tidak bisa naik ke atas, Pak.
5: Oh, begitu. Jadi mengisolasi panas itu supaya tidak naik ke atas dari lahan gambut itu yang ada di bawah barangnya, begitu, Pak Julinton?
12: Iya, benar. Oh,
5: jadi campuran itu, Pak, yang dari tepung dan beberapa zat lainnya tidak bisa masuk ke lahan gambut sampai bawah kah, begitu, Pak?
12: Nah, ketika campuran itu terkena panas, dia langsung berada di permukaan tanah itu, Pak. Dia tidak masuk.
5: Begitu.
12: Dia tidak masuk ke tanah.
5: Yeah.
12: Nah, ketika api dari bawah tanah itu dia naik ke atas, dia itu terhalang oleh lapisan
5: itu. Terisolasi oleh lapisan itu, begitu ya.
12: Iya. Dan karena itulah, maka penyebaran api itu semakin sedikit atau semakin dibatasi gitu. Begitu juga ketika char itu mengenai pohon di permukaan, penyebaran itu akan terhambat.
5: Oh, artinya jika memang zat ini kemudian mengenai dahan pohon, terselimuti oleh zat ini, api tidak bisa membakar pohon itu, begitu, Pak Julinton?
12: Iya. Nah, dengan adanya campuran si air itu tadi, air itu bisa berikatan dengan senyawa starch dari singkong itu tadi, sehingga membentuk ikatan hidrogen, Pak. Dan itu tidak akan mudah menguap, karena sudah terjadi interaksi di situ. Itulah yang akan menurunkan suhu permukaan itu tadi.
5: Ya. Nah, Pak Julinton, dari percobaan itu ya, campuran antara tepung singkong dengan beberapa zat itu bentuknya cair atau seperti apa? Atau gel atau bagaimana itu, Pak Julinton?
12: Nah, itu bentuknya seperti dispersi, Pak. Seperti cairan, tapi dia kayak cairan bahasa Indonesianya itu butek gitu, Pak.
5: Oh, tidak jernih, ya, gitu. Ya, karena ada tepung singkongnya itu begitu campurannya.
12: Iya, dan campurannya, dan itu nanti kita masukkan drone dan itu nanti akan digunakan untuk pemadaman melalui alat itu tadi.
5: Ya, langsung Pak, itu kalau menggunakan drone itu kan berarti kan wilayah yang bisa dipadamkan oleh sistem seperti ini kan tidak begitu luas kalau begitu ya, Pak Julinton ya.
12: Nah, itu sebenarnya yang kami sedang diskusikan dengan pihak Polri, Pak. Apakah mereka memiliki alat yang lebih atau bagaimana gitu, atau menggunakan alat yang biasa. Nah, tapi yang kami fokuskan di sini adalah formulasinya. Formulasinya untuk memadamkan api. Tapi kalau untuk alatnya itu kita bersinergi dengan pihak-pihak terkait.
5: Iya. Nah, berarti begini, Pak. Ini misalkan luasan kebakaran lahan itu sekian hektar begitu. Dibandingkan dengan daerah lain ada yang lebih kecil mungkin. Nah, itu masing-masing wilayah itu luasannya itu disesuaikan komposisinya, campurannya begitu, Pak Julinton.
12: Iya, Pak. Nah, itu kita sesuaikan. Nah, sekarang kita dalam pengujian berapa formulasi yang efektif untuk memadamkan api, sehingga kita bisa tahu nanti berapa titik yang kita butuhkan. Misalnya hitungan kasar kami 1 hektar itu sekitar 2000 liter. Nah, tapi itu hanya asumsi awal menggunakan perhitungan matematika biasa.
5: Yeah.
12: Nah, inilah yang sedang kami investigasi, Bapak.
5: Ya, yeah, jadi kalau untuk membawa air 2000 liter untuk luasan 1 hektar berarti memang perlu alat yang lebih besar begitu ya, sekedar drone begitu ya, Pak Julinton ya.
12: Iya, Pak.
5: Nah, Pak, tapi kalau untuk dibuat secara massal begitu, Pak, itu kemungkinannya bagaimana, Pak?
12: Nah, itu bisa. Nah, kita sudah berkomunikasi, salah satu wakil kepala BRIN namanya Pak Amrullah Oktavian mengatakan bahwasanya produksi singkong itu kita memiliki di Lampung. Nah, sekarang beberapa masalah yang kita hadapi adalah produksi amonium fosfat. Mungkin melalui Pro 3 RR ini saya ingin menyampaikan jika teman-teman memiliki informasi atau ya informasi mengenai penyediaan barang ini, kita akan senang hati jika kita bisa bekerja sama.
5: Yeah.
12: Nah, untuk mengatasi masalah ini, sekarang kami sedang mengimpor barang dari Cina. Memang harganya tidak mahal, tapi memang membutuhkan waktu pengiriman dari Cina untuk datang ke Indonesia.
5: Aluminium polifosfatnya itu, begitu?
12: Amonium polifosfat, Bapak.
5: Iya, yeah, amonium polifosfat, begitu ya.
12: Iya, yeah, iya.
5: Yeah. Kalau di dalam negeri kita, sumbernya dari mana itu, Pak? Adakah begitu, Pak Julinton?
12: Nah, saya dan tim sudah mengkaji material ini dan itu tidak ada. Nah, itu menjadi permasalahan.
5: Begitu.
12: Nah, setelah ini sudah kami kembangkan, proyek berikutnya adalah bagaimana menciptakan amonium polifosfat itu di Indonesia. Gitu. Nah, salah satu bahan yang paling berbahaya adalah kita harus menggunakan amonia dan itu sangat bau. Nah, oleh sebab itu kita memerlukan setup yang proper gitu.
5: Ya, jadi sekarang ini paling tidak harus diimpor dari Cina begitu ya, Pak, bahan itu ya.
12: Iya, Pak.
5: Dan itu perlu waktu untuk sampai ke tanah air begitu ya, Pak.
12: Iya,
5: Julinton.
12: Sekitar 2 minggu, Pak.
5: Oh, 2 minggu. Ya.
12: Nah, sekarang kita sedang proses.
5: Ya, jadi ini memang penting ya, Pak, keberadaan amonium polifosfat itu begitu untuk campuran itu.
12: Nah, itu sangat penting karena amonium polifosfat itulah yang digunakan sebagai flame retardant. Nah, itu yang menjadi masalah sekarang ketika Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwasanya singkong itu bisa memadamkan api, itu menjadi olok-olok oleh masyarakat. Sebenarnya harus digabungkan karena singkong itu sebenarnya bisa memadamkan api jika powder singkong itu lebih besar daripada api. Tapi ketika kita berbicara kebakaran yang besar, itu skalanya besar dan itu tidak bisa. Oleh sebab itu kita harus mencari

0: air, ada campuran khusus amonium polifosfat yang memang diperlukan karena ini adalah bahan yang bisa menetralisir api begitu ya, atau melokalisir api. Nah, nanti kita update lebih jauh. BRIN sebenarnya dikatakan Pak Julinton sudah selesai melakukan penelitian dan memang betul bisa digunakan, hanya saja harus ada campuran zat itu, dan sekarang ini hanya bisa didatangkan atau diimpor dari Cina dalam waktu 2 minggu. Diharapkan bisa datang untuk operasi lebih besar nanti menggunakan tepung dari singkong dengan campuran amonium polifosfat.
1: Kilas Berita.
2: Kementerian Sosial, Kemensos, membangun lensa SR untuk memperkuat tata kelola informasi mengenai sekolah rakyat. Menurut pihak Kemensos, dengan adanya lensa SR, segala informasi yang berkaitan dengan sekolah rakyat dapat terintegrasi dengan baik dari pusat hingga daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
0: Anda bisa berkomentar juga, tadi kita sudah berbincang soal bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Tadi sudah ada penjelasan juga dari Kementerian Kehutanan, seperti apa upaya dari pemerintah, kemudian juga ada paparan dari ahli kebencanaan ya, mengenai upaya pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan besar seperti ini. Kemudian juga tadi ada dari BRIN yang menjelaskan sejauh mana upaya untuk penelitian tepung singkong sebagai salah satu upaya pemadaman karhutlah yang disebut oleh Presiden sebagai ubi bombing. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi, Bang.
0: Pagi. Ya, waalaikumsalam. Sudah dengar juga tadi ya penjelasan narasumber kita ya. Silakan Pak Yanto.
3: Iya, saya dengar dari Pak Julinton tadi.
0: Iya.
3: Begini, Bang ya. Bahkan malam saya ini kan orang awam, Bang.
0: Yeah.
3: Saya sampai kepikir, wah itu bisa-bisa jadi capek itu, Bang. Ya itu kan. Karena begini ya kan, Bang, itu ada campurannya kan, Bang, ya.
0: Ya, yeah. Amonium polifosfat namanya itu, Pak, campurannya itu.
3: Iya, yeah. Begini. Itu nanti kita bicara kualitasnya itu, Bang. Dan juga bagaimana cara penyimpannya. Ini kan digunakan pada saat ada karhutla saja, Bang.
0: Yeah.
3: Bagaimana pada saat dia tidak ada karhutla, bagaimana itu? Kualitasnya, karena saya membandingkannya dengan apar itu, nah Bang, apar itu kan kalau ada kebakaran kita gunakan, tapi kalau dari kebakaran kan cuma apa,
0: ditaruh, disimpan begitu ya.
3: Iya, disimpan aja, nempel di dinding rumah atau di kendaraan. Nah itu begitu apar itu digunakan ya kan, loh kok gak bekerja, gak berfungsi karena sudah lama tidak digunakan.
0: Tapi
3: bagaimana dengan apa, ubi atau singkong tadi untuk karhutla dengan berbagai macam zat yang dicampurnya itu ya kan? Apakah kualitasnya kalau tidak digunakan dia menurun?
0: Yeah.
3: Bagaimana cara penyimpanannya di suhu kamar kah? Karena kan juga kan ada pengaruh kelembaban itu kan, Abang.
0: Yeah.
3: Ya, saya yang orang aman kan tapi
0: tersapa. Nah, itu juga perlu diteliti begitu ya, Pak, untuk disimpan jangka panjang bagaimana kualitasnya begitu ya.
3: Iya, sampai saya turah malam pikiran orang awam, jadi capek nanti. Itu dari saya, Bang, ya.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Yanto, pagi, Pak. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, pagi.
4: Iya, pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Udin.
4: Itu kan uji coba kan.
0: Iya.
4: Singkong dengan yang dari Cina itu
0: campurnya.
4: Nanti diharapkan nanti kalau bisa diproduksi terus. Jadi sesuatu yang standby barangnya gitu. Jadi ada atau tidak ada karhutla,
0: ada produksinya begitu ya. Halo Pak Udin. Ya, terputus ya dengan Pak Udin.
5: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya, Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
6: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
7: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya, Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya.

0: Menurut saya, penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi Pak.
3: Selamat pagi.
2: Pagi. Silakan komentarnya Pak Dasrun.
3: Pertanyaan saya begini,
2: ya.
3: Apa itu kira-kira yang untuk campuran kira-kira tidak mengandung racun seperti itu?
2: Oh, karena amonia begitu ya Pak ya?
3: Iya, iya, iya, makasih.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Dasrun ya. Baik, nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan dari BRIN yang masih terus melakukan penelitian efektivitas dari penggunaan ubi bombing ya, karena sebenarnya sudah diuji coba, tinggal ini masalahnya adalah bahan campurannya, amonia polifosfat yang harus didatangkan dari Cina, yang perlu waktu sekitar 2 minggu untuk sampai di tanah air, dan itu nanti penerapannya untuk skala besar bagaimana, karena paling tidak untuk 1 hektar dibutuhkan tadi 2.000 liter begitu ya, untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Nah itu perlu peralatan ataupun pelepasan dari udara dengan alat yang lebih memadai, sedang koordinasi dengan Polri dan TNI dari BRIN ya. Nanti kita terus pantau bagaimana perkembangan terkininya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
5: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
6: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar program kreatif recovery for children di Aceh Tamiang Aceh pasca bencana banjir bandang. Direktur Kuliner Kemenkraf Romi Astuti mengatakan pemulihan pasca bencana tidak hanya menyangkut bangunan tetapi juga kondisi psikologis anak-anak. Program tersebut diikuti oleh 100 siswa SD dan SMP didampingi seniman lokal, mentor profesional, dan psikolog klinis. Menurut Romi, melalui seni anak diberikan ruang aman untuk mengekspresikan ketakutan, harapan, dan mimpi mereka. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Jawa Barat berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Hadi, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang diperkirakan berintensitas kuat. Suwaidi mengatakan dampak kekeringan sudah dirasakan di sejumlah daerah seperti di Bogor, Garut, Sukabumi, dan Bekasi. Pemerintah daerah pun telah melakukan upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat. BMKG meminta pemerintah daerah memperkuat cadangan air bersih dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan. Pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Perjanjian Pertahanan Gabungan Mekah digelar di Istanbul, Turki pada Senin hari ini. Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan pertemuan membahas keamanan internasional, kerjasama pertahanan, industri militer, dan pemberantasan terorisme. Pertemuan tersebut akan dihadiri delegasi Turki, Pakistan, dan Arab Saudi. Masing-masing negara mengutus Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, serta Kepala Staf Umum. Perjanjian Pertahanan Gabungan Mekah telah ditandatangani pada 7 Agustus 2026. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan perjanjian tersebut tidak ditujukan untuk melawan negara tertentu, tetapi untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan. Dari dunia olahraga, Chelsea resmi merekrut kiper Argentina Emiliano Martinez dari Aston Villa. Dengan kontrak 3 tahun, Martinez mengatakan dirinya sangat senang bergabung dan siap memberikan 100% untuk klub dan juga para pendukung. Martinez telah mencatatkan 256 penampilan bersama dengan Aston Villa selama 6 musim. Ia juga membantu Villa meraih trofi Liga Eropa pada Mei 2026. Selain itu, di level internasional, Martinez telah tampil 67 kali bersama dengan Argentina dan menjadi bagian dari tim juara Copa America serta Piala Dunia 2022. Kedatangannya pun diharapkan memperkuat sektor penjaga gawang Chelsea.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo. Ia merupakan seorang aktivis kemerdekaan dan menteri pemerintahan. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Lahir di Karawang tahun 1896 dan wafat di tahun 1978. Raden Ahmad Subarjo semasa hidupnya berkiprah sebagai tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nah, kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air, diantaranya mengubah lahan tidur jadi produktif. Warga binaan dibantu petugas lapas kelas 2 Ambon berhasil memanen puluhan ikat sayur kacang panjang. Nanti juga ada laporan mengatasi antrian panjang di sejumlah SPBU. Pemerintah Kabupaten Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih di 22 SPBU di Bone. Baik, kita ke informasi awal dari Syaira Sangaji, di mana mengubah lahan tidur jadi produktif. Warga binaan dibantu petugas lapas kelas 2 Ambon berhasil memanen puluhan ikat sayur kacang panjang. Berikut laporan Syaira Sangaji. Syaira.
2: Ya, baik, dari Kota Ambon dapat kami informasikan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 A Ambon kembali menunjukkan keberhasilan program pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Melalui pemanfaatan lahan tidur di lingkungan lapas, jajaran Lapas Ambon sukses memanen sebanyak hampir 80 ikat kacang panjang hasil dari kerja keras para warga binaan. Kegiatan pertanian ini merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang rutin diberikan kepada warga binaan agar memiliki keahlian dan produktivitas selama menjalani masa pidana. Selain itu, langkah pemanfaatan lahan kosong ini juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam mewujudkan kemandirian pangan melalui sektor pertanian di lapas. Hasil panen melimpah ini nantinya akan dipasarkan dan disetorkan sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sebagai bentuk apresiasi warga binaan yang terlibat aktif dalam proses bercocok tanam tersebut. Juga akan diberikan premi atau insentif dari hasil penjualannya. Kepala Lapas Kelas 2 A Ambon Sumarwoto Hendra Budiman yang turut hadir dalam panen kali ini menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan panen tersebut di tengah berbagai tantangan cuaca.
3: Yang berada di bawah pembinaan langsung Pak Kas di Bidang Kerja. Dari situ setelah muncul bibit yang kita tanam, nah, kemudian kita taruh di media yang ada di taparan hidroponik ini, kemudian mulai kita lakukan pemeliharaan, ya, pemeliharaan itu sekitar 5 minggu sampai dia bisa siap panen. Dan setelah dipanen, itu kami sudah punya pasar yang siap menerima, menampung hasil panen kami. Itu supermarket yang berdiri dengan Indogrosir.
2: Kalapas menyampaikan bahwa kerja keras yang konsisten tidak akan pernah sia-sia, serta ia berpesan agar warga binaan terus semangat belajar, tidak pernah takut gagal, dan selalu bangkit untuk meraih kesuksesan. Keberhasilan panen kacang panjang ini membuktikan bahwa pembinaan kemandirian di bidang pertanian berjalan dengan sangat baik dan produktif. Ia menyampaikan pelatihan ini dirancang agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang berguna setelah mereka bebas nanti. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syaira Sangaji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Atasi antrian panjang di sejumlah SPBU, pemerintah Kabupaten Bone menerjunkan tim Satgas Merah Putih di 22 SPBU di Bone. Suryani Arifin melaporkan selengkapnya. Suryani.
4: Ya, pemerintah Kabupaten Bone bersama TNI Polri telah menerjunkan tim Satgas Merah Putih ke 22 SPBU di wilayah Bone. Langkah ini diambil untuk mengurai antrian serta memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan optimal, adil serta bebas dari praktik kecurangan dan penimbunan. Koordinator tim Satgas Merah Putih, Andi Amran, menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh ini merupakan instruksi langsung dari Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman. Seluruh personil termasuk camat dan lurah juga disebar ke 22 titik lokasi untuk memastikan tidak ada antrian mengular, mencegah pembelian jerigen ilegal, dan memeriksa surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan. Di lapangan, petugas mengedepankan pendekatan persuasif khususnya kepada pengelola SPBU. Berikut disampaikan koordinator tim Satgas Merah Putih, Andi Amran.
5: Berapa? Jadi kita pagi habis. Lanjutnya dari TNI Polri masing-masing juga pagi habis anggotanya. Tim 22 SPBU, Tom Apo, sekaligus pastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan sepertinya. Bervariasi, tergantung dari OPD-nya kan, kadang yang pasti ada camat, ada lurah. Tujuannya ini untuk melakukan pemantauan di lapangan dan memastikan bahwa tidak ada kecurangan, dan pelayanan berjalan lancar. Semua mungkin yang disebabkan rekomendasinya. Seperti itu, ada. Memberi masukan, pembinaan terhadap mereka, jangan optimal, OPD itu kan.
4: Ya. Dengan adanya pengawasan ketat dari Satgas Merah Putih yang telah dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Bone yang ditugaskan di tiap SPBU wilayah Bone, distribusi BBM bersubsidi diharapkan dapat kembali normal dan lancar. Dari Kabupaten Bone, Surenia Rifin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke daerah lainnya di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Belu terus mengoptimalkan program CKG dengan capaian saat ini mencapai 30,86% untuk target umum, sementara target sekolah mencapai 28,8%. Christian Dimau melaporkan selengkapnya. Chris.
6: Baik, saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan gencar mendorong pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG. Upaya ini sebagai langkah nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus melakukan pencegahan berbagai penyakit sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputri, menyampaikan progres pelaksanaan CKG berdasarkan data pusdatin di Kabupaten Belu untuk target umum telah mencapai 30,86% dari target tahunan 46%, dan CKG anak sekolah mencapai 28,8% dari target tahunan 35%. Data ini berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 243.767 dengan target umum mencapai 108.077 jiwa dan telah mencapai 75.215 jiwa. Dan sementara untuk target sekolah telah mencapai 13.137 jiwa. Dr. Erwin menjelaskan capaian tersebut menjadi indikator penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah deteksi dini terhadap berbagai risiko penyakit. Yang menambahkan pelaksanaan program CKG merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan masyarakat dengan melakukan screening kesehatan dasar sebagai langkah preventif untuk mengidentifikasi risiko penyakit sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
7: Kabupaten berdasarkan jumlah penduduk yang diberikan oleh Pusdatin itu 30,86%. Sedangkan kalau kita pakai data jumlah penduduk real semester 1, ada perbedaan jumlah penduduknya itu capaian sudah 32%.
6: Selain itu, dalam pelaksanaan, Dr. Ellen juga menyoroti minimnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program CKG. Namun, memastikan program berjalan yang optimal, selain akurasi dan ketepatan data, pihaknya gencarkan strategi cerdas yakni melalui pelayanan jemput bola yang menyasar secara langsung ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu untuk meningkatkan kesadaran dalam memeriksakan kesehatan diri. Di sisi lain, Dr. Ellen juga mengakui masih terdapat sejumlah kendala terkait dengan akses dan jaringan di lapangan. Namun, demi mewujudkan masyarakat yang sehat, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan secara maksimal dan merata, termasuk menjangkau masyarakat di wilayah pelosok dengan kondisi medan yang sulit diakses, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat layanan kesehatan gratis. Dari Atambua, Christian Dimau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Catatan peristiwa
9: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.

0: Harga tomat di Gorontalo merosot tajam, mengakibatkan sejumlah petani mengalami kerugian besar. Berikut laporan selengkapnya Bobby Riawan. Bobby.
1: Iya, baik pendengar, dari Gorontalo saat ini petani diperhadapkan dengan permasalahan serius di mana harga komoditas tomat ini mengalami penurunan drastis. Harga jual hasil panen ini dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan sehingga petani mengalami kerugian. Bahkan hasil penjualan ini tidak mampu menutupi biaya pembelian bibit, pupuk, perawatan tanaman, hingga biaya tenaga kerja. Hal ini yang dialami salah seorang petani tomat di Kabupaten Gorontalo, Warsito. Ia mengaku sangat merasakan dampak dari penurunan harga tomat. Sebelumnya ia berharap hasil panen ini dapat memberikan keuntungan, namun kondisi harga di pasaran justru mengalami penurunan. Berikut pernyataannya saat diwawancarai RRI.
2: Mengalami suatu problem yang luar biasa karena menanam tomat biayanya cukup besar dan di saat panen harga betul-betul anjlok dan bahkan ya sekedar untuk membiayai upah panen saja harga ini betul-betul tidak cukup dan ini sungguh sangat merugikan dan ini dalam situasi ini kondisi ini tentu tidak baik. Jadi ini tentu problem yang sangat luar biasa bagi kita sebagai petani. Harganya sekarang posisi ya boleh dikatakan ya ada istilahnya harga per kilo, ya ada istilahnya kalau di sini pasaran harga per tas kresek. Tas kresek, satu tas kresek itu kurang lebih sekitar 7 kilo. Kurang lebih 7 kilo itu harganya satu tas kresek itu di bawah 10.000. Biasanya kan ya normal-normal di angka satu tas kresek itu kurang lebih sekitar 40-50 ribu dan bahkan di saat-saat tertentu mungkin bisa mencapai sampai 100 ribu per satu tas kresek.
1: Ya, anjloknya harga tomat ini akibat ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan kemampuan pasar dalam menyerap hasil panen. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha tani dan kesejahteraan petani. Kolaborasi antar pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan kelompok tani sangat penting dalam membangun sistem pertanian yang lebih terencana. Saat ini petani membutuhkan kepastian pasar agar tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi fluktuasi harga. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan indeks pembangunan daerah, Pemda Kabupaten Tasikmalaya memastikan pembangunan 13 program prioritas, di antaranya infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Berikut informasinya disampaikan Nova Nugraha. Nova.
3: Ya, baik pendengar, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Al-Yubi, memastikan pihaknya terus fokus membangun 13 program prioritas di wilayahnya. Asep bahkan mengatakan program tersebut akan diselesaikan selama 4 tahun ke depan. Asep juga mengatakan program prioritas yang dilakukan terutama pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, kesehatan, dan pendidikan. Komitmen ini akan diwujudkan untuk terus meningkatkan indeks pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sehingga ke depan Kabupaten Tasikmalaya semakin maju dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Sementara itu pendengar, Nandar warga Kecamatan Karangnunggal mengatakan meski infrastruktur jalan memang sudah dapat dirasakan masyarakat terutama untuk wilayah selatan, namun untuk kesehatan dan pendidikan tentunya perlu ditingkatkan. Saat ini warga masih sulit menjangkau fasilitas kesehatan karena masih terbatasnya pusat kesehatan ataupun layanan kesehatan, sehingga warga harus mengakses layanan kesehatan di wilayah kota. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang juga saat ini masih banyak yang mengkhawatirkan perlu juga ditingkatkan. Meski banyak sekolah yang kondisinya juga rusak parah, namun pemerintah daerah tetap menggunakannya untuk KBM. Hal ini juga perlu perhatian sehingga ke depan untuk sarana dan prasarana pendidikan dapat ditingkatkan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana pembangunan jalan Batu Dulang Punik mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setelah kawasan Purwakreng yang selama ini menjadi salah satu jalur tersulit kini telah diaspal. Berikut laporan selengkapnya Randy Pratama. Randy.
4: Baik, pendengar. Pengerjaan proyek Impres Jalan Daerah atau IJD Ruas Batu Dulang Punik Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan perkembangan. Hingga pekan ke-33, progres pekerjaan mencapai 55,29%, sedikit di atas target rencana sebesar 55,216%. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, dari total waktu pelaksanaan 330 hari kalender, pekerjaan telah berjalan selama 231 hari dan menyisakan sekitar 99 hari. Menurut Suharmaji, proyek saat ini masih didominasi pekerjaan konstruksi seperti pembangunan saluran pengaman tebing, bronjong, pengepresan jalan, dan lapisan pondasi agregat. Namun, perkembangan signifikan terlihat pada segmen Bangtreng hingga Punik, yang kini sudah memasuki tahap pengaspalan. Pengaspalan juga telah dilakukan pada segmen awal sebelum kawasan Bangtreng. Sementara di kawasan Bangtreng, kontraktor masih melakukan pekerjaan pendukung termasuk persiapan pemasangan new ditch, perkerasan lahan, serta pengerasan akibat adanya perubahan trase dan kondisi lapangan yang banyak terdapat material batu. Berikut cuplikan wawancara bersama Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya.
5: Di satu sisi, progres yang cukup menggembirakan, yaitu mulai dari segmen Bangtreng sampai dengan Punik, itu sudah dilakukan pengaspalan. Yang kedua, dari segmen awal, Batu Dulang sampai dengan sebelum masuk di Bangtreng juga sudah melaksanakan pengaspalan. Nah, untuk Bangtreng sendiri, sekarang ini sedang dilakukan untuk persiapan pemasangan unit dan perkerasan lahan.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa, lanjut Suharmaji, menargetkan seluruh segmen ruas tersebut sudah teraspal pada akhir Oktober 2026. Selanjutnya, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pemasangan patok, pengarah jalan, dan perlengkapan keselamatan lainnya. Pemerintah berharap kondisi cuaca tetap mendukung agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membedah 1.781 unit rumah warga melalui program pembangunan 3 juta rumah. Bisri Mustafa melaporkan selengkapnya. Bisri.
6: Ya, baik pendengar, pelaksanaan bedah rumah sebagai bagian dari program pembangunan 3 juta rumah di Provinsi Bengkulu telah mencapai 1.781 unit rumah. Di mana disampaikan Kepala Satuan Kerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Provinsi Bengkulu Rinaldino mengatakan bahwa program bedah rumah yang masih berjalan ini telah ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rinaldi menambahkan program yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Perumahan Swadaya atau BSPS kini telah dilakukan atau dirubah menjadi bedah rumah berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Permen PKP nomor 6 tahun 2026, di mana peraturan tersebut diubah atau dikeluarkan oleh Menteri Marwar Sirait pada 28 Juli 2026. Ketentuan terbaru menurutnya memberikan kemudahan bagi para calon penerima bantuan, di mana dalam aturan tersebut proses pembangunan bedah rumah dimulai dari pengusulan, verifikasi usulan hingga verifikasi faktual dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Selain itu, pemerintah juga tidak lagi menekankan kemampuan swadaya masyarakat seperti ketentuan sebelumnya, tetapi juga memastikan bahwa calon penerima siap menerima program dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diusulkan pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di lapangan dan memenuhi kriteria penerima bantuan. Adapun berdasarkan rekapitulasi per 21 Agustus dari total 1.781 unit yang telah ditetapkan melalui SK, yakni di Kota Bengkulu telah mencapai 165 unit, di Kabupaten Kepahyang 173 unit, Kabupaten Rejang Lebong 242 unit, Kabupaten Lebong 165 unit, dan Bengkulu Selatan 180 unit. Sementara di Kabupaten Mukomuko sebanyak 178 unit, kemudian di Kabupaten Bengkulu Utara 134 unit, di Kabupaten Seruma 190 unit, dan di Kabupaten Kaur 100 unit serta Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, yakni mencapai 264 unit. Berikut kutipan dari pernyataan Kepala Satker PKP Provinsi Bengkulu, Rinaldino.
7: Oke, sampai hari ini. Kalau untuk sampai dengan hari ini kurang lebih 1.700-an yang sudah kita lakukan SK. Nah, itu sudah kurang lebih 1.700 unit yang sudah kita SK-kan. Nah, mudah-mudahan di bulan September, karena ada perubahan kebijakan dari perubahan dari permen baru, jadi untuk pelaksanaannya kita harus mengikuti dari permen baru itu.
6: Selain itu, pendengar, juga telah ditetapkan melalui SK oleh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu mengusulkan tambahan 1.449 unit melalui pemerintah daerah dan 6 unit melalui Kementerian Sosial. Sebagai usulan Pemda tersebut terdiri di Kota Bengkulu 169 unit, Kepahyang 90 unit, Rejang Lebong 160 unit, Lebong 165 unit, Bengkulu Selatan 97 unit, dan Mukomuko 178 unit, serta di Kabupaten Bengkulu Utara 71 unit, di Seluma 190 unit dan Kabupaten Kaur 100 unit serta Bengkulu Tengah 239 unit dan 6 unit usulan dari Kemensos yakni berada di Kota Bengkulu. Sementara itu, warga Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Mugianto mengapresiasi atas bantuan bedah rumah yang diberikan oleh Kementerian PKP. Dan ia mendapat gelombang pertama di mana bantuan senilai 20 juta tersebut merubah rumahnya menjadi layak huni dan nyaman ditinggali. Demikian dari Bengkulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
9: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
8: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
10: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Wawancara Pro 3.
1: Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah berhasil menerbitkan dokumen kependudukan melalui layanan jemput bola untuk memulihkan hak sipil warga terdampak bencana gempa yang ada di NTT. Nah, ini kita ingin tahu lebih jauh perkembangannya ya. Kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal atau Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi. Pak Dirjen, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Ali.
1: Pagi, Pak Dirjen. Jadi perkembangan untuk dokumentasi para korban di NTT bagaimana, Pak Teguh?
2: Ini sebelumnya saya sampaikan kepada para pendengar semuanya, bahwasanya dalam menghadapi musibah bencana NTT, gempa di NTT, kami dari Ditjen Dukcapil itu telah menerjunkan tim tanggap darurat bencana ke 7 kabupaten.
1: Yeah.
2: Yakni di Nagakeo, Manggarai Timur, Ende, Manggarai Barat, dan juga Sika. Kami berangkat tanggal 24 dan berlangsung selama 6 hari sampai dengan Sabtu. Tapi bahkan sampai sekarang masih ada yang belum tim yang belum pulang yang kemarin dari Sika karena kebetulan pas selesai ada juga Gunung Meleotopi meletus. Nah, kami ini sadar betul di tengah-tengah bencana itu dokumen-dokumen kependudukan kan banyak yang hilang.
1: Yeah.
2: Apakah itu mungkin terkena runtuhan rumah yang roboh, mungkin juga kena air laut karena sapuan air laut cukup tinggi juga kemarin. Nah, mereka itu kan lagi musibah. Tidak kemudian kita minta untuk ke Dukcapil, tapi kami yang langsung datang ke lokasi-lokasi bencana di 7 kabupaten di Pulau Flores itu. Jadi kami datang ke lokasi-lokasi titik pengungsian-pengungsian, ke tempat bencana itu di berbagai titik. Nah, di situ kami melakukan jemput bola, pelayanan adminduk untuk pemulihan dokumen kependudukan. Apa saja? Ada KTPL, ada kartu keluarga, akte lahir, ada juga kartu identitas anak dan berbagai lainnya, termasuk juga akte kematian, karena kan juga ada korban yang perlu kita buatkan akte kematian. Itu di berbagai titik di 7 kabupaten, begitu Mas Eni.
1: Ya. Nah, sekarang ini dari upaya yang dilakukan Kemendagri di 7 kabupaten itu sudah berapa banyak dokumen yang memang sudah diberikan kepada warga
2: terdampak, Pak? Dalam 6 hari kami di sana, yakni mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan Sabtu, kami bersama juga Dukcapil setempat, itu paling tidak ada sekitar 11.225 dokumen yang kita pulihkan, yang mencakup berbagai dokumen yang saya sebutkan tadi, ada KTPL, ada kartu keluarga, akte lahir, akte kematian. Itu seperti itu.
1: Ya.
2: Dan pastinya akan terus berlanjut ya, karena walaupun kami sudah dari pusat kembali, ini akan terus dilanjutkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten setempat. Kami sudah minta di sana. Dan kemarin kami ke sana, Mas, dan para pendengar, itu tidak sekedar datang sebagai timnya saja, tapi membawa lengkap. Ada sarana-sarana, ada alat rekam, ada belangko KTPL, bahkan kami bawa Starlink juga, dan berbagai alat lainnya. Sehingga tidak kemudian merepotkan yang di sana, tapi kami langsung bawa lengkap semuanya gitu.
1: Ya, nah kalau warga terdampak sudah memiliki dokumen seperti ini, bisa dimanfaatkan untuk apa saja nih Pak Teguh nantinya Pak, ke depannya Pak?
2: Nah, kami sadar betul dokumen kependudukan itu kan menjadi layanan yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, seluruh penduduk, seluruh warga. Untuk apa saja? Karena dokumen kependudukan itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan layanan publik, baik itu layanan publik yang menyangkut kesehatan, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya ya, untuk mereka yang nanti kena bencana, itu kan nanti akan dilakukan misalnya untuk pendataan yang rumah rusak ringan, sedang, berat. Nah, itu kan nanti juga basisnya adalah misalnya NIK atau KTPL. Kemudian juga akan ada bansos. Bansos itu juga basisnya kan juga dokumen kependudukan, nomor NIK dan KTPL itu sendiri. Jadi dengan mendapatkan dokumen kependudukan, dia akan memudahkan untuk mendapatkan kembali layanan publik yang lebih baik lagi. Termasuk misalnya, bagi mereka-mereka yang punya rekening bank kan juga basisnya juga adalah dokumen kependudukan gitu Mas, dan para pendengar semuanya.
1: Jadi ini sangat penting sekali untuk akses ke bantuan begitu ya Pak Teguh ya.
2: Betul, makanya kami sadar karena mereka lagi bencana maka tidak usah mereka berbondong-bondong di Dinas Dukcapil. Yeah. Kami yang mendatangi langsung. Dan ini adalah juga bentuk dari negara hadir, pemerintah hadir, dan sebagai tindak lanjut juga dari arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri, agar kita bahu membantu, membantu masyarakat yang terkena bencana.
1: Yeah.
2: Dan ini bukan hanya di NTT. Kepada waktu ada bencana banjir, misalnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami dari Dukcapil juga hadir di sana. Selama sekian hari, 9 tim kami terjun di daerah juga.
1: Yeah.
2: Karena memang itu, dokumen kependudukan sangat penting.
1: Nah, untuk dilanjutkan oleh tim Dukcapil daerah, nanti monitoringnya bagaimana nih, Pak Teguh, agar berjalan dengan baik begitu, Pak?
2: Kami monitoring. Rencana siang ini, tapi akhirnya kita udah besok, kami akan rapat berkala, besok melalui Zoom, seluruh Dinas Dukcapil di NTT, di bawah koordinasi juga di Dukcapil Provinsi, wabil khusus untuk seluruh Dinas Dukcapil yang ada di daerah bencana, yang 7 kabupaten di Pulau Flores, kami pantau. Kami kan ini mas, per sistem.
1: Yeah.
2: Artinya, pelayanan-pelayanan Dukcapil yang ada di daerah, kami di pusat itu bisa pantau. Mereka kerja apa, ngerjain apa saja. Kami bisa pantau. Karena semuanya sudah komputerized. Datanya sudah dikelola di dalam sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Jadi kami tahu misalnya, oh hari ini ada penerbitan KTPL. Oh hari ini ada penerbitan akte nikah di mana akte lahir. Kami tahu bagi mereka yang katakanlah kinerjanya nggak bagus, kami akan segera langsung katakanlah pantau, kemudian kami coleklah agar mereka bekerja kembali dengan baik. Gitu.
1: Ya, pokoknya yang penting targetnya semua penduduk terdampak ini sudah bisa memiliki dokumen yang untuk akses mereka mudah ke bantuan.
2: Betul,
1: begitu ya.
2: Betul, jangan sampai karena apalagi yang terdampak bencana, yang tidak terdampak bencana pun kami harus layanin, apalagi mereka-mereka yang terkena musibah. Di sinilah empati kami juga harus lebih kuat lagi. Gitu.
1: Ya. Tapi kalau untuk kendala infrastruktur seperti jaringan, internet, dan sebagainya bagaimana Pak? Ada hambatan di lapangan?
2: Kemarin ada di beberapa wilayah, walaupun kami juga tahu persis bagaimana misalnya berbagai kementerian

0: geografis, infrastruktur juga
1: akses
0: menjadi
1: geografis
0: kendala
1: gitu
0: kami,
1: ya,
0: tapi
1: Pak
0: alhamdulillah
1: Teguh.
0: selesai.
1: Ya. Nah, Pak Teguh, ada cerita Pak dari tim Bapak di lapangan begitu ketika memberikan layanan ke masyarakat, bagaimana respon masyarakat di sana, Pak Teguh?
0: Waduh, itu luar biasa. Mereka antusias dan saya lihat mukanya itu bahagia sekali kita hadir, kita berikan pelayanan. Banyak sekali katakanlah mereka yang menyampaikan testimoni dengan video, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, kepada kita-kita Dukcapil. Kita hadir itu mereka tidak perlu repot-repot. Nah, apalagi jauh. Tapi juga karena di jalan sana kan kelok-kelok-kelok. Banyak juga tim kami yang mabuk darat gitu.
1: Jadi emang kondisi geografis itu jadi tantangan tersendiri begitu ya, Pak Teguh ya?
0: Iya gitu, tapi kami ikhlas, kami sungguh juga katakanlah bersyukurlah bisa membantu mereka-mereka walaupun memang kita bantuannya terkait dengan dokumen kependudukan. Walaupun kami juga sedikit-sedikit adalah dari gotong royong kami di sini juga kami belikan sembako ya mudah-mudahan bisa membantu selain dokumen.
1: Oh, sambil jalan begitu ya, Pak Teguh ya?
0: Iya,
1: gitu. Pak Teguh mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat di NTT bagaimana caranya mendapatkan layanan kependudukan apabila memang belum mendapatkan, silakan Pak Teguh.
0: Baik, kepada masyarakat NTT khususnya di lokasi yang terdampak bencana, kami sudah tugaskan seluruh dinas Dukcapil untuk terus melakukan pelayanan jemput bola. Oleh karena itu, andai kata ada masyarakat yang belum terlayani, segera hubungin perangkat desa atau RT RW dan kemudian komunikasikan. Sudah ada katalah nomor-nomor yang kita berikan terkait dengan kepala dinas atau petugas Dukcapil yang standby yang nanti bisa dihubungin. Dan kalau ada hal itu kami pastinya akan terus memonitor. Kami akan terus monitor sebagaimana pemerintah juga sudah menetapkan tanggap darurat di NTT itu sampai dengan tanggal 12 September kalau nggak salah gitu ya. Kami juga akan terus lakukan upaya-upaya untuk layanan meminduk bisa tetap berjalan dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, baik Pak Dirjen, kami nantikan perkembangan dari Kemendagri. Terima kasih banyak Pak
0: baik,
1: Dirjen.
0: Terima kasih pagi. Sama-sama Mas, saya selalu.
1: Selamat pagi Pak Teguh.
0: Pagi.
1: Demikian tadi Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi. Nanti kami terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari Nusa Tenggara Timur.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kemerdekaan adalah pewarisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Sementara berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
4: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
4: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk Terus yang kedua logistik.

0: makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
2: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
1: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dalam warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

ya, nanti nanti dengan presenternya Mas Rudi ya Pak ya. Bintang lagi akan dimulai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zaid. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, meminta rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan disahkan paling lambat Oktober 2026 mendatang. Namun ia menegaskan, percepatan pembahasan tidak boleh mengorbankan hak dan perlindungan buruh. Said Iqbal mengatakan, isi RUU harus benar-benar melindungi pekerja sebelum, selama, hingga setelah hubungan kerja. Ia menyoroti upah layak, PHK yang adil, serta pesangon yang tidak boleh dikurangi. Selain itu, Said juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pembentukan Omnibus Law yang dinilai berlangsung terlalu cepat dan minim keterbukaan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mengerahkan 10 unit armada pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran di pabrik mie instan di wilayah Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mengerahkan 10 unit armada pemadam kebakaran untuk memadamkan kebakaran di pabrik mie instan di wilayah Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Adapun pabrik mie instan yang dimaksud yaitu PT Prakarsa Alam Segar atau PT PAS selaku produsen pabrik mie sedap. Dan menurut pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemadaman Disdam Karmat Kota Bekasi, Muhammad Reward Arifal menjelaskan kebakaran terjadi sejak Minggu malam pukul 19.42 dan baru selesai dipadamkan pada Senin sekitar pukul 6 pagi. Bahkan ia menjelaskan saat ini masih ada satu unit armada pemadam kebakaran yang disiagakan di lokasi untuk memastikan tidak ada titik api. Dan ia juga menjelaskan belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, hanya saja sumber api berasal dari gudang kertas di area pabrik mie instan. Berikut pernyataan dari PLT Kepala Bidang Pemadam Disdam Karmat Kota Bekasi, Muhammad Reward Arifal.
2: Semalam kami mendapatkan laporan atas nama Bu Ani, ya kalau nggak salah, itu masuk ke CC, Command Center Pemadam Kebakaran, itu sekitar pukul 19.36. Ya, kemudian menanggapi informasi tersebut, kami di semua sektor kami siagakan karena apa? Yang terbakar adalah PT PAS, ya, PT PAS yang kita kenal dengan pabrik mie sedap. Dan alhamdulillah semua unit kita siagakan dan kita luncurkan kemarin ini untuk penanganan tersebut. 3 unit dari Markas Komando, 1 unit dari Bekasi Selatan, kemudian dari sektor utara, 1 unit juga dari Rawalumbu, 1 unit dari Bantar Gebang, 2 unit rescue, dan 1 unit ULDP untuk dukungan logistik peralatan. Kemudian teman-teman rekan-rekan bekerja dari semalam itu dari pukul 19.42 itu sampai pagi melakukan pendinginan di lokasi. Sampai tadi pagi jam 6 masih satu unit kita.
1: Dan menurutnya proses pemadaman berjalan lancar mengingat ketersediaan sumber air di lokasi kebakaran mudah didapat. Pasalnya hidran di lokasi pabrik berfungsi dengan baik dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dari ringan, sedang, dan juga berat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Hubungan Tiongkok dan Mesir terus berkembang sebagai contoh kerjasama dua peradaban kuno. Presiden Tiongkok Xi Jinping dijadwalkan mengunjungi Mesir di tengah situasi geopolitik yang masih bergejolak. Kepala Unit Hubungan Internasional di Pusat Kajian Politik dan Strategis Al-Ahram Mesir, Ahmed Kandil, mengatakan kedua negara memiliki keselarasan dalam isu global termasuk dukungan terhadap dunia multipolar dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Selain itu, mantan Perdana Menteri Mesir, Essam Sharaf, menilai inisiatif peradaban global Xi mampu mendorong perdamaian dan kerjasama antar peradaban. Dan berikutnya informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung meminjamkan bek kanan Dion Wilhelmus Edi Marks ke Persita Tangerang untuk musim 2026-2027. Deputi CEO PT PBB, Aditya Putra Herawan mengatakan, langkah ini untuk memberikan Dion pengalaman dan menit bermain yang lebih banyak. Aditya menilai Dion memiliki talenta dan potensi besar, sehingga membutuhkan kesempatan tampil secara konsisten di level profesional. Ia berharap masa peminjaman menjadi kesempatan bagi Dion untuk meningkatkan performa dan kematangan sebelum kembali ke Persib Bandung.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Dan pagi ini kami akan hadirkan perbincangan ataupun dialog terkait dengan ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam. Ketahanan pangan nasional kini menghadapi tantangan dari perubahan iklim dan berbagai fenomena alam ekstrim, mulai dari El Niño, La Nina, kemudian kekeringan hingga banjir. Dan kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap produksi pangan, tetapi juga ketersediaan air, distribusi, harga, serta pendapatan petani. Karena itu, ketahanan pangan membutuhkan kesiapan yang lebih menyeluruh, mulai dari produksi, pengelolaan air, penyediaan benih, perlindungan lahan, hingga cadangan dan distribusi pangan. Pemerintah, petani, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat perlu untuk memperkuat langkah mitigasi serta adaptasi agar pasokan pangan tetap terjaga di tengah perubahan kondisi alam yang terjadi saat ini. Dan untuk itulah tema kami, ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam, telah hadir di Studio Pro 3 pada pagi hari ini, penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dedi Nur Syamsi. Pak Dedi, selamat pagi. Apa kabar, Pak?
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya.
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, ya, sudah hadir di Studio Pro 3. Dan tadi kami sudah ngobrol-ngobrol sedikit, Pak, ya. Sangat menarik sekali itu. Kemudian selain itu ada Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, yaitu Bapak Hamid Sangaji. Pak, saya panggil Pak Sangaji, ya.
3: Boleh.
1: Iya. Kabar baik, Pak Sangaji, ya.
3: Baik, Pak Rudi.
1: Baik. Terima kasih, Pak Sangaji, juga sudah hadir di Studio Pro 3 di pagi hari ini. Kemudian melalui aplikasi Zoom kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Serikat Petani Indonesia. Baik, nanti kami akan coba untuk dapat tersambung kembali. Kami masih berupaya untuk dapat tersambung dengan Bapak Henry Saragi, Ketua Perserikatan Petani Indonesia. Artinya cukup lengkaplah apa yang akan kita bicarakan di pagi hari ini dengan kapasitas narasumber yang tentu akan memberikan penjelasan yang sangat komprehensif. Tapi saya pertama ingin ke Pak Dedi dulu ini, Pak.
2: Ya.
1: Pak, tadi di awal kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit, ya, Pak, ya. Bahkan tentang gimana sih kondisi El Niño kita saat ini.
2: Ya, ya.
1: Ada yang mengatakan sangat kuat, sedang sampai kuat, dan lain sebagainya. Dan kemudian risiko terbesar bagi petani untuk beberapa bulan ke depan itu bagaimana? Mungkin di awal Pak Dedi bisa jelaskan dulu. Dari amatan Bapak, dari sisi update kondisi iklim yang ada, kita berada di El Niño yang mana dan apa dampak bagi petani beberapa bulan ke depan ini, Pak?
2: Ya. Jadi sebetulnya sejak bulan Februari, ya, itu BMKG itu sudah merilis bahwa tahun ini akan terjadi El Niño.
1: Ya.
2: El Niño itu kekeringan lah, ya. Kalau bahasa kita itu kekeringan, artinya curah hujan kita lebih kering dibandingkan dengan rata-rata curah hujan selama 25 tahun terakhir.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi karena kekeringan itu tentu pasti akan berdampak terhadap pertanian. Ya. Pertanian itu kan menyangkut makhluk hidup, ya. Hmm. Ada tanaman, ada ternak, semuanya makhluk hidup.
1: Ya.
2: Makhluk hidup pasti perlu air.
1: Ya.
2: Jadi kalau misalnya curah hujannya berkurang, pasti kehidupan makhluk hidup juga akan sedikit banyak terganggu.
1: Hmm.
2: Nah, tinggal yang harus kita pikirkan adalah antisipasinya. Ya. Bagaimana caranya kita, ya, berpikir. Meskipun curah hujan berkurang, meskipun ketersediaan air itu berkurang, kehidupan kita berjalan normal, mestinya bukan begitu.
1: Ya,
2: itulah antisipasi. Ya. Begitu. Nah, kalau saya lihat sekarang, nampaknya kan BMKG selalu mengupdate prediksinya. Ya, itu sebetulnya sejak Februari itu tidak langsung kuat, itu biasa lemah dulu, lemah kemudian sedang. Nah, puncaknya memang di bulan Agustus ini.
1: Ini puncaknya berarti, Pak, ya?
2: Bulan ini. Okay. Jadi sekarang ini nih. Ini puncak ini.
1: Ya.
2: Mungkin nanti sedikit bergeser ke awal September puncaknya itu.
1: Ya.
2: Dan pada saat inilah kita memasuki El Niño yang kuat.
1: Kuat.
2: Jadi okay, demikian informasi dari BMKG. Nah, oleh karena itu, ya, sekali lagi, seluruh jajaran pertanian, ya, termasuk para stakeholder di daerah, termasuk para petani,
1: ya,
2: ini kita harus betul-betul care terhadap kondisi ini.
1: Okay.
2: Ada sesuatu nih yang berkurang kebutuhan kita. Apa antisipasi kita? Nah, antisipasi kita melalui adaptasi dan juga melalui mitigasi.
1: Oke. Baik, Pak Deddy, Pak Sangaji, kita sapa dulu Pak ya, narasumber kita yang ketiga ini ada Bapak Henry Saragi. Beliau adalah Ketua Serikat Petani Indonesia. Pak Henry Saragi, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak.
1: Iya, kabar baik selamat Pak Henry
2: pagi.
1: Ya.
2: Selamat pagi Bang Henry.
0: Selamat pagi Pak Rudi.
1: Iya, akhirnya ketemu juga Pak. Selama ini kan kita cuma ngobrol di udara Pak Henry ya.
0: Iya.
1: Baik. Ya, tapi.
0: Amin juga.
1: Iya. Sebelum ke Anda Pak Henry dan juga ke Pak Hamid Sangaji, saya masih penasaran Pak. Jadi artinya informasi dari BMKG yang selalu diupdate tadi, kemudian dan ini akan berpotensi ketika informasi itu tidak dikelola dengan baik. Sejauh ini bagaimanakah informasi itu sudah dikelola dengan baik sampai ke tingkat petani? Itu Pak Deddy.
2: Ya, jadi pada tanggal 9 Maret ya 2026 ini Menteri Pertanian berkirim surat kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia untuk ditindaklanjuti bersama-sama.
1: Ya.
2: Yang pertama poinnya adalah mapping ya yang memiliki risiko besar untuk mengalami kekeringan.
1: Oke.
2: Nah, berdasarkan prediksi dari BMKG kan ada tuh provinsi ini, kabupaten ini ya. Nah, di mapping itu kemudian sampai di lapangan. Kabupatennya itu kecamatan apa, desa mana, kan berdasarkan empiris kan sudah ada pengalaman juga.
1: Iya.
2: Nah,
1: iya.
2: Kemudian setelah di mapping optimalkan irigasi, ya, terutama irigasi suplementer, irigasi tambahan. Nah tentu kalau irigasi yang sudah existing, itu yang harus dipelihara semaksimal mungkin agar fungsinya tidak berkurang.
1: Mm-hmm.
2: Misalnya salurannya ya diperbaiki,
1: okay.
2: Kemudian juga gorong-gorongnya mungkin ada yang bocor ya perbaiki seperti itu.
1: Yeah.
2: Tetapi yang paling penting ada irigasi suplementer. Apa itu? Irigasi tambahan.
1: Tambahan, selain yang sudah existing ya.
2: Selain yang sudah ada. Kenapa? Yeah. Kan sekarang namanya irigasi pasti berkurang airnya.
1: Yeah.
2: Nah oleh karena itu cari sumber yang lain.
1: Okay.
2: Nah sumber yang lainnya itu misalkan air permukaan. Ada air sungai, ada air danau, ada juga air kolam dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Nah setelah itu yang ketiga itu yang harus dipikirkan itu adalah cropping pattern ya. Cropping pattern itu pola tanam.
1: Nah, okay.
2: Jadi jangan memaksakan diri padi terus begitu loh. Nah oke okay, musim hujan kan sudah nih padi. Nah,
1: yeah.
2: Pada saat misalnya El Nino di musim kemarau ini mungkin takut kekurangan air, ya udah kita tanam padi gogo misalkan.
1: Okay.
2: Ya, atau mungkin komoditas lain misalnya jagung, apa kedelai, atau kacang-kacangan dan sebagainya.
1: Mm-hmm.
2: Nah jadi cropping pattern itu yang harus kita pertimbangkan. Nah kemudian yang keempat itu adalah varietas yang tahan terhadap kekeringan.
1: Okay,
2: ya, ya kan sudah tahu
1: ya.
2: Air kan berkurang.
1: Ya.
2: Nah oleh karena itu gunakan varietas yang tahan kekeringan. Kalau padi itu ada inbreeder padi gogo. Jadi meskipun dia kekeringan sampai di atas 1 bulan pertumbuhannya bisa tetap normal. Ya beda dengan padi yang lain bukan impago ya.
1: Okay.
2: Kurang kalau misalnya kurang air dia udah kelepak-kelepak begitu. Kalau impago aman.
1: Itu artinya kekurangan tidak memerlukan air yang seperti varietas lainnya Pak. Lebih sedikit ya, juga
2: betul.
1: Bisa. Oke.
2: Okay. Dan terus ya. Di manajemen juga. Yang namanya padi itu tidak harus selalu tergenang. Tergenang itu ya bagus ya untuk menghilangkan gulma.
1: Baik.
2: Bagus juga untuk membuat reaksi tanah itu bagus sehingga ketersediaan hara kan meningkat.
1: Ya.
2: Tapi tidak harus dari A sampai Z, dari awal sampai akhir begitu enggak.
1: Ya.
2: Ah, macam-macam. Makanya gunakan irigasi intermiten.
1: Okay.
2: Intermiten itu selang-seling gitu loh.
1: Ya,
2: kadang
1: ya.
2: Irigasi, kadang tidak. Nah, seperti itu.
1: Baik. Ya.
2: Kemudian jadi, yang terakhir adalah koordinasi dan sinergi.
1: Yang kelima ini Pak ya.
2: Yang kelima. Nah, koordinasi dengan provinsi, dengan kabupaten kota, dengan seluruh penyuluh yang ada di Indonesia. Penyuluh sekarang ada di Kementan. Nah, penyuluh berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas pertanian gitu, untuk mengidentifikasi ya mana-mana yang potensi kekeringan. Setelah itu usulkan. Di Kementan itu kan ada irigasi perpipaan, ada
1: baik.
2: Irigasi perpompaan.
1: Baik.
2: Nah, udah usulkan itu, kemudian langsung eksekusi.
1: Oke Pak, ada 5 poin tadi yang disampaikan Pak Deddy Nur Samsi. Saya langsung ke Pak Henry Saragi, selaku Ketua Pak, Serikat Petani Indonesia. Baik, sejauh ini apakah petani sudah mendapatkan informasi terkait dengan cuaca yang cukup untuk menentukan waktu tanam tadi nih Pak Henry?
0: Terima kasih atas kesempatan ini ya dalam menghadapi perubahan iklim yang saat ini di mana terjadi El Nino ya yang menurut laporan kita dapat itu sudah sesungguhnya terjadi mulai dari bulan di berbagai daerah beda-beda ya. Bahkan di NTT itu sudah mulai terjadi di bulan April,
1: Okay.
0: ya. Kemudian juga di Tuban, ya, Jawa ini sudah mulai dari bulan Juni, dan sebagaimana ramalan ini yang kita khawatirkan akan berlanjut sampai tahun 2027.
1: 27. Ya.
0: Jadi petani kita tentunya selain dari mendapat informasi dari BMKG dan dari pemerintah juga sudah memang pengalamannya, karena peristiwa-peristiwa ini kan selalu berulang,
1: ya.
0: Dan sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap apa yang ditanam. Dan karenanya menurut kita sesungguhnya produktivitas padinya itu bisa meningkat, ya. Bahkan dilaporkan dari yang 6,5 ton bisa menjadi 8 ton
1: okay.
0: per hektarnya
1: yeah.
0: di yeah. musim yang kekeringan ini. Tetapi yang sudah pasti adalah luas lahan yang ditanamin yang berkurang.
1: Luas lahan yang ditanami berkurang, ya.
0: Sekarang beralih ke tanaman jagung, ya, ada belewah, ya, dan juga buah-buahan lainnya, ya, seperti melon, semangka, itu seperti daerah Tuban. Kemudian di daerah Bojonegoro dari pantauan kita, kacang ijo, kacang kedele, ya, juga sebagian jagung. Jadi problemnya sekarang ini adalah banyak sawah-sawah kita yang kekurangan air, ya, dan sulit mendapat air sehingga mereka mengalihkannya ke tanaman lain,
1: okay.
0: Di luar dari padi, ya, bahkan sudah biasa menjadi petani kalau menghadapi musim-musim gini, mereka memilih tanaman di luar padi, ya, supaya berkurang ketergantungan memakai air.
1: Ya, ini artinya sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy sebelumnya, bahwa dari hasil mitigasi atau mapping tadi, sehingga apa yang diimplementasikan petani di lapangan yang juga dijelaskan oleh Pak Henry Saragi. Selain air tadi, Pak, adakah persoalan lain, mungkin persoalan terbesar juga bagi petani ketika menghadapi kekeringan berkepanjangan? Akses kepada benih mungkin, kemudian akses dari irigasi suplementer tadi atau pasokan airnya sendiri, pengalamannya bagaimana ini, Pak?
0: Ya, pertama tentunya soal air tadi, ya.
1: Ya.
0: Jadi memang ini bagaimana untuk kedepannya memang supaya terus waduk-waduk, ya, cadangan-cadangan air kita ini dibangun, dan juga saluran-saluran irigasi ini harus disiapkan, terutama yang memang mau dicadangkan di situ adalah tanaman padi. Kemudian juga kalau bagi SPI kita sudah memang menggalakkan, ya, penanaman padi ini dan tanaman lainnya dengan apa yang kita sebut dengan model agroekologi.
1: Agroekologi.
0: Ya, okay. Secara nasional kita sudah kampanyekan, ya, yeah. tahun 2023 yang lalu, ya, ketika musim kemarau kita percepat tanamnya, ya. Tahun 2003 di daerah Tuban yang kita sebut dengan kawasan daulat pangan, kita terapkan agroekologi supaya mengurangi pemakaian pupuk pestisida dan juga mengurangi penggunaan pupuk kimia, ya, yang secara langsung ini akan membantu katakanlah tingkat kelembaban tanah, okay. ya, dan humus tanah, ya, supaya ketika musim kemarau dia masih relatif bisa bertahan. Ini sudah kita laksanakan.
1: Baik.
0: Selain dari yang seperti yang disampaikan Pak Deddy tadi, ya, mengenai benih padi yang dipilih, ya, selain dari benih yang sudah dianjurkan pemerintah, SPI membuat ada yang namanya benih SPI, ya, yang tahan terhadap musim kemarau ini. Dan tentunya juga di beberapa tempat adanya ledakan hama ya, ini juga perlu diperhatikan. Karenanya melalui pertanian agroekologi ini kita hama itu kita kendalikan supaya dia jangan resisten ya.
1: Baik.
0: Kita buat dengan pertanian agroekologi ya.
1: Yeah.
0: Pengendaliannya dengan katakanlah pestisida alami.
1: Baik. Ya, saya ke Pak Hamid Sangaji nih, Pak. Artinya dari dua penjelasan Pak Dedi dan Pak Henry Saragi tadi, El Nino ini menguji produksi pangan kita nih, Pak.
2: Yeah.
1: Saat ini ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana sih, Pak, diversifikasi konsumsi ini menjadi penting ketika kita menghadapi kondisi seperti saat ini. Kalau tadi dikatakan petani pun mengikuti dari suasana iklim, tidak hanya menanam padi tetapi menanam yang lainnya. Nah, sejauh mana konsumsi, diversifikasi konsumsi itu menjadi penting, Pak?
3: Siap. Ya, makasih Pak Henry, pemirsa Pro3 seluruh Indonesia. Tadi memang sudah disampaikan tadi oleh Pak Prof dan Pak Henry bahwa dengan adanya perubahan iklim ini, itu sebenarnya memberikan ruang kepada petani atau masyarakat kita untuk memilih melakukan proses budidaya gitu ya. Dan pangan itu tidak hanya pada sumber karbohidrat tadi ada pilihan untuk sumber karbohidrat lainnya ya, misalnya tadi jagung dan umbi-umbian serta buah-buahan. Artinya konsepsi pangan untuk dikonsumsi sudah mulai diterapkan
1: okay.
3: oleh masyarakat kita terhadap sebagai upaya untuk melihat kondisi iklim yang ada saat ini gitu ya. Jadi tadi ada pengalihan beberapa petani yang semula biasa nanam padi namun karena keterbatasan air
1: ya.
3: Sudah mulai memilih komoditas yang toleran ya,
1: ya.
3: Yang toleran untuk bisa menjadi sumber pendapatan dan tentunya sumber konsumsi bagi masyarakat luas gitu ya. Artinya secara potensi kita juga memiliki beragam komoditas yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya, baik dari sumber karbohidrat ya, jagung, umbi-umbian dan sebagainya gitu
1: yeah.
3: ya. Maupun potensi beberapa buah yang juga tersebar di apa semua wilayah Indonesia gitu ya. Jadi sekali lagi dengan adanya kondisi iklim hari ini ya yeah. tentunya memberikan alternatif pilihan bagi para petani kita untuk menyediakan pangan bagi masyarakat kita gitu ya.
1: Oke. Bapak Nas juga mendorong Pak ya untuk pangan lokal seperti yang Bapak sampaikan tadi, jagung dan umbi-umbian lain sebagainya. Tetapi sejauh mana itu Pak penerimaannya Pak?
3: Ya, secara potensi kita memiliki ini dan secara budaya ini juga sudah diterapkan ya, sudah diterapkan. Hari ini memang kita diperhadapkan oleh apa ya, kebiasaan ya, kebiasaan yang mulai terjalin ya atas konsumsi utama adalah beras gitu ya.
1: Yeah.
3: Namun hari ini dengan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat kita atau pemahaman serta pendapatan ya, ini juga merubah pola konsumsi yang biasanya mungkin tergantung sama beras, hari-hari ini juga sudah mulai teralihkan dengan memanfaatkan tadi sumber-sumber pangan lokal tadi ya. Yang lagi tren hari ini itu bagaimana rebusan itu menjadi salah satu pilihan
1: ya,
3: yang dipilih oleh para masyarakat kita untuk beraktivitas pagi itu dengan sarapannya adalah rebusan.
1: Gitu ya. Ya.
3: Ini salah satu contoh konkret gitu ya. Nah, beberapa upaya pemerintah juga sudah mulai menerapkan bahwa
1: ya.
3: Di dalam keseharian aktivitas bersama baik dalam rapat koordinasi dan sebagainya itu juga bisa menjadi pilihan untuk menambah menu tadi tidak hanya pada sumber karbohidrat yang berasal dari sorghum tapi juga melalui pangan lokal gitu ya, pangan lokal itu kan tidak hanya karbohidrat tapi juga sumber buah tadi dan sebagainya gitu termasuk sebenarnya di wilayah-wilayah kita itu juga masyarakat masih menganut ini gitu ya, cuma memang secara distribusi ini belum bisa merata untuk semua wilayah ya. Artinya hari ini kemudahan beras untuk bisa kita delivery ke semua wilayah memang masih menjadi pilihan utama. Dan kemudahan sebenarnya, kemudahan untuk mengakses beras dengan kebijakan pemerintah lah gitu ya, pendirian Bulog sebagai salah satu institusi yang mengurus ini. terus penyediaan sarana prasarana serta kemudahan memberikan ini kepada masyarakat itu memang masih di beras ya.
1: Kalau
3: demikian tadi tantangan kita untuk bisa memanfaatkan pangan lokal ini sebagai upaya untuk konsumsi keragaman pangan bagi masyarakat kita.
1: Nah itu penting ya Pak ya. Sementara pangan lokal kita kan cukup beragam, cukup banyak. Seperti Bapak katakan tadi, ya mulai gaya hidup rebusan di pagi hari itu kita bisa lihat ya. Tapi tidak hanya air direbus kemudian diseduh kopi Pak ya, tapi umumnya juga banyak di situ. Oke, Pak Deddy, Pak Sangaji, Pak Henry, kita break dulu sebentar ya untuk informasi terkait dengan kabar bursa. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini.
0: Baik.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada level 6.511,10 atau turun 6,89 poin dari perdagangan pekan sebelumnya. Sektor industri tercatat menjadi sektor dengan pelemahan yang terdalam. Afriani Respati melaporkan. Afriani.
5: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Senin pagi hari ini. IHSG dibuka di level 6.511,10 turun 6,89 poin atau sekitar 0,11% dibandingkan penutupan perdagangan Jumat pekan sebelumnya. Pada awal perdagangan, IHSG sempat bergerak di level tertinggi 6.523,28 dan terendah 6.494,72. Sebanyak 313 saham tercatat menguat, sementara 162 saham melemah dan 229 saham lainnya belum mengalami perubahan. Sebelumnya pendengar, pada perdagangan Jumat pekan lalu, IHSG ditutup melemah tipis pada 3,63 poin atau 0,06% ke level 6.518. Berdasarkan riset Pilar Mas Investindo Sekuritas, sektor finansial menjadi sektor dengan penguatan terbesar pada perdagangan sebelumnya, yaitu 0,67%. Sementara pada sektor industri atau industrial, akan menjadi sektor dengan pelemahan terdalam, yaitu sebesar 1,41%. Pendengar, untuk perdagangan hari ini, Pilar Mas memperkirakan IHSG masih berpotensi melemah secara terbatas. Secara teknikal, level support IHSG akan berada pada 6.440, sedangkan resistan berada pada 6.635. Sementara dari sisi saham, Pilar Mas memasukkan EMAF, ENRG, dan BBNI dalam daftar saham yang akan menjadi pantauan perdagangan pada hari ini. Pergerakan IHSG selanjutnya masih akan dipengaruhi oleh perkembangan sentimen pasar serta respons investor terhadap berbagai isu sepanjang perdagangan hari ini. Demikian pendengar laporan pembukaan pasar saham pada pagi ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Afriani. Dan pendengar, nantikan info saham dan rupiah saat jeda siang dan penutupan sore hari nanti.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan dialog kita mengenai ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan alam bersama dengan tiga narasumber kami, penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian RI, Bapak Deddy Nur Syamsi, kemudian Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Bapak Hamid Sangaji, dan melalui aplikasi Zoom, Ketua Serikat Petani Indonesia, Bapak Henry Saragi. Baik, saya ke Pak Sangaji lagi, Pak. Saya masih penasaran tadi yang Bapak sampaikan tadi, masyarakat kita sudah sangat terbiasa untuk mengkonsumsi beras tadi. Artinya terbiasa itu sebagian orang bahkan bisa mengartikan ketergantungan. Tetapi kalau kita dihadapkan dengan kondisi pangan lokal yang ada, apakah masyarakat kita saat ini memang sudah memiliki cukup pilihan pangan lokal yang mudah didapatkan, Pak?
3: Ya, betul. Ini memang tantangan ya, tantangan. Namun kalau kita cermati kondisi ketersediaan di beberapa pasar, terutama pasar-pasar tradisional, ini sangat tersedia ya. Artinya keragaan daripada bahan pangan lokal tadi cukup tersedia. Mungkin nanti tantangan selanjutnya bagaimana menghadirkan ini di supermarket dan sebagainya, walaupun masih dalam skala-skala yang sangat cukup terbatas gitu ya. Artinya secara potensi lahan, secara upaya produksi, ini sudah ada di level masyarakat, tinggal bagaimana mendistribusikan itu sebagai salah satu sumber pangan yang harus, katakanlah kalau nanti konsepsi kita kayak pemerataan gitu ya, pemerataan baik dari desa maupun sampai di kota gitu.
1: Oke, saya kembali ke Pak Dedi Nur Syamsi, penyuluh pertanian ahli utama Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian RI. Ada lima hal tadi yang Bapak sampaikan tadi, termasuk merubah pola tanam, kemudian memilih benih yang tahan di kekeringan. Iya. Tapi seberapa siap Pak petani menggunakan varietas yang lebih tahan kekeringan itu? Kemudian aksesnya pun bagaimana untuk bisa mendapatkan hal benih yang tahan kekeringan ini, Pak?
2: Saya pikir kalau untuk padi misalkan ya, Inpago, nah, itu sebetulnya Kementan melalui BRMP di setiap provinsi itu sebetulnya siap ya dengan benih induknya, bahkan sudah diperbanyak ya, menjadi benih sebar. Dan benih sebar itu terutama terkait dengan El Nino itu merupakan salah satu antisipasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menyiapkan benih yang relatif tahan kekeringan.
1: Okay.
2: Kemudian juga mungkin ada komoditas-komoditas lain ya, misalnya jagung, kemudian juga kedele ya. Tentu ini juga menjadi apa namanya antisipasi Kementan untuk menyiapkan kekeringan ini. Ini semuanya tergantung dari mapping yang pertama ya. Jadi mapping yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu menjadi dasar bagaimana menyiapkan sarana prasarana, bagaimana menyiapkan teknologi, bagaimana menyiapkan pendampingan penyuluh ya langsung kepada petani. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini semuanya sudah berjalan dan sekarang saat ini sedang dieksekusi. Nah, eksekusinya saya pikir ini sudah banyak berjalan, misalnya ada irigasi perpipaan, ada irigasi perpompaan, bahkan sebetulnya BRMP sudah memberikan rekomendasi ya kepada para PPL agar disampaikan kepada para penyuluh bahwa saat ini efisiensi air ini menjadi krusial ya. Tetes demi tetes air sekarang ini sangat berharga. Kenapa? Langka. Ya, nah oleh karena itu ya, efisiensi air menjadi utama. Ya, oleh karena itu yang pertama irigasi terhadap tanaman kita harus efisien. Gunakan misalnya irigasi tetes ya. Tidak lagi irigasi lep gitu kan yang digelontorin begitu saja yang banyak terbuang menguap atau apa menyerap ke bawah. Nah, sekarang menggunakan irigasi tetes agar lebih efisien. Kemudian yang kedua, juga kita menggunakan bahan-bahan yang bisa menyimpan air dalam waktu yang lama. Apa itu? Biochar. Ada juga kompos. Nah, kompos dan biochar itu dia bisa menyimpan air dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif lama, ya. Di Kupang, ya di Kupang itu bulan basahnya itu hanya Januari, hanya Februari gitu loh, hanya 2 bulan itu. Yang lain kering kerontang. Nah, pada saat hujan kalau kita gunakan biochar, saya sudah mengalami itu, ya. Dikombinasikan dengan kompos, ya. Itu ternyata tanahnya itu di musim kemarau masih tetap lembab. Nah, dan itu bisa digunakan untuk musim kedua. Yang biasanya tanam satu kali menjadi dua kali gara-gara dia bisa menyimpan air. Okay. Nah, jadi sekali lagi teknologi efisiensi air dan konservasi air di lahan pertanian kita itu menjadi faktor utama juga.
1: Efisiensi air, konservasi air. Tuh. Baik. Kita undang Anda pendengar untuk dapat bergabung dalam perbincangan kami di pagi hari ini, Ketahanan Pangan Nasional dalam Menghadapi Tantangan Alam. 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Baik, Pak Dedi, efisiensi air, konservasi air. Apakah metode itu bisa digunakan secara luas, Pak, di daerah lainnya?
2: Oh, bisa.
1: Bisa.
2: Sangat-sangat bisa ya. Okay. Jadi misalkan tadi irigasi tetes. Nah, ini terutama mungkin untuk komoditas yang relatif ekonomi tinggi ya, misalkan buah-buahan ya, atau misalnya jagung, kedelai juga bisa menggunakan irigasi tetes. Nah, kalau misalnya sawah, gunakan tadi irigasi yang intermittent.
1: Oh.
2: Jadi tidak harus digenangi gitu loh.
1: Iya, iya, iya.
2: Sawah itu cukup digenangi 2 minggu saja. Setelah itu keringkan, kemudian digenangi lagi, maksudnya itu untuk menghilangkan gulma ya, dan untuk membuat reaksi kimianya bagus, ketersediaannya meningkat. Nah, kalau di komoditas lain, irigasi tetes. Nah, selain itu, ya itu tadi, konservasi air menurut saya, di lokasi manapun, petani bisa bikin biochar itu arang. Apalagi arangnya nanti kan ada abunya, nah abu itu kaliumnya tinggi dia, kalsium juga tinggi. Itu selain arang juga di situ ada pupuk kan. Nah, ini semakin lengkap menurut saya. Jangan lupa arang dan kompos itu dia bisa memegang air dalam jumlah yang banyak, berlipat-lipat daripada dirinya sendiri sampai 6 kali lipat ya. bahkan dalam durasi yang relatif lama.
1: Oke, itu tadi metode pengelolaan airnya Pak. Betul. Ya, kalau begitu ya, efisiensi dan konservasi, dan ini bisa digunakan atau diterapkan di secara luas di daerah lainnya. Saya ingin ke Pak Henry kalau begitu Pak. Pak, berapa waktu lalu kami juga menyoroti hal ini terkait dengan wilayah-wilayah yang mengalami kondisi yang sangat ekstrim tadi. Tidak sedikit pula petani yang menghadapi ancaman kerugian di sana. Nah, ketika produksi terganggu ini Pak Henry, seberapa besar sih risiko kerugian yang harus ditanggung oleh petani Pak?
0: Ya, jadi sebelum ke sana ya, saya mau melanjutkan dari yang disampaikan oleh Pak Sangaji tadi.
1: Oke.
0: Karenanya dalam menghadapi perubahan iklim ini, kita harus memang kembali lagi mendudukkan tentang pangan nasional kita ini, supaya jangan tergantung ke satu jenis makanan saja, dalam hal ini adalah beras.
1: Yeah, yeah.
0: Karena sesungguhnya Indonesia yang luas ini, ya, dari Sabang sampai Merauke, negara kepulauan ini, masyarakatnya sendiri pun sudah mengenal bahan makanan itu yang beragam, ya. Hanya saja pemerintah saja yang sejak katakan tahun 70-an mendorong ini menjadi makanannya hanya tergantung beras. Sebagaimana kita tahu ya, dalam istilah Jawa itu ada ya yang namanya pala gumantung, ya, yaitu jenis pisang-pisangan, yeah, alpukat, ya, yeah, itu kan menjadi bahan makan pokok utama seperti yeah, di Latin Amerika sana. Kemudian pala kependem, ya, itu untuk umbi-umbian. Venezuela itu negaranya makan ubi, okay, gitu. Kemudian ada yang disebut dengan pala kirna, okay, kemudian tentunya pala wija, ya, selain padi sama yang pala kesimpar, ya, pohon-pohon yang menjalar, dan sangat banyak sekali.
1: Artinya didorong untuk ke sana Pak ya, silakan.
0: Iya, belum lagi yang dalam bentuk tanaman palma. Palmanya ya, maksudnya keluarga kelapa ya,
1: ya,
0: seperti katakanlah sagu, bahkan pohon enau.
1: Ya,
0: itu di Jawa Barat, tempat Pak Deddy ini, ya, mie itu kan terkenal ya dari pohon enau, ya, dari pohon enau ya gitu. Jadi ini saya pikir yang perlu kita dorong, karena tanaman-tanaman ini semuanya justru menurut kita hemat dan air, dan juga bisa menyimpan air itu. Itu. Nah, itu saya pikir yang harus kita dorong saat ini. Karenanya kalau di daerah-daerah yang memang punya kebudayaan makanan itu dan okay, potensi itu, nggak usah kita dorong sebenarnya untuk tanaman padi.
1: Baik.
0: Nah, kalau pertanyaannya berapa besar kerugiannya, ya sangat besar sekali ya, ketika sekarang ini kalau menghadapi perubahan cuaca seperti ini, dan karenanya petani

0: ternyata di musim kemarau ini produksi berasnya naik rata-rata per hektarnya gitu, tapi ya, luas ya. Lahannya yang berkurang gitu.
1: Baik.
0: Dan asuransi-asuransi yang diberikan kepada petani itu ya sampai hari ini belum berjalan ya. Kita lihat ya, kalaupun ada ya mungkin sangat terbatas sekali.
1: Oke, okay. Ya sebelum kesana saya ingin melanjutkan tadi yang disampaikan Pak Henry Saragi ya, yaitu mendorong agar masyarakat tidak bergantung pada beras. Apalagi sekarang 5,1 juta ton ini jangan dikatakan, wah tenang dong, amanlah kita untuk berapa waktu ke depan ini. Nah, seingat saya ini Pak Sangaji, ada Perpres ya Pak ya, nomor 81 tahun 2024 yang mendorong diversifikasi berbasis potensi lokal. Nah, perubahan yang sudah terlihat apa Pak dari Perpres itu? Sementara harapan petani tadi juga sudah mengimplementasikannya, masyarakat pun sudah mulai mencoba kembali untuk melakukan konsumsi pangan lokal itu sendiri. Dan mengukur keberhasilannya juga seperti apa ini Pak Sangaji?
2: Siap, betul. Memang salah satu amanat Perpres itu kami Badan Pangan diminta untuk bisa menyusun semacam rencana kerja ya. Rencana kerja baik dari tingkat provinsi maupun sampai tingkat kabupaten. Dan hari-hari ini kami lagi membahas intensif dengan teman-teman di Bappenas ya, di Bappenas sebagai penanggung jawab perencanaan program dan kegiatan
1: ya.
2: Serta teman-teman di Kemendagri karena ini berhubungan dengan pemerintah daerah itu harus selalu dengan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Dan dari sini nanti kita bisa rancang rencana aksi daripada masing-masing provinsi dan kabupaten tersebut untuk melakukan rencana aksi yang bisa kita ukur setiap tahunnya gitu ya, Namun demikian memang secara implementasi tadi dari periode sebelumnya memang juga sudah menyampaikan beberapa arahan instruksi kepada semua pemerintah daerah dan hari-hari ini memang secara lokal di instansi pemerintahan sudah mulai menerapkan pola konsumsi keanekaragaman ini di berbagai pertemuan-pertemuan resmi ya, masuk di beberapa hotel dan sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ini semakin masif bisa kita lakukan, termasuk tadi para dukungan dari Serikat Tani ya Pak Saragi ya, untuk bisa mensosialisasikan ini kembali, dan tentunya memang butuh komitmen bersama baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para pelaku usaha dan masyarakat gitu ya. Sehingga konsepsi ini benar-benar membangkitkan kembali budaya ya, budaya yang dulu pernah dilakukan oleh orang tua kita gitu ya, untuk bisa menjadi bagian dari pemasyarakatan konsumsi.
1: Nah,
2: hari-hari ini juga sedang kami lakukan upaya kerjasama dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan Menengah dan Dasar ya. Bagaimana ini bisa menjadi bagian daripada kurikulum Bapak. Ini bagian dari kurikulum. Sehingga mulai dari anak sekolah, kita sudah mulai mengingatkan. Atau kalau bisa menjadi semacam muatan lokal yang bisa diterapkan di lingkungan pendidikan.
1: Ya. Harapannya kan begini Pak. Hal ini tidak sekedar menjadi sebuah promosi nasional, tetapi betul-betul dikonsumsi, Pak.
2: Siap.
1: Dan bicara lagi harga, Pak, keterjangkauan. Kalau ikut gaya hidup, ada label gaya hidup, khawatirnya itu mahal ini. Gimana nih, Mas Angaji? Gimana?
2: Ini sebenarnya momen yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kita sebenarnya. Gitu, Pak. Artinya, biasa kalau menjadi tren itu harganya akan mulai main di tingkat pasaran ya. Mudah-mudahan kalau secara masif ini bisa kita pastikan dari sisi produksi dan tentunya dari sisi konsumsi, bisa saja ke depan nanti sama kayak beras, apakah perlu nanti kita atur harga eceran tertingginya gitu ya.
1: Okay.
2: Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif kebijakan yang akan kita berlakukan oleh pemerintah dan tentunya bisa menjadi pegangan bagi semua stakeholder gitu ya.
1: Baik. Sisa waktu kita, saya ingin menyampaikan, mengajukan satu pertanyaan terakhir untuk Pak Deddy, Pak Henry, juga Pak Hamid ya. Ke Pak Deddy Nur Syamsi terlebih dahulu ini Pak. Jadi dari apa yang sudah dilakukan selama ini, yang juga Bapak jelaskan tadi, apa ukuran keberhasilan mitigasi pertanian tahun ini seharusnya dilihat dari sisi mananya ini Pak, kalau begitu?
3: Bagaimana pengaruhnya terhadap produksi ya secara nasional.
1: Okay.
3: Nah itu barangkali ukuran yang paling clear kalau menurut saya. Tentu dari segi potensi bagaimanapun juga namanya.

0: adanya El Nino itu berpotensi menurunkan produksi ya. Tadi Bang Saragi tadi sudah menjelaskan secara rinci. Ya. Namun demikian kita lihat ya antisipasi baik dalam bentuk adaptasi maupun mitigasi dari Kementerian Pertanian menurut saya sekarang ini wah luar biasa, bahkan bisa dikatakan jor-joran ini.
1: Tapi ketahanan pangan itu memang ukurannya produksi, Pak.
0: Kalau dari ulu ya tentu saja itu dulu ya, dari segi produksi dulu ya.
1: Oh,
0: kita baru ngomong di ulu ya, tentu nanti ada keterjangkauan harga dan sebagainya. Kita mungkin dari pertanian itu di produksi ya, dari ketersediaan daripada pangan. Nah, oleh karena itu sekali lagi menurut saya sih saya tetap optimis ya, meskipun sekarang kita El Nino, saya pikir tidak akan terganggu ketahanan pangan kita karena antisipasi dari Kementerian Pertanian dan seluruh jajaran, bahkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga, ini menurut saya luar biasa ya. Bahkan ini FAO memprediksi, ini saya juga surprise ya. FAO bilang ini produksi beras nasional kita itu tahun ini naik menjadi 38,5 begitu kan, juta ton. Luar biasa kan, artinya tahun ini ya, tahun lalu kita hasilnya kan sekitar 34,6. Sekitar 0,6 ya. Nah, sekarang 38, jadi 4 juta ton naik ini. Padahal kita El Nino ini, El Nino-nya bahkan ada orang bilang Godzilla begitu kan. Ini menurut saya apresiasi dari FAO kepada kita, bagaimana upaya-upaya antisipasi kita semua ya, termasuk upaya-upaya adaptasi dan mitigasi seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi demikian Pak, kalau saya optimis.
1: Saya ke Pak Henry. Dari seluruh persoalan tersebut Pak, termasuk yang Bapak sampaikan tadi, efektivitas asuransi ini, apa satu hal yang paling perlu segera untuk dilakukan, dirasakan oleh petani untuk optimalisasinya tentu Pak, silakan.
2: Kita pikir yang penting cepat sekarang ini adalah soal pengadaan sarana air ini, ya, baik itu katakanlah dengan terus memperbaiki saluran-saluran irigasi yang ada, maupun mesin-mesin ya untuk pompa air ya untuk petani ya, karena baik itu untuk tanaman padi maupun yang tanaman palawija yang lainnya ya, tetap saja perlu air ya walaupun kadarnya lebih rendah. Jadi ini yang penting kita antisipasi, apalagi ya kalau ramalannya ini musim kemarau ini katanya berlanjut sampai dengan tahun 2027 kan itu. Dan saya pikir juga soal tadi pangan alternatif tadi ya, kita memang tidak berhenti makan nasi, tetapi kalau dia berkurang misalnya konsumsi beras kita 20% saja, itu kan signifikan. Gitu. Jadi kalau misalnya makan nasi 2/3 piring,
1: baik Pak.
2: Ya, sekarang dari yang sebelumnya 1 piring itu kan signifikan ya, kalau kita makan penggantinya dengan tambahannya pisang, ubi, talas maupun sagu dan sebagainya. Dan itu kan kalau ditanam kan cepat ya.
1: Baik.
2: Untuk yang tanaman-tanaman umbi-umbian tadi ya, kalau pisang mungkin perlu setahun, tapi kalau umbi-umbian
1: lebih kan cepat lagi.
2: Cukup 3 bulan, 4 bulan sudah bisa beberapa dipanen.
1: Singkat saja Pak Hamid Sangaji, target apa yang ingin dicapai Bapak Nas kalau begitu dalam diversifikasi konsumsi pangan lokal ini Pak?
3: Siap. Mungkin kenyang tidak harus nasi ya.
0: Ubi juga boleh.
1: Enak tidak harus manis begitu Pak ya.
3: Kita punya alternatif tadi potensi-potensi pangan lokal yang sudah terbiasa di masyarakat, dan ini insya Allah kita ingin bangkitkan kembali sebagai pelengkap lah, pelengkap seperti nasi kan gitu ya. Terus mungkin kalau bisa nasinya tadi tidak harus sepiring gunung ya gitu ya Pak Prof ya. Tapi bagaimana kalau bisa ya sepertiga lah, nanti kita barengi dengan lauknya gitu ya, sayurnya, dan mungkin jangan lupa juga makan buah dan sayur kan gitu ya. Artinya tantangan kita ke depan bagaimana menghadirkan pola konsumsi ini secara berimbang tadi untuk bisa mewujudkan generasi kita ya, generasi emas di tahun-tahun 2045 ya. Dari selain pola konsumsi ya juga mungkin tadi dari sepiring tadi bisa memberikan keseimbangan untuk menu-menu kita lah gitu ya.
1: Baik. Baik Pak Hamid, terima kasih banyak. Pak Dedi Nur Syamsi, terima kasih. Pak Henry Saragi, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami dan mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu harapan kita adalah ketahanan pangan nasional ini menjadi satu hal yang betul-betul terwujud dan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya, dan nanti kita akan bertemu dengan tema berikutnya atau tema lain yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Dan tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang akan hadir untuk Anda.
4: Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
5: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi mengadakan rapat dengar pendapat umum dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang perlelangan. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Lembaga tahun 2027 dan program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata dan Menteri UMKM. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan agenda pengantar asumsi dasar dalam rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri ESDM. Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI menghadiri forum dialog sehari bersama MUI. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI mengadakan harmonisasi rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian ESDM. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Jaksa Agung dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Badan Kerjasama Antarparlemen menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Azerbaijan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Ekonomi Kreatif. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Panitia Kerja Penerimaan dan Panitia Kerja Defisit Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat asumsi dasar dalam rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2027. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Sosial. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri ESDM. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
4: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the end.
1: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet another.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
3: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya. Kemudian kabut asap karhutla ganggu penerbangan Bandara Cilik Riwut di Kalimantan Tengah. Dan topik yang ketiga nanti kami akan hadirkan terkait dengan gotong royong percepatan pemulihan pasca gempa NTT. Dan yang keempat, kabar bursa dan saham hari ini. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya juga terkait dengan informasi harga bahan pokok melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan video potensi daerah dari beberapa daerah yang akan disampaikan langsung informasinya oleh reporter kami. Kami awali di mana Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan hutan, tetapi juga menyimpan potensi unggulan berupa madu hutan asli yang dipanen langsung dari alam. Madu hutan kaum menjadi salah satu produk andalan daerah Banjarmasin yang sudah dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Baik, pendengar dan juga pemirsa, di sini ada madu viral, madu hutan asli Kalimantan. Nah, apa sih yang membedakan madu ini dengan madu yang lainnya? Pengen tahu jawabannya? Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat siang, Mbak.
3: Serabi.
2: Katanya di sini ada madu hutan asli ya?
3: Iya.
2: Ini banyak banget nih madunya, Mbak.
3: Iya. Banyak banget, soalnya baru panen.
2: Oh iya. Iya. Ini tuh madu asli hutan. Jadi pengambilannya
3: langsung di hutan, iya.
2: Jadi pengambilannya seperti apa nih, Pak, kalau boleh tahu?
3: Proses pengambilannya itu pohon yang tinggi-tinggi itu ya, yang ada sarang madunya.
2: Oh, iya.
3: Dipanjat itu.
2: Oh iya.
3: Terus dipotong, tapi naiknya itu ada bawa ember sama parang.
2: Biasanya itu sekali ke hutan bisa berapa banyak yang diambil madunya?
3: Banyak, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, tergantung sih.
2: Berarti dapat informasi dari penduduk?
3: Iya, dari penduduk sana.
2: Biasanya kalau di daerah mana aja ini?
3: Di daerah Kalimantan Tengah sama Angsana. Timnya hampir 10 orang.
2: 10 orang?
3: Iya. Tim yang dari sini sekitaran 5 orang, ada juga penduduk di sana sekitar 5 orang juga.
2: Yang membedakan madu ini dengan madu yang lain tuh apa aja, Mbak?
3: Soalnya madu ini kan dijamin keasliannya 100% karena dipanen sendiri. Gimana membedakan madu aslinya? Kalau madu asli yang membeku di dalam kulkas itu dikeluarkan jadi madu lagi, bukan mengkristal seperti gula. Madu ini usahanya sudah 2 tahun dari 2023. Makanan setiap lebahnya itu kan beda-beda. Ada yang dia makan pohon apa gitu. Jadinya beda-beda warnanya, ada yang lebih muda, ada yang lebih hitam. Kalau harganya bervariatif dari yang 17.000, paling kecil ini 17.000, ada yang 180, ada yang 190 sampai 230.
2: Oke, Mbak, kalau boleh tahu pemasaran madu ini kemana aja, Mbak?
3: Kalau pemasaran madu kaum madu hutan ini, kami pernah pengiriman ke Aceh, ke Malaysia sering. Terus ada yang ke Kota Baru, ada yang ke Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung. Sudah tersebar

0: Manis banget sih Mbak ini, Mbak.
1: Iya.
0: Jadi kalau Anda datang ke Kalimantan, wajib cobain madu hutan asli Kalimantan Selatan di Warung Kaum. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Robi Anggap Kuti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Di tengah musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau, hamparan pasir yang timbul di tengah Sungai Kapuas justru menghadirkan potensi wisata yang menarik. Kondisi air sungai yang surut membuka ruang bagi masyarakat untuk menikmati keindahan pasir Sungai Kapuas sekaligus mencoba pengalaman menyeberang menggunakan ketiti. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Franciscus Albert melaporkan.
2: Tepian Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, terdapat sebuah potensi wisata yang menawarkan suasana alam sekaligus pengalaman berbeda bagi masyarakat dan wisatawan. Pasir Sungai Kapuas Sanggau menjadi salah satu ruang rekreasi yang menarik untuk dikembangkan. Untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para pengunjung, hadir pula fasilitas ketiti atau jembatan penyeberangan yang menjadi bagian dari daya tarik wisata ini.
3: Ya, seperti yang kita ketahui, adanya pasir di tengah Kapuas ini tiap tahun itu pasti di saat musim kemarau panjang. Nah, maka dari itu kita warga sini bermusyawarah untuk gimana sih caranya untuk banyak wisatawan datang ke sini dengan cara yaitu kita membangun ketiti penyeberangan untuk menyeberang. Jadi wisatawan di seluruh Sanggau atau di sekitarnya bisa menikmati jadi objek wisata tahunan tiap tahun. Kita di sini membuat nama Gertak Jawis. Jawis itu adalah kepanjangannya singkatan dari Jalur Wajib Senyum. Jadi siapapun wisatawan yang melewati Gertak wajib senyum. Tahun ini adalah tahun kemarau paling panjang sepanjang sejarah lah bisa dibilang, karena melihat batu-batu sudah mulai timbul di tengah-tengah, berjalan sini sudah sebahu gitu kan, bisa disebut kemarau paling panjang tahun ini. Mungkin untuk pemerintah Sanggau ya, mungkin bisa lali buat adakan acara-acara event-event di tengah pasir Kapuas untuk memanggil seluruh rakyat Sanggau agar terkenalnya pasir Kapuas kita. Untuk seluruh warga Sanggau dan sekitarnya, siapapun dimanapun kalian berada, bisa nyebrang ke pasir Kapuas melewati Gertak Jawis, Jalur Wajib Senyum.
2: Keberadaan wisata pasir Sungai Kapuas Sanggau menunjukkan bahwa potensi wisata lokal dapat terus dikembangkan dengan menghadirkan kreativitas dan fasilitas yang mampu memberikan pengalaman bagi pengunjung. Ketiti penyeberangan bukan hanya menjadi sarana menuju kawasan wisata, tetapi juga bagian dari upaya memperkenalkan keindahan Sungai Kapuas dan menggerakkan potensi wisata masyarakat setempat. Dari tepian Sungai Kapuas, mari terus mengenal dan mendukung potensi wisata daerah agar semakin dikenal, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Franciscus Albert dari Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai jumpa lagi di Potensi Daerah selanjutnya.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel di Palestina. Dalam konferensi tingkat menteri luar biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah, Arab Saudi, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata mengatakan situasi di Timur Tengah saat ini sangat kritis. Dampak perang juga terus meluas hingga keluar kawasan Timur Tengah. Anies meminta OKI untuk memaksimalkan mekanisme yang ada untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas berbagai tindakannya, termasuk mengkategorikan kekerasan yang dilakukan pemukim ilegal sebagai aksi terorisme. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Wisata Bahari Lamongan menyiapkan inovasi baru di kawasan Batu Kodok yang menghadirkan pertunjukan dengan latar belakang Laut Jawa. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya sedang berada di Wisata Bahari Lamongan, salah satu tempat wisata ikonik di Lamongan. Mari kita simak apa saja keseruan di dalamnya.
3: Wisata Bahari Lamongan terus berupaya memperkuat daya tarik yang dimiliki

0: membangun area pertunjukan kolosal yang akan mengangkat cerita-cerita legendaris seperti kisah Rama dan Sinta dan dipadukan dengan latar panorama laut yang menjadi ciri khas kawasan Batu Kodok.
1: Jadi ini salah satu area kita, itu kita punya potensi view yang cukup bagus ya di area Batu Kodok. Itu kan tebing, terus view-nya langsung ke laut. Nah, itu akan kita kelola. Nanti kita akan adakan pertunjukan di situ. Pertunjukan kolosal, jadi epic show dengan pertunjukan kolosal. Itu yang pertama, nanti kita akan mengangkat sejarah atau cerita Rama Sinta, kemudian nanti Ramayana dan lain sebagainya. Lokasinya itu di tebing yang memang menurut kami itu punya potensi view yang cukup bagus. Jadi pengunjung sambil menikmati pertunjukan kolosal itu view-nya langsung laut gitu. Sekarang lagi di project untuk pembuatan panggungnya dan juga tribunnya.
0: Sementara itu Mujahidin, guru dari SDN Sekar 1 Bojonegoro, mengaku memilih WPL sebagai destinasi rekreasi karena mampu memberikan pengalaman belajar sekaligus hiburan bagi para siswa.
2: Kemudian ke planet di planet, kemudian tadi juga yang paling seru tadi yang di itu, yang di tongkang gitu, yang anak-anak menguji adrenalinnya.
3: Paling seru itu, Pak
2: ya. Iya, paling seru itu. Jadi anak-anak kan tertantang untuk itu ikut di, tapi banyak juga yang tidak berani, ini kan ekstrim kan gitu.
0: Melalui inovasi tersebut, WPL optimis dapat mempertahankan pertumbuhan kunjungan sekaligus memperkuat potensi sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur. Pendengar dan pemirsa RRNet, itu tadi wisata Bali Lamongan yang jadi salah satu ikon wisata di Lamongan. Mari kunjungi.

0: Agroeduwisata Artansi di Kabupaten Purbalingga tidak hanya menjadi area wisata, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dengan penerapan konsep pertanian yang terintegrasi. Dari RRI Purwokerto, Januar Adi melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kebun Agro Edu Wisata Artansi yang berlokasi di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga. Di Kebun Agro Edu Wisata Artansi ini, pengunjung bisa berwisata sekaligus belajar tentang bagaimana mengelola lahan pertanian dengan cara yang modern.
2: Agro Edu Wisata Artansi yang berlokasi di Desa Wisata Karangpucung, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga terus mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian terintegrasi yang melibatkan ratusan warga. Konsep tersebut menggabungkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu kawasan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Pengelola Artansi, Tribowo Pangestika, mengatakan, pengembangan desa wisata berawal dari program pertanian terintegrasi yang kemudian berkembang sehingga memperoleh surat keputusan desa wisata pada tahun 2024. Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di Artansi adalah budidaya melon hidroponik. Dalam setiap periode panen, pengelola membudidayakan sekitar 10 varietas melon yang ditanam di greenhouse dan dapat dipetik langsung oleh pengunjung. Selain melon, kawasan wisata tersebut juga menawarkan berbagai komoditas hortikultura seperti semangka, pepaya, tanaman sayuran, serta edukasi budidaya perikanan dan peternakan.
3: Tujuan kita adalah mengkombinasikan antara pertanian, peternakan, dan perikanan, di mana setiap bidangnya saling menguntungkan satu sama lain dengan memanfaatkan apa yang bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, di pertanian itu kita punya limbah pertanian yang bisa dijadikan untuk pakan ternak.
2: Artansi juga menjadi lokasi pembelajaran bagi siswa, kelompok tani, bumdes, hingga perangkat desa dari berbagai daerah. Hasil panen hidroponik yang melimpah dan sistem terpadu yang canggih ini menjadi magnet wisata baru. Kini Artansi berevolusi menjadi ruang kelas terbuka. Ratusan pengunjung dan pelajar datang dari berbagai daerah untuk menyerap ilmu yang bermanfaat. Seperti rombongan pelajar dari SMK Negeri 1 Pagentan Banjarnegara. Siswa dari SMK tersebut, Zulfa Yulianti, mengaku datang untuk belajar. Dan mereka pulang dengan ilmu beserta pengalaman yang mengesankan.
4: Tempatnya bagus banget, sangat rekomendasi. Di sini juga selain kita berwisata, di sini

0: kita juga bisa mempelajari banyak hal. Entah itu PATS juga ada di sini, biogas juga ada.
1: Agroeduwisata Artansi telah menjelma menjadi laboratorium hidup yang sempurna bagi para pelajar. Keberadaan wisata edukasi berbasis pertanian ini dapat menjadi alternatif destinasi sekaligus sarana pembelajaran bagi masyarakat.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kebun agroeduwisata Artansi di Desa Karangpucung, Kabupaten Purbalingga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan, bahkan penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga di Kalimantan dan Sumatera. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menegaskan, penanganan karhutla dilakukan secara masif, bahkan penanganan karhutla sampai melalui operasi darat dan udara. Adapun operasi darat, telah didukung ribuan personil gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga lintas negara. Menurut Rizal, ada solusi dari hasil dari Ministerial Meeting dan Technical Working Group di Bali pada Juli lalu. Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Anggota DPR RI dari fraksi Golkar Bambang Susatyo mendukung gagasan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, yaitu gagasan mengenai pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing. Menurut Bamsud, regulasi khusus diperlukan untuk merespon bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang semakin berkembang dan melintasi berbagai sektor, mengingat aktivitas yang dapat mengancam kepentingan nasional kini tidak lagi terbatas pada operasi intelijen secara konvensional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kami lanjutkan tentu dengan topik-topik perbincangan, juga informasi reporter kami dari berbagai daerah tanah air yang nanti kami akan hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
5: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
6: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilat oleh sejarah itu sama sekali.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Muktamar NU ke-35 di Jombang, Jawa Timur. Laporan selengkapnya bersama dengan Anne Kusuma. Anne Kusuma.
1: Ya, baik, Pendengar. Saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Di tempat ini tengah berlangsung penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang kembali dihadiri langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan ini juga menjadi catatan sejarah baru di mana pada pembukaan maupun juga penutupan sama-sama dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga penutupan Muktamar ke-35 NU ini sekaligus menjadi akhir dari rangkaian agenda besar organisasi Nahdlatul Ulama termasuk proses penetapan kepemimpinan BPNU untuk 5 tahun ke depan. Presiden tadi dalam sambutannya juga memberikan ucapan selamat kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin yang sudah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 melalui musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Abdi atau AHWA dalam sidang pleno Muktamar ke-35 NU pada Senin pagi tadi. Dalam sambutannya, Presiden juga berharap bahwa kepemimpinan baru Nahdlatul Ulama ini di bawah kepemimpinan Gus Kikin bisa membawa perubahan untuk bangsa Indonesia menuju yang jauh lebih baik lagi. Gus Kikin juga sebelumnya memperoleh dukungan tertinggi dalam penjaringan calon ketua umum PBNU, di mana dari 552 pemilik suara, Gus Kikin memperoleh sebanyak 472 suara. Pendengar, hingga saat ini untuk suasana di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah juga masih berlangsung meriah setelah baru saja Bapak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan lokasi dan juga diiringi oleh para muktamirin menuju Stadion Merdeka Jombang. Dan mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dari Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Anne Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi akan menggelar sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo dan ajudannya Dwi Yoga pada Jumat 4 September 2026 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya. Herul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
2: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi yaitu terkait dengan dugaan pemerasan di Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, di mana memang juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk terdakwa mantan Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunuwibowo dan ajudannya Dwi Yoga akan dilakukan sidang perdana yaitu dengan agenda pembacaan dakwaan yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dan Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan pada persidangan perdana JPU akan membacakan surat dakwaan di mana dakwaan nanti akan memuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan yang tengah dilakukan KPK sepanjang waktu ini. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prasetyo.
3: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Gatot Sunuwibowo selaku Bupati Tulungagung dan Saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026.
2: Dan diketahui memang KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati Tulungagung Gatot Sunuwibowo sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, di mana penetapan tersangka dilakukan dari sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di Tulungagung Jawa Timur. Dan selain Gatot, KPK juga menetapkan ajudan Bupati yaitu Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dalam perkara yang sama, di mana memang Dwi Yoga Ambal membantu Gatot untuk melakukan pemerasan di Pemkab Tulungagung. Dari Jakarta, Herulman, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim perusahaan-perusahaan Kanada dengan cepat memindahkan kegiatan usahanya ke Amerika Serikat di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara tersebut. Dalam unggahan media sosial pribadi miliknya, Trump menegaskan bahwa Kanada telah merugikan negaranya selama bertahun-tahun dan berjanji akan mengubah hubungan ekonomi kedua negara. Hingga saat ini pihaknya belum mengetahui secara pasti perusahaan Kanada mana yang telah memulai rencana relokasi atau berapa besar modal yang dipindahkan melintasi perbatasan. Informasi dari dunia olahraga, petenis Amerika Jessica Pegula mengawali perjuangannya di US Open 2026 dengan kemenangan 2 set langsung atas petenis Rumania Elena Gabriela Rus di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat. Pegula merupakan unggulan ketiga turnamen, mengalahkan Rus dengan skor 6-3, 6-2 dalam waktu lebih dari 80 menit dan memastikan tempat di babak kedua dalam penampilan ke-10-nya di US Open. Kemenangan itu membuatnya harus bersiap menghadapi sesama petenis Amerika pada babak kedua. Lawannya akan ditentukan dari pertandingan antara Sofia Kenin dan juara US Open 2 kali, Venus Williams.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya, itu adalah langkah nyata, sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan, demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH BPLH Rizal Irawan menegaskan, penanganan karhutlah dilakukan secara masif melalui operasi darat dan udara. Sinergi antara operasi lapangan dan pemantauan lintas batas diharapkan dapat menekan potensi krisis asap sedini mungkin. Badan Gizi Nasional Republik Indonesia terus meningkatkan pemerataan program makan bergizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai aktif secara bertahap pada September 2026. Abdul Hakim Mahfudz terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026-2031. Tokoh yang akrab disapa Gus Kikin tersebut resmi ditetapkan dalam muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita siang hari ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Kini kami akan ajak Anda menyimak rangkaian informasi yang disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Nagari atau Desa Tanjung Alam, Kabupaten Tanah Datar terus dimatangkan. Pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 23 hektar untuk kompleks pendidikan terpadu yang diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dari RRI Bukit Tinggi, Irsyad melaporkan. Irsyad.
2: Baik, betul sekali saudara pendengar dimanapun Anda berada. Persiapan groundbreaking proyek pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kabupaten Agam terus dimatangkan melalui penataan akses jalan serta penyiapan lahan terpadu. Bupati Tanah Datar Eka Putra saat meninjau lokasi menyampaikan bahwa penyediaan kawas sekolah seluas 23 hektar itu berhasil direalisasikan dengan dukungan hibah dari keluarga besar Doni Oskaria kepada pemerintah daerah untuk diserah terimakan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial. Eka Putra menjelaskan bahwa sekolah terpadu di Kecamatan Tanjung Baru itu diproyeksikan menjadi salah satu kompleks sekolah rakyat terbesar di Indonesia. Kawasan pendidikan itu akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang serupa seperti asrama siswa dan guru, sarana olahraga, layanan kesehatan, hingga tempat ibadah.
3: Alhamdulillah, dari keluarga besar Bapak Doni Oskaria itu sudah menghibahkan tanah ke Pemda Tanah Datar lebih kurang 23 hektar, ya, dan itu kita sudah serahkan ke perencanaan, tentunya ke Kementerian PU dan Kementerian Sosial, lokasi tempat sekolah rakyat yang kita siapkan ini, dan itu mereka sudah membuat perencanaan dan gambar tentunya dengan luas lahan yang ada ini. Dan ini sudah dilakukan dan tentunya kita masih menunggu persetujuan gambar dari Kementerian PU.
2: Nah, pemerintah menjamin seluruh biaya pendidikan peserta didik ditanggung sepenuhnya oleh negara, mulai dari seragam hingga perlengkapan belajar dari jenjang SD hingga SMA. Penerima manfaat utama program sekolah rakyat ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam kategori desil 1 dan desil 2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Kementerian Teknis tengah memproses pendataan calon siswa serta penyiapan tenaga pendidik kualifikasi unggul. Irsyad dari RRI Bukit Tinggi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
1: Bank Indonesia Malang menemukan sebanyak 6.023 lembar uang palsu di wilayah kerjanya sepanjang semester pertama 2026. Awang Sukmawan dari RRI Malang melaporkan. Awang.
4: Bank Indonesia menemukan sebanyak 6.023 uang palsu di wilayah kerjanya sepanjang semester pertama 2026. Temuan tersebut mencakup berbagai pecahan mulai dari nominal besar hingga pecahan kecil. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris, mengatakan uang palsu yang ditemukan antara lain pecahan Rp1.000, kemudian maksud saya adalah Rp100.000, dan Rp50.000. Sementara sebagian lainnya merupakan pecahan dengan nominal lebih kecil. Menurut Haris, peredaran uang palsu menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan rupiah untuk bertransaksi. BI Malang juga terus melakukan mitigasi bersama aparat hukum dan instansi terkait untuk peredaran uang palsu. BI himbau untuk meningkatkan kewaspadaan agar saat menerima uang dalam setiap transaksi diperiksa dengan teliti.
5: Peredaran uang palsu saat ini untuk di wilayah kerja Bank Indonesia Malang itu saat ini sudah ditemukan ya, ada 6.023 lembar ya, uang palsu, dan itu pecahannya di 10 uang pecahan besar dan menyebutnya ya, dan uang pecahan kecil. Uang pecahan besar itu di pecahan 100.000 dan 50.000, dan sisanya uang pecahan kecil ya di bawahnya itu. Itu yang saat ini progres terkait peredaran uang palsu yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Malang.
4: Haris mengingatkan masyarakat perlu mengenali ciri-ciri keaslian rupiah agar terhindar dari uang palsu. Sementara itu, BI Malang belum merinci wilayah dengan temuan uang palsu terbanyak karena penanganannya masih berkaitan dengan proses aparat penegak hukum. BI berharap kolaborasi tersebut dapat menekan peredaran uang palsu sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan rupiah. Demikian laporan saya, Wang, dari Malang, kembali ke Anda.
1: Pemerintah menyalurkan kendaraan operasional kepada sebagian koperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur, termasuk satu unit truk dan satu unit pickup untuk Desa Selasi, Kecamatan Kaur Selatan. Dari RRI Stasiun Produksi Bintuhan, Aisyah Dini melaporkan. Aisyah.
6: Baik, Rudi dan juga pendengar. Sejumlah koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur telah menerima kendaraan operasional. Untuk jenis kendaraan operasional yang didistribusikan untuk koperasi Desa Merah Putih yang ada di Kabupaten Kaur, yakni berjenis truk dan jenis pick-up. Terdapat 7 koperasi Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini. Namun dari 7 penerima kendaraan operasional ini, tidak semua koperasi Desa Merah Putih yang menerima kendaraan pick-up. Jumlah kendaraan operasional jenis truk yang diterima oleh Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur sebanyak 7 unit. Sementara untuk jumlah kendaraan jenis pick-up hanya berjumlah 3 unit saja. Kepala Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan Iskandar Muda mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih di desanya telah menerima 2 kendaraan operasional, yakni terdiri dari 1 unit kendaraan jenis truk dan 1 unit jenis pick-up. Kendaraan operasional tersebut diharapkan dapat memperlancar kegiatan koperasi Desa Merah Putih di Desa Selasih. Pihaknya juga akan merawat kendaraan operasional tersebut dengan sebaik mungkin sehingga nantinya dapat terus digunakan dalam jangka panjang. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Kepala Desa Selasih, Iskandar Muda.
7: Terus saya sampaikan bahwa armada untuk kegiatan koperasi Merah Putih Selasi ini sudah sampai ada 2 buah. Pertama, 1 truk, 2 pickup. Jadi dengan adanya armada sudah sampai ke Desa Selasi untuk kegiatan koperasi Merah Putih, kami berharap dengan adanya armada ini dapat memperlancar daripada kegiatan koperasi Merah Putih.
6: Dan pendengar, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa penyaluran kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih ini akan dilakukan secara bertahap untuk puluhan Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini belum menerima kendaraan operasional masih akan disalurkan dalam waktu dekat. Adapun rincian Desa Merah Putih yang sudah menerima kendaraan operasional ini ialah Desa Cucupan, Desa Selasi, Desa Sinar Pagi, Desa Kepala Pasar, Desa Padang Baru, Desa Tebing Rambutan, dan Desa Bukit Makmur. Dari Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Cirebon mendorong pembuatan SOP Perlindungan Anak untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Rena Safira dari RRI Cirebon melaporkan. Rena.
8: Baik, Rudi dan pendengar, sekolah menjadi salah satu lingkungan penting dalam memastikan anak memperoleh rasa aman selama mengikuti proses pendidikan. Sistem perlindungan yang kuat diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap peserta didik. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, Dr. Andes Buntoro Tirto mengatakan, tanggung jawab perlindungan tidak hanya diberikan kepada anak. Orang dewasa di lingkungan sekolah perlu memahami cara menjaga keselamatan serta mengenali tanda perubahan pada anak.
9: Perlu lebih besar kepada orang-orang dewasa, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak. Dan salah satu lingkungan adalah sekolah. Makanya di sini perlu adanya suatu sistem yang dibangun oleh sekolah itu sendiri terkait dengan untuk mencegah hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian juga tenaga kependidikan juga harus bisa mengenali tanda, menjaga keselamatan, dan juga ada SOP terkait dengan mekanisme jika terjadi hal-hal itu di sekolah. Karena bagaimana juga orang dewasa harus punya edukasinya.
8: Buntoro menjelaskan tenaga kependidikan perlu mampu mengenali perubahan emosi, perilaku maupun pola belajar pada anak. Tanda fisik serta perilaku seksual yang tidak sesuai usia juga perlu diperhatikan sebagai kemungkinan sinyal membutuhkan bantuan. Sekolah juga perlu memiliki standar operasional prosedur terkait penanganan apabila terjadi persoalan terhadap anak. Keberadaan mekanisme tersebut membantu tenaga kependidikan mengambil langkah tepat ketika menemukan indikasi kekerasan. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyiapkan 5.500 lebih vaksin HPV dengan sasaran khusus siswa perempuan kelas 5 sekolah dasar. Dari RRI Sungai Liat, Ratna Agusari melaporkan. Ratna.
10: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyiapkan vaksin HPV untuk 5.546 anak sasaran dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Pemberian vaksin akan menyasar sekolah-sekolah dan dijadwalkan mulai dilaksanakan pada September 2026 ini. Program imunisasi ini merupakan sesuatu upaya pemerintah dalam mencegah kanker serviks sejak dini, khususnya pada remaja putri. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyataan Lingkungan P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Anggia Murni, bahwa program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kesehatan anak dan remaja, termasuk mencegah kanker serviks serta penyakit yang berkaitan dengan infeksi HPV.
11: Jadi untuk pemberian imunisasi HPV itu diberikan di sekolah-sekolah dasar, madrasah, khusus anak perempuan kelas 5 SD. Itu yang menjadi sasaran program imunisasi HPV ini.
10: Menurut Anggia Murni, vaksin HPV memiliki beberapa tipe dan vaksin yang ditujukan untuk mencegah kanker serviks sebagai satu imunisasi yang penting bagi remaja putri. Dinkes Bangka mengimbau pihak sekolah dan orang tua mendukung pelaksanaan imunisasi yang diberikan secara gratis sehingga seluruh anak yang menjadi sasaran dapat memperoleh vaksin HPV sesuai ketentuan program. Dengan adanya program vaksinasi gratis dari pemerintah, diharapkan dapat mencegah terjadinya kanker serviks di Kabupaten Bangka, mengingat kanker ini menjadi penyebab angka kematian 3 terbesar dari kanker selain paru-paru dan kanker payudara. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Rana Gusari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,725 miliar untuk program beasiswa mahasiswa tahun 2026. Dari RRI Banten, Jalia Winarti melaporkan. Jalia.
12: Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,725 miliar pada tahun 2026 untuk program beasiswa bagi 175 mahasiswa asal Lebak. Anggaran tersebut terbagi untuk forum mahasiswa berprestasi sekitar Rp884,2 juta rupiah dan forum mahasiswa kedokteran negeri sebesar Rp840 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, mengatakan bantuan pendidikan kedokteran diberikan untuk mendukung ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Lebak. Diharapkan keberadaan dokter asal Lebak dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar setara dengan daerah lainnya. Dodi juga berharap penerima beasiswa di bidang lainnya dapat kembali dan mengabdikan ilmu mereka untuk membangun Kabupaten Lebak setelah menyelesaikan pendidikan. Program beasiswa tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong putra daerah berprestasi dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan juga mengatakan bantuan tersebut diberikan dengan harapan keberadaan tenaga dokter yang berasal dari putra daerah dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Dari Lebak, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perusahaan Gas Negara atau PGN Area Lampung memperluas pemanfaatan gas bumi untuk mendukung operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lampung. Agung Gazaldi dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Agung.
13: Ya, pendengar, PT Perusahaan Gas Negara PGN Area Lampung terus memperluas pemanfaatan gas bumi untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Lampung. Hingga saat ini PGN menyebut hampir 50 dapur SPPG di sekitar kota Bandar Lampung telah mendapatkan layanan gas bumi. Area Head PGN Area Lampung Ahmad Abrar mengatakan pertumbuhan pelanggan dan penjualan gas PGN di Lampung dalam beberapa waktu terakhir salah satunya didorong oleh kebutuhan dapur SPPG. Menurut dia, PGN sejak tahun lalu aktif melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok SPPG khususnya di wilayah yang telah memiliki jaringan pipa gas bumi. Strategi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan jaringan gas yang sudah tersedia sekaligus menawarkan penggunaan gas bumi sebagai sumber energi bagi operasional dapur. Sementara itu untuk wilayah yang berada di luar jangkauan jaringan pipa, PGN mengoptimalkan produk kompres natural gas atau CNG sebagai alternatif pasokan energi.
14: SPPG untuk
1: ya Agung, pernyataan narasumber kurang bisa diterima, didengar dengan baik, bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
13: Ya, baik. Abra juga mengatakan dengan secara spesifikasi PGN memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan energi dapur SPPG. Namun diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan para pelaku distribusi agar penyaluran gas dapat berjalan optimal. PGN akan terus melakukan evaluasi terhadap permintaan yang masuk, sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait guna memperluas layanan gas bumi untuk SPPG di Lampung. Dari Bandar Lampung, Agung Gazali melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Warta Nusantara.
1: Parade busana adat Karnaval Topeng hingga Basar Ekonomi Kreatif menyemarakan gelaran tahunan Festival Krakatau ke-35 di Provinsi Lampung. Dari RRI Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan selengkapnya.
17: para kami UMKM ada adah lah ya mencari rezeki gitu. Ya, sebagai UMKM ya pastinya harapan saya sama lah dengan teman-teman.
18: Pemerintah Provinsi Lampung kembali menggelar perhelatan kebudayaan tahunan Festival Krakatau ke-35. Event diselenggarakan sebagai ajang mewariskan tradisi sekaligus mendorong pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihanur Rela mengungkapkan rasa bangga atas keberlanjutan Festival Kebudayaan Daerah yang diselenggarakan secara konsisten. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Lampung akan terus berkomitmen menggelorakan semangat kebudayaan demi mendukung peningkatan ekonomi daerah. Menurutnya, dampak positif dari konsistensi perhelatan tahun Festival Krakatau dirasakan langsung oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Provinsi Lampung. Event budaya berskala nasional menjadi momentum strategis bagi para pelaku untuk memperluas jangkauan pasar dan mengenalkan produk lokal kepada masyarakat luas.
19: Ini telah terselenggara, yang insya Allah kita Provinsi Lampung akan konsisten menyelenggarakan dan menggelorakan, dan insya Allah ini akan menjadi tahun yang berlanjut menjadi agenda kalender event nasional.
18: Salah seorang pelaku UMKM lokal, Yuni, mengatakan memanfaatkan event Festival Krakatau 2026 yang memiliki antusiasme dan kerumunan pengunjung festival sebagai sarana promosi yang efektif. Yuni menambahkan keberadaan festival memberikan dampak positif bagi para pedagang kecil dengan adanya peningkatan omset yang cukup signifikan dibanding hari biasa, meskipun angka penjualan yang dirasakan saat ini diakui masih berada sedikit di bawah ekspektasi.
17: Jadi sesuai jadwal ya, Festival Krakatau ini kan dimulai dari tanggal 25 sampai dengan 30. Nah, untuk 3 hari, 4 hari ke belakang itu memang masih yang ya biasa aja, tapi ya alhamdulillah untuk para kami UMKM adah lah ya mencari rezeki gitu. Ya, sebagai UMKM ya pastinya harapan saya sama lah dengan teman-teman yang lain ya. Ramai pengunjungnya jajan ya, paling gitu, karena memang kita kan motivasinya ikut Festival Krakatau ini selain memang branding ya, branding produk kita gitu kan, kita juga berharap ya kita dapat rezeki yang apa ya, yang banyak, yang berkah gitu kan di acara ini. Gitu sih, saya rasa ya semua harapannya sama lah dengan teman-teman yang lain.
18: Dirinya berharap pemerintah daerah dan pihak penyelenggara dapat terus konsisten menghadirkan ruang-ruang promosi serupa. Keberlanjutan keterlibatan UMKM dalam event besar sangat dinantikan untuk mendongkrak pengenalan brand serta memperkuat daya saing produk lokal secara jangka panjang. Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Padang terus mendorong masyarakat melakukan aktivasi perlindungan sosial atau Perlinsos melalui program Jemput Bola jelang ditutupnya aktivasi program. Dinas Sosial masih mengejar target capaian nasional di angka 40%. Hans Primananda dari RRI Padang melaporkan.
20: Padang sampai tanggal 30 Agustus ini sudah ada di 38,56%.
21: Jelang berakhirnya aktivasi perlindungan sosial atau Perlinsos pada 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Padang telah mengaktivasi akun Perlinsos bagi 116.800 kepala keluarga dengan capaian aktivasi 38,56%. Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya kepada RRI tadi pagi mengatakan, capaian tersebut terus dikebut karena Kota Padang menjadi salah satu dari 43 kabupaten kota di Indonesia yang menjadi lokasi piloting Perlinsos. Eri menjelaskan, seluruh keluarga di Kota Padang menjadi sasaran aktivasi Perlinsos tanpa melihat tingkat ekonomi maupun posisi desil. Menurutnya, Perlinsos bukan semata-mata pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, namun data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar pemerintah untuk mengetahui masyarakat yang berpotensi layak mendapatkan bantuan.
20: Intervensi dari manusia ya sangat tidak ada, karena ini murni penentuannya berdasarkan sistem. Nah, sampai hari ini yang sudah mendaftar ya itu 116.800 kepala keluarga, dan di antara 116.000 yang sudah mendaftar ini sekitar 80% itu berpotensi layak gitu. Hanya sedikit yang dianggap berdasarkan sistem itu tidak berpotensi layak.
21: Kepala Dinas Sosial Kota Padang Eri Sanjaya menambahkan, pada akhir Agustus 2026 mendatang, capaian daerah piloting termasuk Kota Padang diwajibkan telah berada di kisaran 40-60%. Sementara itu, warga Kota Padang Elvis mengatakan, ia baru mengaktifasi akun Perlinsosnya di Stand Car Free Day Dinsos Kota Padang. Ia berharap dengan hadirnya Perlinsos dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarganya yang saat ini bergantung pada hasil usahanya sebagai ojek online.
22: Apa harapannya Pak dengan adanya Perlinsos?
23: Ya kalau dapat
2: itu dapat bantuan gitu kan. Misalnya anak ada kuliah dua, kerajo kini kan berhenti kerajo gitu kan. Kalau anak ada kuliah dua, cuma kau cuba daftar pada kali dapat gitu kan.
3: Kalau pekerjaan sekarang ini Pak?
2: Kini sih apa refer online sebenarnya.
3: Apa pendaftaran bagaimana Pak? Mudah atau mungkin ada yang belum kurang datanya atau seperti apa tadi Pak?
2: Oh mudah langsung
3: aja.
2: Cuma pakai KTP. Besok suruh lapor ke lurah katanya.
21: Dinas Sosial Kota Padang juga terus melakukan sosialisasi aktivasi akun perlindungan sosial atau perlinsos secara langsung, termasuk dengan pola door-to-door oleh agen dan pendamping program keluarga harapan ke tingkat RT dan RW. Hal dimaksud agar seluruh warga Kota Padang mengetahui pentingnya aktivasi perlinsos dan dapat segera melakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditetapkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Rizky Multianata dari RRI Samarinda melaporkan selengkapnya.
22: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak musim kemarau dan intrusi air laut. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, kondisi air baku terus dipantau untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat luas. Pemantauan terutama dilakukan terhadap kadar klorida yang menjadi salah satu indikator masuknya air laut ke Sungai Mahakam. Tim Perumdam bersama dengan petugas di setiap instalasi pengelolaan air melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Bahkan pemeriksaannya dilakukan setiap per 15 menit sekali untuk memastikan perubahan kualitas air baku dapat segera diketahui. Kondisi tersebut mulai terlihat di sejumlah sumber air baku, diantaranya IPA Pulau Atas, Palaran, Sungai Kapur, dan Kalhol. Perumdam juga menyiapkan cadangan air di servoir serta posko pengisian air apabila terjadi gangguan pasokan.
23: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu Pak untuk memantau kadar klorida, dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak.
22: Sementara itu, pemerintah Kota Samarinda membenarkan sejumlah intake air baku mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wali Kota Samarinda Ani Harun pun angkat bicara dengan wilayah Palaran dan sekitarnya menjadi salah satu kawasan yang perlu diwaspadai. Wilayah yang terdampak meliputi Pulau Atas, Bukuan, dan hingga Bantuas. Ani Harun menjelaskan, pasang Sungai Mahakam turut mendorong peningkatan kadar klorida di sejumlah intake. Kadar klorida di Bantuas sempat melampaui ambang 250 ppm sehingga operasional intake harus dihentikan sementara.
24: Tapi biasanya kalau surut itu turun lagi. Jadi tidak ada, untuk sementara ini bersyukurnya kita nggak ada off 24 jam. Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari. Dan itu sebabnya supaya level kesiagaan kita naik, maka saya menetapkan situasi darurat kekeringan 14 hari sambil kita evaluasi.
22: Pemkot Samarinda menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak kekeringan. Status tersebut berlaku sejak 25 Agustus hingga 7 September 2026, menyusul dampak kekeringan yang mulai dirasakan terhadap ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kebakaran lahan. Dari Samarinda, Rizky Multianata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan dan DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan. Dari RRI Surabaya, Januar Fahmi melaporkan.
25: Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Sidoarjo memperkuat pengawasan pengelolaan limbah medis di fasilitas kesehatan untuk mencegah dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Kepala Dinkes Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati Yuwantina mengatakan, limbah medis harus dikelola pihak berkompeten mulai dari pengangkutan, pengelolaan hingga pembuangan sesuai dengan ketentuan.
26: Atas kondisi ini kami bersama-sama dengan DLHK untuk memantau kira-kira adakah orang Sidoarjo, kita khususkan di Sidoarjo, yang melakukan tindak yang kurang tepat seperti ini. Nah, harusnya limbah medis itu harus tertangani dengan baik karena sesuai peraturan perundangan yang berlaku tidak boleh membahayakan hal lain. Kemudian tentunya kami akan berkomunikasi dan koordinasi intens dengan Kota Surabaya agar kondisi ini.
0: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLHK Sidoarjo Anas Budi Utama menegaskan pengawasan dilakukan bersama instansi terkait untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai aturan dan sesuai prosedur yang berlaku.
4: Dan Pak Adi sudah mendiskusikan dengan teman-teman bahwa itu memang nggak bisa dieksekusi masih karena kita harus yang angkut itu kan harus berizin, tapi yang bertanggung jawab itu adalah sumbernya, Mas, penghasilnya.
0: Dinkes dan DLHK akan menindaklanjuti temuan pelanggaran melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan maupun pihak terkait jika di kemudian hari ditemukan kejadian serupa seperti yang baru-baru terjadi beberapa hari terakhir. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: BNPB terus mempercepat distribusi hingga ke desa-desa terdampak untuk memastikan kebutuhan warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT terpenuhi. Sepanjang 15 hingga 30 Agustus 2026, BNPB telah menyalurkan total 1.954 ton bantuan logistik yang mencakup sembako, obat-obatan, air mineral, serta kebutuhan bayi dan perempuan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Warta Nusantara.
1: Memasuki akhir bulan Agustus 2026, harga telur ayam di Kediri mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogram. Dari RRI, Stasiun Produksi Kediri, Ayo Citra melaporkan.
7: Memasuki akhir bulan Agustus 2026,

0: alhamdulillah kita dari kandang sendiri.
1: Berarti aman ya?
0: Iya. Per hari itu 2 kintal lebih lah.
2: Apalagi tadi menyebutkan meskipun kondisi cuaca tak menentu, tetapi kemampuan produksi telur ayam di kandang milik CV Wardana Jaya Abadi Kecamatan Papar Kabupaten Kediri cenderung stabil di angka 2 kuintal per hari. Bahkan penjualannya ini selalu habis di serbu pembeli yang mayoritas berasal dari kalangan pedagang eceran. Sementara itu, seorang pemilik warung makanan di Kota Kediri, Hadi, menyebutkan bahwa kenaikan bahan pangan yang berlangsung fluktuatif ini tidak berpengaruh terhadap revisi harga jual makanannya.
3: Pembeli ya makin meningkat ya kan, karena namanya mahasiswa itu ketika ada makanan yang mereka cocok, tempatnya nyaman, akhirnya getok tular, ngomong ke temennya, cerita ke temennya, ya alhamdulillah. Dan itulah yang kami harapkan. Ya kalau sistemnya digital pakai QRIS. Di sini wifi, plus wifi, dan tempatnya nyaman, terutama kalau malam.
2: Hadi melanjutkan, pada situasi ekonomi yang serba sulit sekarang, pihaknya mengatakan lebih memilih untuk mempertahankan usahanya dengan mengambil margin yang sedikit, tapi tidak mengurangi kualitas rasa.
4: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Medan mengambil sejumlah langkah dan melakukan intervensi terhadap komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan harga. Dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan.
6: Menanggapi keluhan masyarakat terkait kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Medan mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pasokan di pasar. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan yakni ayam yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram dikarenakan kurangnya pasokan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Medan Citra Effendi Capah mengatakan, Pemko Medan akan menemui para pemasok untuk mengetahui secara langsung kondisi pasokan serta penyebab berkurangnya ketersediaan sejumlah komoditas. Selain itu, Pemko Medan juga menyiapkan intervensi terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga, khususnya cabai, agar tetap terjangkau masyarakat. Sementara untuk komoditas ayam, Pemko Medan akan berkoordinasi dengan Rumah Potong Hewan RPH guna memastikan ketersediaan pasokan sekaligus mencari solusi atas kenaikan harga yang terjadi di pasar.
7: Dan kenyataan memang setelah bicara dengan para pedagang, benar harga sekarang mengalami kenaikan. Alah itulah, ini Pemerintah Kota Medan tentu akan melakukan intervensi langkah-langkah agar bisa menekan harga bahan pokok yang tadi cukup tinggi supaya bisa stabil. Hampir sama rata-rata, hampir di semua pasar harganya memang tinggi, hampir sama. Berbeda 48 sampai 50 kalau harga ayam.
6: Sementara itu, salah seorang pedagang ayam Supri mengatakan, tingginya harga ayam membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Di sisi lain, pasokan ayam yang diterimanya saat ini juga jauh berkurang dibandingkan bulan lalu. Kondisi tersebut membuat pedagang kesulitan memenuhi kebutuhan pembeli karena harus tetap berjualan dengan pasokan yang terbatas.
8: Pembelian orangnya ada sih, cuma nggak sanggup beli. Ayam mahal kali, kadang-kadang orang nanya aja udah balik, nggak sanggup beli masyarakat yang biasa-biasa ini. Kadang-kadang orang tuh belinya 2 kilo, belinya 1 kilo, sanggup mahal. Belinya 1,5 kilo. Kalau nggak untuk orang-orang langganan-langganan yang biasa ngambil untuk jualan, itu yang jualan terpaksa daripada nggak jualan. Kadang-kadang ngeluh orang tuh duitnya kadang-kadang nggak dapat. Apa yang kayak mana orang ayam mahal. Kami pun pusing kadang-kadang nggak dapat. Pasokan dari sana dikurangi, nggak ada ayamnya. Misalnya jatahnya biasanya 700, cuma dapat 400. Itulah makanya ayam nggak ada. Dari kandang nggak ada.
6: Lebih lanjut, Supri berharap pemerintah segera turun tangan untuk memastikan ketersediaan pasokan ayam dan menjaga harga tetap stabil. Menurutnya, harga ayam yang tinggi tidak hanya memberatkan masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga membuat pedagang kesulitan memperoleh keuntungan di tengah terbatasnya pasokan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya untuk memperkuat peran UMKM sebagai salah satu sektor penopang ekonomi masyarakat. Arif Rizalul dari RRI Melabuh melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus berupaya memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah UMKM sebagai salah satu sektor penopang perekonomian daerah. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Sebagai salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha terkait kewajiban perpajakan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk

0: mengoptimalkan penerimaan PAD dengan memberikan edukasi dan juga mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
1: Agar apa kendala-kendala yang selama ini merasakan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan, sehingga menjadi jembatan hubung antara pemerintah dan dunia usaha, sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita.
0: Sehingga dengan adanya komunikasi dan edukasi langsung pada pelaku usaha, sehingga meningkatkan kesadaran pelaku usaha pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat, Edi Juanda, mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya, itu kita akan mengadakan objek-objek pajak yang akan kita intensifkan, seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah.
0: Ia berharap agar para pelaku usaha dapat memahami secara baik jenis usaha maupun transaksi yang menjadi objek pajak daerah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berharap agar sinergi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM dapat terus diperkuat dengan adanya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Nusantara Siang Pro3 RRI sore hari nanti, kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
3: Indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak stagnan dan tertahan di zona merah hingga jeda siang perdagangan hari ini, dan pada sesi pertama IHSG berada pada level 6.517,23. Indeks melemah tipis 0,88 poin atau 0,01%. Fathia Nur Zalfa melaporkan. Fathia.
5: Ya, Budi dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG bergerak tipis di zona merah hingga jeda siang perdagangan hari ini, Senin 21 Agustus 2026. Pada sesi pertama, indeks berada di level 6.517,23, turun 0,88 poin atau 0,01% dibandingkan tutup sebelumnya. Sebanyak sesi pertama, IHSG dibuka di level 6.511,10, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 6.525,11, dan terendah di 6.476,17. Nilai transaksi menembus 10,32 triliun rupiah dengan volume perdagangan 26,36 miliar saham. Sebanyak 392 saham menguat, 229 saham melemah, dan 166 saham bergerak stagnan. Head of Retail Research Analyst Fanny Suherman memprediksi IHSG hari ini berpotensi rebound setelah mampu bertahan di atas level support kuat 6.500. Batas support berada di rentang 6.460 hingga 6.500, sementara resistance di rentang 6.580 hingga 6.620. Pasar global mendapat dorongan dari pembicaraan Iran dan Oman terkait Suat Hormuz yang menekan harga minyak. Namun penguatan IHSG masih tertahan oleh sikap hati-hati investor. Maka waspada ini dipicu pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh di Jackson Hole yang menegaskan fokus bank sentral untuk memerangi inflasi, sehingga membuka peluang kenaikan suku bunga lebih lanjut. Demikian laporan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, dan nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
4: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pagi hari dia jaraknya itu, visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000.
2: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya. Tadi katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih.
0: Sari berita, bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan. Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin. Indonesia desak langkah nyata organisasi kerjasama Islam hadapi Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zain. Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Jus Rianto dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
3: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan, pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter, sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi, yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta, dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
4: Dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu, visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ada, apa sih namanya, ada beberapa penerbangan yang...
3: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri, sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau Kategori 1.
5: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau Kategori 1, yang tentunya minimum visibility itu di 800 meter. Untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
3: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Jusranto, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kekeringan ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah tidak bisa mendapatkan aliran air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin.
6: Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang, atau malam.
7: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari Pam Banjarmasin mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
6: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
8: Jadi harapannya apa nih?
6: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya. Kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
7: Dalam hal ini, Pambandar masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pambandar masih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pambandar masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
8: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa di instalasi IPA 2 untuk didorong ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
9: Gratis lah.
8: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat selama RT lah ya.
7: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pambandar masih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
0: Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Gunung Sitoli. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Indah Febrianti Bulolo dari RRI Gunung Sitoli.
10: Terutama ini instansi ketika, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain.
11: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Sitoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Sekretariat Daerah Kota Gunung Sitoli Yasuhi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Sitoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
12: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah teknis juga diharapkan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
11: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Harefa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
13: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diaskarkan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser, melibatkan banyak pihak. Terutama ini instansi ketika, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
11: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis atau PPDS baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama Tahap 1 2026. Program studi baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis. Sugandi Afandi melaporkan.
9: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
14: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.773 tenaga spesialis, tenaga medis, di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
15: Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak 30 juta per bulan. Wow, 30 juta per bulan untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi itu. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
9: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrean kendaraan di SPBU di Atambua, Kabupaten Belu, terus terjadi. Feby Leolede dari RRI Atambua melaporkan selengkapnya.
16: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite.
17: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
16: Kalau untuk terlambat distribusi tidak. Sejauh ini dari depo ke pupuk sudah melakukan penyaluran lebih awal. Tibanya lebih awal. Ya, seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, ya, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke Pertalite. Nah, ini di saat situasi Pertamax harga naik, ya, banyak pengguna Pertalite makin meningkat. Ya, kita batas satu kali pengisian saja untuk mereka, tidak boleh penobelan.
17: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrian kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrian di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
18: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam Kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah berpelat luar juga karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
17: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyusul masuknya tunanetra pada desi 5, akurasi data menuai sorotan. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan.
19: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
20: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih dapat carihannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
19: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
21: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
19: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
0: Gerakan pangan murah hingga pesta rakyat mewarnai puncak peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Tengah ke-81. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
1: relatif stabil semua. Artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi
2: pendengar, gerakan pangan murah menjadi magnet utama dalam pesta rakyat penutupan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Boyolali kemarin. Ribuan warga memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan bahan pangan sekaligus menikmati beragam layanan dan hiburan gratis. Antusiasme masyarakat terlihat di sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarna mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud semangat kebersamaan dalam tema hari ulang tahun ke-81 Jawa Tengah, yakni Jawa Tengah 81 Gemrugut Ngawiji. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
22: Dan tentu saja ini juga bagian kami dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ke-81 dengan tema 81 Jawa Tengah 81 Gumpergut Ngawiji. Ini adalah bentuk dari kita, apa yang selalu disampaikan Pak Gubernur Pak Ahmad Lubi, bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bukan Superman apa sih, tapi adalah kita harusnya super team. Jadi kita berkolaborasi, Gumpergut itulah bersemangat, Ngawiji kita menyatu.
2: Kepala Disperindak Provinsi Jawa Tengah Juli Emilia menyebutkan, gerakan pangan murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81, sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
1: Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini, itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron di pusat-pusat ikut.
2: Adapun gerakan pangan murah juga diramaikan dengan Borobudur Friendship Run 5K yang diikuti sekitar 1.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Bang Jateng Borobudur Marathon yang akan digelar pada 15 November nanti. Warga juga disuguhi pameran UMKM, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kuliner khas daerah gratis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTM LBOKI, Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Kini kita beralih dari informasi dari dunia olahraga. PSM Makassar resmi luncurkan skuad dan jersey musim 2026-2027. Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar melaporkan.
23: Melalui kesempatan ini secara simbolis kami menyerahkan sebuah nomor Nina Bugis Makassar 9 badik. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan menjadi ciri nakace bagi tim PSM Makassar. Kami
24: PSM Makassar resmi memperkenalkan skuad dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Indah Bosowa, Makassar tadi malam dan dihadiri jajaran manajemen, pemain, pelatih, supporter, serta wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan peluncuran tim ini menjadi titik awal bagi PSM untuk bangkit dan kembali ke posisi terhormat di kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSM tidak dapat dipisahkan dari kota Makassar. Ia berharap PSM dapat kembali bermain di kandangnya sendiri dan memberikan pertandingan terbaik bagi masyarakat kota Makassar. Munafri mengatakan pemerintah kota bersama berbagai pihak terus berupaya mewujudkan harapan tersebut. Ia berharap PSM dapat kembali memiliki kandang di kota Makassar dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ia juga menegaskan pemain PSM merupakan representasi harga diri masyarakat kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu, pemain diminta menunjukkan permainan terbaik dan mempersembahkan prestasi bagi masyarakat.
25: Terkhusus pada para pemain PSM yang hadir pada malam hari ini. Kalian adalah harga diri warga kota Makassar. Kalian adalah harga diri orang Sulawesi Selatan. Tunjukkanlah permainan yang terbaik. Berikanlah prestasi yang terbaik. Hanya dengan prestasi kita bisa menghilangkan segala kritikan-kritikan yang muncul. Hanya dengan prestasi kita mampu memberikan apa yang menjadi harapan warga Kota Makassar. Warga Kota Makassar tidak meminta apa-apa selain piala yang bisa kembali ke kota ini.
24: Sementara itu, pelatih PSM Makassar Dari Hekalisiks mengaku bangga dapat kembali berada di Makassar setelah 8 tahun. Ia menyebut sambutan dan dukungan para supporter PSM sebagai sebuah kehormatan. Dari Hek mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membawa PSM meraih kesuksesan dan menjadi juara pada masa mendatang.
3: Saya sangat bangga dan bahagia bisa berada di sini lagi setelah 8 tahun serta membangun kesuksesan baru PSM Makassar bersama kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Datanglah ke stadion dan mari kita meraih kesuksesan bersama lagi serta menjadi juara di masa yang akan datang.
24: Launching tim dan jersey menjadi bagian dari persiapan PSM Makassar menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap dukungan supporter terus mengalir sepanjang perjalanan PSM pada kompetisi sepak bola Indonesia musim ini.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan, menjaga toleransi dalam kerukunan. Ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat kapasitas pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Penguatan dilakukan melalui literasi bisnis, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan bantuan modal pasca bencana. Perum Bulog bersama Komisi 6 DPR RI memastikan penyaluran bantuan pangan beras menjangkau masyarakat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyaluran dilakukan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Untia, Kecamatan Biring Kanaya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup jalur pendakian Gunung Semeru karena adanya kebakaran lahan dan hutan di kawasan Blok Ranu Kembang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar Pro 3, kasus ISPA di Kalimantan Tengah mencapai 72.000 lebih hingga pekan ke-33 di tahun ini, dengan Kota Palangkaraya menjadi penyumbang tertinggi sebanyak sekitar 16.000 lebih kasus. Di saat yang sama, karhutla masih terjadi di Palangkaraya dengan 298 kejadian, 261,41 hektar lahan terbakar hingga 19 Agustus lalu. Pemerintah telah menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen di puskesmas, tetapi masih perlu dipastikan seberapa siap pelayanan kesehatan menghadapi dampak asap yang berlanjut. Seperti apakah penanganan kasus ISPA di Palangkaraya dan sejauh mana fasilitas kesehatan siap menghadapi kondisi tersebut? Siang ini kami akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ridwan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ridwan, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan peristiwa kabut asap di sana dan juga kasus ISPA yang sudah mencapai 16.000 lebih khusus di Kota Palangkaraya. Kondisi terkini atau terakhir yang terpantau bagaimana Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi hari ini, hari Senin, kelihatannya tepatnya di Dinas Kesehatan terpantau kabut asap agak kurang karena ada angin, ya asap kelihatan kurang seperti itu.
1: Oke, seberapa besar sih Pak peningkatan kasus itu terjadi setelah kualitas udara yang memburuk ini Pak?
2: Jadi sebetulnya kasus ISPA itu tidak begitu meningkat. Cuma kadang turun naik dan turun naik seperti itu. Jadi menyesuaikan kondisi di lapangan.
1: Tapi kan angka kasus itu diperoleh setelah adanya pemeriksaan kan Pak?
2: Iya. Jadi misalkan jadi kasus itu bisa kita lihat setelah misalkan hari ini. Hari ini baru bisa terbaca sekitar jam 4 sore lah.
1: Okay.
2: Jadi kasus yang dikumpulkan kumulatif dari kunjungan di puskesmas yang ada tersebar di Kota Palangkaraya.
1: Iya, iya. Untuk memastikan kasus itu tidak meningkat itu melalui metode seperti apa kalau begitu Pak Ridwan?
2: Ya, jadi pasien-pasien yang berkunjung di 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu itu yang kita rekap, kita kumpulkan dan kemudian kita laporkan ke pemerintah provinsi melalui aplikasi, ya, seperti itu.
1: Artinya data itu didapatkan ketika masyarakat atau pasien mendatangi fasilitas kesehatan, Pak?
2: Iya, seperti itu. Jadi pas data itu didapat setelah pasien mendatangi fasilitas kesehatan tadi.
1: Ya. Langkah tracing tidak ada, Pak, yang dilakukan?
2: Tidak ada sementara, ya.
1: Jadi menunggu mereka atau masyarakat datang ke fasilitas kesehatan dan ya, inilah fasilitas angka yang didapatkan.
2: Iya, seperti itu.
1: Oke. Kalau memang naik turun, Pak, angka 16.000 itu tercatat sejak kapan kalau begitu, Pak?
2: Betul, mungkin perlu kami koreksi. Koreksi, jadi data yang kami sampaikan dari bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus sampai dengan kemarin, itu sebetulnya 6.000 lebih, bukan 16.000 sebetulnya. Mungkin ada kekeliruan atau 16.000 itu dari bulan Januari sampai dengan Agustus, seperti itu.
1: Oke, jadi terhitungnya kalau dari Juni sampai dengan Agustus itu 6.000.
2: 6.000-an.
1: Tapi ya, kalau dari Januari sampai dengan Agustus 16.000, Pak.
2: Iya, seperti itu. 16.000-an.
1: Nah, kenapa perbedaan pencatatan 6.000 kasus dengan 16.000 kasus ini, Pak?
2: Nah, kalau 6.000 itu direkapnya dari bulan Juni sekian ribu, bulan Juli sekian, dan bulan Agustus sampai dari kemarin dikalkulasikan sehingga dapat 6.000 sekian. Nah, kalau 16.000 sekian itu laporan kumulatif dari Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Agustus.
1: Oke.
2: Terdapatlah kumulatifnya 16.000 sekian.
1: Ya. Jadi artinya Kota Palangkaraya mencatat terhitung dari Juni, Pak, ya? Berarti ya?
2: Ya, kalau dari Juni ada sekitar 6.000 sekian.
1: Ya. Kalau dari Juni saja, Pak, 6.000 sekian dibandingkan dengan wilayah lain di Kalimantan Tengah, apakah memang masih cukup tinggi angka itu?
2: Berimbang sih, Pak, berimbang. Jadi enggak begitu. Jadi kenaikan ISPA, kasus ISPA di Kota Palangkaraya sebetulnya tidak begitu naik tinggi, enggak. Mm-hmm. Jadi kelihatannya stabil. Jadi misalnya hari kemarin misalnya ada 137 kasus. Hari sebelumnya ada 141, terus hari sebelumnya ada 170, jadi turun naik gitu.
1: Oke, tapi artinya tiap hari ada data masuk ya, Pak, ya?
2: Ya, ada tiap hari, wajib, Pak. Jadi kalau selama masa kahut lah, teman-teman semua puskesmas, 11 puskesmas, 43 puskesmas pembantu wajib menyampaikan jam 3 sore laporan itu masuk di Dinas Kesehatan.
1: Oke, dari 11 puskesmas yang Bapak sebutkan tadi, puskesmas mana ini, Pak, yang paling banyak mendapatkan atau masuk dari laporan kasus ISPA-nya ini?
2: Ya, jadi ada dua kecamatan. Kebetulan kecamatan itu wilayah kerjanya luas, jumlah penduduknya kecamatan Jekan Raya dan kecamatan Pahandut. Karena alasannya jumlah penduduknya lebih banyak, kemudian luas wilayahnya juga besar. Oke. Sehingga kasus ISPA besar juga di dua kecamatan tersebut.
1: Ya, tetapi apakah dari 6.000 kasus tadi, Pak, sejak bulan Juni sampai dengan saat ini, kasus-kasus ISPA yang terdata itu memang sebagian besar terdampak dari kabut asap karhutla?
2: Kalau dilihat dari tren yang kami analisis, jadi salah satu penyebab karhutla, asap dari karhut itu salah satu penyebab sehingga adanya peningkatan kasus ISPA.
1: Oke, artinya sampai 100 data tiap hari puskesmas melaporkan itu memang penyebab utamanya sebagian besar dari karhutla, Pak?
2: Iya, salah satunya. Ya.
1: Oke, kalau yang lainnya dari mana itu, Pak?
2: Kalau lainnya itu biasa kan ISPA itu kan tidak mungkin tidak ada kasusnya di lapangan. Tidak karhutla pun penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, pasti ada kan. Trennya biasanya 70-80 per bulan, seperti itu.
1: Oke. Bukan tidak mungkin ini, Pak, yang tidak dilaporkan atau yang tidak tercatat dari puskesmas itu juga seberapa besar?
2: Nah, kami puskesmas itu punya wilayah kerja. Wilayah kerja itu terdiri dari ada bidan praktek, misalkan ada dokter praktek, mereka menyampaikan kasus ISPA laporannya ke Dinas Kesehatan. Jadi untuk saat ini yang kami pantau, karena puskesmas bertanggung jawab terhadap wilayah kerja, mereka wajib untuk memastikan kunjungan pasien ke klinik, kunjungan pasien ke praktek mereka wajib menyampaikan, sehingga data-data itu data yang memang di lapangan yang kami dapatkan.
1: Iya. Siapa kelompok masyarakat di antara kasus ISPA yang paling rentan ini, Pak?
2: Nah, kalau dari tren kasus yang kami lihat, jadi berimbang, ada 0 sampai 59 bulan, kemudian ada anak remaja, kemudian lansia, jadi berimbang. Bisa anak itu 35 kasus, bisa lansia 25 kasus,
1: okay.
2: Bisa apa yang anak dewasa juga 40-an. Jadi kasusnya berimbang. Jadi tidak fokus di satu
1: kelompok masyarakat tertentu, begitu.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Obat-obatan dan juga mungkin tenaga kesehatan bagaimana, Pak, di masing-masing puskesmas yang ada ini?
2: Oke. Okay. Jadi karena ini kejadian ini bukan hanya tahun ini, tahu kejadian ini sudah berulang. Jadi kami jauh-jauh hari sudah merencanakan baik tenaganya, sumber daya manusia, medis, tenaga medis, nakes lain kita sudah petakan. Kemudian obat-obatnya juga kita petakan.
1: Okay.
2: Dan sarana dan prasarannya juga kita siapkan. Karena ini kejadian ini kan sudah beberapa kali kejadian. Jadi kami lebih punya pengalaman.
1: Dari kasus-kasus atau pasien-pasien yang teridentifikasi ISPA ini, Pak, bukan tidak mungkin ada yang memang diharuskan dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, itu bagaimana, Pak, mekanismenya? Kesiapannya juga?
2: Ya, oke. Jadi, di Kota Palangkaraya yang kami pantau, jadi kasus-kasus yang datang berobat masih kasus-kasus ISPA ringan. Artinya cukup dengan berobat di puskesmas bisa kita selesaikan. Nah, bagi kasus-kasus tertentu yang punya riwayat penyerta lain seperti penyakit asma, itu kan kalau dia kambuh sesak. Nah, biasanya kita rujuk ke rumah sakit terdekat. Nah, terus kemudian kebetulan kalau ISPA yang datang kondisinya sesak, kami juga menyiapkan ada 11 puskesmas ruang oksigen.
1: Ada ruang oksigen berarti, Pak, ya? Disiapkan ya?
2: Iya. Mm-hmm. Di Kota Palangkaraya kami, dinas pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 puskesmas siap dengan ruangan oksigen.
1: Oke. Baik, pesan untuk masyarakat khususnya di Palangkaraya, Pak, menghadapi kabut asap yang sedemikian ini, apa yang bisa Bapak sampaikan?
2: Oke, jadi ada beberapa hal yang kami sampaikan, edukasi kepada masyarakat. Yang pertama, kalau tidak penting sebaiknya berdiam di dalam rumah. Artinya kecuali itu hal-hal yang prinsip. Yang kedua, kalaupun keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang ketiga, tetap makan minum banyak mengandung protein dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Terus yang keempat, jika mengalami batuk, pilek, panas, untuk sesegera mungkin datang ke pelayanan kesehatan. Ada 11 puskesmas yang disiapkan oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Kemudian ada 43 puskesmas pembantu yang siap membantu masyarakat. Kemudian yang terakhir, kalau warga kita, warga Kota Palangkaraya yang mengalami batuk, pilek, sesak, di plus sesak, untuk sesegera mungkin pemerintah kota menyiapkan 11 puskesmas dengan fasilitas ruang oksigen.
1: Baik. Pak Ridwan, terima kasih, Pak, untuk waktunya sudah memberikan penjelasan dan berbincang siang hari ini, Pak. Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan.
0: Pro 3. Berita.
3: Badan Gizi Nasional BGN mengingatkan mitra SPPG agar mewaspadai oknum yang mengatasnamakan kepala BGN Sudaryono atau pimpinan BGN yang menawarkan jasa membuka kembali dapur MBG berstatus suspend maupun belum beroperasi. BGN meminta masyarakat atau mitra yang menemukan praktik tersebut untuk tidak memberikan uang dan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih memantau kondisi

0: Karhutla memberikan dampak terhadap penerbangan di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Pada Minggu 30 Agustus kemarin, diinformasikan jarak pandang turun hingga 500 meter dan sejumlah penerbangan bahkan mengalami penundaan. Bahkan ada pesawat yang harus kembali ke Bandara Juanda, yaitu di Surabaya, karena tidak memungkinkan untuk mendarat. Sehari setelahnya, sedikitnya 4 penerbangan Super EtJet Jakarta, kemudian tujuan Surabaya dan Yogyakarta serta Semarang dikonfirmasi batal karena kondisi cuaca dan jarak pandang yang belum aman untuk melakukan aktivitas penerbangan. Dan kondisi ini tentu menyangkut keselamatan penerbangan sekaligus kepastian perjalanan masyarakat untuk ke depannya. Dan nanti kami akan hadirkan perbincangannya untuk mengetahui situasi terkini seperti apakah di Bandara Cilik Riwut, Palangkaraya. Tetaplah bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tiga, jaringan berita nasional.
0: Dan silakan untuk Anda yang saat ini mungkin mengetahui kondisi terkini di Palangkaraya di Kalimantan Tengah karena dampak dari karhutla yang memberikan kabut asap sehingga memberikan dampak terhadap ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas dan juga tentu aktivitas penerbangan. Karena kabarnya pagi tadi ada beberapa penerbangan yang harus dibatalkan karena jarak pandang ataupun yang ada di Bandara Cilik Riwut belum memungkinkan untuk aktivitas penerbangan. Anda dapat memberikan informasinya kepada kami atau juga mungkin Anda saat ini mengetahui kondisi terkini bagaimana dan tips apa yang bisa Anda lakukan karena seperti dikatakan bahwa kabut asap di Palangkaraya ini memang bukan kali ini saja terjadi dan beberapa kali pun juga terjadi sehingga harapannya adalah bagaimana bagi masyarakat setempat untuk mengatasi, meminimalisir dampak buruk dari kabut asap karhutla ini. Anda juga dapat memberikan tips Anda ataupun juga suasana kondisi terkini di sana bagaimana, aktivitas apa yang memang memungkinkan untuk dilakukan, kemudian sebaiknya bagaimana mengurangi aktivitas di luar rumah dan hal apa saja yang perlu kita kenakan untuk menghindari paparan kabut asap yang berlebihan sehingga akan menimbulkan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Anda dapat menyampaikannya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan terus hadirkan update penanganan karhutla, tidak hanya dampaknya terhadap beberapa wilayah yang berada di lokasi kebakaran hutan dan lahan, tetapi upaya pemadamannya pun juga terus kami berikan update terkininya. Beberapa waktu lalu pun kami juga selalu menghadirkan informasi terkini penanganannya seperti apa, kemudian berapa petugas dan metode penanganannya di lahan gambut yang memang sangat sulit untuk dipadamkan, itu pun juga bagaimana, berapa jumlah personilnya dan prioritas penanganannya bagaimana ketika ditemukan adanya titik api ataupun asap yang akan berpotensi akan menjadi perluasan kebakaran di wilayah sekitarnya. Dan memang BMKG sebelumnya telah merilis bahwa tahun 2026 merupakan El Nino kuat, juga disertai dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Sehingga inilah yang mempermudah adanya titik-titik api berkembang menjadi kebakaran, sehingga masyarakat pun diharapkan untuk dapat mengurangi hal-hal yang dapat memberikan dampak terhadap kebakaran hutan dan lahan ataupun di titik-titik wilayah lainnya, tidak hanya di wilayah Kalimantan. Dan pendengar, kami sudah nanti akan kami hadirkan perbincangannya. Ya, Kami sudah tersambung bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia.

0: Indonesia atau Persero, kantor cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan. Pak Made Darmawan, selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Pak Rudi.
0: Iya, kondisi operasional Bandara Cilik Riwut siang hari ini bagaimana, Pak?
1: Baik, Pak, dapat kami sampaikan kondisi operasional Bandara Udara Cilik Riwut ini masih berjalan normal, Pak, kondusif. Memang dari pagi hari sampai tadi di pukul 13.00 ini terjadi sedikit gangguan operasional karena dampak dari kabut asap akibat dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang memang saat ini sudah terlalu dekat dengan lokasi bandar udara. Dari sebelah sisi utara, kanan, kiri, depan, belakang ini dengan jarak yang cukup dekat ini sudah terkepung dengan karhutla, sehingga dampak asap memang memiliki dampak terhadap operasional bandar udara.
0: Ada yang dibatalkan, Pak, ya? Pagi tadi aktivitas penerbangan, Pak, di Bandara Cilik Riwut.
1: Kalau untuk hari ini pembatalan belum ada, Pak. Memang penundaan, delay ada. Itu ada beberapa destinasi yang sudah mengalami gangguan operasional berupa penundaan sementara, tetapi ini berangsur-angsur dimulai pukul 13 lewat 13 menit itu sudah ada pesawat yang landing dari Jakarta dan segera akan menyusul Super Airjet yang sudah terlihat di flight radar, kemudian juga CityLink dari Jakarta ini sudah airborne dan mudah-mudahan ini dalam sampai dengan kegiatan operasional selesai sampai sore nanti ini tingkat jarak pandang ini bisa memenuhi jarak aman dan
0: Aman.
1: selamat untuk take off landing bagi pesawat udara.
0: Kondisi jarak aman yang aman itu seperti apa, Pak? Sehingga penerbangan diizinkan atau jarak pandang yang bagaimana penerbangan itu harus ditunda atau dibatalkan bahkan?
1: Baik, sesuai dengan informasi yang kami peroleh dari teman-teman Airnav, jarak aman untuk take off landing itu berada di kisaran 1.000 sampai dengan 1.500 meter. Karena memang jenis pesawat yang saat ini beroperasi di Indonesia itu sudah memiliki alat navigasi yang canggih. Sehingga memang memungkinkan untuk jarak pandang 1.000 meter ataupun 1 kilo itu sangat aman untuk naik dan turun di runway.
0: Informasi dari Airnav, kemudian siapa yang menentukan penerbangan tetap berjalan atau dihentikan ini, Pak?
1: Baik, dapat kami sampaikan bahwa dalam kondisi gangguan cuaca ini, terutama kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan ini, kami menerima informasi yang pertama di teman-teman BMKG, di mana informasi yang kami peroleh itu adalah perkembangan cuaca 2 jam ke depannya, sehingga ini bisa dikelola oleh teman-teman Airnav, kemudian teman-teman maskapai untuk persiapan keselamatan penerbangan, dan juga kami sebagai pengelola bandar udara ini harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap data dan informasi yang diberikan oleh teman-teman BMKG, karena memang ini kan hanya prediksi saja. Faktual di lapangan ini yang harus kita selalu awasi, kita selalu monitoring, dan sehingga ini keputusan untuk persiapan penerbangan ini bisa berjalan dengan baik.
0: Baik.
1: Nah, berdasarkan informasi itu dikelola oleh teman-teman Airnav pagi, dan teman-teman Airnav ini tetap hanya memberikan informasi kepada kapten penerbang bahwa jarak sekian ini aman, approach-nya sekian aman, ketinggian sekiannya aman, keputusan nanti akan diambil oleh kapten penerbang untuk meminta tetap lanjut turun atau memang meminta untuk mutar-mutar ataupun holding di pesawat di atas udara.
0: Baik.
1: Atau mungkin kapten penerbang bisa langsung meminta untuk landing di bandara-bandara terdekat. Itu keputusan dari
0: Baik,
1: kapten penerbang.
0: Ya, ketika sebuah penerbangan itu ditunda, Pak, atau bahkan dibatalkan, penanganan terhadap penumpang di terminal bagaimana? Kemudian koordinasi bandara dengan maskapai juga seperti apa terkait dengan jadwal tentunya ini?
1: Baik, kami selalu close coordination, Pak, dengan teman-teman ground handling, teman-teman maskapai, terhadap dengan informasi yang kita peroleh dari teman-teman BMKG. Nah, kalau memang terjadi pembatalan seperti yang sudah terjadi di hari kemarin, itu memang kami mendapatkan informasi di awal oleh teman-teman maskapai bahwa akan terjadi pembatalan. Nah, kita informasi ini yang kita kelola bersama dengan tim, kita menyiapkan flow-nya, kemudian menyiapkan SDM-nya. Apakah ini akan dilakukan apa namanya di lokasi mana, kita persiapkan sumber daya, kemudian jalur-jalur yang akan disiapkan, itu yang pertama. Kemudian kami konsentrasi terhadap pelayanan penumpang. Ketika memang ini dibatalkan, sehingga hak-hak penumpang itu terdelivery dengan baik. Dan alhamdulillah, sejak terjadinya gangguan kabut asap ini, semuanya bisa kita handle dengan baik. Sehingga pelayanan kami kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala-kendala operasional ataupun gangguan-gangguan sosial yang terjadi khususnya di Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya.
0: Pak Made Darmawan, terima kasih banyak Pak untuk waktunya atas informasi terkini yang sudah dibagikan atau diberikan kepada kami Pro3 RRI Pak. Selamat kembali bertugas, salam sehat, selamat siang Pak.
1: Baik, selamat siang.
0: Ya, demikian tadi General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan.
2: Wawancara Pro3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Wakil Bupati Nagekeo melepas secara resmi pengungsi di posko pengungsian paroki Yesus Kerahiman Ilahi Airamo untuk kembali ke rumah masing-masing. Reporter Nikolaus Maku dari RRIND melaporkan. Nikolaus.
1: Baik, pendengar, berarti di mana saja Anda berada, Wakil Bupati Nagekeo di Sologres yang semoga sadar secara resmi melepas para pengungsi untuk kembali ke rumah masing-masing dari posko pengungsi Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Airamo. Sebelumnya, para pengungsi tersebut diserahkan oleh Pastor Paroki Yesus Kerahiman Ilahi Airamo kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo. Wakil Bupati Gonzalo mengatakan keputusan warga kembali ke rumah merupakan salah satu langkah untuk memulai kembali kehidupan setelah bencana gempa bumi. Menurutnya, masyarakat perlu kembali melanjutkan aktivitas sosial dan perekonomian masing-masing serta tidak terlalu lama meninggalkan rumah. Gonzalo menegaskan, kepulangan para pengungsi bukan berarti tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat terdampak gempa telah berakhir. Pemerintah Kabupaten Nagekeo akan tetap melakukan penanganan dan pemulihan sesuai kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan. Dia juga mengajak warga untuk berpartisipasi aktif dalam proses penataan kerusakan rumah yang dilakukan oleh tim survei. Masyarakat diminta memberikan informasi yang benar dan mendampingi petugas ketika melakukan pemeriksaan rumah agar hasil pendataan benar-benar menggambarkan kondisi kerusakan akibat gempa pada 15 Agustus 2026 lalu. Dari ND Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Pelaksana 1 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, Dian Wahyudi, mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat Komite Pemutus atau LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah PT Pratama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan. Suhanda.
2: Ruli dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, baru saja selesai sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit yang merugikan negara sebesar 992 miliar rupiah. Dian Wahyudi selaku mantan direktur pelaksana 1 LPEI mengatakan bahwa dia mengakui bersama dua orang lainnya mengambil keputusan terkait pengambilan pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Namun dirinya mengaku tidak pernah menikmati uang pemberian ataupun uang komisi dari PT Tebo Indah maupun PT Argo Sawit. Hal itu disampaikan Dian Wahyudi saat membacakan pledoi pribadi di hadapan Majelis Hakim. Berikut pernyataan Dian Wahyudi di hadapan Majelis Hakim.
3: Karena sejak awal saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Saya bekerja dengan keyakinan bahwa jabatan dipercayakan adalah amanah. Karena itu saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, dan subsidi 190 hari kurungan. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penjaga Taman Nasional Amerika Serikat mencari lebih dari 20 orang yang belum diketahui keberadaannya setelah bencana banjir bandang melanda Grand Canyon di Arizona. Petugas Taman Nasional Grand Canyon di wilayah Tenggara Amerika telah berkoordinasi dengan Departemen Keselamatan Publik Arizona untuk melakukan evakuasi dan mencari kemungkinan keberadaan korban, dan meminta siapapun yang mengetahui keberadaan pendaki yang memiliki reservasi tempat berkemah atau melintasi koridor Bright Angel Creek untuk menghubungi lembaga tersebut. Berdasarkan data yang ada, hingga pada hari Minggu pagi, sebanyak 62 orang telah berhasil dievakuasi dari Phantom Ranch dan bagian bawah North Kaibab Trail, dan belum menemukan adanya korban luka. Informasi dari dunia olahraga, petenis Rusia Daniil Medvedev mengawali perjalanannya di US Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan, sementara Casper Ruud dan Marin Cilic terpaksa harus mundur dari Grand Slam terakhir di musim ini. Juara US Open 2021 itu mengalahkan petenis kualifikasi asal Perancis Hugo Gaston dalam 3 set 6-4, 6-2, 6-4 dalam waktu 2 jam 14 menit. Kemenangan itu menjadi respons positif bagi Medvedev setelah ia tersingkir pada babak pertama Winston-Salem dari Martin Dam pada pekan sebelumnya. Medvedev berupaya memperbaiki catatannya di US Open setelah tahun lalu kalah dari petenis Prancis Benjamin Bonzi dalam pertandingan 5 set.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Singgi Janu Ratmoko, mendorong rekonstruksi Desa Adat Sade di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat dipercepat. Ia menegaskan rekonstruksi harus tetap mempertahankan karakter dan konsep tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Prakirawan BMKG Nur Ahmad Jatmiko mengatakan hujan menjadi solusi alami yang paling efektif untuk membantu memadamkan karhutla. Menurutnya hujan perlu turun dengan intensitas sedang hingga lebat dan berlangsung cukup lama agar api segera mereda. Sebanyak 91 warga Malaysia dilaporkan masih belum dapat dihubungi setelah banjir dan tanah longsor melanda Nepal dan Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan jumlah tersebut masih dalam proses verifikasi bersama dengan otoritas tempat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Catatan peristiwa
5: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur 15 Agustus lalu, kini memasuki tahap pemulihan. Data yang kami miliki, BNPB mencatat 53.971 rumah rusak di 7 kabupaten, sementara di sektor pendidikan sekitar 1.378 satuan pendidikan dan 116.324 murid yang terdampak. Pemerintah mulai menyiapkan dukungan perbaikan rumah dan revitalisasi sekolah. Tetapi proses pendataan dan verifikasi kerusakan masih terus berjalan. Dan seberapa cepat pemulihan bisa dilakukan, apa saja yang masih menjadi kendala di lapangan, kami akan memperbincangkan hal ini terkait dengan percepatan pemulihan pasca gempa Nusa Tenggara Timur bersama dengan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Yakobus Mite atau Jack Mite.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Jack, selamat siang.
6: Selamat siang, Pak Rudi. Selamat siang.
4: Iya. Kondisi sekolah di Kabupaten Ngada terutama ini, Pak, seperti apa ini?
6: Baik, terima kasih. Untuk kondisi sekolah yang terdampak, saat ini 74 sekolah, Pak, yang kategori rusak berat 33, Pak.
4: Oke. Yang mengalami rusak berat, berapa banyak ini, Pak?
6: 33.
4: Oke, dari 73 total sekolah yang terdampak begitu.
6: Dari 74, Pak.
4: 74. Ya. Yang belum bisa aktivitas belajar secara normal berapa banyak kalau begitu, Pak?
6: Untuk sementara yang kategori rusak berat itu sebagian besar mereka belum bisa menggunakan ruangan yang ada karena ruangan berantakan, mereka menggunakan kelas darurat, Pak.
4: Kelas darurat artinya masih dalam lingkungan sekolah atau bagaimana ini, Pak Jek?
6: Dibuat tenda-tenda darurat.
4: Oh.
6: Ada bantuan dari Kementerian Pendidikan, 5 sekolah, dan juga ada beberapa dari upaya dari komite dan juga dari Pemda, Pak.
4: Iya. Itu sebanyak 33 yang mengalami rusak berat atau ada juga yang mengalami kerusakan lain juga menggunakan kelas darurat, Pak?
6: Iya, ada yang beberapa yang rusak sedang, ringan juga mereka masih menggunakan tenda-tenda darurat di sekitar sekolah, Pak.
4: Jadi berapa banyak ini, Pak, yang aktivitas belajarnya masih menggunakan kelas darurat ini, Pak?
6: Data yang masuk sekarang tuh di angka 67, Pak.
4: 67 dari 74 total yang sekolah yang terdampak itu, Pak, ya?
6: Iya, betul, Pak.
4: Iya. Kondisi siswa dan guru yang mengalami atau yang terdampak gempa bagaimana?
6: Kalau untuk kondisi siswa, beberapa hari setelah gempa itu memang ada intervensi dari pusat, okay. Ada tramohon, ya. Kita sudah ke sekolah-sekolah, kemudian ke beberapa daerah lain juga.
4: Oh, iya.
6: Untuk guru-guru, sementara kita masih ada merujuk ada edaran bupati, kemudian kadis,
4: yeah.
6: Terkait dengan pencegahan itu, soal keselamatan menjadi prioritas.
4: Yeah. Baik, Pak Jack, 74 sekolah rusak, 33 rusak berat, kemudian 64 masih belajar di kelas darurat. Kerusakan yang paling banyak ditemukan pada sekolah itu seperti apa ini, Pak?
6: Mohon izin, kalau kerusakan paling banyak itu rubuh gedungnya itu.
4: Rubuh?
6: Ruangnya rubuh, ya. Berantakan.
4: Okay.
6: Khusus di wilayah, ada tiga wilayah yang mungkin ada jalur gempanya di wilayah Riung, Bejawa Utara, Riung Barat.
4: Riung, Bejawa Utara, dan Riung Barat. Tapi ini masih di Kabupaten Ngada semua ini, Pak, ya?
6: Iya, siap. Betul, Pak.
4: Oke, okay. Baik. Iya, tapi kelas darurat ini memang ada lahan bagi semuanya yang dinilai cukup aman untuk aktivitas belajar ini, Pak?
6: Untuk ruangan kelas darurat, kita menyesuaikan dengan kondisi. Ada beberapa sekolah yang punya lahan lapangan bola kaki, kita bangun di lapangannya. Kemudian ada beberapa yang lapangan seadanya kita bangun di tengah-tengah itu. Ruangan terbuka di lingkungan sekolahnya, Pak.
4: Iya. Pak, ini kan masih banyak warga yang tinggal di pengungsian ini, Pak, ya? Nah,
6: siap.
4: Ya, ini bagaimana, Pak, kondisi siswa terutama atau mungkin juga guru yang tinggal di pengungsian tetapi mereka tetap harus belajar di kelas darurat itu sendiri? Bagaimana, Pak?
6: Ya. Untuk guru dan siswa, memang keseluruhan tuh sudah ada dukungan dari Pemda, ada bantuan-bantuan terkait dengan kit family, kemudian ada school kit yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Untuk sementara begitu, Pak.
4: Oke. Kendala terbesar dari tenaga pengajar ketika menjalankan pembelajaran dalam situasi darurat, apa ini yang sudah terevaluasi oleh Dinas Pendidikan ini, Pak?
6: Nah, memang kendala bagi guru-guru ini karena belum semua orang tua itu mengizinkan anaknya untuk ke sekolah. Nah, itu memang menjadi dilematis kami di dinas juga dengan teman-teman di sekolah.
4: Nah. Ya. Artinya kehadiran siswa belum optimal begitu, Pak, ya?
6: Ya,
4: seperti
6: betul,
4: sebelum betul. Sebelum gempa terjadi.
6: Ya, betul, Pak. Karena orang tua juga masih takut.
4: Ya, khawatir, takut, ya. Nah, ya, dengan kondisi seperti itu bagaimana, Pak? Dinas memastikan bahwa siswa yang tidak hadir ini tidak tertinggal mata pelajarannya.
6: Baik, terima kasih. Kami sudah ada edaran Kadis terkait pembelajaran pasca gempa. Itu masing-masing sekolah diberi ruang untuk menyesuaikan dengan kondisi. Kemudian ada guru-guru juga kunjung ke rumah-rumah siswa bagi yang tidak bisa bergabung ke sekolah darurat karena pertimbangan orang tua maupun karena kondisi. Siswa ada beberapa siswa yang tertimpa bangunan saat runtuh itu, saat gempa itu. Memang harus ada kunjungan ke rumah, tidak bisa bergabung.
4: Oke. Dan itu bagaimana aktivitas kunjungan ke rumah agar siswa yang tidak bisa hadir ini tidak tertinggal mata pelajarannya, Pak? Bagaimana?
6: Ya. Mungkin saya pikir untuk kegiatan aktivitasnya itu ada memberikan tugas, kemudian ada bimbingan khusus ke lokasi ke rumah-rumah lah. Mereka kumpul, ada beberapa siswa yang terdekat. 3-4 rumah begitu mereka kumpul di titik tertentu bertemu gurunya.
4: Oh, artinya tidak terhalang oleh kondisi tetapi metode belajarnya yang diubah, Pak, ya? Berkunjung sekarang, ya? Baru kunjungan ini, ya? Iya. Tenaga pengajarnya mencukupi, Pak, untuk melakukan hal itu? Karena kan itu pasti kan membutuhkan waktu yang berbeda, kemudian jumlah tenaga yang berbeda pula ini, Pak. Bagaimana?
6: Nah, betul. Mungkin dalam edaran Kadis itu kami untuk masa-masa ini masih fokus di trauma healing.
4: Trauma healing, ya? Oke.
6: Iya,
4: betul. Iya. Jadi memang trauma healing ini fokus dan itu merata untuk seluruh satuan pendidikan yang ada bagi siswa-siswinya, ini, Pak.
6: Siap, betul.
4: Oke, okay. Pak, Kemendikdasmen kan menjanjikan, ya, untuk melakukan revitalisasi sekolah yang terdampak. Sebenarnya yang paling dibutuhkan di Kabupaten Ngada di sektor pendidikan apa saat ini, Pak?
6: Kalau untuk revitalisasi, Pak, memang kalau untuk sekolah-sekolah yang rusak berat ini wajib, Pak, itu. Mungkin kelas darurat ini kan bertahan cuma beberapa bulan saja.
4: Iya, iya.
6: Nah, karena sebentar lagi musim hujan, nah itu kami kewalahan. Kemarin teman-teman dari Kemendikdasmen sudah berjanji di awal September ini mereka turun ke lapangan untuk verifikasi kerusakan sebagai dasar penentuan anggaran revitalisasi, Pak.
4: Ya. Berapa lama itu, Pak, verifikasi dilakukan sehingga ada kepastian atau percepatan pemulihan pasca gempanya ini, Pak?
6: Biasanya kalau yang normal kalau kemarin-kemarin itu 2 minggu, 3 minggu tim verifikasi, setelah itu mereka identifikasi, setelah itu mereka menghitung kerusakan, baru kita tahu porsi anggarannya untuk penentuan itu. Maksimal 3 minggu, Pak.
4: Ya. Kalau koordinasi dari pihak Kabupaten Ngada sendiri dengan pemerintah pusat untuk proses revitalisasinya bagaimana selama ini?
6: Selama ini kita berjalan, kita ada grup tersendiri, kemudian kita komunikasi intens terus, karena bagaimanapun juga kebutuhan anak layanan dasar ini wajib, Pak. Ya. Jadi mereka juga membackup itu, kami sudah komunikasi.
4: Baik. 74 yang rusak, Pak. Kemudian 33 rusak berat, ini kan angka yang tidak kecil ya, Pak ya, dari sektor pendidikan kita. Nah, dalam hal revitalisasi nanti yang perlu diperbaiki dari bangunan sekolah agar lebih aman terhadap gempa, tahan gempa itu apa? Seperti apa ini harapannya, Pak?
6: Kita berharap bangun baru. Bangun baru dan gedung yang ada tidak bisa digunakan lagi, Pak.
4: Sudah tidak bisa digunakan ya.
6: Tidak bisa digunakan, iya betul, Pak.
4: Iya. Iya, kapan ini, Pak? Sekolah-sekolah yang terdampak ini akan ditargetkan kembali belajar normal. Kan saat ini masih dalam fokus trauma healing diberikan ya. Nah ini kapan?
6: Kami menunggu instruksi dari Badan Penanggulang Bencana, kemudian dari BMKG. Untuk sementara di dalam kota kita sudah belajar normal, Pak.
4: Di dalam kota sudah belajar normal.
6: Ya, yang tidak terdampak gempa. Tadi mereka sudah masuk 2 hari terakhir.
4: Oke.
6: Okay. Nah, kendala bagi orang tua yang belum mengizinkan 1-2 anaknya bergabung di sekolah.
4: Iya. Pantauan dari trauma healing selama ini bagaimana juga ini, Pak Jack?
6: Saya kebetulan beberapa hari terakhir saya dampingi teman-teman dari Universitas Negeri Diponegoro, kemudian dari kementerian yang turun ke posko-posko ke sekolah untuk memberikan trauma healing, dan anak-anak yang awalnya murung, takut-takut, akhirnya sudah ceria lah, mereka sudah sebagian sudah melupakan persoalan kemarin, Pak, terkait gempa.
4: Oke, artinya trauma healing berjalan dengan baik, Pak ya. Sudah terlihat hasilnya itu ya, seperti itu.
6: Siap.
4: Ukuran trauma healing itu sudah selesai, mereka kembali bersiap, orang tua sudah bisa melepas anak mereka ke sekolah. Apa yang nanti yang akan dijadikan ukuran ini, Pak Jack?
6: Menjadi ukuran bagi kami ketika sudah kondusif dalam pembelajaran di satuan pendidikan, walaupun itu kelas darurat, Pak.
4: Oke. Walaupun itu dalam kelas darurat.
6: Darurat, iya.
4: Satu hal penting yang paling mendesak saat ini bagi Kabupaten Ngada, terutama di sektor pendidikan, mungkin bisa Bapak sampaikan juga. Silakan, Pak.
6: Yang pertama, kami mohon dukungan pemerintah pusat. Yang saat ini kita ada beberapa sekolah yang mau daring, Pak, tapi kendala jaringan
4: internet
6: di beberapa daerah yang listrik internet pun hilang putus, Pak, karena gempa kemarin.
4: Di daerah mana itu, Pak?
6: Itu wilayah Riung Barat dan Bejawa Utara.
4: Riung Barat, Bejawa Utara, koneksi internet terputus sehingga aktivitas belajar daring pun tidak memungkinkan di sana, Pak ya.
6: Kita mau input lapor online ke pusat pun terkait keadaan gempa juga agak susah, Pak. Karena gempanya sampai tadi pagi juga masih
4: kerasa.
6: Masih, Pak.
4: Tapi sudah dilaporkan, sudah disampaikan itu, Pak, kondisi yang
6: sudah
4: ada, koneksi internet terputus ini.
6: Siap, kami sampaikan ke pusat. Kami terpaksa turun ke kondisi titik koordinat kami ambil, kami lapor ke pusat, Pak.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Jack Mite untuk waktunya sudah berbincang dan mudah-mudahan diberikan kekuatan ketabahan, Pak ya, dalam menghadapi cobaan ini, Pak. Terima kasih, Pak, waktunya.
6: Salam sehat,
4: selamat siang.
6: Siap, terima kasih.
4: Demikian tadi Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, Yokobus Mite.
3: Pro 3.
4: Dan kini kami akan ajak Anda menyimak laporan reporter kami. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Rahma Suci dari RRIND melaporkan. Rahma, silakan. Ya, silakan, Rahma.
7: Ya baik pendengar, Gubernur NTT Melki Lakalana mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan setelah pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat bersama para bupati dan wakil bupati serta Prokopimda tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil rapat menyepakati penanganan dampak gempa Flores masih membutuhkan waktu tambahan selama 2 minggu, yaitu mulai dari 29 Agustus hingga 12 September. Menurut Melki, keputusan perpanjangan tersebut diambil karena gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Dan meski demikian, selama masa tanggap darurat lanjutan, sejumlah aktivitas masyarakat juga mulai dibuka secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi keamanan. Nah, ia juga mengatakan sektor kesehatan mulai menunjukkan perkembangan yang positif dengan pelayanan kepada masyarakat yang terus berjalan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan pembangunan kembali kegiatan, pembukaan kembali kegiatan pendidikan secara bertahap di wilayah terdampak gempa.
8: Malah keputusannya adalah kita perpanjang lagi 2 minggu. Jadi kemudian lagi 2 minggu ini kegiatan-kegiatan sudah mulai dibuka.
4: Halo, Rahma.
7: Ya, baik.
4: Ya, silakan lanjutkan laporan Anda.
7: Ya baik, Gubernur juga menambahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah, koordinator pengawas, serta Kepala Dinas Pendidikan di daratan Flores yang terdampak gempa. Rapat tersebut juga membahas terkait persiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar secara terbatas mulai hari ini dengan metode dan materi khusus bagi anak-anak. Nah, Gubernur juga menekankan masyarakat perlu mulai menyesuaikan diri dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap tanpa mengabaikan potensi gempa susulan maksud kami. Kegiatan masyarakat juga diharapkan dilakukan pada lokasi yang relatif aman dan sejauh mungkin untuk menghindari bangunan yang berpotensi membahayakan. Nah, dari ND Kota Pancasila, Rahma Suci, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Rahma untuk laporan Anda, di mana Pemprov NTT resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari mulai 29 Agustus 2026 hingga 12 September 2026. Dan tadi kami sudah berbincang terkait dengan bagaimana kondisi terkini di sektor pendidikan. 74 sekolah mengalami kerusakan, 33 mengalami rusak berat, dan 64 sekolah masih melakukan proses belajar mengajar di kelas darurat yang berupa tenda di sekitar sekolah mereka. Dan kami lanjutkan untuk laporan reporter kami, RSUD Komodo di Labuan Bajo kembali beroperasi normal pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Epi Wahab dari Labuan Bajo melaporkan. Epi.
9: Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, RSUD Komodo Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali membuka seluruh layanan poliklinik untuk masyarakat mulai Senin 31 Agustus 2026. Setelah sempat menghentikan sebagian layanannya akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus lalu. Dari pantauan RRI di RSUD Komodo, sejumlah poliklinik telah kembali melayani pasien. Meski demikian, aktivitas pelayanan sementara masih dipusatkan di lantai 1 dan 2 dengan menggunakan tangga darurat. Sedangkan untuk liftnya belum dioperasikan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan gempa susulan dan gangguan listrik. Adapun pendengar, jumlah ruangan di lantai 1 yang sebelumnya digunakan untuk registrasi dan ruang tunggu, kini dimanfaatkan sebagai ruang ICU dan ruang perawatan pasien. Sementara itu, tenda pelayanan gawat darurat yang sebelumnya digunakan untuk penanganan pasien masih berdiri di halaman rumah sakit, namun sudah tidak terdapat pasien di dalamnya. Tenda tersebut kemudian sementara dimanfaatkan keluarga pasien untuk beristirahat. PLT Direktur RSUD Komodo, Paulus Ndaru, mengatakan seluruh layanan poliklinik telah dibuka kembali, sementara untuk pasien rawat inap, pihak rumah sakit berencana mengembalikan pelayanan ke ruang perawatan di lantai 3 dan 4 dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Menurutnya, berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, struktur bangunan RSUD Komodo dinyatakan layak untuk dihuni. Namun pihak rumah sakit masih mempertimbangkan faktor psikologis pasien dan tenaga kesehatan yang masih khawatir terhadap kemungkinan gempa susulan. Ia juga mengapresiasi sementara itu pendengar, ada salah seorang pasien, Ramli, 63 tahun, warga desa Nanggalili, Kecamatan Lembor Selatan, juga mengaku bersyukur karena RSUD ini sudah kembali bisa beroperasi dan melakukan pelayanan. Ia datang ke rumah sakit untuk mengantar istrinya menjalani kontrol kesehatan sesuai jadwal yang telah diberikan pihak rumah sakit. Dan selain rumah sakit, terlihat juga beberapa sekolah-sekolah, baik dari SD sampai SMA, juga sudah kembali beroperasi secara normal, namun tetap mengutamakan kewaspadaan apabila terjadi gempa susulan. Demikian dapat dilaporkan dari Labuan Bajo, Epi Wahab, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Epi Wahab untuk laporan Anda di siang hari ini.
0: Memori kolektif bangsa.
10: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
11: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
12: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
13: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
14: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Kita lanjutkan untuk kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang hari ini, Senin 31 Agustus 2026, masih mengenai percepatan pemulihan pasca gempa di NTT yang terjadi 15 Agustus silam. Dan kami juga masih memfokuskan siang hari ini terkait dalam dunia pendidikan. Dan tadi dikatakan bahwa saat ini sedang dalam verifikasi terkait dengan bangunan sekolah atau satuan pendidikan yang terdampak di Kabupaten Ngada. Terdapat 74 yang terdampak, 33 mengalami rusak berat, sementara 64 sekolah menjalankan kelas darurat di sekitar sekolah. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana, Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki.
3: Wawancara Pro
4: 3. Pak Jamjam Muzaki, selamat siang.
15: Selamat siang, Bapak.
4: Iya. Pak, kalau sejauh ini pemulihan sekolah di Flores, terutama di wilayah-wilayah yang sangat terdampak, bagaimana, Pak?
15: Ya, terkait sekolah terdampak gempa Flores, saat ini memang sudah mulai untuk pembelajaran darurat ya, di kelas-kelas darurat, karena memang gempa susulan masih terjadi, warga sekolah, guru-guru dan siswa masih belum berani untuk tinggal lama-lama di dalam gedung, di dalam ruangan. Dan memang ada himbauan dari Dinas Pendidikan juga untuk pembelajaran sementara di luar kelas.
4: Oke.
15: Nah, untuk mendukung hal tersebut, memang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Sekretariat Nasional SPAB sudah mendistribusikan 100 tenda kelas darurat yang di 98 sekolah, mungkin di 7 kabupaten, ada di Manggarai Timur, Manggarai, Manggarai Barat, ada Nagekeo, CKND. Masing-masing mungkin sekitar ada 28 tenda di Manggarai, kemudian ada 27 di Manggarai Timur, ada 8 di Manggarai Barat, ada 5, Sika 8, dan Nagekeo 17, total 100. Selain itu, warga sekolah dan juga orang tua siswa bergotong royong untuk sementara mendirikan kelas-kelas dengan bahan lokal, ada terpal, bambu, kayu, untuk anak-anak bisa belajar di luar kelas. Ya. Begitu, Bapak, sementara mungkin kami laporkan.
4: Ya. Kalau proses verifikasinya, Pak, sebelum nanti pada tahap revitalisasinya, bagaimana sejauh ini, Pak?
15: Untuk revitalisasi, kami minggu ini akan membentuk tim teknis untuk melakukan pendataan kerusakan, juga untuk merencanakan intervensi perbaikan sarana-prasarana pendidikan yang rusak terdampak gempa bumi.
4: Oke.
15: Okay. Jadi mulai dari Direktorat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, PKPLK, minggu ini akan menerjunkan tim ke lapangan. Mm-hmm. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah agar melakukan pemetaan, pendataan, yeah, mana sekolah-sekolah yang masih bisa digunakan, jadi mengecek kelaikan pasca gempa ini.
4: Okay.
15: Misalkan yang secara struktur masih bagus, yeah, dalam kondisi yang masih bisa digunakan, agar itu ditetapkan sebagai sekolah yang sudah bisa digunakan kembali, sehingga masyarakat, orang tua menjadi lebih yakin gitu ya bahwa bangunannya ini aman untuk digunakan.
4: Nah, terkait dengan pendidikan aman bencana nih, Pak Jam-Jam, sebenarnya seberapa penting, Pak, sekolah itu memiliki rencana dalam menghadapi kasus-kasus serupa atau bahkan paling dekat gempa susulan inilah?
15: Ya, tentu yang paling penting adalah bagaimana menjaga keselamatan warga satuan pendidikan. Kalau dalam konteks di sekolah, kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari sisi pengetahuan, kemudian keterampilan dan tata kelola sekolah, agar ketika ada gempa bumi misalkan di Flores ini, warga sekolah, guru, peserta didik, atau murid itu mengetahui cara penyelamatan diri, evakuasi, dan dapat mengidentifikasi mana lingkungan atau sarana yang dapat membahayakan. Mm-hmm. Sehingga sekolah dapat mengelola, yeah, supaya daerah tersebut tidak digunakan oleh warga sekolah. Gitu. Nah, itu okay. Mungkin kesiapsiagaan itu yang sering juga kami dorong, bahwa itu melalui surat edaran, melalui penyampaian langsung, dan juga dukungan psikososial dari mitra-mitra kami, termasuk ada beberapa lembaga yang pendampingan ke sekolah, misalkan Klin Indonesia, Wahana Visi, Rumah Zakat, dan lain sebagainya. IMSI.
4: Baik. Pak Jam-Jam, saat ini kan dikatakan tadi verifikasi, kemudian revitalisasi, Pak, ya, terutama terhadap bangunan-bangunan sekolah yang memang mengalami kerusakan parah. Tadi kami berbincang dengan Kabupaten Ngada pun ada 74 mengalami kerusakan, 33 rusak berat. Nah, bagaimana nantinya, Pak, memastikan sekolah yang dibangun kembali ini tidak sekedar mengganti bangunan yang rusak, tetapi betul-betul bangunan yang beradaptasi atau aman gempa ini, Pak? Seperti apa?
15: Ya, tentu dari sisi struktur teknik bangunan ya. Jadi kami mendorong nanti pelaksanaan pembangunan ini menerapkan bangunan yang aman gempa, gitu. Karena memang berkaca dari pengalaman, mungkin ini juga bukan pengalaman pertama ya di Flores tahun 92 ketika ada gempa dan tsunami di Sika, juga harusnya menjadi pengalaman berharga untuk pembangunan ini menggunakan struktur yang tahan gempa. Kami akan coba dorong itu di kementerian, gitu ya, melalui tim teknis yang kami turunkan, dibekali dengan bagaimana secara teknis bangunan tahan gempa, begitu, Bapak.
4: Ya. Dan tadi pun dikatakan ada 64 sekolah yang masih melakukan proses belajar mengajar di kelas darurat. Di sekitar sekolah mendirikan tenda, tetapi memang tidak semuanya siswa karena ada rasa kekhawatiran dari orang tuanya sehingga ada door to door atau mengunjungi siswa itu sendiri. Nah, apakah pembelajaran darurat seperti ini berisiko untuk membuat siswa tertinggal secara akademik nantinya, Pak? Bagaimana agar hal itu tidak terjadi?
15: Kalau dampak pasti ada, Pak. Ya. Mungkin karena kondisi yang darurat ini banyak, terutama yang orang tua kehilangan rumah, gitu, bahkan menjadi korban, atau anak-anak yang kehilangan orang tua dan sebagainya, pasti membutuhkan waktu untuk pulih, gitu ya. Nah, dalam hal pembelajaran darurat, tentu teman kami diskusi dengan pemerintah daerah untuk secara bertahap mereka menjadikan sekolah ini, sekolah darurat ini menjadi ruang yang aman. Okay. Mengembalikan anak-anak ke rutinitas yang normal, di mana mereka bisa belajar, bersosialisasi, kemudian juga mengurangi gangguan psikologisnya, atau kita memberi dukungan psikologis awal supaya anak-anak bisa kembali siap untuk belajar gitu ya, dan tidak terlalu lama tidak belajar di luar sekolah.
4: Nah, itu pun tadi dijelaskan Pak Jamdam ya. Trauma healing, kemudian pendekatan psikologis. Tetapi nanti bagaimana guru mampu menentukan materi yang harus diprioritaskan selama kondisi seperti ini agar tidak terlalu membebani juga secara psikologis bagi para siswa ini, Pak?
15: Betul, memang kami dalam 1-3 bulan ini diprioritaskan untuk dukungan psikologis terintegrasi ya dengan kemampuan minimal yang harus anak-anak kuasai, misalkan literasi, numerasi, materi-materi esensial, materi-materi yang kaitan dengan pengurangan risiko, misalkan kayak tadi kalau ada gempa susulan, apa yang harus dilakukan, kalau tinggal di pengungsian boleh yang tidak boleh dilakukan apa. Nah, itu disampaikan dan kami sudah ada panduannya, Bapak. Ada panduan yang dikeluarkan oleh kementerian menjadi pedoman bagi semua sekolah. Jadi tahapan-tahapan, misalkan mereka pembelajarannya mulai dari menentukan lokasi pembelajarannya, menentukan moda belajarnya, sumber belajarnya, sama materi yang akan diajarkan. Tentu materi-materi esensial di 3 bulan pertama, 6 bulan pertama ini yang difokuskan. Dan juga tematik seperti teman-teman yang akan mengikuti TKA atau akan menyiapkan diri untuk lulus mengikuti seleksi di universitas mendatang. Jadi mungkin akan beberapa pendekatan gitu, Pak, untuk bisa pemulihan pembelajaran.
4: Baik. Pak Jamjan, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI, Pak. Salam sehat, selamat siang.
15: Ya, selamat siang, Bapak.
4: Demikian tadi Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki.
3: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
16: Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran Rp1,5 triliun untuk 2027, termasuk Rp622 miliar untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dana tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha mikro di wilayah terdampak,

0: luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
2: Tiga, jaringan berita nasional.
3: Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda kembali untuk menyimak informasi reporter kami masih terkait dengan pasca gempa bumi atau pemulihan pasca gempa yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tadi kami sudah berbincang bersama dengan dua narasumber kami melihat kondisi di sektor pendidikan baik di Kabupaten Ngada ataupun dari pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen yang saat ini juga terus melakukan verifikasi untuk nanti akan dilakukan revitalisasi, kemudian bagaimana meminimalisir ketertinggalan akademik dari kondisi yang mereka hadapi saat ini dan materi-materi pembelajaran yang tepat bagi para peserta didik yang diberikan dalam kondisi seperti ini, walaupun yang utama adalah bagaimana mengembalikan psikologi mereka sebelum terjadi gempa melalui trauma healing. Di berbagai kalangan pun juga sudah melakukan hal ini dan diharapkan tentu nantinya satuan pendidikan memiliki pendekatan dengan kegempaan ataupun bencana atau aman dalam hal bencana. Pelajaran besar tadi yang disampaikan adalah yang melihat agar ke depan jika terjadi kembali peristiwa-peristiwa bencana tidak memberikan dampak yang terlalu luas. Kini kami akan menuju reporter kami pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT. Penanganan dan pemulihan di Kabupaten Manggarai terus dilakukan. Mario Alberto melaporkan selengkapnya. Mario, silakan.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung situasi terkini di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus yang lalu. Saat ini aktivitas gempa susulan memang sudah mulai berkurang. Namun pemerintah Kabupaten Manggarai tetap memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari hingga 12 September 2026. Berdasarkan data terbaru, tercatat 51 orang meninggal dunia, 58 orang mengalami luka berat, dan 561 orang mengalami luka ringan. Sementara jumlah pengungsi kini sudah mencapai 50.556 orang dengan 7.530 kelompok rentan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian maupun posko bencana. Kelompok rentan tersebut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita, dan juga kelompok lansia. Sementara untuk total kerusakan fasilitas akibat gempa tercatat mencapai 23.529 unit. Itu mencakup bangunan rumah warga dan juga fasilitas-fasilitas publik. Dan juga untuk saat ini, aktivitas masyarakat di Kecamatan Langkir Rembong, khususnya di wilayah Ruteng, sudah mulai berangsur kondusif. Sejumlah tenda yang sebelumnya dibangun secara mandiri oleh warga juga sudah mulai dibongkar. Sebagian masyarakat kini telah kembali ke rumah masing-masing. Namun kondisi berbeda masih terlihat di sejumlah kecamatan lainnya, terutama di wilayah utara Manggarai seperti Kecamatan Reok dan Kecamatan Cibal. Sebagian besar warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian, baik yang dibangun secara mandiri maupun yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, untuk sektor kesehatan, pelayanan kepada masyarakat masih dilakukan di luar ruangan, khususnya di halaman RSUD Dr. Ben Boy Ruteng. Pemerintah Kabupaten Manggarai juga telah meresmikan rumah sakit lapangan di lapangan sepak bola Bandara Frans Sales Lega Ruteng pada Kamis 27 Agustus kemarin. Sementara itu di sektor pendidikan, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengarahkan sekolah untuk mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran pada 2 September 2026 mendatang dengan memanfaatkan tenda-tenda darurat. Namun kebijakan tersebut tidak serta-merta diterapkan oleh seluruh sekolah karena kondisi masing-masing satuan pendidikan berbeda. Salah satunya di SMP Katolik Santo Immaculata

0: Ruteng. Hingga saat ini sekolah masih membangun tenda darurat sebagai tempat pembelajaran sementara menyusul kondisi bangunan yang mengalami kerusakan parah. Tercatat sebanyak 12 ruangan terdampak dan mengalami kerusakan akibat gempa. Sebelumnya, RRI telah melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPK Immaculata Ruteng, Sherly Damon, yang menjelaskan kegiatan pembelajaran belum dapat dimulai karena sekolah masih mempersiapkan tenda-tenda darurat. Berikut hasil wawancara RRI dengan Wakil Kepala Sekolah SMPK Immaculata Ruteng.
1: Untuk sementara kami bisa dilaksanakan baik pembelajaran darurat seperti yang disampaikan oleh pemerintah, karena kami sedang mempersiapkan tenda-tenda darurat untuk pembelajaran. Jadi dari kami, kapanpun kami sudah siap, kami punya tenda-tenda darurat sudah jadi, baru kami akan menginformasikan berkaitan dengan pembelajaran kepada anak-anak. Jadi untuk sementara, seperti kakak bisa lihat situasinya, memang kami harus membuat tenda-tenda darurat karena kondisi sekolah pasca gempa itu mengalami kerusakan yang cukup berat lah, termasuk rusak berat. Ada ruangan-ruangan yang memang harus kemungkinan besar dirobohkan. Jadi kami sekitar ada 12 ruangan yang terdampak gempa.
0: Dan perlu saya informasikan juga pendengar bahwa memang saat ini untuk distribusi bantuan sudah mulai dirasakan oleh sejumlah masyarakat dan juga untuk posko-posko yang sudah dibangun di setiap kecamatan-kecamatan. Namun hingga saat ini rasa trauma masih dirasakan oleh sebagian masyarakat, kecemasan dan ketakutan untuk kembali ke rumah masing-masing masih cukup kuat, terutama di wilayah utara Manggarai yang masih menjadi salah satu daerah yang terdampak cukup parah. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar tetaplah bersama kami, sesaat lagi Dinamika Olahraga Sore akan bersama Anda dan rekan saya Hana Pratiwi akan menemani Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudi Zen undur diri, sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Aston Villa menjamu Arsenal, incar kemenangan perdana Liga Utama Inggris. I-League melakukan sejumlah perubahan jelang bergulirnya Liga Utama Super League musim 2026-2027. Atlet Indonesia siap ukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore dari olahraga sepak bola. Aston Villa yang mengawali musim terbaru Liga Inggris akan menjamu Arsenal dalam laga pekan kedua di Villa Park dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Yeah, he's available. He's been training really well and he will be available for selection.
2: Mengawali kampanye Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kekalahan telak, Aston Villa bertekad meraih kemenangan perdana di kandang sendiri saat skuad asuhan Unai Emery itu menjamu juara bertahan Arsenal. Namun, hal ini nampaknya akan sulit melihat mimpi buruk musim panas terus berlanjut bagi Aston Villa sejak kekalahan telak 4-0 menghadapi Brighton pada akhir pekan lalu, disusul dengan kepergian Ollie Watkins dan Emiliano Martinez yang hengkang dari klub. Agustus menjadi bulan yang sulit bagi The Villans dan kegagalan mencetak gol dalam 5 dari 6 pertandingan liga terakhir yang digelar bulan ini hanya menjadi pertanda bahwa ujian mereka akan berlanjut. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer Unai Emery mengatakan bahwa sesulit apapun awal musim ini, timnya akan terus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cara-cara yang diterapkan dalam tim.
3: We must compete. We must win.
2: Kami harus bersaing, kami harus menang, dan kami harus membangun kembali tim secepat mungkin. Kami harus menerima cara, keputusan-keputusan, serta alasan di balik keputusan tersebut. Namun, saya tetap optimis dan kami sedang bekerja keras. Di saat yang sama, dalam proses membangun kembali tim bersama para pemain, mereka dapat memahami bagaimana kami ingin bermain dan berusaha memahami bahwa beberapa pemain membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kami.
3: They can understand how we want to play and trying to understand soon.
2: Sementara kemenangan 3-0 atas Coventry pada pertandingan perdana adalah pendahuluan yang sempurna untuk pertandingan Liga Primer ke-250 Mikel Arteta sebagai pelatih di Arsenal. Ia juga bisa membawa Arsenal meraih kemenangan dalam pertandingan tandang Liga pertama mereka musim ini untuk 5 kalinya secara berturut-turut dan menorehkan sebuah rekor klub. Pada sesi jumpa pers, Mikel Arteta menyampaikan bahwa timnya akan membuktikan bahwa mereka pantas berada di tempat mereka saat ini. Saya rasa kami perlu memahami dengan sangat baik apa yang kami inginkan. Saya rasa kami sudah sangat jelas dalam pendekatan yang ingin kami terapkan di setiap pertandingan dan kemudian terus berjuang hari demi hari untuk membuktikan bahwa kami pantas berada di tempat kami sekarang. Laga antara Aston Villa dengan Arsenal ini akan berlangsung di Villa Park, Birmingham, Inggris dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona akan menjamu Rayo Vallecano dalam laga pekan ketiga La Liga Spanyol musim 2026-2027 di Camp Nou dini hari nanti. Barcelona telah memulai musim dengan sempurna dalam dua pertandingan terakhir untuk mempertahankan gelar La Liga mereka. Pada dua laga pertama tersebut, Blaugrana telah mencetak 7 gol tanpa balas, 5-0 saat menghadapi Elche dan 2-0 saat melawan Athletic Club. Mengingat Barca secara luar biasa telah memenangkan 20 pertandingan kandang liga terakhir mereka, keyakinan mereka untuk menang di sini semakin meningkat. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Barcelona, Hansi Flick mengatakan suasana di ruang ganti pemain sangat luar biasa. Menurutnya, selain pemain yang hebat, semangat tim sangat penting untuk mencapai tujuan bersama.
1: Suasana di ruang ganti sangat luar biasa, jadi kami harus mempertahankan hal ini dan saya harus terus memantau situasi ini agar tetap berada di level ini. Karena sangat penting bagi kami untuk mencapai tujuan bersama dan kami membutuhkan semangat tim yang kuat. Kami memiliki para pemain yang luar biasa, tetapi semangat tim juga sangatlah penting.
0: Di sisi lain, laga tersulit di Spanyol telah menanti Rayo Vallecano yang memulai awal musim dengan kesulitan. Skuad asuhan Beñat San Jose sudah menelan 1 kekalahan dan 1 hasil seri di 2 laga pertamanya. Tidak hanya itu, Rayo hanya memenangkan 2 dari 14 laga tandang terakhir mereka di La Liga dan gagal mencetak gol di setengah dari pertandingan tersebut.

0: Beralih ke olahraga tenis. Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka kembali ke New York dengan misi mempertahankan gelar US Open tahun ini. Alcaraz baru kembali setelah 4 bulan absen akibat cedera. Sementara Sabalenka menghadapi ancaman kehilangan posisinya di peringkat 1 dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: You know, I'm feeling great and just
2: Turnamen Grand Slam US Open 2026 menjadi ujian besar bagi Carlos Alcaraz yang kembali berkompetisi setelah absen sekitar 4 bulan akibat cedera pergelangan tangan. Petenis Spanyol itu datang sebagai unggulan kedua sekaligus juara bertahan setelah mengangkat trofi di New York tahun lalu. Alcaraz terakhir kali memainkan nomor tunggal pada April lalu sebelum cedera pergelangan tangan kanannya menghentikan lajunya. Kini ia kembali ke New York dengan misi mempertahankan gelar sekaligus membuktikan kondisi fisiknya. Pada putaran pertama nomor tunggal putra, petenis Spanyol itu akan menghadapi Roman Safiulin di Arthur Ashe Stadium malam ini. Jelang pertandingan, Alcaraz mengaku kondisi fisiknya sudah membaik dan memastikan akan memberikan penampilan maksimal di lapangan.
1: You know, I'm feeling great and just
3: saya merasa sangat baik. Saya pikir cedera ini justru banyak membantu saya memahami bahwa semuanya bergantung pada diri saya sendiri. Saya harus percaya kepada tim dan orang-orang di sekitar saya yang mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jadi, saya hanya perlu memberikan 100% dari latihan yang sudah saya lalui sejauh ini. Semuanya berjalan baik. Saya hanya berusaha menjauh dari rasa takut itu dan saya bermain seperti biasanya.
1: I'm playing normally.
2: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Aryna Sabalenka menghadapi tekanan berbeda karena harus mempertahankan posisinya di peringkat 1 dunia. Sabalenka saat ini sudah berada di puncak selama 96 pekan berturut-turut. Namun, posisi tersebut kini terancam setelah hasil kurang maksimal dalam beberapa turnamen terakhir. Petenis Belarus itu akan mengawali perjuangan mempertahankan gelarnya melawan Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium malam ini. Jelang pertandingan, Sabalenka mengaku tidak terusik dengan hasil kurang memuaskan yang diraihnya dan justru menekankan akan kembali lebih kuat.
4: It wasn't the best period. I don't want to defend myself.
2: Memang itu bukan periode terbaik saya. Saya tidak ingin membela diri, tetapi tentu saja saya juga tidak ingin membicarakan periode tersebut. Saya menghadapi beberapa hal. Saya memang tidak tampil sebaik yang saya inginkan. Pelajaran berat ini pasti akan membuat saya jauh lebih kuat. Saya bekerja lebih keras lagi. Saya juga terus bekerja pada sisi mental permainan saya. Saya berusaha mengatur ulang pikiran dan kembali dengan lebih kuat. Jadi, semua ini hanya akan membuat saya semakin kuat. Hanya masalah waktu sampai saya kembali. Pertandingan dua petenis unggulan sektor putra dan putri itu diprediksi akan berlangsung ketat sejak awal. Keduanya akan memanfaatkan laga pembuka ini untuk menjadi momentum dalam upaya mereka mempertahankan gelar US Open musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga tanah air, I-League selaku operator kompetisi Liga Sepak Bola di Indonesia melakukan sejumlah perubahan jelang bergulirnya Liga Utama Super League musim 2026-2027. Perubahan akan dibahas dalam dialog bersama media dengan tajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung siang ini di kantor I-League dari kawasan Sudirman. Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami sedang berada di kantor I-League atau operator kompetisi Liga Indonesia Super League, di mana disampaikan pada hari ini tengah berlangsung dialog yang membicarakan atau dialog dari I-League bersama dengan PSSI Pers tentang membahas yang membawa tema yaitu membawa Liga naik kelas dalam sesi dialog water break yang diinisiasi oleh media dari PSSI Pers, di mana hadir dalam dialog itu sejumlah narasumber, diantaranya Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra, kemudian Direktur Komersial I-League Sadiq Naksa, dan perwakilan dari beberapa klub, diantaranya seperti klub Persik Kediri dan juga klub Persipura Jayapura dari Championship ataupun Divisi 2, sementara perwakilan dari klub Super League ini yaitu Persik Kediri, dan juga perwakilan dari APPI atau Asosiasi Persatuan Pemain Indonesia. Dan dalam beberapa hal yang disampaikan tentunya adalah membahas beberapa perubahan atau hal-hal baru yang akan dilakukan oleh Indonesia baru atau LIB atau I-League selaku operator kompetisi dalam liga musim ini. Beberapa diantaranya membahas mengenai apa saja hal-hal yang akan diterapkan oleh liga pada pelaksanaan musim baru, yaitu musim kompetisi 2026-2027. Beberapa sempat disebutkan diantaranya adalah yang sempat kami beritakan juga adalah terkait dengan diperbolehkannya atau sudah diberikannya lampu hijau baik oleh FIFA sebagai organisasi tertinggi atau federasi sepak bola dunia terkait dengan izin memberikan kesempatan bagi para klub-klub untuk bisa hadir, terutama bagi klub away ataupun klub tim tamu untuk bisa menghadirkan supporter mereka di stadion. Namun tentunya dengan beberapa catatan, termasuk diantaranya adalah catatan untuk klub-klub dengan rivalitas tinggi yang sampai dengan musim baru nanti belum diberikan izin baik oleh kepolisian maupun dari I-League sendiri belum memberikan regulasi terkait dengan klub tersebut. Sementara itu, ada juga beberapa perubahan baru, termasuk diantaranya jika sebelumnya ada peraturan yang menyajikan bahwa klub-klub ataupun setiap tim itu diwajibkan untuk bisa menghadirkan atau memainkan pemain-pemain muda, terutama usia di bawah 23. Namun pada musim 2026-2027 itu tidak ada lagi kewajiban bagi klub ataupun tim memainkan pemain muda di bawah usia 23. Namun ada kompensasi yang diberikan oleh I-League selaku operator, yaitu sejumlah dana ataupun insentif bagi klub-klub yang tetap menjalankan atau tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk bisa bermain, terutama bagi para pemain muda usia di bawah 23, karena I-League memandang regulasi dari sepak bola dunia yang sudah mulai bergeser, di mana para pemain muda diberikan kesempatan untuk bisa tampil. Kami masih akan menunggu lagi sejumlah hal-hal yang akan dibahas dalam sesi dialog, di mana nanti akan ada sesi tanya-jawab, dan kita akan menunggu informasi ataupun hal-hal apalagi akan dibahas dalam diskusi kali ini. Mungkin sementara mendengar yang dapat disampaikan dari kawasan Sudirman, Jakarta, Nyerap, Duli, Tiloli, Politik, RRI, terus mengutara untuk Indonesia.

0: PSIM Yogyakarta merasa siap untuk menghadapi laga pekan pertama Super League di kandang sendiri, yaitu menjamu Persita Tangerang pada 5 September mendatang. Berita selengkapnya disampaikan Resihan Anwar.
1: So hopefully we can do the same as last season.
2: Setelah menutup serangkaian laga uji coba, PSIM Yogyakarta siap sepenuhnya menghadapi pekan pertama kompetisi Super League di kandang sendiri, Stadion Sultan Agung Bantul. PSIM akan menghadapi Persita Tangerang pada 5 September mendatang. Bagi pelatih PSIM Yogyakarta yang Paul van Gastel, ia menyatakan skuad Laskar Mataram PSIM sudah siap sepenuhnya menyambut kompetisi musim 2026-2027. Van Gastel berharap PSIM melakukan awalan yang baik dengan meraih kemenangan.
1: Well, it's the start of the season, so the every
2: game kami, awal musim menjadi sangat penting. Kami akan memulainya pekan depan dan saya berharap bisa mengawali start seperti musim lalu, di mana kami punya awalan yang bagus dan itu membangun kepercayaan yang besar pada diri kami.
1: It's always important to start the league well, and that gives a little more trust.
2: Sementara itu, Direktur Utama PSIM Yogyakarta, Liana Tasno, menegaskan pihaknya membidik target posisi 10 besar pada kompetisi Super League musim ini. Target tersebut naik jika dibandingkan musim sebelumnya yang hanya menargetkan bertahan di kasta tertinggi persepak bola nasional.
3: Harapannya ya? Ya. Ini memang pengennya kalau kemarin kan landing di 11, pengennya masuk ke 10 besar.
2: Musim ini menjadi musim kedua PSIM di kasta tertinggi persepak bola nasional setelah hampir 2 dekade berada pada divisi kedua sepak bola Indonesia. PSIM pun mulai membangun kerangka skuad yang lebih kokoh untuk menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Pemerintah Kota Surabaya siap mendukung penuh Persebaya Surabaya untuk menghadapi kompetisi musim mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani dari Surabaya.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pemerintah kota atau Pemkot Surabaya siap memperkuat sinergi dengan Persebaya untuk membangun klub yang sehat, modern, dan profesional. Komitmen tersebut disampaikan Eri saat menghadiri launching sinergi Persebaya di Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Eri juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden, yang menyebut keberhasilan tersebut menjadi kado istimewa bagi Kota Surabaya. Prestasi Persebaya tidak bisa dipisahkan dari dukungan masyarakat, terutama bonek dan bonita. Menurut Eri, Persebaya saat ini menunjukkan perkembangan positif dengan mengandalkan talenta, kemampuan pemain, serta semangat kekeluargaan untuk membangun sepak bola yang lebih profesional.
2: Insya Allah, kami dari pemerintah kota dan seluruh warga Kota Surabaya akan terus mendukung Persebaya untuk menjadi yang terbaik, terbaik, terbaik, dan akhirnya menjadi juara di Liga musim yang akan berjalan ini. Kebersamaan kita, kekuatan kita untuk menghantarkan Persebaya dan Mas Asrul untuk menjadi yang terbaik di Kota Surabaya.
1: Sementara itu, CEO Persebaya Azrul Ananda juga menyampaikan selain aspek teknis, Persebaya tetap membangun sinergi dengan bonek, partner, dan pemerintah Kota Surabaya. Menurut Azrul, kolaborasi berbagai pihak dibutuhkan untuk membawa klub berkembang secara profesional.
3: Terima kasih Mas Eri, akhirnya kita bisa bikin acara di Balai Kota. Saya lega banget hari ini. Sudah lama mengimpikan acara seperti ini, menunjukkan sinergi bersama seperti ini. Dan sekarang teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner pendukung Persebaya.
1: Dengan fondasi pembinaan, pengembangan sumber daya manusia, sport science, dan dukungan berbagai pihak, Persebaya berharap mampu menghadapi kompetisi musim 2026-2027 sekaligus menyiapkan kekuatan untuk masa depan. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Beralih ke kabar lainnya. Matangkan persiapan, dua atlet Indonesia siap ukir sejarah di Aichi Nagoya Asian Games 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dua atlet Indonesia bersiap menghadapi Asian Games 2026 dengan misi berbeda namun semangat yang sama, mengharumkan nama bangsa. Keke optimis menjalani debutnya di skateboard, sementara atlet panahan Diandra Khoirunisa perlahan kembali ke forma terbaiknya. Atlet skateboard muda Mika Senjaya atau Keke siap memberikan penampilan terbaik pada debut perdananya di Asian Games 2026. Meski gugup, ia optimis mengejar target medali.
2: Saya deg-degan sama excited. Persiapannya sudah lumayan, aku sudah dapat teknik bagus dan aku lagi coba semaksimal mungkin. Target medali kok emas, perak.
1: Selain itu, Keke mengakui rival terberat yang akan dihadapi nanti berasal dari Jepang dan Filipina dengan rekam jejak kuat di level Asia dan dunia. Di sisi lain, fokus utama Diandra Khoirunisa saat ini adalah mengembalikan kemampuan dan performanya secara bertahap setelah cuti hamil.
3: Semuanya kita sudah mulai simulasi seperti pertandingan gitu latihannya. Kemungkinan kita akan ikut di Asia Cup, Singapore Open, di bulan depan buat persiapan Asia Cup. Targetnya medali emas dan 3 gold.
1: Sebagai pemanasan, ia tengah mempersiapkan diri berlaga di Singapore Open. Ajang uji coba ini digelar bulan depan untuk mengukur kemampuan dan mengembalikan atmosfer pertandingan. Ia juga menyebut tantangan akan datang dari Korea Selatan dan Jepang yang menjadi raksasa panahan dengan tradisi juara kuat. Asian Games 2026 sendiri akan dilaksanakan pada 19 September hingga 4 Oktober 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Porprov DKI Jakarta 2026 siang tadi di Gelanggang Mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta Selatan. Acara menjadi ajang seleksi atlet pelajar untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional 2028. Dalam kesempatan tersebut, Pramono menegaskan Porprov bukan hanya sekedar kompetisi memperebutkan medali, melainkan bagian penting dalam pembinaan dan seleksi atlet muda yang potensial untuk memperkuat kontingen Jakarta di PON 12 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
1: Seluruh kota dan kabupaten Jakarta mengikuti, jadi ada 6. Dan tentunya ini adalah ajang pembinaan untuk pelajar yang dipersiapkan, mudah-mudahan prestasinya banyak yang baik, kemudian untuk mengikuti proses seleksi berikutnya untuk PON tahun 2028 yang akan diadakan di NTT dan NTB, dan sebagian pelaksanaannya, penyelenggaraannya ada di Jakarta.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.
3: Bek Timnas Indonesia Mats Hilgers dikabarkan segera meninggalkan FC Twente dan bergabung dengan SC Heerenveen. Kedua klub disebut telah mencapai kesepakatan transfer menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2026. Tim sepak bola Lecce akan menjamu AS Roma pada pekan kedua Liga Italia Serie A 2026-2027. Pertandingan antara kedua tim akan berlangsung di Stadion Via del Mare malam nanti waktu Indonesia Barat. Jessica Pegula membuka penampilan ke-10 di US Open dengan kemenangan meyakinkan atas Elena Gabriela Ruse, petenis Amerika Serikat itu menang dengan skor 6-3, 6-2 dan mengamankan tiket ke babak kedua. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Bersama saya, Hanna Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dan juga menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712 atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan dialog olahraga dengan topik menyambut Super League 2026-2027 bergulir, apa yang berubah? Kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia akan kembali bergulir. Super League 2026-2027 dijadwalkan memulai persaingan pada Jumat 4 September. Laga Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali menjadi pertandingan pembuka musim baru. Namun musim ini tidak hanya menghadirkan persaingan antar klub dan wajah baru di lapangan. Ada sejumlah perubahan yang menarik untuk dicermati, terutama terkait kehadiran supporter tandang dan kebijakan mengenai pemain muda. Setelah beberapa musim supporter tim tamu tidak diperbolehkan hadir, musim ini kebijakan tersebut mulai dilonggarkan dengan sejumlah ketentuan. Di sisi lain, kewajiban memainkan pemain U23 juga mengalami perubahan dan klub yang memberikan menit bermain kepada pemain muda akan mendapatkan skema insentif. Lantas, seperti apa perubahan tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kompetisi sepak bola Indonesia? Untuk membahasnya, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat sore, salam olahraga.
4: Sore, salam olahraga.
3: Bung Estu, kita mulai dari gambaran besarnya ini. Super League 2026-2027 akan segera bergulir. Menurut Bung Estu, seperti apa ekspektasi terhadap kompetisi musim ini, terutama jika dibandingkan dengan musim sebelumnya?
4: Ya, kalau saya sih dari sebenarnya sejak kompetisi musim lalu belum selesai, terus PT LIB atau I-League mengumumkan bahwa jadwal kompetisi sudah bisa diumumkan, itu sekitar 3 bulan atau 2 bulan sebelum kompetisi selesai waktu itu. Itu menurut saya itu sesuatu yang besar dan sesuatu yang baik buat sepak bola Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kepastian jadwal di musim selanjutnya akan membuat dalam tanda kutip banyak tim-tim bisa bekerja, terutama tim marketingnya, salesnya, mereka bisa bekerja lebih leluasa, Mbak, karena udah ada kepastian. Karena sebelumnya kan kompetisi Liga Indonesia itu mulai kapan ya gitu. Kadang mulai tanggal 4 nih mundur lagi seminggu, mundur lagi gitu-gitu. Dan kepastian itu kan penting buat pelaku usaha yang mau misalnya nih mau sponsor, entah sponsor besar atau sponsor kecil, hotel untuk persiapan misalnya akan datang. Apalagi kan yang menarik lagi kan beberapa supporter away sudah bisa dilaksanakan di musim ini. Itu menurut saya dua kabar yang bagus dan menambah, mungkin tidak ekspektasi ya, tapi harapan akan lebih baik daripada sebelumnya gitu sih Mbak.
3: Nah Bung Estu, laga pembuka ini juga mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Seberapa penting pertandingan pembuka ini dalam memberikan gambaran mengenai persaingan di Super League musim ini?
4: Iya, menarik sih karena Bali kan sebenarnya dalam musim lalu agak struggle ya. Mereka tidak mudah di bermain di kandang sendiri, bahkan di pembukaan aja mereka langsung kalah waktu itu ya. Di laga perdana langsung kalah waktu itu. Sleman sedang naik lagi ke setelah turun satu musim mereka naik lagi ke kasta teratas Liga Indonesia. Artinya ini juga menarik. Ya, dan menariknya adalah dua tim ini sebenarnya nyaris tidak ada perubahan sama sekali khususnya di staf kepelatihan. Sleman kembali memakai Peter Huista sebagai pelatih kepala, walaupun sebelumnya dia direktur teknik dengan pelatih kepala Anzari Lubis di Liga 2 atau Championship, sedangkan Johnny Jensen bertahan. Karakter Bali dengan Johnny Jensen tentu berbeda dengan Teiko yang beberapa tahun lalu pemegang tim ini, cukup lama. Nah, ini menariknya adalah ini gaya-gayanya dua pelatih Belanda yang akan bermain di partai pembuka nih. Satu Johnny Jensen, satu Peter Huista. Yang satu sudah cukup lama di Indonesia, dari 2015 Peter Huista, sedangkan Johnny Jensen dua musim terakhir. Nah, ini menariknya adalah dua tim ini punya dua supporter yang sama-sama bukan sekedar fanatik ya, tapi cukup kreatif gitu, terutama Sleman gitu. Jadi nanti kalau dimungkinkan supporter away, ini akan menarik. Warna merah dan warna hijau akan berbaur di Stadion Kapten Dipta. Itu sih menarik, Mbak.
3: Baik. Nah, kalau untuk arti dengan kembalinya supporter tandang bagi atmosfer pertandingan, lalu juga perkembangan sepak bola Indonesia sendiri, bagaimana ini, Bung Estu?
4: Ya, tentu bagus. Berarti sepak bola dalam tanda kutip sehat dong, gitu. Karena tim lawan juga bisa mendukung timnya, gitu. Walaupun mungkin di beberapa pertandingan besar, saya nggak usah sebut pertandingan itu, di beberapa pertandingan yang masih riskan, tentunya akan masih ada larangan. Tapi di pertandingan tim-tim yang tidak bermasalah, dalam tanda kutip tidak punya sejarah permasalahan, mungkin akan dibebaskan untuk bisa mendatangkan supporter lawan. Dan ini menurut saya warna baru, Mbak, gitu. Dan ini tentunya bagus bagi sepak bola, bagus bagi persaudaraan. Kan sepak bola itu kan soal respect, soal fair play, dan supporter ini bagian dari respect itu tadi, gitu.
3: Nah, apa jadinya, Bung Estu, yang harus dipersiapkan klub, lalu juga supporter, panitia pelaksana, dan aparat keamanan, supaya kebijakan supporter away ini tidak menimbulkan persoalan baru?
4: Yang pasti kan kalau supporter, kita pasti kan berharap, harapannya adalah mereka semakin dewasa. Tidak hanya sekedar mendukung away yang harus dewasa, tapi ketika mendukung di kandangnya juga dewasa. Mereka harus bisa memberikan masukan kepada timnya, tidak hanya sekedar mengkritik tapi juga membeli merchandise timnya, karena itu bagian dari lingkaran untuk kehidupan klub itu sendiri gitu. Jadi kita bisa mengkritik tim jelek, tapi kita juga punya barang jersey ori. Kita juga boleh mengkritik tim tidak dengan perform terbaik, tapi kita juga kedatang stadion dengan membeli tiket dengan baik gitu gitulah. Dan itu menurut saya bagian dari sebuah misi menuju industri ya. Kalau saya sih menyebut sepak bola Indonesia belum ada industrinya ya, tapi menuju ke industri itu. Itu sih menurut saya hal-hal yang harus dinotis oleh ya supporter. Walaupun mungkin kalau kita ngomong supporter kan bukan bagian dari sepak bola secara hierarki gitu, tapi kan mereka adalah bagian penting dari sebuah perjalanan klub itu sendiri.
3: Nah, Bung Estu, kita ke perubahan lainnya, yaitu tidak lagi adanya kewajiban bagi klub untuk memainkan pemain U23. Sebagai gantinya, klub yang memberikan kesempatan lalu juga menit bermain kepada pemain muda ini akan mendapatkan tambahan dana dari I-League. Bagaimana, Bung Estu, melihat perubahan pendekatan ini? Apakah memang skema insentif justru lebih efektif dibandingkan kewajiban memainkan pemain muda ini, Bung?
4: Menurut saya ini bukan soal efektif atau nggak efektif ya, Mbak ya, tapi ini menurut saya lebih kepada penghargaan. Kenapa? kenapa saya bilang lebih pada penghargaan, klub-klub akhirnya akan berlomba-lomba untuk menciptakan pemain muda dengan bagus dan akan dinaikkan ke level senior dan dijadikan andalan. Contoh nih misalnya, Persija misalnya. Dua musim terakhir Persija itu salah satu tim dengan mesin pencetak pemain sangat banyak. Tahun ini, musim ini dengan kehadiran Shin Tae-yong, kita tahu ada Agi Firmansyah yang mulai dinaikkan dari level Elite Pro Academy, lalu ada mempertahankan Vigo Denis yang sempat dipinjamkan musim lalu, belum lagi Arlian Sahabrul Manan yang lebih senior sedikit, yang lebih tua sedikit ada Ryan Hanan. Mereka pemain-pemain yang bisa menembus starter, tapi mereka berangkat dari level bawah. Dan ketika ada intensif karena insentif dari I-League karena memainkan pemain muda, ini bagian dari penghargaan. Tidak hanya klub ini menjual belikan pemain dengan mendapatkan uang transfer, tapi mereka juga membangun pemain ini sampai mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan itu berupa uang dan itu bisa diputarkan untuk yang lain. Jadi menurut saya ini bukan hanya sekedar efektivitas, tapi sebuah penghargaan, dan ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang baik sih untuk sepak bola Indonesia, karena pemain ini juga akan makin bersemangat, atau pelatih akan makin selektif ketika harus, walaupun mereka harus bersaing dengan pemain asing atau pemain senior gitu sih.
3: Baik. Nah, Bung Estu, sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kita, Bung Estu. Kita ke Samarinda, ada Pak Soan. Bentar. Selamat sore, Pak Soan.
5: Selamat sore, temanku.
3: Salam olahraga.
5: Jaya. Cuman kelainya yang tak jaya kalau bola ini.
3: Oke, baik. Bagaimana ini, Pak Soan?
5: Saya terus terang saja ya, Pak Om Estu ya, terima kasih. Saya senang nonton bola, senang. Kadang-kadang saya berangkat kemana-mana hanya untuk nonton bola ya. Tapi saya begitu saya nonton bola, disuguhkan dengan supporter suka berkelahi itu, saya jadi nggak senang itu. Supporter seperti Bandung, Boboto dengan Jakarta, Malang dengan Surabaya, selalu begitu gontong-gontongan terus. Nggak ada lagi ke sportivitas harus dijunjung tinggi-tinggi begitu untuk tidak berkelahi begitu loh. Bisa nggak kira-kira itu dikendalikan ya, manajemen apa yang mengendalikan mereka itu supaya jangan kelahi gitu loh. Memalukan loh ya, sangat amat memalukan sekali. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Soan di Samarinda, selamat sore. Silakan Bung Estu ditanggapi pertanyaan dari Pak Soan di Samarinda.
4: Ya kalau itu pertanyaan bukan saya seharusnya, saya nanggapin. Sepak bola itu kan olahraga massa ya, jadi massa itu kan pasti akan terkait dengan banyak hal. Jadi sebuah negara itu kan banyak hal ya, yang bertingkat pendidikan, efektivitas si pihak keamanan mengendalikan itu sendiri, klub-klub sendiri memberikan edukasi kepada negara, memberikan perlindungan, itu kan sebenarnya kan lingkaran setan atau lingkaran yang saling berkaitan gitu. Kalau kita ngomong, saya barusan baca Sepak Bola dan Konflik, salah satu buku yang ditulis oleh, saya lupa penulisnya, saya barusan baca gitu. Penulisnya Graham siapa gitulah, saya lagi baca di kebetulan itu menulis banyak hal tentang sepak bola, sejarah sepak bola. Penulisnya adalah Gabriel Kuhn, sepak bola dan politik radikal. Ini sorry saya tidak menggurui bapak yang tadi ya, tapi kebetulan saya barusan baca buku ini, dan di dalam buku ini dituliskan banyak sekali realitas yang ada soal supporter segala macam budaya. Misalnya di Argentina yang juara dunia, 3 kali juara dunia. Mereka kalau River Plate ketemu Boca Junior atau Gimnasia La Plata ketemu San Lorenzo, itu pasti akan ada dalam kandungan seperti yang Bapak tadi katakan. Bedanya kan mereka sudah juara dunia nih. Jadi hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang memang ketutup oleh prestasi negaranya. Kita kan jalan Asia Tenggara aja susah. Tapi balik lagi, ini peran ini kan nggak cuma bukan sekedar menghimbau. Jangan tawuran segala macam, bukan sekedar itu. Tapi juga ada contoh, ada tauladan dari atas. Ada negara berperan, kepolisian juga berperan, klub juga berperan. Dan itu menurut saya yang akan terus disinergikan. Kenapa sekarang akhirnya ada supporter away, berarti kan hitung-hitungannya PSSI sudah cukup baik, berkomunikasi dengan kepolisian, pihak keamanan, segala macam. Jadi menurut saya ini bukan pekerjaan mudah, Tapi ini akan menjadi baik kalau pekerjaan itu bersama-sama. Dan ini butuh banyak diskusi, butuh banyak edukasi gitu-gitu sih Mbak. Dan menurut saya kayak misalnya Arema sama Persibaya tadi disebutkan, kenapa ya di sepak bola rivalitas itu hal yang lumrah, tapi saya tidak melumrahkan tawuran ya, tidak melumrahkan kekerasan ya, tapi namanya rivalitas itu sebuah dari sepak bola itu lumrah gitu. Tapi saya sekali lagi tidak melumrahkan kekerasan gitu sih Mbak, kalau jawaban saya seperti itu.
3: Oke, baik Bung Estu. Bung Estu, ini terima kasih telah berbincang bersama kami lalu juga menyampaikan analisisnya Bung Estu ya. Selamat sore, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
3: Pengamat sepak bola nasional Estu Santoso berbicara terkait menyambut Super League bergulir, apa yang berubah?
2: Kilas Berita.
6: NPC Indonesia memperkuat sinergi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia dalam pembinaan atlet disabilitas. Kolaborasi meliputi persiapan kejuaraan internasional, administrasi, dan pendanaan yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi atlet disabilitas Indonesia di tingkat dunia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik terkait dialog olahraga tadi menyambut Super League 2026-2027 bergulir, apa yang berubah? Atau juga Anda dapat menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami, kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat sore, Pak Mus.
2: Selamat sore, Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Mus.
2: Oke, terima kasih ya, Kak ya. Ya, kita berharap semoga pertandingan untuk musim ini, untuk supporter yang ada di Indonesia ini, ibaratnya mereka harus sama-sama dewasa ya, khususnya kita semua yang sebagai supporter ya. Tentu saja kita mendukung tim kita, tim kesayangan kita masing-masing harus lebih dewasa lagi ya, baik itu kita sebagai tuan rumah ataupun sebagai tim tamu, kita ibaratnya kita harus bersikap dewasa, karena dengan hal itu kita bisa membangun tim kita lebih baik lagi ke depan begitu, Kak.
1: Baik gitu. Pak Mus di Flores, terima kasih Pak Mus tanggapannya. Selamat sore, salam olahraga. Kita ke Bone, ada Pak Upi yang telah bergabung. Selamat sore Pak Upi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Betul Pak Upi, silakan.
3: Begini Mbak, artinya saya lihat artinya kompetisi di apa Super League tahun ini kayaknya agak lain ya, karena ada setelahnya masuk ada semifinal, ada finalnya Mbak. Dibanding artinya sebelumnya kan kita bicara poin ya, kita bicara poin, jadi mungkin kompetisinya sekarang lebih kental Mbak.
1: Oke, baik.
3: Tapi yang penting artinya saya tekankan yang penting kan penting yang pelaksanaannya secara adil Mbak, tidak ada permainan Mbak di dalamnya, jangan sampai ada pengaturan skor, ada pengaturan pemenang atau bagaimana Mbak.
1: Oke. Okay. Ya. Terima kasih Pak Upi. Salam olahraga. Ada poin perubahan utama yang terjadi di musim Super League, yakni peluncuran turnamen baru League Cup, kompetisi lintas kasta. Memperkenalkan turnamen domestik baru bernama League Cup 2026-2027, lalu diikuti 36 klub. Turnamennya mempertemukan seluruh klub dari kasta Super League dan Championship. Ada sistem grup, semua peserta akan dibagi ke dalam 9 grup terpisah, lalu jadwalnya ini paralel, akan berjalan mendampingi Liga Utama mulai 3 November. Dan ada peningkatan kuota pemain asing, maksimal 11 pemain. Lalu juga ada aturan khusus League Cup. Berbeda dengan kompetisi Liga, regulasi di turnamen pendamping League Cup ini membatasi pendaftaran maksimal hanya 3 pemain asing per klub. Lalu ada perubahan nama dan juga domisili klub. Java United FC, klub Malut United resmi berganti nama dan memindahkan basis operasinya menjadi Java United FC. Lalu ada Isen Mulang Kalteng FC, klub promosi Adiaksa Bekasi FC berganti identitas menjadi Isen Mulang Kalteng FC. Dan ada Bayangkara Presisi Lampung FC, kini menggunakan nama resmi Bayangkara Presisi Lampung FC dan bermarkas di Bandar Lampung. Lalu untuk peta persaingan baru dan tim promosi, ada 3 tim promosi. Kasta tertinggi musim ini menyambut 3 tim baru yang berhasil naik kasta. Ada Garuda Yaksa FC, Isen Mulang FC, dan PSS Sleman. Total 18 peserta. Secara keseluruhan, kompetisi kasta tertinggi ini akan diramaikan oleh 18 klub sepak bola terbaik di Indonesia. Dan juga ada regulasi playoff tempat netral. Jadi ada venue netral, laga playoff untuk promosi ke Super League dari divisi di bawahnya kini wajib dimainkan di stadion netral. Aturan ini menggantikan regulasi musim lalu yang memberikan keuntungan tuan rumah kepada tim pemilik poin tertinggi.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga.

Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, pemerintah menetapkan pembiayaan kontribusi program pendidikan dokter spesialis PPDS yang berkeadilan. Bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Ya, ada berita masih di kantor Kepresidenan Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memimpin rapat terkait pemenuhan dokter spesialis. Rapat dihadiri diantaranya oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Fauzan, kemudian Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono. Kepala Staf Presidenan Dudung mengatakan Indonesia kekurangan 55.000 dokter spesialis. Oleh sebab itu, upaya untuk mencetak dokter spesialis diantaranya pemerintah menetapkan biaya kontribusi untuk program pendidikan dokter spesialis sebesar 2 juta per semester untuk prodi bedah dan 1,5 juta per semester untuk non-bedah. Penjelasan Dudung disampaikan dalam pesan pers yang berlangsung di kantornya hari ini, dan berikut mendengar penjelasan dari Dudung pada wartawan.
2: Menteri secara berkelanjutan. Dua, evaluasi pembiayaan yang berkeadilan. Kedua, kita mencetak sejarah dengan menetapkan pembiayaan pendidikan yang sangat afirmatif, berkeadilan, dan transparan. Uang kuliah tunggal atau UKT bagi residen PPDS, FSPPU ditetapkan hanya sebesar 2 juta per semester untuk prodi bedah dan 1,5 juta per semester untuk non-bedah. Kebijakan ini memastikan bahwa putra-putri terbaik bangsa dari Sabang sampai Merauke memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi sebagai dokter spesialis. Tiga, penyelesaian status tenaga pendidik.
1: Ya, pendengar, Dudung mengatakan bahwasannya terdapat berbagai hambatan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di tanah air. Di antaranya adalah terkait dengan disharmoni regulasi dan juga ego sektoral. Oleh sebab itu, rapat koordinasi antar lintas kementerian dan lembaga diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut. Demikian dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang semakin memburuk mulai mengganggu penerbangan di Tarakan, Kalimantan Utara. Situasi terkininya bersama reporter Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah.
3: Ya, baik pendengar. Kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Utara mulai mengganggu aktivitas penerbangan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dikabarkan dua penerbangan yang menuju Tarakan hari ini mengalami kendala dampak jarak pandang yang singkat. Dan bersama kami sudah ada Kabid Teknik dan Operasi BLU UPBU Juwata Tarakan, Fahrudin Rahmat. Pak, bisa dijelaskan sedikit seperti apa kondisi penerbangan di Tarakan saat ini?
4: Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026, akibat dari dampak dari adanya kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Kalimantan khususnya, berdampak sampai ke Tarakan, itu ada, hari ini ada dua penerbangan yang melakukan divert karena tidak bisa mendarat di daerah Juwata Tarakan dikarenakan jarak pandang atau visibility yang ada kurang lebih 1 km dan bahkan sempat menurun sampai dengan 500 meter. Hal tersebut memang visibility atau jarak pandang di bawah kondisi minimum atau visibility below minimum yang menyebabkan pesawat terdampak ada dua, Super Airjet penerbangan flight number IU535 rute Balikpapan Tarakan yang schedule-nya landing di Tarakan kurang lebih pukul 13.05 sempat melakukan holding berputar di Bandara Juwata Tarakan selama kurang lebih 20 menit dan akhirnya memutuskan untuk divert ke Balikpapan. Kemudian yang kedua, flight Batik Air rute Jakarta Tarakan yang untuk schedule estimasi landingnya kurang lebih pukul 14.06 juga sempat melakukan holding selama kurang lebih 20 menit sebelum memutuskan untuk divert ke bandara di Balikpapan. Dan sampai saat ini masih menunggu di Balikpapan.
3: Apakah memungkinkan untuk mendarat hari ini juga, teman-teman?
4: Jika memang kondisi perkembangan kondisi cuaca, khususnya jarak pandang ini semakin membaik, tidak menutup kemungkinan untuk pesawat tadi untuk diberangkatkan kembali ke Tarakan. Karena saat ini memang masih menunggu di Balikpapan kondisi cuaca untuk di Tarakan, khususnya jarak pandang membaik gitu.
3: Baik, demikian tadi pendengar dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajab Syah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara. Korps Garda Revolusi Islam IRGC Iran menyatakan sejumlah personil militer dan warga sipil tewas dan terluka dalam serangan Amerika Serikat Israel yang menyasar Pulau Larak di bagian selatan Iran, Provinsi Hormozgan. Militer Amerika Serikat pada minggu kemarin menyerang Pulau Larak setelah mengamati pasukan Iran yang bersiap meluncurkan ranjau ke Selat Hormuz. Serangan itu mengakibatkan 2 orang tewas dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Pihaknya juga berjanji akan membalas serangan tersebut dengan hukuman bagi pihak agresor. Berita olahraga, petenis Serbia Novak Djokovic tersingkir pada babak pertama US Open 2026 setelah kalah dari petenis Argentina Mariano Navon dalam 5 set pada pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Djokovic sempat memimpin 2 set berbanding 1 dan unggul 1 break pada set keempat. Namun kondisi fisik yang menurun membuatnya gagal mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Petenis Serbia berusia 39 tahun itu mengaku beberapa kali muntah selama pertandingan sebelum mengalami kram dan rasa sakit di sekujur tubuh. Masalah itu kemudian menjalar ke punggung dan bahunya sehingga ia kesulitan mempertahankan permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pemerintah terus memperkuat penanganan dampak kekeringan pada sektor pertanian dengan memastikan ketersediaan air bagi lahan sawah terdampak. Kementerian PU menyalurkan 25.000 liter air irigasi untuk menyelamatkan 18,6 hektar sawah di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Orangutan jantan dewasa bernama Sampurna ditemukan tidak sadarkan diri di perkebunan sawit Desa Laman Satong, Kalimantan Barat. Satwa dilindungi tersebut diduga mengalami gangguan pernapasan setelah terpapar asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan di sekitar habitatnya. BMKG menjelaskan hujan sedang hingga lebat menjadi cara paling efektif memadamkan kebakaran hutan dan lahan. Namun, hujan dengan intensitas tersebut diperkirakan belum merata di sejumlah daerah terdampak karhutla selama sepekan mendatang di Indonesia. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kita ikuti konferensi pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk update penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bersama narasumber Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Irjen Pol Rizal Irawan. Lalu ada PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan sejumlah pembaruan informasi terkait situasi kebencanaan karhutla dan langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja secara optimal untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datin Kom BNPB bersama Bapak Irjen Polisi Rizal Irawan, SIK, MH, selaku Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, akan menyampaikan informasi terkini terkait penanggulangan karhutla di Indonesia. Sebagaimana jamaah kita ketahui bahwa karhutla diprioritaskan di 6 provinsi yang ada di Indonesia, dan kali ini, hari ini, Senin 31 Agustus 2026, kami akan menyampaikan beberapa informasi kebaharuan tersebut. Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya, di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah relatif menurun. Namun demikian, kalau kita perhatikan data dari titik api di ketiga kali provinsi ini, kita temukan adanya kenaikan titik api dan jarak pandang pun kurang lebih 1-2 km. Sedangkan di provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, titik api relatif menurun. Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di Sumatera Selatan sebesar 209 titik api bertambah menjadi 1013, sedangkan di Riau maupun di Jambi titik panas berkurang secara signifikan. Jarak pandang pun bervariasi antara 4-5 km di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar 7 km. Data ini menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara atau yang disebut dengan ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pada hari ini dapat diakses tentunya rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia bisa mengakses ispu.kemenlh.go.id/ sehingga Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui kualitas udara yang ada di
3: provinsi, bahkan di kabupaten kota yang ingin kita tuju. Akses, silakan masyarakat dapat mengakses sehingga nanti tindakan-tindakan untuk mencegah bila kualitas udara tersebut sudah berbahaya ataupun tidak sehat dapat dilakukan dengan baik. Berikut ini adalah sebaran polutan yang disampaikan oleh BMKG. Bila kita lihat ini prediksi hari ini maupun besok, kita lihat di Kalimantan Barat, Tengah maupun Selatan relatif sangat pekat. Ini menandakan bahwa jumlah asap sangat tebal di daerah-daerah tersebut. Di Sumatera, ada sebagian di Riau, di Jambi maupun Sumatera Selatan. Di Papua misalnya, kalau kita lihat hari ini dibandingkan dengan besok, cenderung mengalami diffuse atau adanya pengurangan intensitas di beberapa titik, termasuk juga di Jawa. Kami di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa strategi kita untuk menanggulangi karhutla ini ada dua cara. Yang pertama melalui operasi darat. Operasi darat dilakukan tentu dengan patroli dan juga melakukan ground check atau yang disebut dengan melakukan pemetaan apakah ada di daerah tersebut titik panas ataupun titik api. Dari patroli maupun pengecekan ini, tentu kita akan melakukan berbagai upaya termasuk pemadaman maupun tentunya pendinginan ketika sudah selesai dilakukan pemadaman. Untuk memperoleh air, kita lakukan kegiatan-kegiatan penyekatan area maupun melakukan pembuatan sumur-sumur, kanal-kanal baru, sehingga air lebih dekat dengan titik-titik api maupun titik-titik panas. Kami bisa sampaikan sebenarnya mulai hari ini di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Slide ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang optimal, yang maksimum yang dilakukan oleh Satgas Darat di Kecamatan Pulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga gambar yang kedua atau video yang kedua di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita lihat bagaimana personel kita yang ada di lapangan terus menerus melakukan upaya yang maksimum. Operasi yang kedua yaitu melalui Satgas Udara. Dan ini kami bisa menyampaikan sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa armada udara kita saat ini ada 53 unit, di mana 19 unit berasal melakukan kegiatan patroli maupun operasi modifikasi cuaca. Sedangkan sisanya sebanyak 34 dilakukan untuk waterbombing atau menyebarkan air melalui helikopter. Di sini kita lihat bahwa di provinsi-provinsi prioritas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat dilakukan operasi modifikasi cuaca maupun patroli udara maupun helikopter waterbombing. Dan tentu ini menjadi langkah yang serius yang kita lihat dari pemerintah untuk menangani karhutla ini. Nah, video ini menunjukkan bahwa adanya pemantauan udara yang dilakukan oleh Satgas Udara di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan dari sini tentu akan disampaikan langsung otomatis nanti secara komunikasi lewat udara ke darat, Satgas Darat, untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan karhutla. Ini adalah waterbombing yang kami lakukan. Hari kemarin kami sudah menyebarkan sebanyak 2,3 juta liter air. Angka ini menurun karena memang ada dua alasan yang penting. Yang pertama adalah visibility atau jarak pandang pilot saat mengoperasikan pesawat udara atau helikopter itu tidak memungkinkan. Kami mengutamakan bagaimana keselamatan dari pilot tersebut, sehingga di beberapa kejadian kita tidak melakukan operasi waterbombing ini. Di lain pihak, jumlah air yang ada di darat juga terus berkurang. Namun demikian, kami tetap melakukan kanalisasi, kami telah melakukan penggalian sumur bor, dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik sehingga air bisa diambil melalui darat lebih gampang dekat dengan titik api ataupun titik panas. Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana air diambil melalui pesawat, ya, melalui helikopter. Ada bucketnya, ada semacam ember diambil, dan ini langsung disebarkan tepat di titik api yang ada di permukaan tanah. Dan ini pekerjaan yang sulit, tetapi ini sudah personil kita sudah terlatih untuk melaksanakannya. Video ini menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara Satgas Udara maupun Satgas Darat. Ketika di Satgas Darat sudah melakukan pemadaman api melalui selang dan maupun sumber air yang dari sumur maupun kanal-kanal, di pihak lain ada juga waterbombing yang dilakukan oleh helikopter. Jadi ini kita padukan sehingga upaya tersebut maksimum. Perlu kami sampaikan juga bahwa operasi modifikasi cuaca adalah salah satu operasi yang dilakukan dari Satgas Udara. Nah, namun demikian, tentu ini kami mempertimbangkan adanya bibit awan yang ada di atmosfer sehingga bisa kita laksanakan. Sekecil apapun potensi terjadinya atau optimalisasi terjadinya hujan, tentu kami akan mempertimbangkannya. Di Riau dilakukan dua sorti sebanyak 2.000 kilogram NaCl disebarkan, disemaikan. Di Jambi juga demikian. Di Kalimantan Barat satu sorti atau 800 kilogram. Di Lampung juga masih tetap dilakukan sebanyak satu sorti. Sedangkan di provinsi yang lain seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak adanya informasi titik-titik awan di atmosfer. Sehingga jumlah NaCl atau garam yang disemaikan sebesar 5.600 kilogram. Ini adalah beberapa contoh operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Riau, Jambi maupun Lampung, dan berhasil melakukan optimalisasi terjadinya hujan. Seperti di Riau misalnya, intensitas hujan ringan sedang dan lebat ada di Kabupaten Kampar, Indragiri Hulur, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Kota. Sedangkan di Jambi, hujan ringan ada terjadi di beberapa kabupaten seperti Merangin dan Sarolangon, serta Kabupaten Bungo. Hujan sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Di Lampung terjadi juga hujan di Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, serta Lampung Selatan, dan sedikit di wilayah Timur Lampung. Hari ini Bapak Menteri Kehutanan dan Kepala Badan berkunjung melakukan rapat koordinasi dengan jajaran di Sumatera Selatan. Tentu ini kita sambut baik untuk memperkuat bagaimana Satgas Darat, Satgas Udara bekerja. Dari hasil kunjungan tersebut disampaikan bahwa Ada titik api, 11 titik api tertanggal 29 Agustus yang lalu, dan luas lahan yang terbakar sebanyak 60 hektar, ada dipadamkan 15 hektar, dan penanganan saat ini ada 45 hektar sisa. Dan operasi pemadaman ini melalui Satgas Darat memberikan hasil yang signifikan dari upaya-upaya yang lain, sehingga BNPB dan pemerintah daerah akan memperkuat Satgas Darat dengan penambahan personil dan dukungan peralatan. Kami ingin menambahkan informasi adanya penanganan karhutla di Papua Barat. Provinsi Papua Barat juga terjadi kebakaran karhutla. Pertanggal 30 Agustus 2026 secara umum sudah dapat terkendali, namun masih ditemukan titik-titik asap. Sehingga hotspot yang ditemukan itu atau titik panas yang ditemukan itu sebanyak 20 titik, titik api sebanyak 5 titik, jarak pandang sekitar 7 sampai 10 km. Dan upaya yang dilakukan adalah waterbombing, ada bantuan 2 heli dari PB Berau, dan ini kita sambut baik. Pihak swasta juga ambil andil dalam mendukung penanganan karhutla, dan 1 helikopter dari BNPB sudah melakukan penyebaran air sebesar 662 ribu liter air. Ini kita lihat di Papua Barat juga ya, yaitu operasi darat sementara juga dihentikan, jadi operasi udara yang kita utamakan di sana. Vegetasi tinggi dan rapat menyebabkan air waterbombing banyak tertahan di tajuk pohon. Jadi halangannya adalah tingginya dan lebatnya vegetasi yang ada di sana. Dan hanya 1 helikopter yang dapat beroperasi bersamaan karena tower Bandara Babo tidak mengcover area operasi. Juga keterbatasan stok after, jadi ini juga kami akan melakukan berbagai pendekatan sehingga stok after menjadi tersedia nantinya. Jadi besok juga akan dilakukan operasi dan dilakukan pemetaan ulang sebagaimana kami sampaikan. Pertama-tama itu operasinya itu adalah pemetaan atau pemantauan apakah ada titik api atau titik panas. Kemudian Satgas perlu diaktifkan kembali, kemudian potensi kemudahan terbakar sangat tinggi, dan ini tanggal akan terjadi hari ini maupun sampai tanggal 5 September nanti, terutama di Teluk Bentuni dan Fak-Fak. Pesawat kita juga akan tetap standby. Demikian yang bisa kami update dari penanganan karhutla di beberapa provinsi prioritas dan juga beberapa provinsi yang lain. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Rizal untuk menyampaikan update terkait dengan penanganan karhutla. Silakan Bapak Rizal.
4: Terima kasih Pak Dardan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Selamat sore rekan-rekan dari media dan masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita semua menyampaikan rasa prihatin kita dan empati kita kepada masyarakat yang khususnya terdampak kebakaran hutan dan lahan serta berdampak terhadap kabut asap, khususnya masyarakat di wilayah Sumatera maupun juga Kalimantan. Kami memahami bahwa kondisi ini yang dihadapi oleh masyarakat bukan kondisi yang ringan. Tentunya akan berdampak terhadap bidang kehidupan yang lainnya serta juga kesehatan. Kebakaran telah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini di berbagai wilayah, baik di 6 provinsi yang prioritas maupun di luar provinsi prioritas. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini bukan lagi semata-mata terkait dengan kondisi antisipasi dan mitigasi. Kita sedang menghadapi kejadian karhutla yang membutuhkan penanganan secara serius, cepat dan juga terpadu. Pemerintah tentunya saat ini sudah beberapa bulan dari hari ke hari beserta masyarakat bekerja gotong royong dalam pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan. Namun tentunya masih juga ada beberapa kejadian yang melibatkan masyarakat dalam memantik api yang ada. Pada kesempatan ini, saya dari Kementerian Lingkungan Hidup akan menyampaikan tiga hal utama, yaitu penanganan karhutla, kemudian pencemaran udara, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, serta penanganan kabut asap dan ataupun juga transmitter haze. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, baik itu preemptif, preventif maupun represif, akan saya laporkan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa terkait dengan kesiapan, terutama operasi darat yang disampaikan Pak Beto tadi, Kementerian Lingkungan Hidup sudah membentuk 95 MPA yang tersebar di Sumatera Selatan. Ada 18 masyarakat peduli api, kemudian ada Riau ada 15 masyarakat peduli api, Jambi ada 9 kelompok, Kalimantan Tengah ada 18 MPA, Kalimantan Barat ada 15 MPA, dan Kalimantan Selatan ada 20 MPA. Jadi total ada 95 MPA dengan jumlah total personilnya itu sebanyak 1.425 orang. Kemudian ini masih akan kita teruskan karena kita ada rencana ke depan masih akan membentuk sekitar 35 MPA lagi di tahun 2026. Kemudian upaya yang lainnya adalah kami juga telah menghibahkan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada MPA, yaitu 3.975 sarana prasarana yang telah dihibahkan. Itu terdiri dari fire rack itu 500 unit, kemudian fire beater, pompa jinjing, kemudian pompa punggung ataupun jet shooter, kemudian selang pemadam ada 375 unit, nozzle ada 100 unit, Y connector ada 75 unit, kemudian baju safety ada 1.125 unit, dan sepatu boot 1.125 unit. Itu salah satu upaya-upaya dalam penyiapan operasi darat yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan upaya-upaya pencegahan, Bapak Menteri sudah menerbitkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan peringatan tentang ada tiga surat edaran Menteri, yaitu surat edaran nomor 16 tahun 2025 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian surat edaran Menteri LH nomor PR2 Men LHK 107/2026 tentang kemudian larangan membakar di area tebu, kemudian surat edaran nomor 11 tahun 2025 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi mobilisasi karhutla. Kemudian terkait dengan langkah-langkah antisipatif lainnya adalah bahwa pada bulan lalu Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN itu sudah bertemu di Bali dalam rangka ministerial meetings transboundary haze pollution, mengantisipasi transboundary pollution ataupun pencegahan asap lintas batas. Jadi Menteri Lingkungan yang hadir pada saat itu, yang Menteri yang hadir langsung adalah Menteri LH Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Singapura, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya diwakili oleh eselon 1 ataupun setingkat deputi. Termasuk juga adanya technical working group. Jadi sudah mengarah ke teknis. Itu yang dilakukan oleh para direktur maupun setingkat eselon 3 di Kementerian Lingkungan Hidup di setiap negara ASEAN yang mengirimkan perwakilannya. Kemudian kami pun juga sudah membentuk brigade Daops, brigade kebakaran lahan, ya. Jadi rencana itu sampai 2029 kami berencana membentuk 13 kantor daerah operasi Brigade Kara. Memang saat ini baru saja terbentuk satu di Kabupaten Kuburaya. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak. Kita meskipun belum ada DAOPS Brigade Kara, namun kami mengupayakan mengkolaborasi petugas kami Kementerian Lingkungan Hidup dengan masyarakat peduli api yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian salah satu upaya lagi adalah kami sudah mengirimkan surat ke 2.226 perusahaan pada tahun lalu terkait dengan surat tersebut kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas di setiap perusahaan di dalam rangka menghadapi dan menanggulangi bila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan peringatan kepada 2.226 perusahaan. Kita kirimkan surat. Dan 80% mereka sudah mengirimkan surat ke kita terkait dengan melaporkan kesiapan di tiap-tiap perusahaan tersebut. Meskipun masih ada 20% yang belum memberikan responsnya. Kemudian upaya-upaya pemadaman kami selalu lakukan. Tentunya terima kasih kepada seluruh stakeholders. Ya, kita tahu bahwa bagaimana BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, provinsi, daerah, kota, kabupaten, ya, dan semuanya TNI Polri begitu berjibaku bahu membahu melakukan upaya-upaya mulai dari pemadaman maupun juga pencegahan. Selain itu pun juga kami melakukan pemantauan terhadap tinggi muka air tanah di area-area gambut. Ya, ini yang perlu kami sampaikan bahwa pre-wetting dalam rangka pencegahan itu sangat dipentingkan. Itu tergantung bagaimana kita melihat ataupun menilai tinggi muka air tanah. Ketika tinggi muka air tanah sudah kurang dari 40 cm dari permukaan, berarti sudah masuk fase rawan. 40-80 cm di bawah permukaan tanah, berarti sudah fase bahaya. Ya, apalagi di bawah 80 cm. Berarti gambut tersebut memang sudah benar-benar kering dan itu sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Dan sangat sulit ketika gambut sudah terbakar. Karena terbakarnya di bawah, meskipun tidak flaming seperti di tanah mineral yang rata-rata flaming, kelihatan apinya. Tapi kalau di gambut, itu apinya tidak terlalu muncul karena terjadi kebakaran itu di bawah permukaan. Sehingga yang muncul adalah asap-asap. Kemudian, selain kegiatan upaya-upaya preventif-preventif tadi, kemudian termasuk juga pemadaman, kita juga melakukan upaya penegakan hukum. Jadi hasil koordinasi tahun lalu ketika Deskarhutla dibentuk, itu untuk penegakan hukum melalui tiga jalur, yaitu sanksi administrasi, sengketa lingkungan hidup ataupun perdata, serta pidana. Untuk pidana, hasil rapat koordinasi, pidana akan ditangani oleh penyidik dari Polri, mulai dari tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri. Sedangkan perkara-perkara non pidana yang diproses non pidana itu ditangani oleh Kementerian Hukum, yaitu sanksi administrasi, pun juga penyelesaian sengketa lingkungan hidup ataupun juga perdata. Jadi upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi, ya, di Kalbar itu ada 7 badan usaha yang kita lakukan pemasangan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Ya, jadi di kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar, kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar. Jadi total ada 19 badan usaha, terdiri dari di Sumatera ada 4, di Kalimantan ada 4 provinsi. Ya. Jadi total terbakar dari ke-19 bidang usaha itu ada sekitar 11.046,69 hektar. Kemudian kami sampaikan bahwa PSLH ataupun perdata, ya, sengketa lingkungan hidup yang kita proses terhadap badan usaha ini dari tahun 2023 sampai 2025, ya. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses perdata ini tidak rata-rata lebih dari 1 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 2 tahun, namanya proses perdata, gugatan perdata. Jadi periode 2023 sampai 2025 yang belum selesai, itu total ada 32 perkara. Ya, dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar 5,30 triliun. Ya, itu nilai kerugian dalam dokumen, ya, yang kita ajukan. Kemudian untuk tindakan pemulihan, jadi kita harus bedakan antara kerugian lingkungan hidup yang 5,30 triliun dengan tindakan pemulihan. Nilainya mencapai 9,50 triliun, ya. Jadi jangan disatukan, nanti karena berbeda pengertiannya, ya. Sedangkan untuk yang sudah putus dan dibayar tahun ini, tahun 2026, negara mendapatkan penerimaan PNBP, ya, dari khusus Karhutla sebesar 128.680.978.500 rupiah. Jadi rekan-rekan media, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, termasuk juga tambahan bahwa KLH juga melakukan operasi OMC. Kita ada anggaran untuk sekali OMC yang kita laksanakan di Kalteng dan Kalbar, meskipun perkembangannya masih kami pantau karena baru dimulai dari kemarin. Itu akan kita laksanakan selama 8 hari di Kalteng dan 8 hari di Kalbar. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, terima kasih Pak Deputi. Bapak Rizal tadi sudah menyampaikan bagaimana penanganan, kemudian langkah-langkah strategis ke depan, serta penegakan hukum yang sudah dibeberkan tadi. Semoga informasi ini tentu bermanfaat buat kita semua dan buat masyarakat. Dan kami akan menyampaikan beberapa himbauan-himbauan kepada warga. Yang pertama adalah agar seluruh warga negara yang terdampak karhutlah tentu untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar. Selain itu juga masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti tidak membakar sampah, kemudian memastikan puntung rokok, kalau merokok jangan merokok, kalaupun merokok jangan dibuang sembarangan puntung rokoknya, dan pastikan sudah padam. Kemudian yang ketiga adalah Kalau ada masyarakat yang melakukan wisata alam atau camping, pastikan api unggun ataupun yang lainnya telah padam sempurna, sehingga tidak meninggalkan sesuatu yang mudah terbakar di lokasi camping ataupun wisata alam yang dilaksanakannya. Segera menghubungi kami ketika menemukan adanya titik-titik api ke 117, call center kami ada 117 di BNPB, atau langsung melaporkan ke BPBD setempat atau instansi yang lain jika melihat adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian darurat lainnya di lingkungan sekitar, agar penanganan dapat dilakukan segera dan dapat kita laksanakan dengan sesegera mungkin, tentu tidak sampai membesar. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tadi Bapak sudah ada instruksinya. Kementerian Dalam Negeri juga memberikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Isinya salah satu adalah dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Ya, waspadai potensi bahaya kebakaran di lokasi tempat pemrosesan air sampah. Jadi ini juga ketika membuang sampah, ada warga yang di sana, jangan membakar sampah di tempat TPA, termasuk juga di wilayah perumahan tentu. Kemudian himbauan kami juga kepada Pemda agar melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan TPA, serta memastikan warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Baik, ada satu informasi yang penting yang bisa kami sampaikan, bahwa per hari ini kami mendapatkan informasi bahwa Gunung Sinabung lagi aktif, sehingga sekarang dari level 2 menjadi level 3, dan kolom erupsi itu ada sekitar 3.500 meter ya, di atas puncak, dan arah kolom tersebut cenderung mengarah ke timur dan tenggara atau mengarah ke wilayah Kabupaten Berastagi. Berdasarkan laporan yang kami terima, hingga saat ini belum ada korban jiwa maupun kerusakan dampak erupsi tersebut. Kami menghimbau BPBD dan pemerintah setempat serta lintas instansi terus melakukan distribusi masker, sudah dilakukan distribusi masker, tapi terus dilakukan agar warga terhindar dari dampak abu vulkanik. Warga diminta untuk tetap tenang, namun tetap waspada, mengikuti himbauan dari instansi terkait, dan hanya dapat mengakses informasi dari pihak yang berwewenang, serta informasi yang sudah terverifikasi. Bapak Ibu rekan media yang kami hormati, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami sayangi, kami cintai, demikian informasi dan pembaruan informasi yang kami dapat sampaikan hari ini. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja dan membantu dalam penanganan bencana, khususnya hari ini adalah masalah karhutla maupun

0: membuka tiga pertanyaan yang relevan dengan informasi yang kami sampaikan, dan ini boleh ditujukan kepada siapa. Terima kasih.
1: Bapak, perkenalkan, saya Cecilia dari media NHK Jepang. Bapak mau bertanya terkait dengan rencana pihak pemerintah Jepang yang saat ini sudah mengirimkan bantuan untuk membantu penanganan karhutla. Sejauh ini koordinasi dengan pemerintah Indonesia termasuk BNPB seperti apa, dan nanti akan difokuskan di daerah mana? Kemudian
2: Indonesia menyapa sore.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.

0: Tadi kami telah menghadirkan konferensi pers update penanganan karhutla di Indonesia dengan narasumber Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Irjen Pol Rizal Irawan. Lalu ada PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan. Lalu kami akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG.
1: Kabar bursa dan rupiah
0: ditutup menguat di level 6.525,48 pada sesi perdagangan hari ini. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan hari ini. IHSG ditutup pada posisi 6.525,48, naik 7,36 poin atau 0,11% setelah dibuka di level 6.511,1 pagi tadi. Pergerakan IHSG didominasi 392 saham naik, 233 saham turun, dan 166 saham stagnan. Sementara aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi sebesar Rp24,45 triliun. Volume saham yang diperdagangkan tercatat sebanyak 48,78 miliar lembar saham, sedangkan frekuensi perdagangan mencapai lebih dari 2,38 juta kali transaksi. Sebelumnya, Head of Retail Research Analis BNI Sekuritas Fani Suherman memperkirakan IHSG berpeluang menguat pada perdagangan hari ini. Proyeksi tersebut menyusul kemampuan IHSG bertahan di atas level support 6.500 pada perdagangan sebelumnya. Pergerakan IHSG juga turut dipengaruhi sentimen bursa saham regional Asia. Mayoritas bursa Asia menguat seiring penurunan harga minyak mentah dan imbal hasil obligasi. Penurunan tersebut didorong optimisme terhadap dimulainya kembali dialog Iran dan Oman. Investor juga mencermati peluang pembukaan kembali Selat Hormuz yang dapat memengaruhi sentimen pasar global. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan penutupan sementara wisata pendakian di 9 taman nasional yang memiliki tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi. Menhut menyampaikan kebijakan diambil untuk menjaga keselamatan para pendaki sekaligus memaksimalkan sumber daya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Selain itu, sejumlah helikopter waterbombing juga telah dikerahkan ke taman nasional yang mengalami kebakaran untuk membantu pemadaman. Berita dalam negeri lainnya, Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus mulai hari ini. Sebagai upaya mencegah dampak buruk asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Disti Kalimantan Tengah Reza Prabowo mengatakan pelaksanaan PJJ akan dievaluasi setiap 3 hari, menyesuaikan kondisi kualitas udara akibat kabut asap. Reza juga menjelaskan pelaksanaan PJJ dilakukan dengan mengacu pada nilai indeks standar pencemar udara di masing-masing kabupaten kota, sebagai dasar penentuan kondisi pembelajaran tatap muka. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan pemerintah Indonesia sedang memverifikasi informasi terkait WNI yang diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia melalui perwakilan RI, serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menjelaskan apabila keterlibatan WNI tersebut terverifikasi, maka hal itu merupakan tindakan individual dan tidak mewakili kebijakan maupun posisi pemerintah Indonesia. Ia menyatakan, pemerintah Indonesia akan terus mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Berita olahraga, pelatih kepala timnas U20 Indonesia Nova Arianto mengatakan timnya siap menghadapi pertandingan perdana grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Menghadapi Malaysia U20 di Lau National Stadium Kilometer 16. Nova mengakui pada awal persiapan terdapat sejumlah pemain yang mengalami kendala kebugaran. Namun kondisi itu berangsur membaik setelah para pemain mendapatkan waktu recovery yang cukup. Ia menegaskan timnya tidak ingin menganggap remeh lawan karena seluruh tim di grup H memiliki kekuatan yang patut diwaspadai.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia Menyapa Sore.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia soal pendapatan minimum atau take home pay dokter. Idi mengusulkan agar pendapatan minimal dokter sebesar 30,8 juta rupiah untuk dokter umum per bulan dan 110 juta rupiah untuk dokter spesialis. Indeks harga saham gabungan IHSG menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan Senin 31 Agustus. IHSG ditutup pada posisi 6.525,48 atau naik 7,36 poin, 0,11% setelah dibuka di level 6.511,10. Kemlu RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Hal itu disebutkan juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia Menyapa Sore.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
3: Warta Nusantara.

0: Rumah Sakit Umum Pusat RSUP di Ibu Kota Nusantara direncanakan akan beroperasi penuh mulai Oktober 2026 bersama reporter Andreas Trisno.
1: Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Nusantara di Ibu Kota Nusantara ditargetkan dapat beroperasi penuh pada Oktober 2026. Otorita Ibu Kota Nusantara terus melengkapi fasilitas dan peralatan rumah sakit sekaligus memastikan kesiapan tenaga kesehatan serta tata kelola layanan. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKEN Alimudin mengatakan, proses perpanjangan izin rumah sakit masih berjalan. OIKEN juga berkoordinasi dengan pengelola rumah sakit untuk memastikan seluruh fasilitas siap digunakan. Alimudin berharap pada Oktober mendatang seluruh peralatan rumah sakit telah tersedia. Ia juga berharap Ikatan Dokter Indonesia dapat mendukung OIKEN dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan karakteristik IKN.
2: Harapan kita dengan rumah sakit yang paripurna, yang ongoing, seperti misalkan rumah sakit kesehatan, ini sedang proses perpanjangan izin RSUP. Insya Allah di bulan Oktober mudah-mudahan alatnya sudah lengkap semua, mungkin ada di RSUP kita, karena memang kita arahnya adalah untuk menciptakan, membangun rumah sakit yang paripurna. Mohon kami bisa disupport bagaimana merumuskan kebijakan kesehatan sesuai dengan Perpres 63 di Ibu Kota Nusantara supaya bisa menjadi contoh tata kelola pemerintahan termasuk di dalam layanan kesehatan.
1: Sementara Direktur RSUP IKN Dr. Gotama Erlangga mengatakan pihaknya juga terus menyiapkan kelengkapan fasilitas di rumah sakit yang akan jadi rumah sakit standar nasional tersebut.
3: Kami dari Kemenkes, dari Rumah Sakit OIKN tentunya pasti mendukung program pengembangan kawasan juga ya Pak tentunya. Namun kembali lagi sekali lagi kami butuh waktu ya Pak untuk penyesuaian. Yang pertama, yang kedua adalah kami butuh penyesuaian untuk mempersiapkan segala equipment kami, peralatan termasuk obat dan BHP kami juga.
1: Pengembangan sistem kesehatan di IKN diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga diharapkan jadi contoh tata kelola layanan kesehatan yang dapat diterapkan di daerah lain. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. BPBD Sultra mencatat sepanjang Januari hingga Juli, luas karhutla yang terbakar mencapai 2.376,94 hektar. Dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terdampak paling luas. Bersama reporter Idam. Idam.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra, Laude Saifuddin mengatakan akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada bulan Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan identifikasi karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan. Dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas yakni mencapai 1.913,64 hektar. Disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur sebanyak 55,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Buton Tengah mencapai 17,12 hektar.
5: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Ya, itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi baik itu kebakaran, ya kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat siap mendukung untuk mensuplai ya baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten-kabupaten di Sulawesi Tenggara seperti itu.
4: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laude Syaifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota, di mana bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin Alcon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan Alcon dan bantuan operasional serta bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Catatan peristiwa
0: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
6: Warta Nusantara.
0: Air PDAM berubah asin akibat kemarau panjang. Warga Pontianak Timur hingga hari ini mengandalkan antrian air bersih untuk bertahan. Bersama reporter William Van Heren. William.
7: Baik, apa dengar Pro 35 saya berada. Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi mengatakan, layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air namun harus membawa wadah berupa galon atau jerigen, sementara penggunaan tangki tidak diperbolehkan. Di penuturan penjaga booster Perumnas 3 yang bertugas, Abdul Hadi.
8: 8 sampai jam 10 malam.
9: Oh, 10 malam, iya. Kira-kira dibatasi atau enggak?
8: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
9: Oh, pasal nggak pakai tangki mobil?
8: Pasal jangan pakai tangki ya, sebab itu tangki itu dari BPM, radio dari BMP, dari keluarga yang minta di daerah Kampung Galang, daerah setiap kelurahan lah. Nanti kalau kelurahan lain itu biasa diantar.
9: Oh gitu, boleh atau permintaan warga atau?
8: Biasanya permintaan warga.
9: Oh.
8: Kayak Bapak tadi kan nanya kan, boleh tak kami pergi tinggi? Tidak boleh, saya bilang. Minta izin ke PDAM
9: dulu.
8: Nanti dapat rekomendasi. Tapi mereka yang nanti tidak perlu Bapak ambil, saya bilang. Bapak,
9: berarti ini akan sampai kapan, Pak?
8: Sampai kapan, saya belum tahu.
0: William. Ya, William, silakan dilanjutkan laporannya.
10: Menurut Abdul Hadi, layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak. Pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Sementara warga komplek di daerah tersebut mengatakan air bersih dari PDAM sangat membantu masyarakat, sebab air PDAM yang biasanya digunakan sehari-hari kini terasa asin. Layanan air bersih ini pun menjadi solusi sementara bagi masyarakat sembari menunggu kondisi air PDAM kembali normal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Ibu Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keterbatasan kompetensi guru menjadi salah satu alasan masih adanya penolakan terhadap anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Bersama reporter Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, Hana, pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya masih adanya sekolah yang menolak siswa berkebutuhan khusus karena keterbatasan tenaga pendidik. Wakil Kepala Sekolah Luar Biasa Mutiara Bunda, Rusdin, mengatakan penolakan tersebut terjadi karena sekolah maupun guru belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Berikut pernyataannya.
12: Kendala di alasan karena yang memiliki standar ilmu kebutuhan, ada juga yang mengatakan bahwa kesal atau guru melakukan kebutuhan karena mengganggu teman-teman yang lain. Ada juga alasan karena memang gurunya tidak memiliki kemampuan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus.
11: Rusdin menilai keterbatasan kemampuan guru menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Menurutnya, kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus seharusnya tidak hanya dimiliki guru di sekolah luar biasa atau SLB. Yang menambahkan, pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Karena itu, setiap anak dengan berbagai kebutuhan semestinya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya penolakan dari pihak sekolah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 30 nelayan Kota Semarang diajarkan memanfaatkan aplikasi BMKG untuk memantau cuaca dalam sekolah lapang cuaca nelayan. Bersama reporter Bahtiar Rifai.
13: Di mana tujuannya adalah memberikan informasi.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mendorong nelayan untuk memanfaatkan teknologi informasi cuaca dan kelautan sebagai upaya meningkatkan keselamatan saat melaut. Edukasi tersebut diberikan melalui kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Aula Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang pagi tadi. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Tegal, Kaharudin, mengatakan kegiatan SLCN bertujuan memberikan pemahaman kepada nelayan mengenai cara membaca dan memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG. Menurut Kaharudin, sebagian nelayan masih mengandalkan pengetahuan tradisional dalam menentukan kondisi cuaca sebelum melaut. Namun menurutnya perubahan iklim membuat kondisi cuaca semakin sulit diprediksi, sehingga pengetahuan tersebut perlu dipadukan dengan informasi berbasis teknologi. Ia menyebut teknologi BMKG dapat menjadi pelengkap bagi pengetahuan yang selama ini digunakan nelayan untuk mengetahui prospek kondisi cuaca dan laut.
13: Di mana tujuannya adalah memberikan informasi, cara membaca informasi BMKG, kemudian juga yang lainnya. Jadi agar para nelayan bisa membaca informasi yang diberikan dari BMKG.
14: Kaharudin mengingatkan nelayan untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi secara tiba-tiba, baik di wilayah laut maupun daratan. Kondisi tersebut dinilai beresiko apabila nelayan tidak memperoleh informasi cuaca sebelum berangkat melaut. Dalam kegiatan SLCN, peserta tidak hanya mendapatkan materi secara teori, tetapi juga praktek menggunakan aplikasi Inawis yang berisi informasi cuaca dan kelautan milik BMKG. Pelatihan diikuti sekitar 30 nelayan serta sejumlah pemangku kepentingan, termasuk penyuluh dari Dinas Perikanan. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang Sunarto mengatakan, nelayan juga didorong untuk meningkatkan kompetensi menghadapi kondisi cuaca yang semakin dinamis. Selain kemampuan membaca kondisi alam, nelayan juga diarahkan memanfaatkan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan keselamatan saat melaut.
15: Bagaimana meningkatkan kompetensi nelayan untuk ilmu titennya dia nanti ditambahkan dengan bagaimana membaca data-data dari BMKG yang itu pasti menjadi sebuah analisis yang handal.
14: Sunarto mengatakan melalui SLCN, pemerintah bersama BMKG berupaya meningkatkan kompetensi nelayan dengan memadukan pengetahuan yang selama ini dimiliki dengan kemampuan membaca data cuaca. Ia berharap informasi BMKG dapat menjadi dasar analisis bagi nelayan sebelum maupun saat melakukan aktivitas di laut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kemarau panjang, BPBD Kota Ternate tengah membuat penampung air di tiga tempat yakni Kulaba, Tobololo, dan Loto bersama reporter Syakir Saleh.
16: Sesuai instruksi wali kota, kami melakukan pembangunan penampung air ya, atau embung.
17: Guna mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate membangun tampungan air di tiga titik lokasi rawan kebakaran dalam wilayah Kota Ternate. Kepala BPBD Kota Ternate Ferry Hamdani Woli kepada RRI mengatakan pembangunan tampungan air bagi warga dilakukan bukan hanya untuk mengantisipasi kebakaran lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyiram lahan pertanian mereka. Kapasitas penampungan air 8 kubik dan dilakukan pengisian secara periodik oleh pihak BPBD.
16: Ya, sudah beberapa kali kami mengisi kembali karena sesuai arahan Pak Wali, pak ini bukan cuma dipakai untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, tetapi juga dipakai untuk menyiram tanaman perkebunan masyarakat.
17: Ferry menambahkan, sejak periode Juli hingga Agustus tercatat telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 6 titik, namun berhasil dipadamkan oleh pihaknya bersama tim TNI Polri dan warga masyarakat. Himbauan dan sosialisasi juga gencar dilakukan pihaknya agar warga bisa bersama-sama mengantisipasi kebakaran akibat pembukaan lahan. Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Julianto mengatakan kesiapan personil serta sarana dan prasarana juga telah dilakukan pihaknya guna membantu pemerintah kota dalam mengantisipasi kebakaran lahan akibat kemarau panjang.
18: Mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada tiga tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar apinya.
17: Sementara itu, Ike Talahatu dari BMKG Stasiun Babulah Ternate mengatakan pihaknya secara terpusat hingga ke daerah telah melakukan langkah antisipasi mengingat kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober nanti. Mitigasi dengan sinergi penuh diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran baik di hutan maupun di pemukiman warga. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Kami akan hadirkan laporan lalu lintas bersama Korlantas Mabes Polri yang akan disampaikan Brigadir Rian. Brigadir Rian, silakan.
20: Pemirsa, Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita akan mulai dari kilometer 57 rest area Kerawang. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini, kendaraan dari arah Cikampek yang mengarah ke Jakarta, kita bisa melihat bahwa lalu lintas nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhati-hati dan tetap jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan antisipasi untuk penggunaan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan darurat. Dan selanjutnya kita bergeser ke kilometer 19 rest area, di mana kendaraan dari arah Cikampek yang menuju ke arah Jakarta pada sore ini juga masih dalam keadaan relatif lancar, begitupun juga dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Cikampek. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara untuk selalu patuhi batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dalam batas yang normal. Dan selanjutnya kita menuju ke kilometer 4500 Pondok Gede. Kendaraan dari arah Cikampek yang menuju ke arah Jakarta juga masih dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara tetap selalu jaga jarak dan hindari menggunakan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan kita menuju kawasan terakhir yaitu di flyover Cawang kilometer 0200. Kendaraan dari arah tol dalam kota dari arah Cawang yang menuju ke arah Grogol pada sore hari ini masih nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di underpass Cawang dari Jalan Mayjen Sutoyo yang menuju ke Jalan DI Panjaitan pun juga nampak dalam keadaan kondusif lancar. Di mana pada sore hari ini untuk di jalur tol belum ada terlihat peningkatan volume kendaraan, masih dalam batas yang normal. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas dan tetap mengikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan untuk update informasi NTMC Korlantas Polri, Anda juga dapat mengakses website korlantas.polri.go.id atau di Instagram kami di korlantas_ntmc dan juga bisa menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui WA Center di 0858-7150-0669. Sekian Brigadir yang melaporkan, selamat sore dan salam presisi.
0: Baik, Brigadir Rian, terima kasih telah menyampaikan pantauan lalu lintas sore terkini.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
22: Warta Nusantara.
0: BPBD Kabupaten Donggala mencatat sebanyak 34 kasus karhutla terjadi hingga Agustus 2026. Bersama reporter Sofian. Sofian.
23: Ya, baik pendengar, sebanyak 34 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercatat terjadi di Kabupaten Donggala sejak awal tahun hingga 24 Agustus 2026. Pejabat BPBD Donggala Muhammad Nasir mengatakan, dari seluruh kejadian tersebut, kebakaran dengan luasan terbesar terjadi di Desa Alindau, Kecamatan Sindue Tobata pada 18 Agustus lalu, dengan luas lahan yang terbakar sekitar 13 hektar. Proses pemadaman di lokasi tersebut berlangsung selama 2 hari dan melibatkan sekitar 150 personel, terdiri atas BPBD, TNI, Polri, serta masyarakat. Sementara itu, BPBD Donggala sampai saat ini belum merekapitulasi total keseluruhan luasan lahan yang terbakar termasuk penyebab yang paling banyak terjadi sebabkan karhutla. Berikut kita dengarkan kutipan pernyataan dari Muhammad Nasir selaku pejabat BPBD Donggala.
24: Untuk kondisi di Kabupaten Donggala sendiri, per tanggal 24 Agustus itu ada 33 kejadian. Tapi tidak dibedakan ini besar besar atau kecil. Yang paling besar kemarin itu di Kalindau, di Desa Lindau. Itu kemarin penanganannya 2 hari. Nah, itu belum sempat kita simpan siur juga, karena setiap kebakaran ini, ketika kami telusuri, tidak ada yang maksudnya saksi mata dan melihat langsung proses kejadian awalnya.
23: Pendengar, untuk mencegah meluasnya karhutla, BPBD Donggala telah mengeluarkan imbauan kepada camat, kepala desa, dan lurah agar mengingatkan masyarakat menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Masyarakat juga dan berangin. Membersihkan lingkungan dari bahan mudah terbakar, menghemat air bersih, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Muhammad Nasir menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat karena menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau panjang dan fenomena El Niño yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membuat warga di kepulauan kesulitan mendapatkan pasokan air. Polda Sulut salurkan bantuan air bersih untuk masyarakat di Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua bersama reporter Meiki Kodowati.
1: Kemarau panjang dan fenomena El Nino melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara membuat warga di kepulauan kesulitan mendapat pasokan air. Merespon kondisi tersebut, Direktorat Kepolisian Polairut Polda Sulawesi Utara turun tangan menyumbangkan bantuan 72 ribu liter air bersih ke Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua Jumat 28 Agustus 2026. Bantuan kemanusiaan ini merupakan arahan langsung dari Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Dr. Royke Harilangi sebagai wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat pesisir. Direktur Polair Polda Sulawesi Utara Komisaris Besar Polisi Bajuwaji Yuda Prajas didampingi Wakil Direktur bersama Ketua Bayangkari saat meninjau langsung pendistribusian bantuan air bersih untuk warga kepulauan mengatakan begitu mendapat informasi kekurangan air di kepulauan itu, pihaknya langsung respon dan membawa langsung air bersih sebanyak 72 ribu liter.
2: Kemarin kita mendapat informasi bahwa masyarakat di pulau yang terdekat dengan Manado, Pulau Bunaken dan Manado Tua itu kekurangan air bersih karena dampak musim kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino, maka kita berinisiatif mengirimkan air bersih.
1: Polairut Polda Sulawesi Utara membantu manakala ada masyarakat yang ingin mendapatkan air bersih. Sementara itu warga Manado Tua 2, Neti Kalalang mengungkapkan bahwa kekeringan ekstrim telah melanda wilayahnya sejak beberapa bulan terakhir dan sangat berterima kasih atas bantuan air bersih.
3: Dan mewakili warga tentunya orang mengucapkan banyak terima kasih kepada Dirut Pol Air yang so babantu batu orang selaku masyarakat yang ada di Kelurahan Manado Tua 2 khususnya lingkungan 3 dan 4. Kedepannya kalau belum ada ujang, orang meminta lagi untuk air bersih. Untuk Pak Kapolda Sulut, kami mengucapkan banyak terima kasih Pak atas bantuan air ini.
1: Kehadiran aparat kepolisian beserta Bayangkari dalam mendistribusikan air bersih ini tidak hanya sekedar meringankan dahaga warga pulau, tetapi juga menjadi bukti nyata sinergitas dan pengabdian Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat di saat krisis melanda. RRI Manado, Meiki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di puncak kemarau di Nusa Tenggara Timur bersama reporter Wiwin Ngari.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsungnya puncak musim kemarau pada Agustus hingga September. BMG Madya Klimatologi Kelas 1 Kupang Rian Sudrajat menegaskan musim kemarau tidak secara otomatis menyebabkan kebakaran dan Oepura disebut mencatat hari tanpa hujan terpanjang mencapai 97 hari. Kondisi tersebut membuat vegetasi semakin kering dan mudah terbakar.
5: Pada periode puncak musim kemarau saat ini, jumlah hari tanpa hujan yang dapat berlangsung cukup panjang dan kondisi tersebut menyebabkan vegetasi semakin mengering, rumput semak belakar daun-daun kering ranting maupun vegetasi dapat menjadi lebih mudah terbakar. Selain itu, dari sisi cuacanya, terdapat beberapa faktor yang juga perlu menjadi perhatian kita semua, seperti suhu udara yang relatif tinggi pada siang hari, kelembaban udara yang rendah, dan angin yang cukup kencang di siang hari.
4: Sementara itu dari perspektif lingkungan dan kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kristianus Haleberek menyebut, kawasan savana menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap kebakaran, karena didominasi rumput yang mudah mengering. Kristianus mengatakan pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat.
25: Kabupaten yang mungkin yang perlu mendapat perhatian adalah Sumba Timur, kemudian ini yang kedua adalah Alor, kemudian yang ketiga itu adalah ini Sumba Tengah. Saya bisa maklumi kenapa mereka ini relatif tinggi. Itu adalah tadi sudah disampaikan bahwa tutupan dominan adalah savana.
26: Iya.
25: Savana itu dominasi rumput. Oleh karena itu saya kira sangat mudah untuk kita melihat kebakaran hutan di Sumba itu sangat mudah. Karena apa? Ini akan menimbulkan diskusi ya, debatable. Yeah. Kenapa ada livelihood di sana, ada kehidupan di sana.
4: Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi kunci utama menekan risiko kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Wiwin Ngari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian di Bali. Kondisi ini memaksa para petani memutar otak dengan membeli air bersih hingga menerapkan sistem irigasi tetes presisi agar pasokan pangan tetap terjaga. Bersama reporter Septiana Kinasi.
6: Kami bertani hortikultura, lebih tepatnya yaitu bertani cabai, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
7: Keterbatasan pasokan air di daerah dataran tinggi dan kawasan kering Bali mengancam keberlanjutan masa tanam di puncak kemarau. Kondisi tersebut berisiko menekan stok bahan pangan di pasaran akibat penurunan hasil produksi. Di wilayah dataran tinggi Buleleng, petani kesulitan mengairi tanaman hortikultura seperti brokoli, kubis, sawi, pokcoy, dan tomat akibat jenis tanah lempung berpasir serta larangan menyedot air danau secara langsung. Ketua Pemkab S. Martagiri Lesung sekaligus Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Buleleng Ika Nekagus Indrawan mengatakan petani harus membeli air dan mengangkutnya dengan mobil untuk mengisi tandon penampungan.
8: Memang agak kesulitan kalau kita sebagai petani berbudidaya di daerah dataran kering dan sumber air juga nggak begitu banyak di daerah saya. Ya, kita masih menggunakan secara manual, itu menggunakan kita menyedot air dengan mesin, ditaruh di tandon, terus dibawa pakai mobil.
7: Sementara itu di Desa Seraya Karangasem, krisis air sejak bulan April hingga Agustus memaksa petani menghentikan pertanian konvensional untuk tanaman pangan pokok seperti jagung dan padi. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jantrianda menjelaskan petani kini mengalihkan budidaya ke tanaman hortikultura penunjang lauk pauk seperti cabai dan sayuran secara terbatas dengan teknologi modern.
6: Kalau ketahanan pangan, pokoknya di jagung atau padi itu di musim kami, di daerah kami ya, terutama ya di Desa Serayu, itu saat ini belum, tidak bisa ya, karena kami hortikultura itu cuma terbentuk untuk di pangan lauk aja itu sebenarnya. Kami bertani hortikultura, lebih tepatnya yaitu bertani cabai karena menggunakan sebuah sistem modern, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
7: Agar tetap dapat bertani di musim kering, petani Karangasem menerapkan sistem pertanian modern irigasi tetes atau drip irrigation dan hidroponik yang dilengkapi otomatisasi timer serta panel surya. Petani berharap adanya dukungan pemerintah berupa bantuan alat penyedot air berkapasitas besar untuk memanfaatkan potensi embung agar aktivitas bertani dapat berjalan sepanjang tahun. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai penulisan sejarah Indonesia perlu menghadirkan perspektif yang lebih beragam. Menurutnya sejarah seharusnya tidak hanya dipelajari sebagai kumpulan tanggal dan nama tokoh, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memahami akar persoalan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Sejumlah penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya mengalami penundaan penerbangan dan gagal landing akibat kabut asap. Bersama reporter Sabella Indasari.
12: Beberapa jadwal penerbangan terpaksa harus mengalami penundaan.
26: Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya menyebabkan gangguan terhadap operasional penerbangan di Bandara Cilikriwut pada Minggu 30 Agustus 2026. Jarak pandang yang hanya mencapai sekitar 500 meter membuat proses pendaratan dan lepas landas pesawat tidak memungkinkan dilakukan, sehingga sejumlah jadwal penerbangan terpaksa mengalami penundaan. Salah satu penerbangan rute Surabaya Surabaya Palangkaraya bahkan harus kembali ke bandara asal atau return to base setelah pilot menerima informasi bahwa kondisi jarak pandang di Bandara Cilikriwut belum memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan menyampaikan, gangguan tersebut turut berdampak pada jadwal penerbangan berikutnya, termasuk rute Palangkaraya Semarang, karena menggunakan rotasi pesawat yang sama dari Surabaya menuju Palangkaraya. Pihak bandara menegaskan keputusan pilot untuk kembali ke bandara asal merupakan prosedur yang lazim dilakukan dalam upaya penerbangan apabila kondisi bandara tujuan tidak memungkinkan untuk didarati. Keselamatan penumpang dan seluruh awak pesawat menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan operasional. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, pengelola Bandara Cilikriwut telah melakukan koordinasi intensif dengan BMKG dan maskapai penerbangan guna memperoleh pembaruan kondisi cuaca serta jarak pandang. Sejumlah fasilitas juga disiapkan bagi penumpang seperti ruang tunggu di dalam terminal, air minum gratis, ruang oksigen di area keberangkatan domestik, serta masker bagi pengunjung yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara agar dapat menyesuaikan rencana perjalanan dan menghindari penumpukan penumpang.
12: Penerbangan rute Surabaya Palangkaraya tadi sudah sempat terbang dari Surabaya, namun ketika mendekati pendaratan di Bandara Udara Cilikriwut, pilot mendapatkan informasi bahwa jarak pandang itu masih 500 meter sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendaratan pesawat udara. Nah, kapten pilot memutuskan untuk RTB kembali ke base, return to base untuk memenuhi unsur keselamatan. Ini merupakan suatu hal yang biasa di dunia penerbangan. Apabila bandara destinasi tidak memungkinkan untuk didarati, maka kapten pilot untuk memutuskan mencari bandara alternate atau kembali ke base sebelumnya.
26: Sementara itu, tim penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya hingga kini telah melakukan pemadaman api di sejumlah wilayah. Upaya pemadaman dilakukan di beberapa titik kebakaran. Menurut Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, saat ini petugas juga melakukan proses pendinginan dan pembasahan pada kawasan yang sebelumnya belum sepenuhnya tuntas dipadamkan. Hal ini guna mencegah munculnya karhutla baru.
11: Sebagian memang ada yang sudah

0: kebakaran hutan dan lahan, serta mencegah meluasnya kebakaran di wilayah Kota Palangkaraya.
1: Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indahsari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Jember menyalurkan lebih dari 442 ribu liter air untuk wilayah terdampak kekeringan bersama reporter Anggi Widya.
3: Pendengar, kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember hingga akhir Agustus 2026 ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat sekitar 1.052 kepala keluarga terdampak kekurangan air bersih di 8 kecamatan. 8 kecamatan yang masuk dalam pemantauan BPBD Jember diantaranya Kecamatan Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsal Sari, Sumber Sari, Patrang, Rambi Puji, dan Cilbuk. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih sekaligus edukasi kepada masyarakat agar bijak menggunakan air.
4: Ya, kami sudah lakukan asesmen, kemudian pengiriman tandon dan distribusi air ya. Jadi sampai dengan mulai tanggal 2 Juli sampai dengan hari ini, kami sudah mengirim itu lebih kurang 442.500 liter air yang kita kirim di Pakusari, Kalisat, Silo, Jelbuk, Bangsal Sari, Sumber Sari, dan kemudian Patrang dan Rambi Puji.
3: BPBD memastikan persediaan air untuk penanganan darurat masih relatif aman dengan dukungan 6 sumber mata air. Namun masyarakat di wilayah terdampak tetap diminta menghemat air dan memprioritaskan untuk kebutuhan utama seperti minum dan memasak. Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Jember turut melakukan pemantauan dan edukasi kesehatan di wilayah yang mengalami kekurangan air. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan hingga saat ini belum ada laporan gangguan kesehatan yang berkaitan langsung dengan kekeringan.
4: Untuk laporan kesehatan sejauh ini dari tim kami yang di lapangan belum ada, Mas. Cuma kami dari PMI memiliki tenaga KSR yang menguasai tentang kesehatan. Tim kami sebelum ada laporan itu, kita sudah beberapa kali melakukan promosi kesehatan ke masyarakat. Minimal kawan-kawan KSR itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih dengan baik, dengan hati-hati agar, agar tidak tercecer.
3: BPBD dan PMI mengimbau untuk masyarakat yang mengalami kekurangan air segera melapor melalui kepala desa atau kepala kelurahan untuk selanjutnya dilakukan asesmen dan penanganan sesuai kebutuhan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kota Palembang memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang berulang, mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan titik api, serta mengingatkan warga agar tidak melakukan kegiatan yang memicu kebakaran. Bersama reporter Erlin Fartesa.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kerap terjadi di Sumatera Selatan dengan kondisi lahan yang kering dan cuaca panas dapat memperbesar resiko kebakaran. Oleh sebab itu, pencegahan perlu dilakukan bersama agar kebakaran tidak terus berulang dan asap tidak mengganggu masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palembang, Ahmad Furkon, mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan ditemukan titik api yang menyala pada malam hari di lahan yang kosong. Selain itu, ia mengimbau masyarakat ikut mencegah kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kebakaran.
6: Siap, Kak. Identifikasi masyarakat di lapangan memang banyak metode yang terjadi. Kita tidak bisa menyalahkan dan sebagainya, tetapi ada pernah kejadian saya mengalami di lapangan, melihat kondisi di lapangan, pernah api itu hidup di jam 8, di jam 9 di daerah tanah kosong. Nah, itu menjadi mungkin menjadi asumsi ya, asumsi kenapa bisa terbakar di malam hari karena aktivitas orang kan tidak ada. Untuk di Kota Palembang sendiri, setiap ada kejadian kebakaran lahan, kami bersama damkar dan tim kerja Kota Palembang langsung padam, karena memang luas wilayah Kota Palembang beda dengan luas kawan-kawan di kabupaten kota. Nah, jadi untuk di Kota Palembang, setiap ada kejadian kebakaran lahan, hari itu atau walaupun sampai subuh itu dipastikan sudah padam.
5: Sementara itu, salah seorang warga Sematang Borang, Angga, berharap kebakaran dapat segera berakhir dan tidak meluas ke lahan lain.

0: lainnya. Ia juga meminta pihak yang bertanggung jawab untuk berjaga di lokasi rawan kebakaran sehingga munculnya titik api baru dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
1: Harapannya semoga kebakaran hutan ini cepat selesai ya. Kami juga minta pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk bisa berjaga di lahan yang sering terbakar agar tidak bertambah lagi lahan yang terbakar.
0: BPBD Palembang juga memberi perhatian pada lokasi yang sering terbakar kembali setelah dipadamkan. Karena itu, pemerintah memperkuat sosialisasi dan pencegahan bersama camat serta masyarakat. Warga juga dihimbau segera melaporkan jika menemukan titik api dan tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu kebakaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Partesa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut erupsi Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Senin siang merupakan erupsi awal sehingga masih terdapat kemungkinan terjadi letusan yang lebih besar. Kepala Badan Geologi Lana Saria memastikan perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung akan terus dipantau dan tingkat aktivitas dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu. Apabila terjadi perubahan signifikan untuk dapat menjadi dasar aksi kesiapsiagaan di lapangan. Badan Geologi mencatat 85 kali gempa vulkanik, 1 kali gempa embusan, dan 1 kali tremor harmonik yang terekam sebelum erupsi pada pukul 10, lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan setempat meluncurkan portal pemantauan dampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla terhadap kesehatan di daerah setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kapuas Agus Waluyo mengatakan, portal pada laman dinkes.kapuaskap.go.id. Web pemantauan ISPA Karhutla dirancang sebagai pusat informasi yang menyajikan data terkini kasus infeksi saluran pernapasan akut, serta kualitas udara berdasarkan indeks standar pencemar udara. Pihaknya memberikan perhatian serius terhadap lonjakan kasus ISPA, sebab dalam dua pekan terakhir tercatat 2.638 kasus ISPA ditangani dan menjadikan penyakit dengan jumlah kasus tertinggi. Beralih ke informasi mancanegara. Juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Hossein Mohebi mengatakan serangan Amerika Serikat terhadap Pulau Larak yang berada di Iran merupakan sebuah kesalahan. Ia menambahkan serangan adalah kesalahan yang akan mengubah keseimbangan situasi sehingga tidak menguntungkan Amerika Serikat sekaligus menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi negara tersebut. Sebelumnya, kantor berita Fars melaporkan beberapa kali ledakan terdengar di Pulau Larak di Iran yang berada di Selat Hormuz. Kita ke informasi olahraga. Jonathan Christie akan menjalani China Master 2026 di Shenzhen pada 1 hingga 6 September sebagai ujian untuk status tunggal. Putra nomor 1 dunia yang dia capai sejak 25 Agustus dengan koleksi 87.631 poin. Hanya 6 hari sebelum turnamen Super 750 itu mulai. China Master menjadi panggung pertama Jonathan dalam status baru dan sekaligus unggulan pertama tunggal putra. Berdasarkan undian, Jonathan akan menghadapi atlet Malaysia Leong Jun Hao pada babak pertama yang keduanya memiliki head-to-head 4-3 untuk Jonathan.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami menghadirkan segmen Early Warning System dengan topik banjir bandang Nepal, alarm global di tengah krisis iklim. Menghadirkan narasumber secara virtual, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Profesor Erma Yuli Hastin. Lalu ada researcher in geomorphology and paleogeography Saint Petersburg State University Russian Federation, Gary Utama. Dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya, Gia Debora. Pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini kami akan membahas topik terkait banjir bandang Nepal, alarm global di tengah krisis iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3, Nepal kembali menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang yang menimbulkan dampak serius bagi masyarakat dan lingkungan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ancaman bencana tidak hanya persoalan lokal saja, tetapi juga bisa menjadi bagian dari tantangan global yang semakin kompleks. Di tengah perubahan iklim, pola cuaca dan juga curah hujan mengalami perubahan, sementara peningkatan suhu bumi dapat mempengaruhi intensitas serta frekuensi sejumlah kejadian cuaca ekstrim. Wilayah pegunungan seperti Nepal juga memiliki kerentanan khusus, mulai dari kondisi topografi, perubahan tutupan lahan hingga potensi longsor dan juga banjir bandang. Pertanyaannya adalah sejauh mana pendengar Pro 3 perubahan iklim berperan dalam meningkatkan resiko banjir bandang di Nepal dan juga apa yang menjadi keterkaitan bagi alarm global di tengah krisis iklim saat ini. Untuk membahas itu, di kesempatan malam hari ini kami sudah terhubung via Zoom dengan dua narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama, kami sudah bersama Profesor Dr. Erma Yuli Hastin. Beliau adalah Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN. Selamat malam, Prof. Erma.
4: Selamat malam, Mbak Gia.
3: Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama EWS malam hari ini. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mas Gary Utama. Beliau adalah researcher in geomorphology and paleogeography Saint Petersburg State University Russian Federation. Selamat malam Mas Gary.
5: Selamat malam Mbak Gia.
3: Baik, terima kasih Mas Gary sudah bergabung bersama EWS pada malam hari ini. Baik, untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Prof. Erma. Prof. Erma, bagaimana kita melihat fenomena banjir bandang yang terjadi di Nepal dari perspektif klimatologi, apakah memang ada keterkaitan untuk itu, Prof?
4: Ya, saya kira ini kan fenomena banjir bandang yang sangat-sangat mendadak ya. Artinya memang dalam hitungan menit begitu ya kejadiannya dari sejak runtuhnya gletser ini sampai ke lokasi yang terdekat ya, yang bisa meruntuhkan yaitu di pintu perbatasan antara Nepal dan Cina atau Tiongkok itu sekitar 7 menit air itu seperti mirip seperti mini tsunami gitu ya, mini tsunami tsunami yang ada di darat gitu di sungai itu terjadi gitu, sangat mendadak, sangat tiba-tiba dan diakibatkan pada awalnya karena ada gletser yang mencair begitu ya, dan fenomenanya disebut dengan GLOF, GLOF begitu. Dan ketika dilihat dari aspek klimatologis dari tahun 1950, ternyata grafik GLOF ini yang terjadi khususnya di area sekitar Nepal gitu ya, di area Himalaya lah pada umumnya, itu memang terjadi kenaikan. Jadi ada kenaikan terutama dalam hal volume ya, volume gletser yang mencair itu. Itu ternyata bongkahan-bongkahan yang turun atau mengalami keruntuhan gitu ya, itu dalam satu dekade terakhir itu mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya, sehingga otomatis ya, otomatis ini bukan glove yang biasa-biasa saja lagi gitu ya, karena kan peristiwa seperti ini sebenarnya ada, sudah terekam secara klimatologis di masa lalu ya. Kalau tidak salah ada dua kali kejadian besar seperti ini begitu ya, namun benar-benar tidak seperti yang kemarin. Benar-benar yang kemarin itu adalah peristiwa yang luar biasa ya, exceptional event begitu ya, kejadian yang benar-benar di luar dugaan dan sangat luar biasa, katastropik begitu kan ya. Nah, sehingga kita harus melihatnya sebagai sesuatu yang skalanya tadi katastropik gitu. Katastropik ini kan mau tidak mau kita harus berpikir bahwa kalau memang ini sudah pernah terjadi, bahwa pencairan gletser itu adalah hal yang lumrah terjadi pada musim panas, tapi kok volume gletsernya begitu ya, lalu dampak yang ditimbulkan ketika glove itu, fenomena itu sekarang terjadi, itu benar-benar mungkin kalau diskalakan itu bisa 10 kali lipat dari yang terakhir terjadi gitu ya, dan dampaknya pun begitu besar begitu ya, sehingga inilah yang mesti kita perhatikan atau menjadi kewaspadaan. Mengapa disebut alarm? Ya karena ini skalanya membesar gitu, volumenya membesar, kejadiannya juga tidak disangka-sangka sebelumnya dalam hitungan yang sangat cepat ya, rapid onset dari dia jatuh gitu ya, hanya membutuhkan waktu 7 menit, sehingga sekuat apapun kita berusaha melarikan diri pun tidak akan mungkin gitu dalam 7 menit tadi ya, kalau kita berada di area perbatasan tadi ya, di sekitar area tersebut. Nah, hal-hal inilah yang kita melihat, atau dari aspek iklim itu, sains iklim, ini kita melihatnya bahwa ini kejadian katastropik, tidak biasa, dan merupakan alarm dari mau tidak mau harus kita atribusikan bahwa ini tanda dari krisis iklim gitu ya, yang sudah semakin kuat gitu sinyalnya, begitu kira-kira Mbak.
3: Oke, saya ke Mas Giri, Prof. Herman, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, Mas Giri, kalau dari perspektif geomorfologi sendiri, mengapa wilayah Nepal ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir bandang dan longsor? Dan apakah ini memang sudah diprediksi atau dipastikan akan ada hal tersebut?
6: Baik, terima kasih Mbak Gia. Dan jujur apa yang disampaikan Prof. Erma, saya menambahkan disampaikan selaras ya, karena memang kondisi banjir bandang itu kan punya topografi ya, dia cenderung topografi yang perbukitan, pegunungan, kemudian kan longsoran, pencairan glasier, kemudian longsorannya turun ke lembah, kemudian membendung, jadi membendung aliran. Nah, yang pas ketika membendung ini, ketika pembendungan tidak bisa ditahan, akhirnya terlepas secara mendadak. Nah, itu yang seperti air bah, kalau kata Prof. Erma tadi, seperti tsunami di darat. Nah, itu air yang tertahan oleh material yang rontok tadi, itu tertahan kemudian terlepas karena kemampuannya tidak mampu lagi membendung. Nah, yang menjadi konseptual pada dasarnya kalau kita melihat dari perspektif geomorfologi bahwa beda ya apa yang terjadi di banjir bandang yang terjadi di Indonesia dan juga di sini Himalaya di Nepal, itu unik kasusnya. Dan saya menyepakati faktor peningkatan temperatur salah satunya, dan cenderung kondisi di lahan-lahan konseptual yang seperti yang ada di Nepal itu salah satunya instability ya, kondisi glasial yang tidak stabil, glacial instability. Nah, kondisi glacial instability ini satu ada menyebabkan lapisan tanah yang cenderungnya beku atau dinamakan permafrost cenderung menjadi terlepas karena massa air yang tertahan di dalam tanah itu terlepas menjadi udara, menjadi uap karena mengalami peningkatan temperatur, dan ini cenderung membuat tidak stabil kondisi tanah. Dan kemudian kondisi yang tidak stabil ini membuat batas bidang gelincir terjadinya proses pelongsoran itu jelas menjadi ada terbentuk. Dan ini yang memicu terjadinya ice atau rock avalanche, dan kemudian adanya rapid fragmentation yang membuat entrainment dia masuk ke membentuk jadi debris flow, dan atau debris flow flood, kemudian dia channel effusion kalau di bahasa geomorfologinya, dan membuat agradasi. Nah, ini yang membuat sehingga setelah itu menjadi downstream flash flood. Nah, saya menyepakati ini bukan mud flow ya, tapi flash flood, karena mud flow-nya itu kelihatan di hilir, yang terekam di video beberapa waktu itu adalah di hilirnya. Tapi yang terjadi di hulu adalah suatu kompleksitas dari batuan, dari lumpur, dan dari beberapa material-material partikel lainnya yang membuat terjadinya memicu banjir bandang. Nah, dalam perspektif kami, ada faktor-faktor kontrol yang jelas, relief jelas memicu faktor, kemudian kondisi lereng yang sangat ekstrim, karena kita tahu di Himalaya atau di Nepal itu proses pembentuknya obduksi ya. Ada dua lempeng, lempeng yang ada di India dan di Eurasia menunjang, karena lempengnya sama masanya, lempeng benua, jadi mengalami pengangkatan, melipatnya melipat ke atas bukan melipat ke bawah, subduksi. Kalau di Jawa itu mengalami subduksi sehingga membentuk gunung api, tapi di Nepal kasusnya adalah dua lempeng itu menunjang dengan massa yang sama, sama-sama lempeng benua, dan mengangkat ke atas. Dan proses ini menjadi semakin ekstrim, sehingga mengangkat semakin berkala dan terjadi dari waktu ke waktu. Dan itu yang jadi salah satu pemicunya. Kemudian proses glasial memodifikasi proses pelerengan, dan ini menurut saya sepakat ya. Dan saya tadi menyampaikan kenapa kondisi permafrost itu periglasial, kalau bahasa glasialnya periglasial, yang proses-proses periglasial itu kadang mencair, kadang beku, kadang mencair. Nah, itu periglasial, lebih tidak stabil daripada proses glasial. Nah, karena dia mencair, kemudian kalau musim dingin dia beku lagi. Nah, itu periglasial, Mbak Gia. Dan ada yang penyebab berikutnya, itulah yang memicu kondisi tanah itu menjadi tidak stabil dan memicu proses debris avalanche atau rock avalanche yang terjadi di hulu dari Nepal, di hulu dari Himalaya, kemudian hingga sampai ke hilir di Nepal, kurang lebih itu, Mbak, ya.
3: Oke, berarti itu memang sudah ada perhitungan-perhitungan terkait hal tersebut ya, Mas Gery. Oke, saya kembali lagi ke Prof. Erma. Nah, Prof, kalau kita melihat dalam konteks perubahan iklim, sebenarnya bagaimana peningkatan suhu global ini dapat mempengaruhi pola hujan ekstrim dan kemudian juga meningkatkan potensi banjir bandang? Dan kalau dari kejadian Nepal ini, apa yang kira-kira perlu untuk kita di Indonesia juga berjaga-jaga begitu, Prof? Ya, izin Prof. Erma masih mute.
4: Ya, saya kira yang kita perlu perhatikan dalam konteks Indonesia tentunya ya, kejadian-kejadian yang mirip dengan banjir bandang di Nepal ini adalah banjir bandang yang tentu kita sudah pernah juga terjadi ya, kondisi-kondisi yang mirip begitu. Saya kira pada saat musim hujan yang begitu deras begitu ya, hujannya itu ekstrim di intensitasnya di bagian hulu, maka di wilayah-wilayah di sungai di Indonesia itu juga memiliki kerentanan yang tinggi terhadap potensi banjir bandang. Dan itu sudah pernah juga yang skalanya besar bersifat katastropik gitu ya, selain kejadian banjir bandang terakhir ya yang ada di Sumatera, kita juga pernah mengalami seperti kejadian di Luwu, Sulawesi ya, tahun 2023. Itu juga banjir bandang, 100-an atau 80-an ya, 80 meninggal lah, ditambah beberapa evakuasi ya, ratusan mengalami evakuasi di wilayah Luwu itu. Dan itu bukan pertama kali juga terjadi, artinya sudah berulang-ulang terjadi demikian ketika pada bulan-bulan puncak musim hujan. Meskipun musim hujan yang ada di sana kan biasanya justru kebalikannya ya, karena punya pola yang terbalik dengan Jawa, yaitu Juli Agustus. Itu sudah pernah kejadian. Jadi hampir wilayah-wilayah das dan punya kelerengan atau tadi ya, perbedaan ketinggian yang besar antara bagian hulu gitu ya dan tengahnya gitu ya, menuju ke arah hilirnya. Nah, ini gitu. Maka sebenarnya peristiwa yang mirip seperti yang ada di Nepal itu juga bisa terjadi ya di Indonesia. Nah, ada yang sifatnya banjir bandangnya ini biasa, hanya persoalan perbedaan ketinggian saja. Tapi juga ada yang tadi kompleks seperti yang dijelaskan oleh Mas Gery. Jadi kompleks ini seperti yang pernah terjadi di Padang, yaitu disebutnya banjir lahar, ya, banjir dari lava yang kemudian disertai juga dengan batu-batu, ya, masih ingat ya kejadiannya juga itu sekitar tahun 2024 kalau nggak salah, itu juga katastropik. Jadi sampai ada beberapa puluhan orang juga dinyatakan meninggal gitu ya, tewas pada saat itu. Jadi ada beberapa jenis nih kalau kita bicara banjir bandang, ada yang pure air gitu ya, hanya perbedaan ketinggian, tapi juga disertai dengan tadi wilayah-wilayah tertentu yang seperti ada gunung ya. Kalau di Padang kan juga itu bukit barisannya ada gunung juga gitu ya. Mungkin kalau di Jawa ada Gunung Marapi, ada beberapa gunung yang juga mengalir ke sungai. Nah, aliran-aliran seperti itu kan juga harus dipetakan karena juga rentan mengalami kondisi yang sama. Artinya air yang mengalir ke hilir itu tidak hanya air, tapi sudah bercampur dengan apa batu-batuan. Selain itu juga bercampur lagi kalau itu aliran letusan gunung berapi, dan sekarang ini juga sudah banyak ya. Ada 3 gunung api yang sedang aktif nih, mengeluarkan apa namanya letusan-letusannya gitu. Ini juga kan harus diwaspadai. Nanti pada saat musim hujan terjadi, berarti lahar dingin gitu kan, bisa jadi lahar dingin, banjirnya gitu ya, kecampur dengan air. Nah, saya kira kita justru juga punya potensi yang besar gitu ya, karena wilayah kita itu sangat heterogen dan tadi gitu ya, topografi gunung-gunung yang juga menyatu dengan aliran-aliran sungai ini cukup banyak di wilayah Indonesia. Katakanlah misalnya di Jawa, itu banyak terjadi di tentunya di bagian selatan, selatan dari Jawa misalnya. Belum nanti kalau kita bicara Sumatera, hampir seluruh yang di dekat Bukit Barisan itu kan juga terancam ya dalam hal ini. Lalu Sulawesi tadi. Sulawesi juga ada yang unik pada saat itu kejadiannya malah jadi ada tampungan air atau danau yang alamiah di atas begitu ya, itu juga ambrol. Itu pernah ada kejadian juga di Sulawesi ya, bukan di Luwu tapi di bagian yang lain dari Sulawesi, banjir bandang karena ada wilayah di bagian hulu yang sudah ada tampungan air sebelumnya dan juga ambrol. Jadi ini mirip juga dengan kejadian yang di Nepal itu gitu. Jadi kita berarti jenis-jenis banjir bandangnya ini bisa dikategorikan secara umum, jadi ada tiga jenis tadi seperti yang di saya jelaskan tadi, sehingga kita sebenarnya lebih rentan gitu ya terhadap apa ancaman banjir bandang ini, apalagi ketika musim kemarau yang sangat panjang lalu kemudian lekas berubah gitu ya, langsung berubah menjadi musim hujan, lalu hujannya di hari pertama itu sudah misalnya 200 mm. Nah, itu kan luar biasa, longsorannya itu dari sesuatu yang biasanya retak-retak ya, kemudian langsung di apa aliri dengan air hujan sedemikian besar. Nah, itu justru sangat bahaya dengan potensi longsoran-longsoran yang bisa terjadi di bagian hulu. Saya kira itu, Mbak Gia.
3: Oke, menarik sekali ya, Prof. Herma sudah membagi ada beberapa jenis banjir bandang yang perlu kita waspadai dan sesuai dengan tadi bulan-bulan dan prediksi berapa jumlah milinya juga Prof. Herma ini ya sangat detail sekali. Nah, ini juga bisa menjadi hal menarik untuk kita perhatikan bersama. Saya kembali ke Mas Gery. Mas Gery, kalau kita melihat pengaruh ya, sebenarnya seberapa besar pengaruh bentuk lereng, kondisi sungai, kemudian juga sedimentasi dan juga perubahan bentang alam terhadap terjadinya banjir bandang, Mas?
6: Baik, jelas yang disampaikan oleh Prof. Herma benar ya, cenderung banjir bandang ini khusus ya, kejadian banjir bandang ini dia adalah pemicunya adalah topografi yang kontrol dominan, bahwa daerah-daerah yang memiliki topografi tinggi dan cenderung lereng yang sangat curam itu menjadi salah satu pemicu. Tapi yang menjadi seberapa besarnya juga adalah proses perkembangan. Kalau di apa Indonesia lebih cenderung pada pembentukan tanah. Jadi tanah yang dengan solung tebal itu cenderung memicu solung tebal itu, dan cenderung tanah-tanah yang usianya usia lapuk ya, usia tua ya, dan tanah yang berkembang lebih tua itu menjadi tanah lempung. Nah, jenis-jenis tanah lempung ini dia memiliki bidang gelincir. Nah, semakin tebal solung tanah dan itu memiliki batas dari bidang gelincir, dan ini membuat salah satu fenomena banjir bandang ini bukan banjir dulu tapi longsor dulu, Mbak Gia. Jadi longsor dulu terus dia memblokade, longsoran itu memblokade sungai, Sungai itu kan ada aliran ya, air aliran yang tidak tertampung, tidak tertahan, tidak terbendung. Nah, yang tidak terbendung itu jenuh, akhirnya tanah yang membendung itu jenuh dan melepas. Nah, itu yang memunculkan seperti air bah itu. Nah, itu cenderung faktor yang memicu kondisi topografi, kemudian relief, kemudian terkait sungai jelas ya. Sungai yang berada di zona hulu itu cenderung memiliki upstream dan bentuk melengkung ya, bentuk V ya. V di dalam dasarnya itu karena proses erosinya lebih masif, sehingga proses erosi yang terjadi itu cenderung lebih masif di proses hulu. Sehingga secara jelas topografi itu berkembang, memang berkembang banjir bandang itu topografi daerah perbukitan atau di daerah dengan kondisi relief-relief yang ekstrim, yang curam dengan kemiringan lereng lebih dari 55 derajat. Dan itu sangat memicu faktor penyebab dominan terhadap fenomena terjadinya longsor ataupun banjir bandang, longsor dulu kemudian menjadi efek simultannya adalah banjir bandang yang terjadi di Indonesia ataupun dimanapun dah. Tapi konteks Indonesia lebih unik ya. Faktor pemicu, salah satu pemicunya adalah frekuensi curah hujan yang sangat tinggi. Nah, itu banyak, dan beberapa kejadian mungkin tahun 2014 kita pernah lihat apa yang terjadi di Jemblung, di Banjarnegara. Itu salah satunya, kalau kita lihat materialnya itu tanah-tanah yang sudah sangat tua sekali, tanah-tanah yang sangat menjadi tanah lempung, kemudian ditambah lagi kompleksitas faktornya adalah permukiman. Permukiman yang ada di perbukitan itu juga memicu kemampuan tanah, daya kapasitas kestabilan kondisi lereng. Nah, itu yang menurut saya dominan. Dan bentuk-bentuk sungai, saya rasa morfologi secara sungai jelas ya. Di banjir bandang ini kan khusus ya, kejadiannya di relief cenderung faktor dominan adalah kondisi lereng dan curah hujan kalau di Indonesia. Tapi kalau di Nepal tadi, temperatur yang panasnya dulu kemudian buat lereng nggak stabil. Nah, kalau di Indonesia curah hujan yang sangat tinggi membuat lereng yang menjadi tidak stabil. Nah, dua faktor ini beda, tapi outcome-nya sama-sama menghasilkan longsoran. Nah, kalau di Nepal longsoran glasier, kalau di Indonesia longsoran yang sifatnya selam atau longsoran yang hamakitu ya, kalau bahasa orang geomorfologi ya, hamakitu itu kayak bentuk sepatu hak ya. Nah, itu kayak melongsor ke bawah. Nah, itu ada mahkota longsornya. Nah, itu kalau di Nepal dia lebih avalanche karena dia ada kompleksitas, hanya tidak hanya es, tidak hanya glasier, tapi juga ada batu yang terangkut. Tapi sama-sama memblokade sungai, dan sungai yang tidak mampu, yang sudah blokade tidak mampu terbendung, itu memicu terjadinya banjir bandang. Ya, itu Mbak, dia dari pendapat saya, Mbak.
3: Oke, okay, baik. Saya punya pertanyaan untuk Prof. Erma, tapi nanti dijawab setelah yang satu ini ya. Prof, upaya mitigasi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi tadi, tantangan ada beberapa jenis banjir bandang yang kemungkinan juga akan bisa terjadi di Indonesia, kita tidak pernah tahu, tapi tidak berharap, tapi upaya mitigasi perlu dilakukan. Silakan dijawab Prof, tapi kita akan jeda iklan terlebih dahulu, dan tentunya untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah ini, tetaplah bersama kami untuk program EWS.
2: Mendung belum tentu hujan, tapi saat hujan seringnya disertai petir. Berikut tips aman berlindung saat ada petir. Jauhi tiang listrik, menara, dan sesuatu yang tinggi karena mudah tersambar petir. Jangan berlindung di bawah pohon. Pohon yang tersambar petir, energinya juga dapat menyambar ke dalam diri. Jika sedang mengendarai motor, sebaiknya berhenti dan cari tempat berlindung. Atur jarak 3-5 meter dengan orang lain jika berada di luar ruangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari lontaran saat ada petir.
7: Ya. Ini kenapa aku mendadak bingung ya? Buruan keluar ke halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
8: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
7: Clear. Ini dibilangnya berumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit. Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
3: Baik pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora, dan saya masih bersama dengan dua narasumber, yaitu ada Profesor Dr. Erma Yuli Hastin, Profesor Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN, dan juga ada Mas Gary Utama selaku Researcher in Geomorphology and Paleogeography St. Petersburg State University Russian Federation, dan kami masih membahas terkait banjir bandang Nepal, alarm global di tengah krisis iklim. Baik, saya ke Prof. Erma. Prof, tadi sudah dijelaskan begitu detail dan juga cukup mendalam terkait beberapa jenis banjir bandang dan bagaimana banjir bandang tersebut memiliki kemungkinan juga akan terjadi di Indonesia, begitu ya. Tapi upaya mitigasi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi banyak faktor korban, kemudian yang lain-lain, Prof. Erma?
4: Ya, yang pertama bahwa harus diletakkan alat ya untuk melakukan pemantauan. Karena tadi seperti disampaikan oleh Mas Gary bahwa sumbernya kalau di Indonesia ya, konteksnya Indonesia itu adalah pemicunya tentunya adalah intensitas curah hujan yang tinggi atau bahkan ekstrim. Di mana curah hujan itu terjadi, yaitu di bagian hulu. Sementara itu di bagian hilir mungkin tidak terjadi hujan gitu ya. Sehingga nggak bisa tuh kita hanya mengandalkan pemantauan dari satelit yang sangat global gitu ya. Atau juga radar, karena kadang radar itu punya keterbatasan. Sinyal radar itu bisa terhalang oleh obstacle. Obstacle itu diantaranya adalah topografi-topografi atau relief-relief dataran yang tinggi, itu menghalangi. Nah, sehingga supaya ada pemantauan yang spesifik di bagian hulu, maka harus dipasang alat, gitu kan? Sehingga ini harus di apa ya, alat ini harus didesain dengan sebenarnya sudah ada ya alat-alat AWS yang kecil-kecil gitu ya, tapi murah dan bisa kita punya teknologinya juga gitu ya. Di BRIN juga sudah mengembangkan itu. Nah, ini harus banyak nih alat ditaruh di bagian hulu das gitu ya, daerah aliran sungai, apalagi yang sifatnya adalah tadi kecuramannya itu tinggi menuju ke hilir. Itu pertama. Jadi kita harus punya alat yang punya akurasi tinggi untuk memantau bagian hulu. Sehingga ini fungsinya sangat ini ya, sebenarnya sangat berguna. Ketika terjadi curah hujan yang tinggi di bagian hulu, meskipun di hilir tidak hujan, kita bisa memantaunya bersama-sama. Oh, ini di hulu sudah hujannya sudah 100, 100 meningkat jadi 200 gitu. Sehingga yang di hilir yang tinggal di bawah itu sudah tahu bahwa oh di atas tinggi banget hujannya gitu kan. Berarti kita harus berhati-hati nih sungai yang di atas itu. Nah, yang kedua, alat yang AWS, kalau AWS tadi kan memantau curah hujannya, tapi yang kedua juga harus ada alat yang si water levelnya ya, water levelnya juga harus dipantau. Jadi alat itu ditaruh di bawah gitu ya, untuk sensor dari ketinggian air di sungai. Jadi ada dua alat nih yang harus terpasang di bagian utara. Saya kira ya, dengan daerah-daerah aliran sungai yang ada di Indonesia dikelola oleh balai-balai daerah aliran sungai atau BPDAS ya, di bawah koordinasi Kementerian PU, ini mesti aware dengan monitoring daerah hulu ya, karena banyak sekali kejadian banjir bandang itu tidak diketahui atau tidak aware orang yang ada di bagian hilir karena tidak ada hujan sama sekali. Sementara hujannya itu memang di atas gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu, karena alat itu kan mencatat tiap menit, jadi kita tahu lompatan atau rapid kenaikan yang tiba-tiba di bagian hulu itu, sehingga kita yang di bagian hilir bisa siap-siap. Itu mitigasi yang paling-paling awal yang harus dilakukan, yaitu memonitor dinamika curah hujan dan ketinggian air sungai yang ada di bagian hulu. Dan itu bisa dilakukan, itu murah, itu bisa menjadi program yang secara apa masif bisa dikoordinasikan oleh balai DAS gitu ya. Setahu saya juga sudah ada pemasangan-pemasangan itu. Bahkan hal ini karena data-data tersebut tuh tersentralisasi begitu ya, atau masuk ke dalam satu website yang bisa diakses oleh semua. Jadi saya sering melakukan pemantauan di situ gitu ya, dan diberi nama, karena alat itu kan bisa diberi nama ya lokasinya, itu kebanyakan sudah mempunyainya BPDAS. Jadi saya kira pemerintah sudah mengadakan itu, bahkan sudah mengaplikasikan alat-alat tersebut. Hanya kemudian ya tinggal bagaimana mikrodas itu harus ditata. Jadi ada harus ada pengelolaan yang berbasis pada wilayah-wilayah di sekitar DAS. Ini harus ada semacam apa? Sistem early warning-nya gitu. Jadi ya gampangannya kalau di Jakarta sudah ada lah gitu ya, early warning yang sudah bahkan level-level siaga gitu ya, sudah ada siaga 3, 2, 1 kan sudah ada dan diinformasikan oleh BPBD. Nah, tapi kan tidak semua. Tidak semua yang sudah seperti Jakarta. Nah, sehingga role model yang di Jakarta itu bisa diimplementasikan khususnya buat daerah-daerah yang rawan, populasinya di bawah itu padat gitu kan. Tapi mau tidak mau dia memang harus tinggalnya di daerah situ. Nah, pencegahan semacam ini berupaya ya membuat alat pemantau dan kemudian diintegrasikan dengan early warning system di wilayah mikrodas masing-masing, itu juga harus menjadi program masif pemerintah dan harus dipikirkan dari sekarang, Mbak. Karena nanti bulan November kita sudah masuk musim hujan. Ya, dan dari deteksi kita gitu ya, dari alat data yang kita miliki, ini kemungkinan hujan tuh bisa langsung tinggi di bulan November gitu ya. Bisa lebih dari 300 mm untuk wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu kan kita mesti harus bersiap-siap. Setelah kering yang panjang ini, bisa jadi kita akan menghadapi banjir gitu. Sudah harus kita siapin kan dari sekarang. Mumpung ya, mumpung sekarang ini masih bisa masang gitu ya, masang alat dan seterusnya itu bisa dilakukan karena hampir nggak ada hujan gitu kan. Hal seperti itu yang mesti kita pikir. Jadi cara berpikir kita itu harus siap-siap 6 bulan sebelumnya gitu. Saya kira itu Mbak Gia.
3: Oke, menarik ya Ibu ya. Ini juga bisa menjadi pengingat karena mumpung masih belum musim atau memasuki curah hujan yang cukup tinggi, sekarang bisa segera dipasang untuk daerah-daerah yang mungkin masih belum ada untuk alat yang tadi Ibu sebutkan. Ya, saya ke Mas Gary. Mas, kalau kita melihat dari perspektif paleogeografi, apakah untuk catatan masa lalu itu sebenarnya bisa membantu kita untuk memahami apakah kejadian ekstrim seperti banjir bandang yang pernah terjadi dengan pola serupa sebelumnya itu akan mungkin juga terjadi kembali? Kita tidak menginginkan sekali lagi, tapi berjaga-jaga memitigasi ini adalah sesuatu yang harus terus menjadi reminder. Kalau dari Mas Gary sendiri seperti apa?
9: Bukti paleogeografi sebenarnya terkait longsor kan ada juga istilahnya paleogeomorfologi ya, bentukan bekas longsor itu kan bisa diidentifikasi ya, longsor purba yang mungkin berapa puluh tahun periode kali terjadi itu bisa. Tapi ini menarik sekali untuk mengangkat isu ini sebenarnya, tapi ada kesamaan yang perlu disampaikan, dipahami bahwa catatan secara bukti geomorfologi pun itu bisa mengindikasikan bahwa di masa lampau itu pernah terjadi. Karena kita kembali ya kepada prinsip uniformitarianism yang digagas oleh James Hutton terkait prinsip geomorfologi bahwa the present is the key to the past. Jadi apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di saat ini adalah representasi apa yang terjadi di masa lampau. Jadi hujan, apa intensitas curah hujan yang sangat tinggi, itu adalah periode yang secara berulang berkala terjadi seperti itu. Dan ini yang menjadi catatan penting kita, bahwasanya catatan-catatan itu tidak bukan hanya secara paleogeografi sebenarnya, justru sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya paleoklimatologi sebenarnya. Dan ini merekonstruksi ini menarik, seberapa besar sih frekuensi curah hujan memicu terjadinya longsor. Nah, ini kita juga perlu sekali arsip data itu sehingga kita bisa merekonstruksi seberapa besar dampak curah hujan ini terhadap kondisi bentuk lahan tertentu yang menjadi pemicu terhadap fenomena longsor yang kemudian menjadi banjir bandang. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita saya menjawab bahwa bukti-bukti secara paleogeografi ada dan ini bisa digunakan sebagai sumber dalam melakukan rekayasa atau rekonstruksi geomorfologi yang digunakan dalam menginterpretasi peluang atau prediksi di mana kemungkinan ke depannya terjadi fenomena-fenomena yang serupa dengan kondisi curah hujan seperti ini, dengan kondisi lereng seperti ini, sehingga bisa diterapkan model ini. Ini bisa dikembangkan menjadi suatu model yang bisa digunakan, diberlakukan dengan menggunakan beberapa variabel-variabel yang dinyatakan sebagai pemicu longsor atau pemicu banjir bandang, itu bisa digunakan di tempat lain. Menurut saya dari data-data paleogeografi itu bisa digunakan seperti itu, Mbak. Dan itu sangat membantu sekali dalam upaya mitigasi bencana baik longsor ataupun banjir bandang. Kurang lebih itu dari saya.

0: Sepertinya nge-freeze ya.
1: Oke, baik. Saya ulangi lagi, Mas Giri. Indonesia ini juga memiliki banyak wilayah pegunungan dan juga daerah aliran sungai yang rentan. Nah, kira-kira apa yang menjadi indikator geomorfologi yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah ketika menentukan kawasan rawan banjir bandang?
2: Baik, saya Mbak Gia, untuk menentukan kawasan banjir bandang itu kan jelas ya. Kita lihat morfologi jelas, itu faktor kontrol dominan. Jadi dalam menetapkan status zonasi potensi banjir bandang itu satu morfologi. Tinggi rendahnya suatu dinamika, suatu apa ya, tinggi rendahnya suatu relief itu juga harus menjadi salah satu faktor prioritas yang ditentukan di dalam menentukan. Nah, kemudian faktor-faktor yang lain yang menurut saya bisa diimplementasikan bahwa perlu pemahaman dulu proses. Proses setelah ada proses geologi, tektonisme, ada proses geomorfologi yang bekerja. Nah, proses geomorfologi yang bekerja inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana terjadinya longsoran, kemudian sejauh mana potensi kemungkinan terjadinya longsor. Dan ini bisa digunakan dalam mengimplementasikan model zonasi perencanaan pengembangan kawasan mitigasi risiko terhadap fenomena banjir bandang.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Erma. Prof, tadi kan sudah dibahas oleh Prof. Erma bahwa bagaimana kita untuk bisa memasang alat-alat mungkin di daerah-daerah yang masih belum ada alat tersebut, itu salah satu upaya mitigasi awal. Kalau yang lain, Prof, lanjutannya barangkali untuk yang perlu dipersiapkan sistem peringatan dini kah, tata ruang, atau kesiapan masyarakat, akurasi prediksi cuaca, apalagi Prof, setelah itu tadi, yang awal-awal yang tadi Prof sampaikan.
0: Ya, betul. Jadi yang kedua, saya setuju untuk kita membuat semacam model ya. Model. Model ini penting. Jadi modelnya itu tadi ya didukung oleh tadi histori dari kawasan tersebut ya. Di masa lampau gitu ya. Itu sangat penting untuk memberikan baseline, pemahaman dan pengetahuan mendasar seberapa besar gitu ya banjir-banjir yang pernah terjadi di wilayah tersebut gitu ya. Kemudian curah hujannya juga seberapa tinggi. Jadi ada studi-studi masa lampau yang mendukung tadi menjadi pijakan bagi pembuatan model-model yang dikembangkan di daerah-daerah aliran sungai tersebut. Model ini sangat berguna karena model ini nantinya akan menjadi apa bahan dasar sebagai kebijakan strategi pengelolaan kawasan daerah aliran sungai tersebut. Jadi dari setelah setelah adanya data-data yang mencukupi ya dari monitoring observasi saat ini, kemudian juga di masa lampau dan juga dikembangkan model untuk memproyeksi di masa mendatang gitu ya, seperti apa kemungkinannya ya. Apakah siklusnya akan berulang? Kapan itu akan berulang? Tahun berapa? Itu kan ada kajiannya dulu ya. Itu namanya apa? Kalau di teknik sipil atau di ranah yang konstruksi itu kan ada ya. Jadi perulangan-perulangan atau siklus tersebut itu kemudian menjadi bahan pijakan membuat apa rencana tata ruang di situ. Jadi berarti kita harus bersihkan nih seberapa nih seberapa yang harus kita lokasi yang dikosongkan dari konstruksi bangunan nih seberapa luas gitu ya. Itu bahkan yang akan menjadi perencanaan buat Nepal kan. Nepal itu sudah memikirkan sekarang dengan adanya kejadian dahsyat ini, berarti kalau gitu kita nggak bisa lagi mengisi bangunan-bangunan yang terlalu dekat gitu dari jejak-jejak yang dari satelit yang sekarang terlihat bahwa wilayah yang kosong sedemikian banyak, berarti daerah tersebut rawan gitu ya, rawan harus dikosongkan, berarti kan ada evakuasi, ada penataan ulang gitu ya. Nah, jadi nantinya model-model yang kita buat itu akan menjadi akan diimplementasikan ya dalam kebijakan strategi tata ruang. Saya setuju sekali. Jadi ada tata kelola yang kemudian kita definisikan ulang pada tiap-tiap das karena bahayanya kalau sampai terjadi katastropik tadi banjir bandang yang menimbulkan apa ya sesuatu yang sangat dahsyat gitu ya seperti yang kita lihat di Nepal begitu. Saya kira itu adalah yang mesti kita pikirkan di jangka menengah dan panjang gitu ya. Dan dalam hal ini semua badan perencana di daerah harus kemudian memikirkan penataan-penataan tersebut gitu, harus mulai berpikir gitu, apalagi di lokasi yang sudah sangat padat. Kemudian daya serap airnya juga sudah berubah semua itu landscape-nya ya, apa bentang alamnya. Nah, ini kan harus harus kemudian menjadi tinjauan bagi

0: sebetulnya memang aspek parametrik geomorfologi secara utuh itu bisa diinkludkan di dalam merencanakan tata ruang, karena bicara geomorfologi adalah bicara permukaan, bicara bentuk bentuk muka bumi, dan bicara tempat di mana yang orang yang tinggal, manusia yang mendiami bentuk muka bumi itu, maka harus kenal dulu dengan bentuknya. Kadang bentuk muka bumi yang tidak implementatif, yang tidak sesuai ketika merencanakan ini, tapi tidak sesuai dengan karakteristiknya, justru menjadi salah satu permasalahan secara penataan ruang. Nah, justru seperti banyaklah, ada yang membangun industri yang menggunakan air banyak, tapi ruangnya dibangunnya, kegiatan usahanya dibangun di NTT, yang di mana kekurangan air. Dan itu juga salah satunya, pemahaman bentuk permukaan bumi itu menjadi penting dalam menginkludkan bagaimana perencanaan ruang, dan secara khususnya harus menginkludkan parameter geomorfologi ataupun geologi. Beberapa waktu lalu kita sudah diskusi juga terkait perencanaan. Kita belum membahas ini ya, sama Prof. R membahas perencanaan tata air tanah ya. Itu belum ada perencanaan tata air tanah. Itu tuh sampai sekarang tuh. Bappenas, teman-teman, baik Bappenas pun belum ada yang merencanakan penataan air tanah. Dan ini menjadi salah satu, tidak hanya nanti banjir bandang, tapi seluruh katastrofi lah, bencana lainnya akan memicu. Nah, menurut saya ketika bicara banjir bandang, bicara longsor, bahwa integrasi tersebut adalah salah satu upaya disaster risk reduction, upaya pengurangan risiko bencana, dan meminimalisasi bencana. Dan selama ini mengurangi dampak bencana atau lebih mengurangi elemen at risk, elemen risikonya. Nah, ketika kita berhasil mengurangi elemen risiko, itu juga menjadi salah satu kesuksesan di dalam perencanaan ataupun di dalam mitigasi sebuah bencana, apa bencana yang akan terjadi. Dan saya rasa sepakat ya, morfologi bencana tata ruang dengan memperhatikan aspek bencana itu salah satunya upaya tidak hanya melindungi elemen at risk, tapi juga melindungi ekonomi. Karena ketika terjadi bencana, maka ekonomi juga yang ambruk, ekonomi yang juga suatu wilayah juga ambruk. Nah, ini kita juga mensinkronkan bagaimana investasi perencanaan berbasis risiko terkait aspek bencana di dalam menginkludkan itu, parameter geomorfologi menjadi sangat penting, karena tidak hanya bicara masalah lahan, tapi bagaimana lahan itu sustain, geomorfologi landscape itu sustain dan bisa menjamin keberlangsungan seluruh kegiatan, baik kegiatan lindung, kawasan lindung, ataupun kegiatan budidaya yang ada diatur di undang-undang perencanaan tata ruang. Kurang lebih itu dari saya, Mbak Gia.
1: Oke, baik. Untuk Prof. Erma, satu pesan singkat saja, Prof. Pesan penting Prof. Erma kepada pemerintah dan juga masyarakat Indonesia dalam menghadapi era cuaca ekstrim akibat perubahan iklim. Satu menit saja, Prof. Silakan.
2: Ya, saya kira untuk mengurangi resiko atau meminimalkan resiko, salah satu ukuran keberhasilannya adalah early action, gitu ya. Semakin dini kita beraksi untuk mencegah terjadinya resiko yang jauh lebih besar, itulah ukuran keberhasilan, gitu ya, bagi pengurangan resiko bencana. Dan itu harus kita jadikan target dalam mitigasi kebencanaan di Indonesia.
1: Oke, baik. Terima kasih Prof. Erma dan juga Mas Giri atas waktunya yang sudah diluangkan untuk EWS pada malam hari ini, dan pendengar Pro 3 serta pemirsa YouTube Pro 3 RRI. Tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS di kesempatan kali ini dengan topik banjir bandang Nepal, alarm global di tengah krisis iklim. Untuk Anda jangan khawatir yang mungkin ketinggalan ya, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini. Anda langsung bisa subscribe kanal YouTube Pro 3 dan Anda bisa cari di section live untuk program EWS. Saya Gia Debora beserta kedua narasumber, Prof. Erma dari BRIN dan juga Mas Giri Utama dari St. Petersburg State University Russian Federation, harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, dan jangan beranjak mana-mana karena setelah lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral. Kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan Kepala Negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: hadir,
3: Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapolda Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia.
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus tiba-tiba dia ketemu musim ini musim depan harganya menjulang berkali lipat ya untuk belum ada bahkan pengulang kali kan kita juga ini menimbangkan tidak sama pemainnya mulai sendiri ya tapi tentu ada sebenarnya di itu mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia pemain yang tampil kurang bagus lalu berkompetisi jadi bagus tapi kalau yang satu tahun tidak dapat apa dapat kinerja bagus ya tapi apakah secara finansial dapat kan tidak juga. Nah itu yang kita harus pahami tapi untuk mencapai ke sana nah kita harus siapkan dari rumahnya kita ingin berwisata together gitu sama-sama satu sisi memang ada yang ekstra relatif ada yang agak sedikit kurang bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk melihat apa di dunia novel yang kita masih terbalinda. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyambung tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, kok maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas kan? Tapi kan kita harus pastikan ini loh, fiturnya seperti ini, tapi bukan bicara soal fitur aja. Kita ini, otak kritik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya muncul, jadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut bergabung ya, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Amerika Serikat kembali melancarkan serangan atas Iran pada Senin dini hari 31 Agustus 2026 ini, setelah sempat jeda selama sebulan. Pasukan Amerika Serikat membombardir salah satu pulau kecil di Selat Hormuz dalam serangan terbaru mereka. Serangan tersebut terjadi tak lama setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran memasuki bulan ke-6 dan pada saat ketegangan sebenarnya mulai mereda. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintahan Trump lebih mengutamakan perang ekonomi dibandingkan serangan militer terhadap Iran. Iran telah memblokir Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang sebelumnya dilalui oleh 1/5 pasokan minyak dunia, sejak Amerika dan Israel memulai perang melalui serangan udara terhadap Iran pada 28 Februari. Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah jeda sebulan. Kami akan membahas lebih mendalam bersama dengan pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
6: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Yon Mahmudi, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas Lukman. Ya, terima kasih.
1: Ya, Prof, kalau kita lihat ini serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Iran, ini menandakan bahwa jeda satu bulan kemarin ini sebenarnya bukan gencatan senjata, atau melainkan hanya fase konsolidasi sebelum eskalasi berikutnya. Atau seperti apa, Prof?
7: Ya, ini kan kita bisa melihat ya bahwa Amerika sendiri tidak benar-benar ya ingin menciptakan perdamaian melalui negosiasi ya, sehingga ketika terjadi gencatan senjata justru digunakan untuk bisa mengkonsolidasikan ya kekuatan Amerika, melihat kelemahan yang dimiliki oleh Iran, kemudian setelah itu melakukan serangan kembali. Jadi kalau memang Amerika fokus kepada penyelesaian konflik, saya kira harusnya mulai menghindari atau tidak melakukan serangan kembali terhadap Iran. Nah ini dari sisi itu. Kemudian sisi lain juga Amerika sendiri juga tidak mampu ya di dalam hal memenangkan perang ekonomi yang sudah dilakukan oleh Iran ya, dengan melakukan blokade ya. Maka dia mencoba menggunakan kembali serangan militer. Ini artinya bahwa Amerika sendiri sebenarnya punya niat untuk menguasai Selat Hormuz begitu. Nah ini kan sebagai wilayah strategis yang diharapkan dengan penguasaan itu kan akan menambah kekuatan kontribusi ekonomi ya terhadap Amerika, di samping dia sudah melakukan di wilayah lain seperti penguasaan minyak di Venezuela. Nah yang sekarang lebih kepada penguasaan wilayah strategis di platform dengan dalih perang menghadapi Iran begitu.
1: Tapi dengan adanya serangan ini, apakah justru beresiko membuat Iran ini semakin terdorong untuk menggunakan Selat Hormuz sebagai alat tekanan strategis, Prof?
7: Ya tentu kan semakin menciptakan ketidakpercayaan ya yang besar terhadap Iran atas inisiatif damai yang disampaikan oleh Amerika, karena berkali-kali pada saat tertentu Amerika memanfaatkan ya untuk melakukan serangan dalam arti ingin menghancurkan kekuatan kemampuan militer ya, terutama tempat-tempat peluncuran rudal begitu. Nah ini kalau dilakukan dan memang tidak mampu ya sepenuhnya menghancurkan kekuatan Iran, pada akhirnya ya semakin memperkuat perlawanan Iran terhadap Amerika, dan Iran sendiri semakin yakin bahwa strategi damai, gencatan senjata yang dijanjikan Amerika justru ya hanya sebagai taktik ya untuk kemudian bukan serangan terhadap Iran. Nah potensi menguatnya kembali perlawanan dan juga ya upaya untuk mempertahankan kedaulatan Iran dari serangan invasi asing, saya kira akan semakin menguat gitu ya. Kalau masih terus dilakukan, tidak menutup kemungkinan ya perang itu akan kembali lagi.
1: Ya, tapi bagaimana Prof kalau kita membaca respon dari Iran sebagai upaya pembalasan untuk menjaga kredibilitas deterrence, atau sebagai sinyal bahwa Teheran memang sedang mempersiapkan perang yang lebih panjang? Karena kita ketahui kan kemarin ada serangan balasan ya Prof?
7: Ya, pasti Iran akan yang pertama akan melakukan serangan balasan ya sebagai warning agar Amerika tidak melanjutkan kembali serangan-serangan itu ya. Pasti akan ada statement yang lebih keras ya, peringatan terhadap Amerika. Kemudian yang kedua, potensi membuka Selat Hormuz akan semakin sulit karena tidak ada etik baik dari Amerika ya untuk mengarah kepada solusi damai yang permanen, tapi justru menunjukkan bahwa Amerika sendiri, Donald Trump sendiri tertarik untuk menguasai atau mengontrol ya Selat Hormuz, mengambil alih dari Iran yang terbaca kan seperti itu ya.
1: Tapi seberapa kuat sih Prof kalau kita bicara kemampuan Iran ya untuk mempertahankan konflik berkepanjangan jika sanksi ekonomi, serangan udara dan tekanan terhadap infrastruktur energinya ini terus meningkat ini Prof?
7: Nah ini kan sudah berbulan-bulan ya.
1: Iya.
7: Artinya bahwa kemampuan Iran kan tumbuh kembali begitu infrastruktur militer itu kan mulai dibangun kembali bisa saja kemampuan untuk memproduksi dan membangun kembali kekuatan militer akan terjadi ya pada saat jeda ya yang ada hanya saja kan menunggu momentum ya apakah Amerika akan melakukan serangan atau tidak. Nah begitu Amerika melakukan serangan pasti balasan itu juga akan dilakukan semaksimal mungkin ya untuk menunjukkan bahwa Amerika tidak bisa bermain-main. Dari sisi ekonomi saya kira Iran sudah menunjukkan sebagai negara yang mampu bertahan ya di tengah-tengah himpitan sanksi ekonomi ya. Kalau itu terus-menerus dilakukan blokade dengan harapan Iran akan menurun kemampuan ekonomi dan mengalami perubahan internal, nampaknya sebelum itu terjadi justru negara-negara di sekitar yang mengalami goncangan yang kuat ya dari sisi ekonomi termasuk juga dunia global begitu ya. Alih-alih menghancurkan terlebih dahulu bisa saja akan diikuti oleh kehancuran ekonomi negara-negara lain ya sebelum Iran memang betul-betul ya bisa dikalahkan dari sisi ekonomi.
1: Tapi kalau kita lihat kedua negara yang saling serang ini Prof, apa kedua negara ini sebenarnya sedang menjalankan perang terbatas yang dikendalikan atau situasinya sudah memasuki fase yang berpotensi lepas kendali, Prof?
7: Nampaknya kalau dari sisi Amerika itu kan masih perang terbatas ya, yang coba untuk dikendalikan dengan asumsi bahwa itu bisa menekan Iran untuk mengikuti keinginan Amerika. Tapi kan Iran tidak bisa diperlakukan seperti itu. Kalau melakukan serangan besar-besaran ya Amerika pasti harus meminta izin kembali kepada Kongres dan ini pasti akan sangat sulit ya sehingga dari sisi operasi militer dilakukan secara terbatas. Tapi Iran kan bisa melakukan balasan sesuai dengan keinginan mereka ya tanpa harus meminta izin ya kepada parlemen ataupun karena ini upaya untuk mempertahankan diri bukan melakukan serangan awal ya terhadap negara lain.
1: Ini kan yang banyak jadi pertanyaan seberapa besar peran negara-negara teluk dalam konflik ini. Apakah negara seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar ini akan tetap berusaha menjadi mediator atau justru semakin terseret ke dalam konflik ya Prof?
7: Kalau kita lihat perkembangan terakhir kan sudah ada fakta pertahanan Mekah yang datang oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Bahkan Iran sendiri kan diajak untuk bergabung. Ini artinya bahwa ya mulai ada upaya ya untuk membangun pertahanan sendiri yang tidak lagi menggantungkan kepada Amerika. Artinya kalau ini yang berkembang dan fakta ini diperluas ya, justru posisi Amerika semakin tersingkirkan, jadi tidak relevan ya di kawasan Timur Tengah. Dan nampaknya kan Amerika masih mencoba ya agar Iran itu menjadi musuh utama di kawasan ya sebagai ancaman. Tapi perkembangan terakhir kan justru fakta pertahanan ini juga menawarkan proposal kepada Iran untuk bergabung.
1: Ya. Prof, kita jeda sejenak, jangan diputus, boleh Prof izin? Kita ikuti kilas berita terlebih dahulu dari Ruang Gatekeeper dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
6: Kilas berita.
8: Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI buat buka suara soal warga negara Indonesia atau WNI diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPU di Pulau Jeju, Korea Selatan. Direktur Perlindungan WNI Heni Hamidah mengatakan, Kemlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Seoul terus memantau perkembangan TPPO di Jeju. Menurutnya, sebagai tindak lanjut, pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan polisi kepolisian Jeju dan Kementerian Luar Negeri Korsel untuk memperoleh informasi resmi terkait perkembangan kedua kasus tersebut serta konfirmasi terkait adanya keterlibatan WNI sebagai korban. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Seoul akan terus memantau perkembangan kasus melalui koordinasi intensif dengan otoritas terkait serta menyampaikan laporan perkembangan pada kesempatan pertama. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Prof. Yon Mahmudi, terima kasih sudah bersedia menunggu, Prof.
7: Ya,
1: kita lanjutkan ya, Prof. Ya, kalau kita lihat konflik ini, ya, Prof. Seberapa besar konflik ini dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dalam jangka panjang?
7: Ya, artinya kan dari konflik ini kita bisa belajar ya bahwa Amerika tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan di dunia yang bebas melakukan apa saja. Ini terbukti ya ketika Iran melakukan perlawanan balik, ya justru posisi Amerika ya menjadi tergoyahkan begitu, dan negara-negara Teluk juga mulai melihat bahwa Amerika tidak lagi juga ya mampu untuk melindungi para sekutunya dari potensi serangan yang dilakukan oleh Iran, ya sehingga skema pertahanan bersama di kawasan tidak lagi digantungkan kepada Amerika, tapi justru ya mereka mulai menawarkan kepada Iran sebagai musuh ya untuk kemudian bisa bersama-sama menjaga kawasan ini. Nah ini saya kira jadi sebuah perubahan ya yang mungkin terjadi, mulai berkurangnya hegemoni ya Amerika yang dulu dianggap sebagai kekuatan unipolar ya sekarang menjadi multipolar, hanya saja bentuknya belum bisa diprediksi seperti apa. Tapi kalau mulai muncul tadi fakta pertahanan Mekah itu mulai terlihat bahwa kawasan Timur Tengah juga mengkonsolidasikan diri untuk tujuan keamanan dan perdamaian mereka yang tidak sepenuhnya menggantungkan kepada aktor luar ya, termasuk ini Amerika.
1: Nah, ini banyak juga yang bertanya bagaimana posisi Rusia dan Cina membaca eskalasi ini. Apakah mereka memiliki kepentingan untuk membantu Iran secara nyata atau justru membiarkan Amerika Serikat dan Iran ini saling melemahkan, Prof?
7: Ya, dari sisi ini kan tentu Rusia dan Cina diuntungkan ya dengan kemampuan Iran untuk bisa melakukan perlawanan dan diakui atau tidak, Amerika sendiri kan sebenarnya sudah mulai mengalami damage ya, atau juga katakanlah kalau perkelahian itu kan sebenarnya sedang terluka juga ya, walaupun tidak bisa dikatakan kalah. Nah, kondisi yang menjadikan Amerika mengalami damage atau kerusakan ataupun luka itu kan pasti menguntungkan ya Rusia dan China sebagai musuh Amerika. Maka cara yang terbaik ya mereka tidak langsung berhadapan dengan Amerika, tetapi justru mensupport ya secara tidak langsung agar Iran tetap bertahan dan itu membantu untuk melemahkan kekuatan Amerika begitu.
1: Kalau kita lihat kan Amerika dan Iran ini sama-sama tidak menginginkan perang total gitu tadi ya, dikatakan terbatas gitu ya Prof ya. Tapi kalau kita lihat ini mereka terus mengambil tindakan yang meningkatkan risiko perang. Apakah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan politik dan logika militer kedua pihak ini Prof?
7: Ya kalau kita lihat dari persepsi politiknya kan, ya Amerika ingin apa dipandang ya sebagai negara kuat yang bisa menciptakan stabilitas dan juga perdamaian. Jadi kalau mau damai ya ikuti Amerika. Tetapi kan itu dilakukan dengan cara apa pendekatan hard power ya militer. Nah nampaknya pendekatan hard power militer deterrence intervensi itu sekarang tidak bisa lagi dijadikan sebagai satu-satunya cara begitu ya, karena itu justru berpotensi menimbulkan konflik ya, balasan dari negara lain. Kalau dulu mungkin ketika diancam dengan militer ya, negara-negara itu cenderung diam atau mengikuti Amerika. Nah berbeda dengan Iran ini gitu ya, prinsipnya adalah melawan ya, maka dari sisi apa logika militer yang diinginkan oleh Amerika dengan penyelesaian militer akan menyelesaikan semua, ternyata kan juga tidak, dan justru stabilitas politik tidak terjadi, malah potensi kekacauan di kawasan ini yang terjadi. Maka kan negara-negara Arab pasti akan mengambil sikap untuk menghindari jangan sampai destabilisasi di kawasan itu terjadi dan konflik itu berkepanjangan karena pasti merugikan kepentingan ekonomi mereka.
1: Tapi kalau sudah sejauh ini masih tersedia ruang diplomasi tidak Prof setelah serangan terbaru ini Prof?
7: Saya kira ruang diplomasi itu tetap terjadi ya karena negara-negara tetap

0: skema roadmap ya perdamaian di kawasan ini yang tidak lagi dikendalikan oleh satu kekuatan Amerika saja, tapi tentu harus melibatkan kekuatan-kekuatan regional begitu ya, yang mereka memang mampu guna menciptakan stabilitas kawasan mereka sendiri. Nah ini saya kira perubahan inilah yang harusnya ya mulai disadari oleh Amerika, dan Amerika kan mulai pelan-pelan harusnya sudah mulai menarik diri, tetapi kan ingin dipersepsikan ya sebagai apa kekuatan yang selalu menang gitu ya, walaupun pada akhirnya akan mengurangi pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.
1: Nah kalau ruang diplomasi terbuka ini Prof, siapa Prof yang paling mungkin menjadi mediator yang kredibel ini Prof? Negara-negara Teluk, Eropa, Oman, Qatar atau pihak lain Prof?
0: Saya kira negara-negara Teluk berpotensi ya, untuk karena kan mereka menginginkan dan berkepentingan untuk menjaga stabilitas ya. Mereka juga tidak menginginkan, tujuannya kan bukan menghancurkan Iran ya, tetapi kan stabilitas kawasan kedepannya begitu. Nah ya negara-negara Teluk tadi, Arab Saudi, kemudian Turki, Pakistan, saya kira sebagai kekuatan besar ya yang bisa mengarahkan konsep perdamaian ke depan, dan itu kan nanti didukung ya oleh negara-negara lain yang terimbas ya oleh konflik ini, terutama dari sisi ekonomi. Dan ya posisi Amerika, Trump sendiri akan terkoreksi ketika nanti pada bulan Oktober ada pemilu sela, dan dukungan terhadap apa Republik mengalami penurunan, pasti Trump sendiri juga akan kehilangan kredibilitasnya ya.
1: Prof, penasaran Prof, siapa sih Prof yang sebenarnya paling diuntungkan dari kembalinya konflik Amerika Serikat setelah jeda sebulan ini? Apakah Washington dan Teheran benar-benar aktor utama, atau ada kekuatan regional atau global yang memiliki kepentingan mempertahankan ketegangan ini Prof?
0: Ya kalau kita lihat ke belakang kan selalu Israel ya sebagai negara yang memiliki pendekatan eksistensi mereka itu ditopang oleh konflik-konflik yang berkepanjangan di kawasan. Jadi kalau negara-negara di kawasan itu berkonflik satu sama lain, tentu Israel itu akan diuntungkan ya. Dan Israel dengan kondisi itu kan akan mendapatkan support ya yang kuat dari Amerika ya, apabila ada negara yang dianggap mengancam ya, seperti Iran berpotensi mengancam Israel, maka ya Israel berkeinginan untuk terus mendapatkan support ya, bantuan finansial, militer ya, senjata dari Amerika. Jadi ya tidak lain dan tidak bukan saya kira Israel menginginkan negara-negara di sekitarnya itu berkonflik. Kalau mereka tidak berkonflik ya harus berdamai dengan Israel begitu ya, mengikuti apa yang diinginkan oleh Israel. Padahal kan tidak bisa seperti itu, karena negara di kawasan saya kira punya pola tersendiri ya untuk menciptakan perdamaian.
1: Prof, kalau kita Indonesia ini bagaimana Prof menyikapi kondisi saat ini? Apa yang memang perlu dipantau ataupun diwaspadai dengan adanya eskalasi terbaru ini Prof?
0: Ya saya kira jalan yang terbaik adalah Indonesia yang mulai mempelajari fakta pertahanan yang sudah digulirkan oleh tiga negara itu. Karena itu kan nanti juga melibatkan negara-negara lain di luar kawasan termasuk Indonesia ya, untuk kemudian bersama-sama menjaga perdamaian lebih pada sisi internal, kekuatan internal ya kawasan, dibandingkan dengan menggantungkan diri kepada pihak luar, terutama Amerika maupun juga negara superpower yang lain. Nah dari sisi itu ya Indonesia kan selalu menyampaikan bahwa proses perdamaian harus dilakukan melalui negosiasi, diplomasi, dan menghindari intervensi atau operasi-operasi militer. Nah ini kan saya kira akan sejalan ya dengan fakta pertahanan yang digagas oleh tiga negara itu.
1: Baik, Prof. Yon Mahmudi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Mas Lukman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi. Kami berbincang bagaimana Amerika Serikat kembali menyerang Iran setelah jeda sebulan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia yang menargetkan lifting minyak bumi naik menjadi 612.500 barrel per hari pada 2027 dari target 610.000 barrel per hari pada 2026. Bahlil menuturkan pada 2027 akan ada penambahan sumur minyak di beberapa wilayah. Salah satunya adalah sumur minyak di wilayah Madura yang akan digarap oleh Petronas, perusahaan minyak, gas, dan energi nasional milik pemerintah Malaysia. Bahlil mengatakan selain itu akan ada penambahan produksi minyak dari sumur-sumur yang menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery. Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi mengimbau pelaku usaha di Kota Bekasi waspada terhadap potensi kebakaran, terutama pada saat musim kemarau yang saat ini tengah berlangsung. Laporannya langsung disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi menghimbau pelaku usaha di Kota Bekasi waspada terhadap potensi kebakaran, terutama pada saat musim kemarau yang saat ini tengah berlangsung. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemadaman Disdam Karmat Kota Bekasi, Muhammad Triward, menjelaskan langkah antisipasi diperlukan seperti mengecek kembali perlengkapan pemadam kebakaran di area usaha, apakah masih berfungsi normal atau tidak. Selain itu, pelaku usaha juga harus memberikan edukasi kepada para pekerjanya untuk waspada terhadap potensi kebakaran, seperti dengan mengingatkan para pekerja untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa mengakibatkan kebakaran. Berikut pernyataan dari pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemadam Disdam Karmat Kota Bekasi, Muhammad Triward.
2: Ini tentunya kita mengimbau kepada pemilik perusahaan untuk aware terhadap bahaya-bahaya kebakaran ini. Tentunya dilihat dari iklimnya sekarang ini yang hampir beberapa bulan ini kita cuma hujannya cuma bisa dihitung jari ya, 2-3 kali. Tapi yang selebihnya itu cuaca kering dan luar biasa panas. Diharapkan untuk lingkungan usaha, pabrik, dan lain sebagainya untuk aware terhadap ini, periksa kembali proteksi-proteksi yang mereka miliki, dan juga edukasi semua pegawainya, security, pegawai, untuk mengantisipasi, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang memicu terjadinya kebakaran.
1: Dan selain itu, pihaknya juga menghimbau pelaku usaha dan masyarakat Kota Bekasi agar mewaspadai potensi kebakaran pada musim kemarau. Pihaknya juga mengingatkan agar warga tidak melakukan pembakaran sampah ataupun membuang puntung rokok sembarangan. Pasalnya aktivitas tersebut rentan memicu timbulnya titik api kebakaran. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Selandia Baru membatalkan rencana kenaikan pajak bahan bakar untuk 2027 guna meredakan tekanan biaya hidup serta memberikan pajak yang lebih rendah bagi masyarakatnya. Kenaikan pajak bahan bakar sebesar 12 sen per liter yang semula dijadwalkan berlaku 1 Januari 2027 akan dibatalkan. Sebagai gantinya, kenaikan berikutnya sebesar 5 sen per liter akan mulai berlaku pada 1 Januari 2028. Disusul 3 kali kenaikan sebesar 5 sen dengan jeda masing-masing 6 bulan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia langsung menyerang Arkhan Kakak dan rekan-rekan terus menekan Malaysia. tetapi kesulitan menciptakan peluang bersih.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
1: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan peristiwa.
5: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
6: To the point. Pendengar, sebanyak 13 jenis tindak pidana masuk dalam daftar rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pada Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Ke-13 jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan bakar, bahan berbahaya, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu ada tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana di bidang pertambangan, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, dan terakhir tindak pidana perdagangan orang.

0: 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset menjadi tema to the point kita pada malam hari ini, dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Dr. Yenti Garnasi, SH, MH.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Yenti, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya. Bu, sebelum kita membahas terkait dengan TPPU, mungkin ada apa sih, Bu, justifikasi hukum dan konstitusional pemberlakuan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pemilik aset ini?
2: Ini bukan gitu. Kan tanpa putusan pidana, justru saya dulu tahun 2005 ya, sampai dengan 2002-2006 kita bikin blueprint tim Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi yang menghasilkan blueprint 2020 sampai dengan 2025 sampai dengan 2005 sampai dengan 2025 ya. Nah, waktu itu termasuk konsep itu sudah dikonsepkan, bahkan 2008 kita sudah punya konsep gitu. Sudah, bahkan waktu zaman Pak SBY juga sudah hampir selesai gitu. Terus yang dimaksudkan itu adalah memang tidak ada putusan pidana justru ya untuk kasus-kasus tertentu. Dulu hanya korupsi ya. Untuk kasus-kasus tertentu, kalau untuk kasus-kasus tertentu itu justru misalnya kasusnya mandek gitu ya. Kasusnya mandek, kemudian meninggal dunia di tahap tertentu, kemudian putusan onslah gitu ya. Itu kan gimana, kan tetap harus di dirampas gitu ya.
0: Dikejar.
2: Jadi, yang atau tidak diketahui di mana keberadaannya. Jadi jadi yang seperti ini bagaimana? Maka dikatakan ada yang namanya NCB non conviction bis. Jadi tanpa putusan, karena ini masalah pidananya justru mandek. Jadi menggunakan gugatan di pengadilan perdata itu, pengadilan umum itu gitu. Jadi tanpa pengadilan, saya nanti pakai kudung ya. Jadi tanpa putusan pidana, tapi kan sudah ada jalan, sudah ada kegiatan macam-macam ya, sudah ada penyitaan macam-macam, dia meninggal atau melarikan diri. Ada dua alat bukti. Nah, jadi pidananya justru mandek gitu. Mandek tapi sudah ada alat bukti, ada dugaan-dugaan keras gitu kan, sehingga maka diadakan gugatan tidak perdata. Jadi tidak ada gugatan pidana, tapi pakai gugatan perdata, bukan asal-asalan langsung itu, bukan gitu.
0: Nah, jadi, kalau bicara perkara TPPU kan sudah ada konsep follow the money ya, Bu Yenti ya, yang sudah digunakan ini saat ini ya.
2: Ya justru kan dengan adanya follow the money, itu kan follow money-nya di follow ya. Tapi kan tetap harus pengadilan, ya kan? Tetap harus pengadilan, tapi justru pengadilannya mandek gitu loh. Jadi ini dua, jadi korupsi dan TPPU kan jalan, tapi tiba-tiba ada masalah loh, ini nggak bisa jalan gitu, apakah mandek dan sebagainya, maka tetap diadakan satu gugatan perdata. Jadi bukan gugatan, bukan tanpa gugatan sama sekali gitu. Ada pengadilannya, tapi perdata, bukan pengadilan pidana. Bisa jadi yang bersangkutan tidak dipidana karena lari, karena ini dan lain sebagainya gitu. Itu konsepnya seperti itu, supaya kita tidak diakalin gitu.
0: Nah, kalau kita perbedaan mendasar antara perampasan aset dalam RUU perampasan aset dengan perampasan hasil tindak pidana berdasarkan Undang-Undang TPPU yang saat ini sudah berlaku apa, Bu? Selain tadi yang
2: kalau yang sekarang ya, yang sekarang ini, yang apa, yang TPPU itu kan masih dalam proses ya, masih dalam proses. Jadi beda, itu beda ini. Jadi nanti bisa jadi sedang ditelusuri pakai undang-undang korupsi dan undang-undang TPPU gitu kan. Tapi bisa aja mandek karena pelaku itu kan, TPPU itu kan gini, pelaku perbuatannya kan satu ya, korupsi satu, tapi kemudian dipidananya dua, yaitu ketika dia menikmati hasil korupsi juga dia dipidana gitu kan. Atau menikmati hasil korupsi itu juga ada tindak pidananya, yaitu tindak pidana TPPU gitu, dipahami seperti itu. Sehingga apabila tindak pidana korupsi dan TPPU ini mentok, pengadilannya tidak selesai, maka ini ada, masih ada juga menguatkan TPPU tadi. Okay. Karena TPPU itu kan hanya sampai dengan penyitaan. Jadi tolong dibedakan antara penyitaan dan perampasan. Mm-mm. Jadi dalam undang-undang yang dulu kita juga, dulu tahun 2008 juga kita isunya adalah namanya apa ya, perampasan aset apa atau recovery, pemulihan aset gitu ya. Kami dulu juga udah gitu, sebetulnya aslinya kan recovery, pemulihan. Nah di dalam undang-undang pemulihan aset itu ada juga namanya perampasan, ada penyitaan gitu. Gitu. Pada waktu disita dalam proses itu juga diatur di situ supaya tidak seperti sekarang main-main ya, misalnya sekarang. Ya. Ada kan yang disita berapa, ternyata ke pengadilan hilang, itu banyak. Ya kan? Nah, dengan ada undang-undang perampasan aset, kita harapkan tidak ada lagi penegak hukum yang main-main gitu ya. Termasuk nanti pengelolaan aset setelah dirampas oleh negara itu di mana, awasinya bagaimana, siapa. Ya sekarang ini ada kan, ternyata dari jiwa saya begini, dari Asadi sekian, dari Duta Palma begini kan gitu. Nah ini sebetulnya perampasan aset itu bukan baru ya. Kita tuh diharuskan pada waktu 2023-2026 lah. 2023 kita signing konvensinya. 2026 itu kita sudah tanda tangan dan mulai membuat. Sehingga selesai waktu itu 2008 itu sudah hampir selesai gitu. Tapi kemudian politik hukumnya berubah kali ya. Nggak tahu lah saya orang politik itu. Nah seperti itu. Jadi bukan baru dan pada waktu itu hanya aset tindak pidana korupsi saja. Nah, tiba-tiba kecenderungan internasional begitu kita kemarin yang pada periode kemarin, presiden yang kemarin itu tiba-tiba sudah berubah internasional, bukan lagi dari aset korupsi semata, tapi juga aset tindak pidana ekonomi yang lain gitu. Jadi karena kita udah ketinggalan terus gitu.
0: Iya, Bu Yanti mungkin bisa diluruskan ya kalau saya salah ya. Kalau bicara dalam TPPU ini kan terdapat konsep bahwa hasil tindak pidana dapat dikejar melalui transaksi dan perubahan bentuk aset itu ya, Bu Yanti ya. Nah, kalau bicara seperti itu, apakah mekanisme perampasan aset nantinya akan memperluas jangkauan sampai pada aset yang hubungan kausalnya dengan tindak pidana sudah sangat jauh, Bu Yanti?
2: Ya, jadi ini kan justru gini ya, sudah TPPU tidak berubah sama sekali ya, itu sudah ada semua transaksi ataukah kan TPPU itu kan transaction dan conversion gitu ya, dirubah atau ditransaksikan atau dirubahkan atau diapakan apapun gitu ya atas hasil kejahatan kan gitu ya. Nah justru dari hasil penerapan tindak pidana TPPU terhadap tindak pidana asal ini nanti kebetulan kalau terjadi sesuatu sehingga pengadilannya itu ada masalah atau putusannya seperti putusan ONS lah. Jadi putusannya udah disita, tapi ini bukan tindak pidana, tapi ini perbuatan lain. Perdata atau apa, administrasi lah, apalah gitu kan. Kemudian ini kan kejadian kan waktu Hakim Agung itu kan, putusannya seperti itu, putusannya ONS lah. Nah, ketika putusan ONS lah, ini sudah disita loh. Terus gimana? Kita tidak lagi melihat perdatanya juga gimana, coba dicek itu di kepabeanan itu. Jelas-jelas itu penyelundupan kok dibilang tindak pidana administrasi dan kemudian ONS lah. Padahal udah ada penyitaan. Nah, yang seperti ini yang sudah didalami oleh tindak pidana korupsi dan TPPU ini untuk mengoptimalkannya pakai undang-undang aset recovery gitu. Jadi penguatan sekali ini, tidak ada. Ini menguatkan kalau sudah penerapan TPPU dan kejahatan asalnya sudah sedemikian rupa, tapi ada permasalahan-permasalahan yang membuat putusan itu tidak jadi, tidak muncul-muncul, kan banyak ya, itu di KPK ada yang sudah tersangka lama sekali, dicabut juga tidak, SP3 tidak, tetap tersangka. Nah yang seperti ini, itu didekati dengan aset recovery, mungkin orangnya tidak akan sampai dengan putusan pidana, tetapi ketika harta kekayaan yang mencurigakan itu bisa dibawa ke pengadilan umum, pengadilan perdata, dan itu dimintakan kepada hakim hakimnya, yang minta itu polis, penyidik atau JPU, dan kemudian untuk disita. Nah, seperti waktu Indonesia kemasukan yak dari Amerika, yak Amerika dari mana? Dari Amerika yang tindak pidananya di Malaysia, kemudian TPPU-nya di Amerika, dan masuk juga ke Indonesia. Maka kita membantu, kenapa? Karena yak itu meskipun kasusnya belum selesai, tapi menurut pengadilan Perdata Pengadilan Umum Negara Bagian California sudah sah disita untuk Amerika gitu.
0: Nah,
2: jadi kita ini ketinggalan.
0: Nah, Bu Yanti, bagaimana membedakan antara aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dengan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana? Apakah keduanya secara hukum boleh diperlakukan sama?
2: Itu kan kita ini harus banyak banyak melakukan langkah-langkah ya.
0: Iya.
2: Dan langkah-langkah yaitu bahwa LHKPN kita dibenerin gitu kan. LHKPN kita kan hanya lip service saja kan ya.
0: Iya.
2: Nah, ini gitu. Jadi kalau LHKPN-nya juga lip service ya susah gitu. Jadi sebenarnya dari LHKPN itu masuk nanti illicit enrichment itu. Ini yang dimaksudkan ini adalah illicit enrichment, yaitu ketika ada satu mekanisme, satu negara yang bisa menandai bahwa ada pejabat-pejabat tertentu yang mempunyai atau ada kena kelonjakan harta kekayaan yang dicurigai atau tidak seimbang dengan profilnya, maka dilakukan langkah-langkah. Jadi ini sebetulnya harus perombakan banyak gitu ya LHKPN juga. Kalau LHKPN-nya aman, sebetulnya kita nggak gitu terlalu sulit gitu ya tentang apa ada sesuatu yang janggal. Kalau tiba-tiba ada, tidak ada lah orang tiba-tiba kaya terus kemudian akan disita, tuh nggak ada, itu nggak ada, pasti sudah ada dua alat bukti dan sebagainya gitu. Jadi tidak masalah, dan jangan aneh takutnya nanti penegak hukum semena-mena kan gitu ya, nah ya nggak gitu. Makanya penegak hukum pun ada dasarnya dua alat bukti, ada ini ada itu gitu. Dan kemudian yang justru yang penting adalah setelah dirampas itu yang mengelola siapa. Bahkan ketika di penyitaan, di proses hukum, di proses pengadilan pun kan itu dikelola. Jadi ada manajemen aset juga waktu itu seperti itu. Yang sekarang saya nggak tahu berubah-berubah gitu kan, tidak transparan ya, hanya orang-orang tertentu aja yang datang ke DPR yang tahu gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan kita masyarakat bertanya-tanya, gimana, saya pun nggak tahu gitu ya. Saya pun nggak tahu, nggak pernah diajak bicara juga. Meskipun 2008 saya dengan beberapa teman, kita sudah
0: merumuskan
2: bikin, bahkan kita bikin RUU tandingan. Pada waktu itu kita serahkan ke Presiden SBY. Gitu. Iya, seharusnya Indonesia itu mempunyai dokumentasi gitu-gitu kan. Jadi pemerintah itu bukan hanya
0: draftnya sama tidak Bu, atau jauh dari yang Bu Yanti buat?
2: Kalau yang ya dulu kan hanya dari hasil korupsi aja ya. Tapi sekarang kan dari beberapa tindak pidana sesuai dengan yang kebutuhan negara tersebut, gitu ya. Bagaimana tentang draftnya? Ya nampaknya kalau saya nggak tahu ya, tapi dari masalah krusialnya kan. Jadi ada beberapa yang mau dirubah ya, mau dirubah dan dikhawatirkan gitu. Memang ada yang illicit enrichment-nya itu kelihatannya goyang gitu ya. Itu yang harus dikuatkan gitu. Jadi sebetulnya kan gimana ya mau bilangnya ya, ini kan udah lama sekali ya, udah 20 tahun gitu sebetulnya ada terus. Tapi begitu tergesa-gesa seperti ini, seolah-olah tergesa-gesa. Coba lihat draft-draft sebelumnya, sebenarnya kan gitu ya. Lihat draft-draft sebelumnya bagaimana, di mana berubahnya. Selalu berubah-berubah ini kan, kita rakyat tidak tahu apa yang disampaikan oleh mereka, padahal mereka itu wakil kita, kan gitu intinya. Jadi harus, karena begini, kita tidak bisa nggak punya. Karena apa? Ini paling penting adalah untuk kerjasama internasional. Pada waktu Amerika yang saya sebutkan tadi, kita betapa malunya mereka tanya bahwa apakah yang Indonesia mempunyai undang-undang aset recovery? No, tidak punya gitu. Karena apa? Dengan aset recovery act itu, waktu itu Indonesia itu saya membantu Kapolri membuatkan mutual legal assistance on criminal matters-nya ini, yaitu bahwa nanti juga di sana diatur namanya aset sharing. Jadi ke negara-negara yang kemudian ternyata aset tersangkanya itu di negara lain gitu ya, itu kan kita minta bantuan negara lain. Negara lain itu punya hak gitu ya. Dari pembahasan internasional itu disepakati tidak boleh lebih dari 15% gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa kemungkinan uang hasil kejahatannya sudah dibawa ke luar negeri gitu kan, sangat sering banget. Nah, harusnya negara ini kan punya ahli-ahli tuh, punya Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Luar Negeri yang melihat apa konvensi-konvensi yang berubah, mesti difikirkan juga tentang itu gitu. Kita jangan apa sok merasa besar di negara sendiri gitu kan, segala-galanya gini. Nah, kita punya pemikiran, apalagi sudah ada kripto, ada macam-macam ke luar negeri. Jadi kita memang punya, dan aset recovery termasuk juga aset sharing, manajemen aset gitu, itu diatur semua, dan itu harus comparable dengan internasional, bukan komparatif dengan yang lalu. Justru kita harus comparable, sebanding gitu ya, tidak harus sama persis, tapi sebanding dengan tempat-tempat lain. Kenapa? Kalau kita ngawur-ngawuran mau-maunya gitu, nanti kita minta bantuan atau kita tidak akan dibantu gitu. Kita kalau dalam hukum pidana ada yang namanya double criminality, pengaturan yang sebanding antara negara peminta dan negara diminta bantuan gitu.
0: Ya, ini yang jadi pertanyaannya Bu Yenti. Bagaimana RUU ini melindungi pasangan, anak, orang tua dan ahli waris yang memiliki aset bersama dengan tersangka atau terpidana, tetapi tidak mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan itu, Bu Yenti?
2: Ya, sebetulnya ini kan masalah ini harusnya di depan dengan TPPU sudah di depan gitu ya, sudah sebelumnya harusnya kan gitu, sudah dengan TPPU-nya. Jadi TPPU itu kan memidana juga untuk apa, memidana orang-orang siapapun yang menerima, termasuk istri, anak. Kan kita juga nggak mau kalau itu memang hasil korupsi, tidak boleh dinikmati anak, istri, termasuk hasil narkotika. Waktu itu kan juga kan pelakunya meninggal, malah keluarganya minta hasil jasa itu hasil narkotika gitu loh. Jadi banyak sekali kebutuhannya kita punya seperti ini. Jadi sebetulnya tentang yang seperti itu. Tapi kalau korupsi ya, korupsi itu kan ada korupsi itu kan ada penyitaan itu sejak awal itu kan memang dipersiapkan juga bahwa penyitaan korupsi itu bisa sampai ke ahli waris. Itu jangan salah ya, uang pengganti kan. Itulah maka di dalam pemeriksaan dimintai keterangan si terdakwa itu, si tersangka itu dimintain keterangan harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarga kan gitu. Kan ada sebetulnya. Maka harapannya adalah keluarga-keluarga itu jangan gampang sekali menerima dari suami, dari orang tua, harta kekayaan yang sebenarnya dia curiga, loh kok banyak sekali, tapi dia oke-oke aja gitu kan. Nah itu kan sebenarnya seperti itu, tapi waktu itu yang seperti itu tuh sudah ditanggulangi dengan TPPU gitu. Nah untuk menguatkan TPPU itu nanti ada aset recovery, karena nanti kalau sampai ada keadaan-keadaan tertentu, yaitu meninggal dunia atau melarikan diri atau kasusnya nggak jalan-jalan gitu ya, diintervensi dan sebagainya, maka aset recovery masalah pidananya terganggu gitu ya. Kita kan banyak terganggu, kenapa ini enggak terbang pilih Pak ini kan. Nah itu ada jalur lain, yaitu bahwa bisa ada perampasan melalui putusan pengadilan negeri gitu, bukan penyidik langsung ngerampas gitu.
0: Nah ini kan tadi ya, kalau bicara tadi ketidakseimbangan, jika kekayaan seseorang jauh lebih besar dari penghasilan yang sah ataupun yang dilaporkan, ini ketidakseimbangan ini cukup Bu untuk menjadi dasar perampasan atau tetap harus dibuktikan hubungannya antara aset dengan tindak pidana tertentu atau yang disangkakan?
2: Itu kan kalau ketidakseimbangan itu kan nanti kan ada pembuktian terbalik juga ya. Ada pembuktian terbalik juga, kemudian itu tadi kalau yang hal seperti itu, hal seperti itu kan seharusnya kan berkaitan dengan LHKPN itu ditepati dong. LHKPN itu apa sih sebelum menjabat, ya kan? Tiap tahun, ya kan gitu ya? Tiap tahun dan pada akhir jabatan. Nah, itu KPK itu diklarifikasi. Ini kan enggak juga kan? Enggak tahulah yang sudah memberikan. Jadi gimana ya, yang sudah memberikan clearance-nya terhadap hartanya, gitu ya, itu kadang-kadang malah jadi tersangka, gitu ya. Begitu, nah begitu yang tidak memberikan hanya kecil, malah biasa-biasa aja ya kan. Sebetulnya, misalnya kita lihat secara kasat mata hartanya banyak, gitu kan? Artinya banyak. Tetapi LHKPN-nya jauh ya. Kita lihat deh, harga mobil kok bisa ya beli, boleh nggak kita beli gitu kan, harga mobil yang harusnya 800 juta ditulis hanya 300 juta, ini kan aneh banget ya, mobilnya 3 tetapi LHKPN-nya hanya 800 juta, tapi KPK juga diam saja gitu. Nah di situ, nah ini nanti pembuktiannya itu akan memperkuat pembuktian itu gitu, karena dari LHKPN hartanya kok jadi sedikit gitu, tanah itu harganya sekian tapi dilaporkan jadi harga sekian, padahal memang luasnya sih iya, tapi angkanya nominalnya itu jadi rendah sekali, tapi negara juga tidak bisa ngapa-ngapa. Ya kan, artinya memang ada pembiaran juga sih kalau menurut saya sih.
0: Baik, ini menarik kata. Iya. Iya, dugaan itu jadi kekhawatiran masyarakat juga ya, banyak itu ya, bagaimana aset dan ini bisa disamarkan atau dikaburkan gitu ya.
2: Iya. Ya. Pokoknya masyarakat yang hartanya tuh bersih enggak usah takut gitu. Iya,
0: baik.
2: Ya, kita jangan sampai terganggu dengan orang-orang yang sebetulnya memang hartanya tidak bersih, sekarang takut malah niat kita baik ini terganjal oleh itu gitu. Ya,
0: kalau harus bersih kenapa itu. Harus takut gitu ya, Bu Yanti?
2: Betul,
0: ya.
2: Kenapa takut, kenapa risih diperiksa gitu kan, nggak aman sih sebetulnya kalau bersih gitu.
0: Baik, iya. Bu Yanti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya, Bu Yanti.
2: Terima kasih, sehat selalu. Oh, iya. Terima kasih.
0: Pendengar, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Dr. Yanti Garnasi SHMH. Ya, kami berbincang bagaimana 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset. Nanti kami hadirkan to the point-nya di sesi kedua bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi. Ya, dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini. 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Zainuddin, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Nah, kabar pemberantasan korupsi di Indonesia bagaimana, Pak Zainuddin? Saya mau tanya, sebenarnya persoalan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh RUU perampasan aset ini karena memang sulitnya membuktikan pelaku, sulit menemukan aset, atau lemahnya pemulihan kerugian negara, Pak Zainuddin?
2: Ya, memang kalau kita melihat yang selama ini kita telah melakukan proses ya, mulai dari proses pencegahan sampai pemberantasan tindak pidana, ada dua sisi kelemahan. Yang pertama adalah tentang minimnya efek jera, ya, itu ada kaitannya dengan rendahnya hukuman dan tidak adanya perampasan aset atau pemiskinan terhadap koruptor. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan sampai dengan hari ini sudah berpuluh tahun sejak KPK berdiri, sejak undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi itu dibuat, sampai hari ini itu masih terjadi. Itu karena tadi ada tidak adanya efek jera. Nah, efek jera inilah yang membuat kalau kita belajar di beberapa negara-negara ya seperti China misalnya, itu adanya penurunan ya. Kita mengetahui bahwa indeks IPK korupsi kita di Indonesia ini selama beberapa tahun terakhir itu stagnan ya. Nah, hal yang menyebabkan stagnannya IPK itu adalah karena efek jera tadi, tidak adanya efek jera. Mulai dari rendahnya hukuman ya, yang ancaman pidananya tidak sampai dilakukan penuntutan secara maksimal, bahkan sebenarnya sudah ada ancaman hukuman mati di undang-undang tipikor kita, tapi sampai dengan hari ini itu tidak pernah dijadikan sebagai tuntutan yang maksimal dalam sebuah tuntutan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua adalah bagaimana berdasarkan penelitian dari UNCIC bahwa yang namanya pelaku tindak pidana korupsi itu bukan karena dipenjara saja, mereka takut karena mereka sebenarnya dimiskinkan. Nah, yang kedua inilah yang sampai dengan hari ini itu belum ada. Ada beberapa narapidana-narapidana yang ketika mereka selesai menjalani hukuman, mereka masih memiliki aset yang sangat banyak. Nah, dengan adanya undang-undang perampasan aset, kita berharap dan memiliki keyakinan selain nanti upaya penindakan yang kuat tadi ya, dengan cara memberikan hukuman yang memiliki efek jera, juga ada peran dari bagaimana perampasan aset atau pemulihan aset dari negara itu benar-benar dilaksanakan dengan adanya undang-undang perampasan aset ini.
1: Tapi kalau kita bicara undang-undang tipikor dan undang-undang TPPU kan sebenarnya sudah memungkinkan ya penyitaan dan juga perampasan hasil kejahatan ya, Pak Zainuddin. Missing link yang membuat undang-undang perampasan aset ini menjadi sangat diperlukan apa sih, Pak?
2: Maksimalisasinya. Jadi karena memang ada tindak pidana pencucian uang ya, ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, ini kenapa tidak maksimal? Karena memang ada beberapa proses yang ada misalnya dalam tindak pidana ya, khususnya korupsi yang tidak selesai. Artinya ada orang sudah menjadi tersangka tapi kemudian asetnya mengendap gitu. Atau ketika proses persidangan kemudian tidak sampai dengan selesai penyitaan asetnya secara keseluruhan. Artinya di dalam undang-undang perampasan asetnya ada mekanisme perampasan aset dengan cara mengajukan gugatan secara perdata. Jadi ada konsep NCB di situ. Jadi nanti tidak harus menunggu putusan pidananya. Bisa saja dalam hal ini jaksa pengacara negara mengajukan gugatan secara perdata terkait dengan aset-aset yang kekayaan yang tidak wajar ya, atau ada beberapa hal yang patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Apalagi kan di konsepnya yang sudah dibahas tadi ada 13 tindak pidana ya, bukan hanya tindak pidana korupsi, sehingga maksimalnya bagaimana pengembalian aset negara itu bisa lebih maksimal lagi. Karena dari sekian ratus triliun tuh dari kerugian negara yang ada itu hanya beberapa persen saja dalam total pemulihan aset yang saat ini dilakukan.
1: Ini kan yang jadi kekhawatiran dan juga pertanyaan publik ya, Pak Zainuddin. Bagaimana memastikan RUU perampasan aset ini tidak berubah dari instrumen pemberantasan korupsi menjadi instrumen kekuasaan untuk membekukan atau merampas aset orang yang secara politik berseberangan, Pak Zainuddin?
2: Ya, sebenarnya kalau memang ada beberapa konsep draft yang sudah beredar ya dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Dan itu tentu saja tidak boleh melewati prinsip-prinsip ya, mulai dari due process of law ya, perampasan aset yang tidak boleh sewenang-wenang ya. Kemudian adanya perlindungan pihak ketiga yang memiliki etikat baik ya, kemudian adanya pembuktian yang relevan dan rasional, kemudian adanya pengawasan ya, pengawasan yang harapannya independen untuk pencegah penyalahgunaan kewenangan, dan adanya transparansi dalam pengelolaan aset yang sudah dirampas tadi. Dan saya pikir lima prinsip ini sudah harus tercantum dan ada di dalam konsep rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang selama ini itu tidak terjadi, Mas Lukman.
1: Nah ini Pak Zainuddin, jika seseorang pejabat ya memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, apakah ketidaksesuaian atau ketidakjelasan asal-usul kekayaan tersebut seharusnya cukup untuk memicu proses perampasan aset ini, Pak Zainuddin? Atau harus ada pembuktian lain lagi?
2: Iya. Ada konsep ya di undang-undang perampasan aset ini untuk ada pembuktian terbalik ya. Karena kan tadi kalau secara pidana kan selama ini sudah kita jalankan. Dan ada beberapa kelemahan ketika tidak proses penuntutannya tidak selesai. Tadi kan ketika tidak selesai kan ini misalnya dalam proses penyidikan seorang menjadi tersangka. Tersangka terus nih. Nah ini kan status quo hartanya, ya ada penyitaan dan seterusnya kan. Ya. Nah ketika ada RUU ini disahkan, ada proses yang namanya tadi upaya gugatan perdata. Nah upaya gugatan perdata ini kan antara penggugat dan tergugat jadinya kan. Jadi ada nanti ada proses pembuktian di pengadilan, apakah proses-proses harta kepemilikan ini dilakukan secara sah atau tidak. Nah ini kan ada proses pembuktian terbalik juga dari misalnya orang yang digugat tadi. Ada pembuktian di sana yang kan di dalam sebuah rancangannya kan tetap melalui putusan pengadilan dalam rancangan perampasan aset ini. Jadi kalau Mas Lukman kita baca dalam pasal satunya ya, yang dimaksud dengan perampasan aset tindak pidana ada itu adalah perampasan aset atau upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa didasarkan pada penghukuman pelakunya. Nah itu yang menjadi yang digaris bawahi ya terkait dengan kekhawatiran orang kemudian yang tadi disebutkan. Apakah harus ada pembuktian? Ya memang harus dibuktikan. Segala sesuatunya harus dibuktikan dalam sebuah sistem peradilan pidana pun itu harus minimal ada dua alat bukti. Kemudian harus ada keterangan saksi, keterangan tersangka, terdakwa, dan ahli, dan seterusnya. Dan saya berharap supaya memang dalam proses perancangan pembuatan undang-undang perampasan aset ini melibatkan keterangan ahli-ahli ya. Dalam agar supaya nanti tidak ada abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerapannya.
1: Nah ini kan ya kalau tadi banyak kekhawatiran ya karena memang belum karena masih beredar dan draft-draftnya ini ya Pak Zainuddin. Ini yang jadi pertanyaan juga bagaimana kalau kita bicara koruptor itu kan cukup lihai untuk menyembunyikan asetnya gitu ya. Dan mulai dari keluarga ataupun anak ataupun keluarga jauh. Bagaimana negara ini juga bisa membedakan antara keluarga koruptor yang sengaja menjadi tempat menyembunyikan aset dengan anggota keluarga yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul kekayaan tersebut, Pak Zainuddin?
2: Sistem peradilan pidana kita kan itu ada proses due process of law ya. Jadi artinya dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penuntutan itu ada proses pemeriksaan saksi. Saksi-saksi diperiksa, ada pemeriksaan proses, ada surat, petunjuk, kemudian ada kemudian pemeriksaan terdakwa atau tersangka itu sendiri. Artinya dalam proses itu semua itu harus melalui penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara komprehensif. Sehingga pembuktiannya pun benar-benar dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak semena-mena atau tidak sewenang-wenang, sehingga dalam proses putusannya itu memberikan keadilan bagi masyarakat.
1: Ini jadi banyak pertanyaan juga di media sosial nih, Pak Zainuddin. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang membeli aset secara sah, tetapi kemudian diketahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Ini bagaimana perlindungannya, Pak Zainuddin?
2: Ya, ini memang harus menjadi kajian ya. Jadi ada beberapa yang perlu dikaji secara serius ya. Apalagi tadi sudah ada 13, bukan hanya tindak pidana korupsi ya, yang tadi
1: banyak.
2: Sudah ada di situ, ada perpajakan, ada perasuransian. Kadang-kadang memang ada hal yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya sengketa, sehingga rancangan undang-undang ini perlu dikaji benar secara serius sehingga tidak merugikan orang-orang yang memiliki itikad baik. Nah, ini yang

0: kemudian benar-benar bisa dibedakan antara hak-hak orang yang memiliki itikad baik.
1: Nah, ini kalau kita bicara korupsi ya, Pak Zainuddin, ini kan modus korupsinya semakin sini semakin modern gitu ya. Bagaimana koruptor ini menyembunyikan asetnya menggunakan nomini, perusahaan cangkang, rekening pihak lain, aset kripto, dan transaksi lintas negara. Nah, untuk RUU perampasan aset yang sedang dibahas ini sudah mampu atau mengakomodir untuk mengejar itu semua, Pak Zainuddin?
0: Kalau kita melihat draft yang beredar saat ini ya, itu cuma kalau tidak salah ada saya nggak tahu ada berapa versi sih yang saya sudah baca itu ada sekitar ada 43 halaman 68 pasal ya. Saya pikir memang belum secara komprehensif untuk dapat menelusuri ya atau mendapat untuk dapat melakukan proses mencari yang tadi ya beberapa tindak pidana yang memang sudah sangat begitu canggih. Jadi harapannya rancangan RUU perampasan aset ini benar-benar dikaji secara serius dan mendalam ya, secara komprehensif sehingga beberapa tindak pidana kemudian apalagi ini ada sampai ada 13 ya. Itu benar-benar dikaji secara mendalam. Sehingga niat baik dari dibentuknya rancangan undang-undang itu benar-benar bisa tercapai. Dan kita melihat yang sudah beredar itu masih kurang.
1: Masih kurang, masih banyak celah ya.
0: Masih sangat banyak sekali celahnya.
1: Baik, Pak Zainuddin, kita sapa pendengar boleh ya? Satu terakhir nih ya, boleh ya? Pak Zainuddin, ya, ada Pak Ronald di Padang. Pak Ronald, silakan mungkin singkat saja, Pak.
2: Malam, ya. Bang Zaini.
1: Ya. Pak Usman. Ya, silakan Pak Ronald.
2: Mau nanya ini, Pak Samsudin. Kalau koruptor ini menyimpan asetnya di luar negeri, apa negara masih bisa merampasnya? Kalau koruptor ini kan orang pintar ini.
1: Iya.
2: Itu aja.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Zainuddin.
0: Ya, itulah kenapa undang-undang perampasan aset ini dibuat. Jadi harapannya aset-aset para koruptor itu memang bisa ketika berada di luar negeri itu bisa dilakukan proses penyitaan. Jadi memang ada proses ya penelusuran dan celah itu yang harus kita buat di dalam peraturan perundang-undangan ini. Jadi selama ini ketika misalnya ada negara-negara tertentu kita tidak melakukan perjanjian misalnya ekstradisi ada beberapa yang memang tidak bisa ditelusuri tapi harapannya dengan ada rancangan undang-undang perampasan aset ini dimanapun aset itu berada itu bisa bisa dilakukan penyitaan dan itu upaya kita agar supaya pemulihan aset negara atau aset kepemilikan ini dapat dilakukan secara maksimal.
1: Nanti kita tunggu ya bagaimana RUU ini menjadi undang-undang, kita kawal terus Pak Zainuddin. Mudah-mudahan tadi ya bisa menutupi celah-celah korupsi di Indonesia. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak Zainuddin. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Pendengar Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan yang melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset.

Dari Medan Merdeka Barat Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengatakan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca atau OMC, waterbombing, dan satuan tugas darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan sepanjang September 2026 ini. Menurut Menhut, bulan September menjadi periode krusial dalam penanganan karhutla di berbagai daerah. Ia mengatakan OMC menjadi salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan selama masih terdapat peluang untuk melakukan operasi tersebut. Selain OMC, Menteri Kehutanan menyebut waterbombing dan pasukan darat sekaligus sebagai bagian dari strategi penanganan karhutla. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengupayakan keberlanjutan dukungan dana alokasi khusus atau DAK bagi pengembangan industri kecil menengah guna memperkuat produktivitas daya saing serta struktur industri nasional. Menperin menilai keberlanjutan program DAK IKM perlu terus dipertimbangkan mengingat pelaksanaan dukungan tersebut selama periode 2022-2024 menunjukkan hasil positif dalam mendorong penguatan sentra IKM di berbagai daerah. Agus menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan DAK 2022-2024 menunjukkan 70% dari 208 sentra IKM penerima dukungan telah beroperasi dengan baik berdasarkan penilaian kinerja produk, penjualan, inovasi, serta organisasi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Setidaknya satu orang tewas dan 15 orang lainnya hilang akibat banjir bandang dahsyat di area lembah bagian dalam Grand Canyon. Kantor pemeriksa medis Coconino County telah berada di lokasi kejadian, namun pihak Dinas Taman Nasional Amerika Serikat tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai korban. Lonjakan air dahsyat pada Sabtu 29 Agustus kemarin menghancurkan hampir seluruh jembatan penyeberangan di atas Bright Angel Creek, anak sungai utama dari Sungai Colorado, serta merusak parah Trans Canyon Waterline, yaitu sistem utama penyedia air bagi Taman Nasional tersebut.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tunggal putra Ricci Duta Ricardo mengalihkan perhatian ke gelar juara Indonesia Master 2026 yang bisa menjadi gelar juara pertamanya dalam turnamen Super 100 setelah menjuarai Polytron Pontianak International Challenge 2026. Ricci segera tampil dalam Indonesia Master 2026 di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat pada 1 hingga 6 September mendatang. Ricci mengawali perjuangan dalam turnamen itu dengan melawan atlet Taiwan, Chiang Zhu Chie, pada babak 64 besar.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan membahas terkait dengan MK atau Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. MK memutuskan penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah dapat dilakukan jika memenuhi sedikitnya 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Dalam putusannya, MK menyatakan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sedikitnya, 3 indikator harus terpenuhi dan jumlah korban wajib menjadi salah satu indikator yang terpenuhi. MK juga memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan putusan tersebut, penetapan status bencana tidak harus memenuhi 5 indikator secara kumulatif.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi di UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Eko, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya. Dengan Lukman di studio, Prof. Prof, kalau kita bicara atau setelah setelah MK mengubah parameter penetapan bencana nasional dari 5 indikator yang bersifat kumulatif menjadi minimal 3 dari 5 indikator yang jumlah korban sebagai indikator wajib terpenuhi. Apakah pendekatan tersebut secara ilmiah sudah mencerminkan tingkat kedaruratan suatu bencana, Prof?
2: Iya. Bencana itu kan ini ya, suatu hal yang di dalam konteks pemahaman itu harus bersatu luar biasa gitu. Lantas satu hal yang tidak bisa dikelola oleh warga dan pengelola setempat. Nah, keluar biasaan itu menarik sebenarnya ketika tidak hanya dari jumlah korban gitu. Tapi bisa dilihat dari tingkat keparahan kerusakan infrastruktur, aset warga yang hilang, yang tidak bisa dikelola lagi, nggak bisa dikontrol lagi, gitu. Lantas juga fasilitas umum. Nah, yang menarik sebenarnya ketika memilih 3 dari 5 atau sebagian itu, jangan sampai menempatkan nyawa itu menjadi urusan yang paling penting gitu. Ya, kalau tidak sekian jumlah, maka tidak darurat bencana pada level tertentu gitu. Jadi pertimbangannya lebih pada kalau saya bagaimana sebenarnya bencana itu berkontribusi pada kerusakan, kehancuran, aset hidup warga termasuk di dalamnya orang. Itu Mas.
0: Ya, artinya kalau kita bicara tadi ya, indikator kalau bicara jumlah korban kan merupakan indikator akibat gitu ya Prof ya. Sementara dalam manajemen bencana geologi juga perlu mempertimbangkan karakteristik bahaya, potensi korban lanjutan, kerentanan, dan lain-lainnya gini. Dan kalau kita bicara penetapan status bencana nasional ini seharusnya apakah hanya berbasis pada dampak yang sudah terjadi atau juga mempertimbangkan risiko yang masih akan terjadi?
2: Yang paling mudah memang dampak, tapi jangan lupa di dalam dampak itu ada kerusakan, ada kehilangan, ada kerugian yang langsung dan tidak langsung. Nah, pertimbangan itu menjadi penting. Kadang kalau dilihat dari kerusakan infrastruktur, orang salah menilai bahwa hanya infrastruktur itu gitu yang terdampak. Tapi lupa kalau itu infrastruktur penting, jembatan, jalan misalnya, maka yang dirugikan itu di belakangnya itu banyak. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang penting. Jadi seberapa nanti bisa dibandingkan sebenarnya kalau tingkat di beberapa daerah itu sebelum dan sudah bencana itu tingkat produktivitas daerah itu seperti apa? Kalau misalnya dia jatuh, kolaps, lumpuh, ya atau tinggi betul anomalinya, ya itu di beberapa wilayah, maka sebenarnya tidak perlu dalam tanda petik ya ragu-ragu menjadikan itu menjadi bencana nasional. Jadi untuk memastikan penanganan itu berlangsung baik. Tapi kembali subjektivitas politik itu kan juga ada.
0: Iya, karena kan kalau kita bicara jenis bencana geologi kan macam-macam ya, Prof ya. Ada gempa bumi, tsunami, erupsi gunung, api, longsor gitu, penurunan tanah, tanah. Ini kan karakternya, karakter bahayanya berbeda-beda gitu ya. Waktu munculnya, dampak luas wilayahnya dan lain-lain. Ini apakah satu formula penetapan bencana nasional dapat diterapkan memang secara adil ini?
2: Iya. Kalau kita bicara bencana, memang yang paling mudah itu bicara dampak ya. Jadi tingkat apa tadi, kerusakan, kerugian, kehilangan, penurunan nilai, apapun yang akibat dari kejadian tersebut terhadap aset, makanya yang dilihat itu. Namun demikian perlu dicermati juga bahwa potensi dampak ya, atau risiko itu sebenarnya bisa dihitung sejak awal. Jadi karena itu ada kajian risiko itu dilakukan dengan berbagai metode, baik metode yang sudah menjadi satu ketetapan di dalam pemerintah, ada kita menggunakan Inaris misalnya itu dengan berbagai turunannya, atau metode-metode lain yang biasanya digunakan di kampus untuk menajamkan pada skala tertentu yang ingin kita kendaki. Tapi menarik apabila pertimbangan aset itu menjadi penting gitu. Nah, dan jangan lupa ada bencana slow onset yang jarang menjadi pertimbangan. Slow onset disaster karena nggak nyata kehilangan kerusakannya dalam satu waktu, gedubrak kelihatan sekian jembatan rusak, sekian orang mati gitu. Itu jarang masuk dalam kategori-kategori penting bencana nasional. Ya kalau misalnya kebakaran hutan, kalau banjir, jadi nanti hitungannya kan pendek aja. Jadi lupa bahwa nanti ada orang, sekian orang yang menurun kesehatannya, sekian orang yang akan kelaparan, jadi malnutrisi karena gagal panen, karena itu sering tidak menjadi ini. Ini semacam blind spot gitu, titik kosong yang ini. Atau juga pencemaran-pencemaran lingkungan karena berbagai tindakan industrialisasi ya hulu maupun hilir yang juga kurang tercermati, si bencana ekologis itu juga ini. Jadi kira-kira kalau ada putusan MA tadi gitu, itu jangan sampai ada jebakan Batman yang bencana-bencana slow onset, ya itu termasuk bencana geologi yang slow onset juga gitu ya. Itu kelupaan dihitung jadi suatu bencana nasional karena tidak kelihatan.
0: Ya, baik. Itu sih. Kita undang pendengar boleh, Prof, untuk bisa bergabung bersama kita perbincangan ini. Boleh ya.
2: Ya,
0: pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545. 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Prof, kalau kita bicara ini ya, jika sebuah daerah ini secara administratif masih mampu menangani bencana, tetapi secara geologis wilayah tersebut menghadapi ancaman bencana susulan yang jauh lebih besar, apakah seharusnya dapat pemerintah ini dapat menetapkan status nasional sebelum indikator korban dan kerugian mencapai angka yang tinggi, Prof?
2: Iya, karena bencana itu memang orientasinya pada kaitannya dengan status ya.
0: Iya, status.
2: Itu pada fakta kejadian yang ada itu sementara ya kita tentukan begitu dulu gitu. Hmm. Toh misalnya ini menarik. Hmm. Sebenarnya di dalam apa pengertian resminya dalam tanda petik kebencanaan itu selama masyarakat pemerintahnya itu sanggup mengelola itu belum jadi bencana, itu masih ancaman yang bekerja saja gitu.
0: Iya.
2: Mm. Jadi di banjir, di apa gempa tsunami yang tidak berdampak itu memang tidak berdampak sampai kolaps itu ya.
0: Iya.
2: Itu memang belum bencana, itu ya kejadian tsunami, kejadian banjir, kejadian apa longsor ya gitu. Tapi ketika atau gempa ya, longsor biasanya kecil-kecil.
0: Okay.
2: Ketika kolaps ya kondisi darurat terjadi dinyatakan dia bencana itu ada. Kita kadang-kadang suka bias ini sebenarnya masih ancaman yang bekerja belum jadi bencana karena bisa dikelola. Kita udah langsung bilang ini banjir gitu. Sama dengan misalnya banjir Jakarta misalnya.
0: Iya.
2: Itu kan ya banjir Jakarta aja bukan bencana banjir Jakarta kan, karena toh bisa dikelola gitu.
0: Iya.
2: Dengan berbagai cara masih mampu.
0: Iya.
2: Tapi kalau banjir yang kemarin di Aceh Tamiang gitu. Nah itu baru fakta itu bencana karena kolaps itu.
0: Baik.
2: Ya. Kira-kira demikian mas.
0: Ya. Kita sapa pendengar ini dari Aceh, dari Takengon. Ada Pak Samsul. Selamat malam Pak Samsul.
3: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Bu Kuman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Waalaikumsalam Pak Samsul.
3: Ya. Saya sangat mendukung keputusan MK itu Pak. Jadi kami merasakan sendiri bencana yang kemarin. Jadi bencana yang kami alami ini selama sudah lebih kurang 8 bulan, itu kami hidup terlunta-lunta Pak, dengan tidak ditetapkan status nasional, kami dibiarkan terlunta-lunta. Infrastruktur itu hancur total.
0: Okay.
3: Sampai sekarang mobil besar nggak bisa lewat. Ekonomi hancur, bahan semuanya mahal. Yang paling sedih Pak, 30% kami petani kopi, kebunnya hancur, tidak bisa
0: tanam
3: lagi, bantuan dari pemerintah pusat tidak ada, dari provinsi, kabupaten tidak ada.
0: Okay.
3: Jadi 30% kami di sini hidup terlunta-lunta Pak sampai sekarang.
0: Okay.
3: Demikian,
0: terima ya, kasih. Terima kasih Pak Samsul di Takengon. Sebelum ditanggapi Pak Samsul, kita ke WhatsApp pendengar yang sudah masuk ke ruang redaksi ya, Pak Prof. Kita ada rekan saya Ninding.
2: Silakan
0: Prof.
2: Mas.
0: Ya, silakan Ninding.
4: Baik, Lukman dan Prof. Eko, ada beberapa komentar dari pendengar yang masuk ke redaksi malam ini untuk mengomentari topik kita malam ini yaitu Mahkamah Konstitusi ubah aturan penetapan bencana nasional. Yang pertama itu dari Pak Andi di Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut saya, perubahan aturan penetapan bencana nasional ini harus benar-benar mempertimbangkan kondisi di lapangan. Yang penting, yang paling penting, masyarakat terdampak cepat mendapatkan bantuan. Lalu ada Ibu Rina di Banda Aceh. Kalau melihat pengalaman Aceh menghadapi bencana besar, menurut saya aturan soal bencana memang harus jelas dan tidak berbelit-belit. Dalam situasi darurat, yang dibutuhkan masyarakat itu kecepatan pemerintah dalam bertindak. Lalu ada Pak Rijal di Pekanbaru Riau. Pak Rijal menyampaikan bahwa perubahan aturan penetapan bencana nasional menurut saya harus memberikan kepastian, bukan menambah polemik. Masyarakat ingin tahu bahwa ketika bencana besar terjadi, pemerintah punya mekanisme yang cepat, jelas dan terukur untuk memberikan pertolongan. Lalu ada Pak Peter di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setiap daerah punya karakter bencana yang berbeda. Jadi saya berharap aturan penetapan bencana nasional tidak hanya menggunakan satu ukuran, tapi juga melihat kondisi geografis dan kemampuan masing-masing daerah. Dan terakhir, ada Ibu Dian di Semarang, Jawa Tengah, menyampaikan bahwa bagi saya perubahan aturan ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat. Jangan hanya fokus pada penetapan status, tapi juga memastikan setelah status ditetapkan ada langkah nyata untuk evakuasi, bantuan, dan pemulihan. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Ya, terima kasih, Nining. Silakan, Prof.
2: Ya, semua pendapat Ibu dan Bapak tadi isinya kan harapan bahwa perubahan ini adalah suatu yang bermakna positif dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, representasi negara. Itu menunjukkan empati terhadap kondisi darurat gitu. Nah, tentu itu satu bentuk harapan kita semua ya. Dan penguatan untuk menjadi seluruhnya nasional itu menarik. Yang perlu kita lakukan sebenarnya juga penguatan dari level yang paling bawah, penguatan warga, penguatan komunitas, penguatan kelurahan, daerah itu maksudnya kabupaten, kota, provinsi, dan baru ke nasional, sehingga tidak semua urusan nanti tiba-tiba harus nasional itu. Jadi perlu dilakukan penguatan. Proses itu juga harus disiapkan, disadari, dan juga menjadi prioritas oleh pemerintah. Nah, mungkin masalahnya di situ gitu. Pertanyaannya apakah penanggulangan bencana itu sudah menjadi prioritas yang baik gitu. Nah, ini PR bersama kita agar ini menjadi prioritas yang baik, karena seperti kita tahu prioritas yang ada barangkali tidak menempatkan penanggulangan bencana pada prioritas penting gitu. Ini yang yang bisa kita lakukan sambil memaknai kembali, belajar kembali bahwa penanggulangan bencana itu bukan hanya saat darurat, tapi bagaimana perencanaan pembangunan yang baik sehingga enggak meningkatkan risiko, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu dilakukan. Kalau tiba-tiba saja semuanya yang penting adalah penanganan daruratnya, maka sebenarnya enggak ada selesainya nanti. Jadi kita semuanya perlu itu. Ayo merencanakan bangunan yang baik, ayo sama-sama mencegah, mitigasi terhadap hal-hal ancaman yang tadi bekerja. Ada ancaman yang bisa kita cegah, bahkan tidak akan terjadi kalau kita melakukan perencanaan yang baik misalnya. Ada yang baru bisa dimitigasi atau ada yang baru siap siagaan. Nah, perangkat itu yang perlu dipersiapkan dengan baik sampai pada level nanti tadi yang disampaikan Mbak Dit Takengon sebenarnya menarik gitu. Bahwa itu harapan yang tentu tidak ingin kita dengar gitu, bahwa udah sekian lama ternyata belum terjadi prioritas penanganan yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan moga-moga ini jadi hal yang baik gitu.
0: Iya. Karena kalau kita bicara seperti
2: darurat
0: gitu ya. Ini Prof, seperti letusan gunung api gitu ya. Kan kalau bagaimana kita menilai bencana ketika dampak aktualnya kan masih kecil ya, ataupun misalnya korbannya masih kecil. Tetapi status aktivitas gunungnya menunjukkan kemungkinan erupsi yang jauh lebih besar. Nah, kalau apakah hukum ini harus menunggu korban atau boleh menggunakan prinsip kehati-hatian ya, Prof?
2: Ya, di dalam undang-undang itu sebenarnya sudah ada kapan siaga darurat itu ditetapkan, itu ya. Lantas kapan darurat itu ditetapkan, lantas nanti penanganan awal dan pasca itu ditetapkan. Nah, yang perlu dilakukan justru tidak berpikir kalau kejadian besar nanti seperti apa gitu.
0: Mm-mm.
2: Tapi membiarkan begitu aja itu. Tapi kita melakukan upaya. Jadi semua kegiatan alam itu sebenarnya ada tandanya itu. Mm-mm. Bisa dalam bentuk ruang dan waktu. Jadi kalau gempa itu pasti di tempat-tempat tertentu jelas gitu. Yeah. Tsunami juga, gunung juga tadi sebagai contoh juga. Mm-hmm. Nah, yang menarik sebenarnya adalah gunung api itu pasti bergerak mengikuti kecenderungan yang ada. Ya, apakah besarannya, apakah sektornya. Pertanyaannya itu lebih pada bagaimana nih siagaan kita. Kalau ada, ya, itu seperti apa sistem peringatan itu bekerja,
0: yeah.
2: Aksi merespon peringatan itu seperti apa yang ada. Jadi kita nggak pingin ada dampaknya gitu. Jadi jangan mikir wah kalau dampaknya besar gimana. Ya justru itu kalau ada peringatan ya kita sekarang mumpung belum ada nih misalnya di Merapi.
0: Yeah.
2: Di yang tadi meretus di Sinabung misalnya. Mm-hmm. Ya belum gede gitu. Nah, yeah. Kalau gede kita gimana nih aksi merespon peringatan itu gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ini yang perlu disiapkan. Siapkannya itu kan mulai level keluarga, komunitas, kelurahan. Makanya kelurahan itu menjadi menarik sebenarnya sekarang untuk aksi merespon peringatan dininya.
0: Baik.
2: Karena biasanya kabupaten itu tidak serta-merta hadir pada saat itu, selang sehari lah, selang. Ini termasuk juga kebijakan-kebijakan kan lebih birokratif ya.
0: Okay.
2: Karena itu seperti yang diharapkan, kita jangan menunggu dampak itu besar. Tapi mari kita merespon peringatan itu dengan baik. Pun juga kalau di gempa, tempat-tempat yang biasa kena gempa itu kan ya dalam tanda petik dari situ, dari tempat-tempat itu aja kan gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi kesiapan kita tuh seperti apa. Baik. Ya memang ngomong ini enak mas. Nanti mengimplementasikannya itu setengah mati itu.
0: Berbelit-belit ya,
2: ya gitu. Karena biasanya kita kalau belum kena itu merasa ya ngapain sih seperti itu gitu.
0: Baik.
2: Pepatah dia payung sebelum hujan.
0: Jangan hujan dulu baru ada payung, percuma ya Prof.
2: Biasanya itu hujan dulu baru cari pinjaman
0: payung. Baik. Prof Eko terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Mendengar guru besar ilmu manajemen kebencanaan geologi di UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno ya, kami berbincang terkait dengan MK ubah aturan penetapan bencana nasional.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah wilayah pertanian, khususnya daerah lumbung pangan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Galih Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
6: Kekeringan mulai berdampak terhadap tanaman pangan di sejumlah wilayah Provinsi Lampung. Kondisi tersebut terutama dirasakan di kawasan yang menjadi lumbung pangan, sehingga pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Pelaksana BBBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan, laporan terkait dampak kekeringan terhadap tanaman pangan telah diterima dari Kabupaten Lampung Selatan dan juga Lampung Tengah. Menurutnya, laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi agar kondisi kekeringan tidak semakin berdampak terhadap produksi pangan. Salah satu upaya yang disiapkan adalah operasi modifikasi cuaca untuk memicu hujan di wilayah yang terdampak kekeringan. Rudi mengatakan koordinasi dengan BNPB telah dilakukan. BBBD Lampung juga telah menyampaikan proposal beserta data pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Lampung.
7: Sudah ada laporan dari Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah secara tertulis. Dinas Pertanian memberikan laporan bahwa wilayah-wilayah yang jadi lumbung pangan mereka itu sudah terasa cukup meningkat eskalasi kekeringannya, sehingga mereka bersurat kepada kita untuk kita teruskan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk melakukan salah satu ikhtiar dalam antisipasi kekeringan, yaitu dengan kita menyiapkan operasi modifikasi cuaca.
6: Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung Elvira Umihani mendorong penggunaan varietas padi genjah dan tahan kekeringan untuk mengurangi risiko penurunan produksi selama musim kemarau. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi dampak kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Varietas padi genjah dipilih karena memiliki unsur panen yang lebih singkat dibandingkan varietas biasa.
8: Mengurangi resiko terhadap bencana kekeringan ini kan berbagai upaya. Di antaranya adalah kita menggunakan varietas padi yang genjah atau lebih singkat umurnya, umur panennya gitu kan. Kemudian kita ini kan Lampung ini provinsi keempat produsen benih secara nasional, ranking 4. Nah, jadi cukup banyak pelaku-pelaku usaha perbenihan kita yang sudah memproduksi benih-benih padi varietas genjah tersebut.
6: Melalui berbagai strategi dan upaya tersebut diharapkan dapat membantu mengantisipasi dampak kekeringan terhadap tanaman pangan, khususnya di wilayah yang menjadi lumbung pangan Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional. Kilas Berita.
9: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan 6 program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memetakan 4 wilayah di Provinsi Jambi yang berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau saat ini. Laporannya disampaikan Yoga Wijanarko dari RRI Jambi.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi memetakan 4 wilayah di Provinsi Jambi berpotensi mengalami kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Kasih data dan informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Mertua Sinaga mengonfirmasi bahwa minimnya curah hujan dalam beberapa dasarian terakhir memicu menurunnya cadangan air tanah secara signifikan. Berdasarkan pantauan BMKG, wilayah yang berpotensi mengalami dampak kekeringan paling parah tersebar di sisi timur dan sebagian wilayah selatan Jambi. Terdapat 4 kabupaten yang menjadi fokus kewaspadaan utama BMKG pada periode kemarau ini, meliputi Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabu Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarulangun. Jaya Martua Sinaga menjelaskan, keempat wilayah tersebut memiliki hamparan lahan gambut dan kawasan pertanian yang sangat rentan kehilangan kelembapan saat durasi hari tanpa hujan semakin panjang.
11: Ada wilayah diperkirakan musim kemarau di bawah normal. Di bawah normal itu artinya sama sekali tidak ada hujan gitu. Hujannya itu paling tinggi itu 50 mm per bulan, itu sudah sangat rendah, tapi hanya sebagian kecil wilayah. Nah, wilayah itu meliputi Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Sarolangun. Nah, keempat wilayah itulah yang memang musim kemarau-nya di bawah normal untuk tahun ini.
10: Sementara itu, untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau, Perumda Tirta Mayang Kota Jambi juga menyediakan 4 armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih secara gratis. Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Kota Jambi, Arianto, mengatakan, layanan air bersih melalui mobil tangki ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, baik pelanggan maupun non-pelanggan. Layanan ini menjadi bagian dari satuan tugas siaga kemarau sebagai upaya Perumda Tirta Mayang membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut Arianto, hingga saat ini ketersediaan armada masih mampu melayani kebutuhan masyarakat dengan kapasitas sekitar 20 tangki per hari.
12: Kami di Tirta Mayang memiliki 4 unit armada tangki. Itu saat ini kami masih menyiagakan tim antisipasi kemarau. Itu yang kami berikan air tangki secara gratis kepada masyarakat Kota Jambi, baik pelanggan maupun non-pelanggan.
10: Perumda Tirta Mayang memastikan layanan akan terus dipantau dan sesuai dengan kondisi di lapangan, terutama jika kebutuhan air masyarakat meningkat akibat kemarau. Dari Jambi, Yogo Jarko, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rimba Satwa Foundation bersama PLN Nusantara Power, Koto Panjang, Kabupaten Kampar melakukan restorasi ekosistem waduk dengan penanaman pohon aren untuk mencegah sedimentasi. Laporannya disampaikan Alwis Suryatmaja.
13: Upaya menjaga keanekaragaman hayati di kawasan PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar terus diperkuat melalui penerapan program Biodiversity Safeguard. Program tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga hutan, satwa liar, dan ekosistem perairan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan. Sementara itu, tim leader sipil bendungan dan lingkungan PLN PLTA Koto Panjang, Yauma Audina, mengatakan terdapat beberapa lokasi lain yang kondisinya lebih kritis karena vegetasinya telah mengalami kerusakan cukup berat. Namun, sebagian lokasi tersebut berada di wilayah yang lebih jauh dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, untuk tahap awal, kegiatan difokuskan pada kawasan yang berada lebih dekat dengan area bendungan.
14: Kita coba menanam aren di sini, jadi itulah kajian yang sudah kami lakukan. Memang ada beberapa grid yang lebih kritis ya, karena memang vegetasi yang ada sudah sangat kritis ya, dan juga itu mempengaruhi biodiversitas yang lain. Namun memang grid yang lain memang agak posisinya memang jauh ya dan sulit terjangkau. Jadi untuk program jangka pendek, jangka dekatnya, kita coba di grid terdekat di area bendungan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi titik awal.

0: Komoditi yang sangat bagus juga sekarang nih. Dan Kementerian Kehutanan di awal-awal dia menjabat, hari ini dia jadi komoditi yang akan kita tingkatkan.
1: Melalui program tersebut, kawasan PLTA Koto Panjang Kabupaten Kampar diharapkan tidak hanya menjadi kawasan penting dalam penyediaan energi, tetapi juga tetap mampu menjaga hutan, satwa, sumber daya, dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Bersama saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM yang menyatakan proyek strategis nasional atau PSN gasifikasi batubara menjadi metanol di kawasan Batuta Chemical Industrial Park, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, upaya memperkuat hilirisasi, ketahanan, energi, dan industri dalam negeri. Menurutnya batubara berkalori rendah yang selama ini bernilai ekonomi relatif rendah mulai diarahkan menjadi produk yang lebih strategis bagi industri dalam negeri. Melalui teknologi gasifikasi batubara diolah menjadi metanol yang dibutuhkan berbagai industri dan berpeluang mengurangi ketergantungan pada impor. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyebut kinerja keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia berdasarkan hasil audit Organisasi Penerbangan Sipil Internasional berada di atas rata-rata global. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan hasil audit menunjukkan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan Indonesia mencapai 78,85%. Lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 70,6%. Lukman mengatakan Kemenhub terus memperbarui regulasi penerbangan untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional yang ditetapkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi Abdullah Al-Sawa memuji kemajuan sains dan teknologi China dan menyatakan kebanggaan atas kemitraan Arab Saudi dan China. Ia juga menyampaikan kesiapannya untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi China. Ia mengungkapkan bahwa China menaruh perhatian besar pada sains dasar dan memiliki banyak matematikawan serta fisikawan yang berkontribusi terhadap daya saing di bidang iptek secara global. Kita beralih ke informasi olahraga. Liverpool resmi mendatangkan penyerang timnas Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain di Liga Prancis. Media-media Inggris melaporkan Barcola menandatangani kontrak 5 tahun dengan nilai transfer 120 juta pounds. Barcola adalah produk Akademi Olympique Lyons yang bergabung dengan PSG pada 2023 dengan nilai transfer 45 juta euro.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk.
0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Catatan peristiwa.
5: 31 Agustus 1957, Malaysia mendapat kemerdekaannya setelah sekian lama jadi jajahan Inggris, negara federasi yang terdiri dari 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan ini sudah sejak lama dikenal punya lokasi strategis. Secara geografis, wilayahnya terbagi ke dalam dua bagian, yaitu Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan. Karena letaknya itulah, Semenanjung Malaya, nama wilayah itu sebelum merdeka, berkembang sebagai pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Hari Kesadaran Overdosis Internasional diperingati setiap tanggal 31 Agustus dan telah menjadi peringatan tahunan sejak tahun 2001. Hari ini dibuat untuk para korban overdosis yang meninggal atau mengalami cacat akibat overdosis narkotika dan obat-obatan terlarang. Hari Kesadaran Overdosis Internasional menjadi pengingat akan bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba dan obat-obat terlarang.
4: Indonesia menyapa malam.
6: Pendengar, tim nasional sepak bola Indonesia U20 bermain imbang tanpa gol atau 0-0 saat berhadapan dengan Malaysia U20 pada laga pertama Grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di New Laos National Stadium Vientiane, Senin 31 Agustus sore. Skuad asuhan Muhammad Sukordadan mendominasi penguasaan bola dan menerapkan garis pertahanan tinggi pada 15 menit awal babak pertama. Indonesia baru bisa memberikan ancaman melalui tembakan Nazriel Alvaro Syahdan di menit ke-19 meski bola masih melambung di atas mistar gawang. Pertandingan berlangsung alot hingga turun minum akibat minimnya peluang berbahaya yang diciptakan kedua tim. Memasuki babak kedua, tim besutan Nova Arianto tampil lebih agresif, menekan dan meraih 3 sepak pojok beruntun dalam 5 menit awal. Namun belum membuahkan hasil, namun hingga pertandingan berakhir, skor tidak berubah 0-0.
4: Indonesia menyapa malam.
6: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola Muhammad Kusnaini.
4: Wawancara Pro 3.
6: Bungkus, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya Lukman.
6: Ya. Bungkus, kalau kita lihat ini banyak juga yang gemes gitu ya, karena Indonesia terlihat lebih dominan dalam menciptakan peluang tetapi gagal mencetak gol. Apa yang Anda lihat ini? Apakah ini mencerminkan kegagalan strategi atau lebih terletak pada kualitas penyelesaian akhirnya ini?
1: Iya, bukan sekedar kualitas penyelesaian akhir kalau menurut saya, tapi secara keseluruhan memang permainan timnas kita ini, timnas U20, belum cukup tenang ya di pertandingan di mana mereka sebetulnya sangat menguasai permainan. Tapi pemain-pemain tampil tidak tenang, gugup, seolah-olah selalu ingin buru-buru mencetak gol. Bahkan ketika momen mencetak gol ada pun tidak tenang juga pada saat penyelesaian akhir. Jadi hari ini kita melihat pemain-pemain ini kelihatan tidak terlalu siap secara mental untuk menghadapi situasi pertandingan pertama yang memang seperti biasa selalu menegangkan ya.
6: Yeah.
1: Tim-tim usia muda Indonesia itu, tim nasional, entah itu U17, U20, U23 juga, ketika menghadapi pertandingan pertama itu salah satu penyakitnya ini, tidak tenang ya, gugup. Dan itu terjadi berulang-ulang, kali ini pun terjadi lagi.
6: Ya.
1: Menguasai permainan, menciptakan beberapa peluang, tapi gugup dalam penyelesaian akhir dan kadang-kadang bikin kesalahan sendiri. Untungnya hari ini tim pertahanan kita, lini belakang kita cukup solid ya, sehingga beberapa kesalahan itu tidak sampai menjadi ancaman bagi gawang kita. Nah, ini juga harus dibenahi nanti oleh Coach Nova di pertandingan kedua.
6: Iya, tapi seberapa besar hasil imbang ini harus dianggap sebagai alarm bagi timnas kita, mengingatkan format kualifikasi membuat tim kehilangan poin sangat menentukan peluang lolos ini, Bu.
1: Iya, ini kan memang kualifikasi yang cukup ketat ya, di mana hanya juara grup yang lolos otomatis. Sementara runner up harus bersaing untuk menjadi salah satu dari 7 runner up terbaik. Hasil imbang itu sebetulnya agak merugikan seandainya tim ini nanti di pertandingan selanjutnya di fase grup ini ada tim yang lebih dominan dari kita dari segi perolehan poin. Misalnya Australia gitu ya. Australia bisa mengalahkan Malaysia. Di pertandingan berikutnya kita tidak bisa mengalahkan Laos lagi. Itu akan menjadi sangat sulit bagi kita. Walaupun di laga terakhir nanti bisa mengalahkan Australia misalnya gitu ya. Poin kita hanya jadi 5 ya. Dan 5 itu kalau untuk perebutan posisi runner up grup itu agak riskan memang. Jadi idealnya kita ini punya poin 6 gitu ya untuk bisa mendapatkan salah satu tiket sebagai minimal sebagai runner up grup terbaik. Nah, kalau idealnya tentu saja kita harus juara grup ya, tapi sekali lagi di grup ini ada Australia yang merupakan juara bertahan. Di ajang ASEAN Championship U19 itu bulan Juni lalu, timnas Indonesia U20 juga kalah dari Australia, kalah 0-1 di semifinal. Makanya sebetulnya hitung-hitungannya tadinya Indonesia bisa mengalahkan Malaysia, bisa mengalahkan Laos di laga terakhir lawan Australia itu ya sudah aman lah karena punya 6 poin. Sehingga kalaupun kalah bisa lolos sebagai runner up grup terbaik. Nah, ini dengan tidak bisa mengalahkan Malaysia ini hitungannya jadi rumit ini. Kita harus mengalahkan Laos di pertandingan selanjutnya dan di laga terakhir itu enggak boleh kalah dari Australia supaya dapat minimal 5 poin.
6: Iya. Nah, kalau bicara komposisi pemain yang dipilih kemarin ketika melawan Malaysia ini bagaimana, Bungkus?
1: Sebetulnya materi pemain kita ini kan sudah terbentuk sejak ASEAN Championship U19 ya, karena beberapa bulan yang lalu hanya sekitar 2-3 bulan selisihnya. Jadi ini materi timnya sebetulnya kurang lebih sama. Pemain-pemain yang menjadi langganan Coach Nova itu semuanya dipanggil gitu. Dari Welber Jardim, kemudian di belakang ada Putu Panji, Algagani, begitu juga di depan Arhan Kakak, Amir, kemudian Amar Berkic, begitu juga dengan pemain-pemain lokal seperti Jahabi Goli, Nazril. Semua adalah pemain yang merupakan pemain yang biasa dipanggil Coach Nova di beberapa event sebelumnya. Dan memang itulah pemain-pemain muda terbaik yang kita punya saat ini. Jadi lebih banyak ini soalnya adalah kemampuan mengatasi tekanan laga pertama. Mereka sepertinya tidak cukup siap menghadapi tekanan laga pertama. Dan pelatih dengan segala upaya yang sudah dilakukan di TC di Thailand, membiasakan menghadapi lawan yang lebih kuat, lawan Irak, lawan Uni Emirat Arab, ternyata di pertandingan sebenarnya itu juga tetap tidak bisa diatasi. Ya, apa boleh buat?
6: Iya, kalau kita lihat kan masih menghadapi Laos dan Australia tadi ya, Bungkus ya.
1: Iya.
6: Menurut Anda strategi Indonesia seharusnya berubah seperti apa? Tapi ditahan dulu, Bungkus, boleh kita ke pendengar yang sudah ingin bergabung? Ada Pak Roni di Jakarta, selamat malam Pak Roni.
7: Salam olahraga Pak Lukman, sama Bungkus.
6: Jaya.
7: Selamat malam.
6: Silakan.
7: Kalau lawan Laos kita menang, kalau lawan Australia kita seri, apa enggak itu bagus juga ya Pak Lukman ya. Jadi poin-poinnya 5. Tapi ya 5 ya udah banyak sih kalau 5 sebenarnya sih. Kalau daripada 3 atau 2 kan enggak enak banget kan. Nah, yang penting lawan Australia nanti jangan melakukan kesalahan sendiri. Dan apalagi postur mereka lebih tinggi daripada kita. Yang jadi concern-nya yaitu tadi hindari kartu sama jangan melakukan kesalahan sendiri, itu penting sekali. Dan yang paling penting juga kalau bisa itu satu lawan satu gitu loh. Jadi bola itu biar terus mengalir gitu. Terima kasih Bung.
6: Terima kasih. Ya, silakan Bung.
1: Iya, jadi memang lawan Australia nanti betul-betul akan menjadi pertandingan yang sangat penting. Dengan catatan kita menang lawan Laos ya. Ini sekali lagi kita harus menang. Nggak bisa kalau cuma imbang terus tiga kali imbang misalnya gitu ya. Itu kan cuma 3 poin. Peluang untuk lolos sangat berat. Kita harus menang lawan Laos. Sehingga kita sudah punya 4 poin setelah 1 poin dari Malaysia.
6: Yeah.
1: Nah, di laga terakhir kita fight lawan Australia itu fight minimal tidak kalah. 5 poin itu menurut saya batas yang sangat minimal untuk punya harapan lolos. Walaupun itu pun belum menjamin ya.
6: Iya.
1: Tapi 5 poin itu batas minimal yang harus kita perjuangkan kalau kita masih punya harapan lolos. Nah, waktu lawan Australia nanti penentuannya itu akan sangat penting. Tapi kita sudah punya pengalaman ketemu Australia di semifinal ASEAN Championship.
6: Iya.
1: Waktu itu pun kita bermain defensif. Bermain sangat bertahan. Sampai sekitar menit ke-85 kita masih mampu menahan imbang. Di menit-menit akhir sayangnya kebobolan. Nah itu nanti harus menjadi catatan juga bagi Coach Nova bagaimana menjaga konsentrasi. Jadi dalam sepak bola usia muda tuh ada dua hal yang seringkali jadi tantangan. Nomor satu, tegangan di awal pertandingan gitu ya. Nomor dua, jaga fokus sampai akhir pertandingan. Nah itu dua-duanya itu seringkali jadi penyakit di timnas usia muda kita. Di pertandingan pertama selalu tegang, lalu menjaga fokus sampai akhir pertandingan itu juga gak gampang. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan waktu lawan Australia.
6: Ya, Bung, kalau misalnya lawan Laos menang lalu Australia kalah, ini poinnya 4, peluangnya bagaimana?
1: Iya. Iya, memang ini akan hitung-hitungannya nanti sangat-sangat bergantung kepada hasil Indonesia lawan Laos juga kan.
6: Yeah.
1: Bisa nggak kita mengalahkan Laos? Laos ini tuan rumah loh, jangan lupa. Tapi kalau di atas kertasnya kita bisa mengalahkan Laos ya.
6: Yeah.
1: Nah, kalau kita bisa mengalahkan Laos, misalnya Malaysia bisa menahan imbang Australia lagi, memang akan rame gitu. Karena Australia baru dapat di pertandingan terakhir harus menang juga lawan Indonesia. Nah, itu akan rame juga. Tapi menurut saya sih di atas kertas, Australia ini bisa mengalahkan Laos maupun Malaysia ya. Cara permainan di atas Malaysia maupun Laos. Kita ini nanti sulitnya mungkin di laga terakhir lawan Australia, kalau kita wajib menang. Nanti kan kita lihat nih, persaingan perebutan posisi kedua terbaik itu nanti di grup-grup lain kan akan mulai bermunculan.
6: Yeah.
1: Nah, kalau kita di laga terakhir harus menang, itu yang tantangannya sangat berat. Mudah-mudahan sih laga terakhir kita nggak harus menang. Imbang aja masih punya peluang lolos gitu ya. Tapi sekali lagi, ini kan kita nggak bisa menjamin karena pertandingan di grup lain juga kan masih berlangsung.
6: Iya.
1: Jadi yang paling aman ya kita fokus ke pertandingan kita sendiri aja, menang lawan Laos di pertandingan terakhir, menang lagi atau minimal nggak kalah dari Australia, begitu aja cara berpikirnya.
6: Iya, Australia kemungkinan jadi lawan terberat di grup ya, Bungkus. Dan kalau kita lihat performa timnas kita melawan Malaysia, bagaimana? Apakah masih memiliki kapasitas untuk bersaing secara taktik dan fisik dengan Australia?
1: Itu kan sudah kita lihat waktu Asian Championship U19. Kita dipaksa bertahan. Jadi kita lawan Australia itu pasti akan dipaksa bertahan. Nanti akan terulang lagi itu. Kita dipaksa bertahan lagi. Kita harus bisa konsentrasi penuh sampai akhir pertandingan. Jangan sampai kita kecolongan. Nah, harusnya dengan pengalaman kemarin lawan Australia kita dipaksa bertahan, bermain sangat ketat sampai akhir pertandingan, Coach Nova sudah bisa mempelajari siapa pemain yang kira-kira bisa membuat pertandingan lebih sulit buat Australia, siapa pemain yang kira-kira bisa menjadi ancaman bagi Australia, terus disiapkan. Yang kedua, siapa juga pemain-pemain yang di babak kedua harus disiapkan untuk bisa menjaga tim tetap fokus sampai akhir pertandingan. Semua harus disiapkan secara detail Karena pertandingan lawan Australia nanti sangat mungkin adalah pertandingan penentuan peluang kita lolos ke fase gugur ya.
6: Yeah.
1: Tapi sekali lagi jangan mendahului juga fakta bahwa kita sebelum lawan Australia ketemu Laos dan itu harus menang.
6: Iya, kita tentunya ingin yang terbaik. Tapi jika skemanya ini Indonesia gagal menjadi juara grup, seberapa besar peluang lolos melalui jalur runner-up terbaik nih? Seberapa realistis nih, Bu?
1: Iya, realistis itu seperti yang saya bilang tadi, kalau kita dapat minimal 5 poin, artinya menang lawan Laos, minimal imbang lawan Australia, itu paling realistis buat Indonesia. Karena di awal skenarionya itu kita dapat 6 poin, menang lawan Malaysia, menang lawan Laos, sehingga lawan Australia itu kita istilahnya udah tutup mata, mau juara grup, mau runner up, peluang lolos itu besar kalau 6 poin. Nah sekarang dengan 1 poin lawan Malaysia, maka poin 5 yang bisa maksimal kita dapat mengalahkan Laos dan mungkin imbang atau ya mudah-mudahan jangan sampai kalah lawan Australia. Nah kalau imbang kita dapat 5 poin. Ya kalau bisa menang lawan Australia kan ya siapa tahu ya namanya sepak bola ya. Kalau itu kan tentu akan sangat luar biasa, kita bisa juara grup.
6: Yeah.
1: Tapi kalau lihat pertemuan terakhir kita kemarin di Asian Championship, kita diberat sekali lawan Australia itu. Pemain-pemain Australia kualitas skillnya sangat bagus, mereka kerja sama timnya juga rapi. Dan itu yang membuat kita kemarin sangat kesulitan, dipaksa bertahan sampai akhirnya kecolongan di menit-menit akhir.
6: Ya, mungkin ini saya coba kutip dari komentar-komentar yang beredar di media sosial. Ini sebenarnya menarik ya. Sepak bola Indonesia ini terlalu sering menilai keberhasilan tim U20 hanya berdasarkan lolos atau tidak lolos turnamen, tanpa mengevaluasi apakah pemain-pemain tersebut benar-benar mengalami perkembangan menuju level senior. Bagaimana menurut Anda, Bung?
1: Iya, itu memang faktual ya. Masalahnya kan begini, mengukur pemain-pemain ini kan harus dari kompetisi. Nah, mereka ini ikut kompetisi di mana? Coba perhatikan pemain yang sekarang main di Timnas U20, yang rutin main di kompetisi mungkin cuma Reno Salam Pesi main di Persipura, Arhan Kaka kemarin main di Persis Solo, tapi itu pun tidak terlalu banyak. Jadi kompetisi yang yang mereka ikuti itu, kompetisi yang sebagian besar tidak memberikan mereka ruang untuk bermain gitu loh. Karena mereka masuk di tim tapi lebih banyak duduk di bench gitu loh. Pemain-pemain ini udah ada yang statusnya pemain Persija, Persis Solo, pemain Borneo. Tapi rata-rata duduk di bench, nggak main. Itulah sebabnya kalau di luar negeri itu, di Eropa Barat terutama, itu ada yang namanya reserve kompetisi. Kompetisi untuk pemain-pemain cadangan. Pemain-pemain pelapis. Itu ada kompetisinya. Itu pemain-pemain yang biasa main, yang biasa duduk di bench, tidak banyak dapat kesempatan bermain. Itu main itu biasanya pada hari Senin malam. Di stadion yang penontonnya juga terbatas. Kadang-kadang gak ada penonton. Tapi mereka dilatih untuk terus berkompetisi. Nah itu biasanya pemain-pemain muda matangnya di situ. Nah kita karena gak ada kompetisi reserve itu, akhirnya ya pemain itu kalau duduk di bench ya cuma mendapatkan menu latihan, latihan di klub, latihan, tapi nggak ada tandingan. Karena kalau mereka main di kompetisi di bawahnya, di Elite Pro, mereka sebetulnya sudah harusnya udah nggak di situ. Levelnya mereka sudah lepas dari akademi, sudah pemain profesional. Nah ini kan harus dibedakan antara pemain akademi dengan pemain reserve. Jadi ada stratanya itu pemain profesional, pemain reserve, lalu pemain akademi. Nah itu tiga jenjang yang berbeda. Dan di kita sayangnya cuma ada dua jenjang, pemain profesional dan pemain akademi. Reserve-nya nggak ada.
6: Baik, iya. Ini menarik ya, tapi kita lihat nanti tanggal 3 kalau tidak salah ya Bungkus ya. Nanti kita akan melawan Laos. Mudah-mudahan ini jadi mendapatkan poin penuh dan nanti lawan Australia minimal seri lah gitu ya. Biar mendapat poin 5 ya untuk bisa mencapai level aman. Bungkus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
1: Terima kasih.
6: Pendengar pemerhati sepak bola, Muhammad Kusnaini ya, kami berbincang bagaimana kualifikasi Piala Asia U20 2027 di mana Indonesia bermain imbang dengan Malaysia.
4: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Fajri Leonardo trying to get into this race. It should be on the bottom. 4.75 seconds. Fajri Leonardo.
10: is the Olympic champion.
4: Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda update penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Pada update untuk hari ini 31 Agustus 2026.
11: Pro 3, jaringan berita nasional.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan sejumlah pembaruan informasi terkait situasi kebencanaan karhutla dan langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja secara optimal untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datin Kom BNPB bersama Bapak Irjen Polisi Rizal Irawan, SIK, MH, selaku Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, akan menyampaikan informasi terkini terkait penanggulangan karhutla di Indonesia. Sebagaimana jamaah kita ketahui bahwa karhutla diprioritaskan di 6 provinsi yang ada di Indonesia, dan kali ini, hari ini, Senin 31 Agustus 2026, kami akan menyampaikan beberapa informasi kebaharuan tersebut. Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya, di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah relatif menurun. Namun demikian, kalau kita perhatikan data dari titik api di tiga provinsi ini, kita temukan adanya kenaikan titik api dan jarak pandang pun kurang lebih 1 sampai 2 km. Sedangkan di provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, titik api relatif menurun. Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di Sumatera Selatan sebesar 209 titik api bertambah menjadi 1013, sedangkan di Riau maupun di Jambi, titik panas berkurang secara signifikan. Jarak pandang pun bervariasi antara 4 sampai 5 km di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar 7 km. Data ini menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara atau yang disebut dengan ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pada hari ini dapat diakses tentunya rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia bisa mengakses ispu.kemenlh.go.id/ sehingga Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui kualitas udara yang ada di provinsi bahkan di kabupaten kota yang ingin kita tuju. Akses silakan masyarakat dapat mengakses sehingga nanti tindakan-tindakan untuk mencegah bila kualitas udara tersebut sudah berbahaya ataupun tidak sehat dapat dilakukan dengan baik. Berikut ini adalah sebaran polutan yang disampaikan oleh BMKG. Bila kita lihat ini prediksi hari ini maupun besok, kita lihat di Kalimantan Barat, Tengah maupun Selatan relatif sangat pekat. Ini menandakan bahwa jumlah asap sangat tebal di daerah-daerah tersebut. Di Sumatera ada sebagian di Riau, di Jambi maupun Sumatera Selatan. Di Papua misalnya, kalau kita lihat hari ini dibandingkan dengan besok, cenderung mengalami diffuse atau adanya pengurangan intensitas di beberapa titik, termasuk juga di Jawa. Kami di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa strategi kita untuk menanggulangi karhutla ini ada dua cara. Yang pertama melalui operasi darat. Operasi darat dilakukan tentu dengan patroli dan juga melakukan ground check atau yang disebut dengan melakukan pemetaan apakah ada di daerah tersebut titik panas ataupun titik api. Dari patroli maupun pengecekan ini, tentu kita akan melakukan berbagai upaya termasuk pemadaman maupun tentunya pendinginan ketika sudah selesai dilakukan pemadaman. Untuk memperoleh air, kita lakukan kegiatan-kegiatan penyekatan area maupun melakukan pembuatan sumur-sumur, kanal-kanal baru, sehingga air lebih dekat dengan titik-titik api maupun titik-titik panas. Kami bisa sampaikan sebenarnya mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Slide ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang optimal, yang maksimum yang dilakukan oleh Satgas Darat di Kecamatan Pulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga gambar yang kedua atau video yang kedua di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita lihat bagaimana personel kita yang ada di lapangan terus menerus melakukan upaya yang maksimum. Operasi yang kedua yaitu melalui Satgas Udara. Dan ini kami bisa menyampaikan sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa armada udara kita saat ini ada 53 unit di mana 19 unit berasal melakukan kegiatan patroli maupun operasi modifikasi cuaca. Sedangkan sisanya sebanyak 34 dilakukan untuk waterbombing atau menyebarkan air melalui helikopter. Di sini kita lihat bahwa di provinsi-provinsi prioritas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Barat dilakukan operasi modifikasi cuaca maupun patroli udara maupun helikopter waterbombing. Dan tentu ini menjadi langkah yang serius yang kita lihat dari pemerintah untuk menangani karhutla ini. Nah, video ini menunjukkan bahwa adanya pemantauan udara yang dilakukan oleh Satgas Udara di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan dari sini tentu akan disampaikan langsung otomatis nanti secara komunikasi lewat udara ke darat, Satgas Darat, untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan karhutla. Ini adalah waterbombing yang kami lakukan. Hari kemarin kami sudah menyebarkan sebanyak 2,3 juta liter air. Angka ini menurun karena memang ada dua alasan yang penting. Yang pertama adalah visibility atau jarak pandang pilot saat mengoperasikan pesawat udara atau helikopter itu tidak memungkinkan. Kami mengutamakan bagaimana keselamatan dari pilot tersebut, sehingga di beberapa kejadian kita tidak melakukan operasi waterbombing ini. Di lain pihak, jumlah air yang ada di darat juga terus berkurang. Namun demikian, kami tetap melakukan kanalisasi, kami telah melakukan penggalian sumur bor, dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik sehingga air bisa diambil melalui darat lebih gampang dekat dengan titik api ataupun titik panas. Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana air diambil melalui pesawat, ya, melalui helikopter. Ada bucketnya, ada semacam ember diambil, dan ini langsung disebarkan tepat di titik api yang ada di permukaan tanah. Dan ini pekerjaan yang sulit, tetapi ini sudah personil kita sudah terlatih untuk melaksanakannya. Video ini menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara Satgas Udara maupun Satgas Darat. Ketika di Satgas Darat sudah melakukan pemadaman api melalui selang dan maupun sumber air yang dari sumur maupun kanal-kanal, di pihak lain ada juga waterbombing yang dilakukan oleh helikopter. Jadi ini kita padukan sehingga upaya tersebut maksimum. Perlu kami sampaikan juga bahwa operasi modifikasi cuaca adalah salah satu operasi yang dilakukan dari Satgas Udara. Nah, namun demikian tentu ini kami mempertimbangkan adanya bibit awan yang ada di atmosfer sehingga bisa kita laksanakan. Sekecil apapun potensi terjadinya atau optimalisasi terjadinya hujan, tentu kami akan mempertimbangkannya. Di Riau dilakukan dua sorti sebanyak 2.000 kilogram NaCl disebarkan, disemaikan. Di Jambi juga demikian. Di Kalimantan Barat satu sorti atau 800 kilogram, di Lampung juga masih tetap dilakukan sebanyak satu sorti. Sedangkan di provinsi yang lain seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak adanya informasi titik-titik awan di atmosfer. Sehingga jumlah NaCl atau garam yang disemaikan sebesar 5.600 kilogram. Ini adalah beberapa contoh operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Riau, Jambi, maupun Lampung, dan berhasil melakukan optimalisasi terjadinya hujan. Seperti di Riau misalnya, intensitas hujan ringan sedang dan lebat ada di Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak, dan Kota. Sedangkan di Jambi, hujan ringan ada terjadi di beberapa kabupaten seperti Merangin dan Sarolangon, serta Kabupaten Bungo. Hujan sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Di Lampung terjadi juga hujan di Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara, serta Lampung Selatan, dan sedikit di wilayah Timur Lampung. Hari ini Bapak Menteri Kehutanan dan Kepala Badan berkunjung melakukan rapat koordinasi dengan jajaran di Sumatera Selatan. Tentu ini kita sambut baik untuk memperkuat bagaimana Satgas Darat, Satgas Udara bekerja. Dari hasil kunjungan tersebut disampaikan bahwa ada titik api, 11 titik api pertanggal 29 Agustus yang lalu, dan luas lahan yang terbakar sebanyak 60 hektar, ada dipadamkan 15 hektar, dan penanganan saat ini ada 45 hektar sisa. Dan operasi pemadaman ini melalui Satgas Darat memberikan hasil yang signifikan dari upaya-upaya yang lain, sehingga BNPB dan pemerintah daerah akan memperkuat Satgas Darat dengan penambahan personil dan dukungan peralatan. Kami ingin menambahkan informasi adanya penanganan karhutla di Papua Barat. Provinsi Papua Barat juga terjadi kebakaran karhutla. Pertanggal 30 Agustus 2026 secara umum sudah dapat terkendali, namun masih ditemukan titik-titik asap. Sehingga hotspot yang ditemukan itu atau titik panas yang ditemukan itu sebanyak 20 titik, titik api sebanyak 5 titik, jarak pandang sekitar 7 sampai 10 km. Dan upaya yang dilakukan adalah waterbombing, ada bantuan 2 heli dari PB Berau, dan ini kita sambut baik. Pihak swasta juga ambil andil dalam mendukung penanganan karhutla, dan 1 helikopter dari BNPB sudah melakukan penyebaran air sebesar 662 ribu liter air. Ini kita lihat di Papua Barat juga ya, yaitu operasi darat sementara juga dihentikan. Jadi operasi udara yang kita utamakan di sana. Vegetasi tinggi dan rapat menyebabkan air waterbombing banyak tertahan di tajuk pohon. Jadi halangannya adalah tingginya dan lebatnya vegetasi yang ada di sana. Dan hanya 1 helikopter yang dapat beroperasi bersamaan. Karena tower Bandara Babo tidak mengcover area operasi, juga keterbatasan stok after. Jadi ini juga kami akan melakukan berbagai pendekatan sehingga stok after menjadi tersedia nantinya. Jadi besok juga akan dilakukan operasi dan dilakukan pemetaan ulang sebagaimana kami sampaikan. Pertama-tama itu operasinya itu adalah pemetaan atau pemantauan apakah ada titik api atau titik panas. Kemudian Satgas perlu diaktifkan kembali. Kemudian potensi kemudahan terbakar sangat tinggi, dan ini tanggal akan terjadi hari ini maupun sampai tanggal 5 September nanti. Terutama di Teluk Bentuni dan Fak-Fak. Pesawat kita juga akan tetap standby. Demikian yang bisa kami update dari penanganan karhutla di beberapa provinsi prioritas dan juga beberapa provinsi yang lain. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Rizal untuk menyampaikan update terkait dengan penanganan karhutla. Silakan Bapak Rizal.
10: Terima kasih Pak Berton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Selamat sore rekan-rekan dari media dan masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita semua menyampaikan rasa prihatin kita dan empati kita kepada masyarakat yang khususnya terdampak kebakaran hutan dan lahan serta berdampak terhadap kabut asap, khususnya masyarakat di wilayah Sumatera maupun juga Kalimantan. Kami memahami bahwa kondisi ini yang dihadapi oleh masyarakat bukan kondisi yang ringan. Tentunya akan berdampak terhadap bidang kehidupan yang lainnya serta juga kesehatan. Kebakaran telah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini di berbagai wilayah, baik di 6 provinsi yang prioritas maupun di luar provinsi prioritas. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini bukan lagi semata-mata terkait dengan kondisi antisipasi dan mitigasi. Kita sedang menghadapi kejadian karhutla yang membutuhkan penanganan secara serius, cepat dan juga terpadu. Pemerintah tentunya saat ini sudah beberapa bulan dari hari ke hari beserta masyarakat bekerja gotong royong dalam pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan. Namun tentunya masih juga ada beberapa kejadian yang melibatkan masyarakat dalam memantik api yang ada. Pada kesempatan ini, saya dari Kementerian Lingkungan Hidup akan menyampaikan 3 hal utama, yaitu penanganan karhutla, kemudian pencemaran udara, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, serta penanganan kabut asap dan ataupun juga transponder haze. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, baik itu preemptif, preventif maupun represif, akan saya laporkan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa terkait dengan kesiapan terutama operasi darat yang disampaikan Pak Berto tadi, Kementerian Lingkungan Hidup sudah membentuk 95 MPA yang tersebar di Sumatera Selatan. Ada 18 masyarakat peduli api, kemudian ada Riau ada 15 masyarakat peduli api, Jambi ada 9 kelompok, Kalimantan Tengah ada 18 MPA, Kalimantan Barat ada 15 MPA, dan Kalimantan Selatan ada 20 MPA. Jadi total ada 95 MPA dengan jumlah total personilnya itu sebanyak 1.425 orang. Kemudian ini masih akan kita teruskan karena kita ada rencana ke depan masih akan membentuk sekitar 35 MPA lagi di tahun 2026. Kemudian upaya yang lainnya adalah kami juga telah menghibahkan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada MPA, yaitu 3.975 sarana prasarana yang telah dihibahkan. Itu terdiri dari fire rake itu 500 unit, kemudian fire beater, pompa jinjing, kemudian pompa punggung ataupun jet shooter, kemudian selang pemadam ada 375 unit, nozzle ada 100 unit, Y connector ada 75 unit, kemudian baju safety ada 1.125 unit, dan sepatu boot 1.125 unit. Itu salah satu upaya-upaya dalam penyiapan operasi darat yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan upaya-upaya pencegahan, Bapak Menteri sudah mengeluarkan, menerbitkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan tentang ada tiga surat edaran Menteri, yaitu surat edaran nomor 16 tahun 2025 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian surat edaran Menteri LH nomor PR2 Men LHK 107/2026 tentang kemudian larangan membakar di area tebu, kemudian surat edaran nomor 11 tahun 2025 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi mobilisasi karhutla. Kemudian terkait dengan langkah-langkah antisipatif lainnya adalah bahwa pada bulan lalu Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN itu sudah bertemu di Bali dalam rangka ministerial meetings transboundary haze pollution, mengantisipasi transboundary pollution ataupun pencegahan asap lintas batas. Jadi Menteri Lingkungan Hidup yang hadir pada saat itu, yang Menteri yang hadir langsung adalah Menteri LH Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Singapura, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya diwakili oleh eselon 1 ataupun setingkat deputi. Termasuk juga adanya technical working group. Jadi sudah mengarah ke teknis. Itu yang dilakukan oleh para direktur maupun setingkat eselon 3 di Kementerian Lingkungan Hidup di setiap negara ASEAN yang mengirimkan perwakilannya. Kemudian kami pun juga sudah membentuk brigade DAOPS, brigade kebakaran lahan, ya. Dari rencana itu sampai 2029 kami berencana membentuk 13 kantor daerah operasi brigade kara. Memang saat ini baru saja terbentuk satu di

Surat tersebut kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas di setiap perusahaan di dalam rangka menghadapi dan menanggulangi bila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan peringatan kepada 2.226 perusahaan. Kita kirimkan surat. Dan 80% mereka sudah mengirimkan surat ke kita terkait dengan melaporkan kesiapan di tiap-tiap perusahaan tersebut. Meskipun masih ada 20% yang belum memberikan responsnya. Kemudian, upaya-upaya pemadaman kami selalu lakukan. Tentunya terima kasih kepada seluruh stakeholders, ya. Kita tahu bahwa bagaimana BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Provinsi, daerah, kota, kabupaten, ya, dan semuanya TNI Polri begitu berjibaku, bahu-membahu melakukan upaya-upaya mulai dari pemadaman maupun juga pencegahan. Selain itu pun juga kami melakukan pemantauan terhadap tinggi muka air tanah di area-area gambut. Ya, ini yang perlu kami sampaikan bahwa rewetting dalam rangka pencegahan itu sangat dipentingkan. Itu tergantung bagaimana kita melihat ataupun menilai tinggi muka air tanah. Ketika tinggi muka air tanah sudah kurang dari 40 cm dari permukaan, berarti sudah masuk fase rawan. 40 sampai 80 cm di bawah permukaan tanah, berarti sudah fase bahaya. Ya, apalagi di bawah 80 cm. Berarti gambut tersebut memang sudah benar-benar kering dan itu sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Dan sangat sulit ketika gambut sudah terbakar. Karena terbakarnya di bawah. Meskipun tidak flaming seperti di tanah mineral yang rata-rata flaming, kelihatan apinya. Tapi kalau di gambut, itu apinya tidak terlalu muncul karena terjadi kebakaran itu di bawah permukaan. Sehingga yang muncul adalah asap-asap. Kemudian, selain kegiatan upaya-upaya preemptif-preventif tadi, kemudian termasuk juga pemadaman, kita juga melakukan upaya penegakan hukum. Jadi hasil koordinasi tahun lalu ketika Deskarhutla dibentuk, itu untuk penegakan hukum melalui tiga jalur, yaitu sanksi administrasi, sengketa lingkungan hidup ataupun perdata, serta pidana.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita bersama saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari dalam negeri, di mana luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, diperkirakan mencapai 600 hektar lebih. Namun angka tersebut masih dinamis karena pendataan dan pemantauan terus dilakukan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan fokus penanganan diarahkan untuk mengendalikan titik api sekaligus mencegah pergerakan kebakaran mendekati pemukiman dan lahan masyarakat. Ia mengatakan api semakin meluas mengarah ke Kalimati lalu bergeser ke Gunung Kolong, sementara yang di Ayak-Ayak juga masih ada titik api, juga pertigaan Trisula Malang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Perekonomian Meksiko, Marcelo Ebrard, menyatakan bahwa hubungan dagang baru dengan Amerika Serikat menghadirkan tantangan terbesar abad ini bagi negaranya. Ebrard mengatakan bahwa ekonomi global sedang mengalami pergeseran besar dari sistem yang berbasis perdagangan bebas menjadi sistem yang semakin dibentuk oleh prinsip-prinsip proteksionisme yang bertujuan membawa kembali sebagian kegiatan manufaktur ke Amerika Serikat. Menurut Ebrard, berdasarkan perubahan baru tersebut, lokasi tempat suatu produk dibuat menjadi semakin penting, padahal harga dan kualitas, khususnya harga, sebelumnya dianggap lebih penting. Kita beralih ke informasi olahraga. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI mengatakan 28 klub Liga 1 Indonesia atau Super League hingga Liga 4 Indonesia menunggak gaji pemain senilai total 14,8 miliar rupiah. Legal APPI Muhammad Agus Riza Hufaida berharap persoalan masalah gaji ini segera dibereskan karena bagaimanapun itu adalah hak para pemain sepak bola. Riza sangat berharap permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi di musim depan yang akan kick off akhir pekan ini. Ia menilai klub yang masih memiliki masalah dengan hak pemain semestinya tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi sebagai bentuk dari sanksi tegas.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan juga tentunya adalah lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 2000 di mana band ini merilis lagu Hidupku Kan Damaikan Hatimu dari grup band Kafein.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Woi, maju, maju, seraksi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

Kementerian Sosial memberikan layanan kesehatan bagi siswa sekolah rakyat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Layanan tersebut juga disertai dukungan untuk menjaga kondisi psikologis siswa. Layanan diberikan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Tim mengunjungi sekolah rakyat di Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, Kota Waringin Timur, dan Katingan.

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus orang hilang dan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disebut melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di kota Jeju, Korea Selatan. Disampaikan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Indonesia, Henny Hamida, kedua kasus tersebut berawal dari pemberitaan atas penemuan jenazah seorang warga negara Korea Selatan, perempuan berusia 37 tahun pada tanggal 24 Agustus 2026. Sementara yang bersangkutan telah dilaporkan hilang sejak Mei 2026. National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu. NPC Indonesia menyatakan informasi tersebut melalui siaran pers pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Nah, itu ada asap di sana.
1: Nah, Gurtian, Mas. Jangan membangun tumpukan rumput.
2: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya.
3: Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
1: Oh, yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan kakinya dalas.
4: Ini ada apa nih? Kena rame kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Udah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: lagi sama Nera nih.
1: Aku terima.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: hadir,
2: Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI.
1: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
1: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,73 triliun. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
3: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
2: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp428,6 miliar. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda. Di kesempatan hari ini, hari pertama di bulan September, 1 September 2026 di hari Selasa. Saya Fajar Nugroho bersama dengan Bung Wisnu akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya dan ada dialog-dialog pilihan, dialog yang kami pilihkan untuk Anda yang sudah kami hadirkan secara live sebelumnya. Kami pilihkan kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. RUU Perampasan Aset. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Ternyata draft yang muncul ada 13 jenis tindak pidana yang masuk ke dalam RUU perampasan aset ini. Kalau kemarin kita pikir hanya kasus korupsi saja, fokusnya terhadap perampasan aset koruptor. Ternyata Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan 13 daftar ini merupakan hasil pencermatan terhadap masukan para ahli, masyarakat, akademisi, pakar hukum, dan lain sebagainya. Yang kemarin itu dibuka hearing ya, dengar pendapat dengan berbagai lapisan masyarakat dari berbagai profesi. Jadi menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman terkait dengan pertanyaan tentang ruang lingkup jenis tindak pidana apa aja yang masuk ke dalam RUU ini, setelah melakukan riset dan pendalaman terhadap masukan-masukan dari para pakar, para ahli, Komisi 3 mengatakan sebagian besar para ahli menyampaikan perlu adanya pembatasan terhadap jenis tindak pidana yang menjadi ruang lingkup perampasan aset tanpa melalui putusan pidana. Jadi ada beberapa di antaranya itu, pertama tentu saja tindak pidana korupsi. Kemudian masuk juga tindak pidana narkotika. Lalu terorisme, penyelundupan manusia, human trafficking ya, lalu penyelundupan senjata amunisi berbahaya, lalu tindak pidana bidang kehutanan, lalu perpajakan, lingkungan hidup, perbankan, asuransi, pertambangan, kelautan perikanan, dan atau tindak pidana perdagangan orang. Oh, penyelundupan orang dan pidana perdagangan orang. Ini dua hal yang dipisahkan dalam daftar ini. Menurut Anda gimana nih? Akan lebih bagus lagi karena ini menyasar ke tindak pidana lainnya, atau justru menurut Anda lebih fokus aja kepada tindak pidana korupsi? Nah, kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI selepas lagu dan juga perbincangan Pro 3 RRI pada malam tadi yang dipandu oleh Bung Lukmantara.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana. Untuk menghindari penyusup, masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, ke-6 polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari Penulisan Surat Sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman, dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini, 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan.
4: Selamat malam Mas Lukman.
3: Kabar sehat ya Pak Zainuddin ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Nah, kabar pemberantasan korupsi di Indonesia bagaimana Pak Zainuddin? Saya mau tanya, sebenarnya persoalan terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia yang sebenarnya ingin diselesaikan oleh RUU perampasan aset ini karena memang sulitnya membuktikan pelaku, sulit menemukan aset, atau lemahnya pemulihan kerugian negara, Pak Zainuddin?
4: Ya, memang kalau kita melihat yang selama ini kita telah melakukan proses ya, mulai dari proses pencegahan sampai pemberantasan tindak pidana, ada dua sisi kelemahan. Yang pertama adalah tentang minimnya efek jera. Ya, itu ada kaitannya dengan rendahnya hukuman dan tidak adanya perampasan aset atau pemiskinan terhadap koruptor. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan sampai dengan hari ini sudah berpuluh tahun sejak KPK berdiri, sejak Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu dibuat, ya, sampai hari ini itu masih terjadi. Itu karena tadi ada tidak adanya efek jera. Nah, efek jera inilah yang membuat kalau kita belajar di beberapa negara-negara ya seperti China misalnya, itu adanya penurunan ya. Kita mengetahui bahwa indeks IPK korupsi kita di Indonesia ini selama beberapa tahun terakhir itu stagnan ya. Nah, hal yang menyebabkan stagnannya IPK itu adalah karena efek jera tadi, tidak adanya efek jera, mulai dari rendahnya hukuman ya, yang ancaman pidananya tidak sampai dilakukan penuntutan secara maksimal, bahkan sebenarnya sudah ada ancaman hukuman mati di Undang-Undang Tipikor kita, tapi sampai dengan hari ini itu tidak pernah dijadikan sebagai tuntutan yang maksimal dalam sebuah tuntutan tindak pidana korupsi. Dan yang kedua adalah bagaimana berdasarkan penelitian dari UNCIC bahwa yang namanya pelaku tindak pidana korupsi itu bukan karena dipenjara saja, mereka takut karena mereka sebenarnya dimiskinkan. Nah, yang kedua inilah yang sampai dengan hari ini itu belum ada. Ada beberapa narapidana-narapidana yang ketika mereka selesai menjalani hukuman, mereka masih memiliki aset yang sangat banyak. Nah, dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset, kita berharap dan memiliki keyakinan selain nanti upaya penindakan yang kuat tadi ya, dengan cara memberikan hukuman yang memiliki efek jera, juga ada peran dari bagaimana perampasan aset atau pemulihan aset dari negara itu benar-benar dilaksanakan dengan adanya Undang-Undang Perampasan Aset ini.
3: Tapi kalau kita bicara Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU kan sebenarnya sudah memungkinkan ya penyitaan dan juga perampasan hasil kejahatan ya, Pak Zainuddin. Missing link yang membuat Undang-Undang Perampasan Aset ini menjadi sangat diperlukan apa sih, Pak?
4: Maksimalisasinya. Jadi karena memang ada tindak pidana pencucian uang ya, ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini kenapa tidak maksimal? Karena memang ada beberapa proses yang ada misalnya dalam tindak pidana ya, khususnya korupsi yang tidak selesai. Artinya ada orang sudah menjadi tersangka tapi kemudian asetnya mengendap gitu. Ada atau ketika proses persidangan kemudian tidak sampai dengan selesai penyitaan asetnya secara keseluruhan. Artinya di dalam Undang-Undang Perampasan Asetnya ada mekanisme perampasan aset dengan cara mengajukan gugatan secara perdata. Jadi ada konsep NCB di situ. Jadi nanti tidak harus menunggu putusan pidananya. Bisa saja dalam hal ini jaksa pengacara negara mengajukan gugatan secara perdata terkait dengan aset-aset yang kekayaan yang tidak wajar ya, atau ada beberapa hal yang patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Apalagi kan di konsepnya yang sudah dibahas tadi ada 13 tindak pidana ya, bukan hanya tindak pidana korupsi, sehingga maksimalnya bagaimana pengembalian aset negara itu bisa lebih maksimal lagi. Karena dari sekian ratus triliun itu dari kerugian negara yang ada itu hanya beberapa persen saja dalam total pemulihan aset yang saat ini dilakukan.
3: Gitu. Ini kan yang jadi kekhawatiran dan juga pertanyaan publik ya, Pak Zainuddin. Bagaimana memastikan RUU perampasan aset ini tidak berubah dari instrumen pemberantasan korupsi menjadi instrumen kekuasaan untuk membekukan atau merampas aset orang yang secara politik berseberangan? Pak Zainuddin?
4: Ya, sebenarnya kalau memang ada beberapa konsep draft yang sudah beredar ya dalam rancangan undang-undang perampasan aset. Dan itu tentu saja tidak boleh melewati prinsip-prinsip ya, mulai dari due process of law ya, perampasan aset yang tidak boleh sewenang-wenang ya. Kemudian adanya perlindungan pihak ketiga yang memiliki etikat baik ya, kemudian adanya pembuktian yang relevan dan rasional, kemudian adanya pengawasan ya, pengawasan yang harapannya independen untuk pencegah penyalahgunaan kewenangan, dan adanya transparansi dalam pengelolaan aset yang sudah dirampas tadi. Dan saya pikir lima prinsip ini sudah harus tercantum dan ada di dalam konsep rancangan undang-undang perampasan aset, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat yang selama ini itu tidak terjadi, Mas Lukman.
3: Nah ini Pak Zainuddin, jika seseorang pejabat ya memiliki kekayaan yang tidak sebanding dengan penghasilan resminya, apakah ketidaksesuaian atau ketidakjelasan asal-usul kekayaan tersebut seharusnya cukup untuk memicu proses perampasan aset ini, Pak Zainuddin? Atau harus ada pembuktian lain lagi?
4: Iya, ada konsep ya di Undang-Undang Perampasan Aset ini untuk ada pembuktian terbalik ya. Karena kan tadi kalau secara pidana kan selama ini sudah kita jalankan dan ada beberapa kelemahan ketika tidak proses penuntutannya tidak selesai. Tadi kan ketika tidak selesai kan ini misalnya dalam proses penyidikan seorang menjadi tersangka terus nih. Nah ini kan status quo hartanya, ya ada penyitaan dan seterusnya kan. Ya. Nah ketika ada RUU ini disahkan, ada proses yang namanya tadi upaya gugatan perdata. Nah gugatan perdata ini kan antara penggugat dan tergugat jadinya kan. Jadi ada nanti ada proses pembuktian di pengadilan, apakah proses-proses harta kepemilikan ini dilakukan secara sah atau tidak. Nah ini kan ada proses pembuktian terbalik juga dari misalnya orang yang digugat tadi. Ada pembuktian di sana yang kan di dalam sebuah rancangannya kan tetap melalui putusan pengadilan dalam rancangan perampasan aset ini. Jadi kalau Mas Lukman kita baca dalam pasal satunya ya, yang dimaksud dengan perampasan aset tindak pidana ada itu adalah perampasan aset atau upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa didasarkan pada penghukuman pelakunya. Nah itu yang menjadi yang digarisbawahi ya terkait dengan kekhawatiran orang kemudian yang tadi disebutkan. Apakah harus ada pembuktian? Ya memang harus dibuktikan. Segala sesuatunya harus dibuktikan dalam sebuah sistem peradilan pidana pun itu harus minimal ada dua alat bukti. Kemudian harus ada keterangan saksi, keterangan tersangka, terdakwa, dan ahli, dan seterusnya. Dan saya berharap supaya memang dalam proses perancangan pembuatan rancangan undang-undang perampasan aset ini melibatkan keterangan ahli-ahli ya. Dalam agar supaya nanti tidak ada abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerapannya.
3: Nah ini kan ya kalau tadi banyak kekhawatiran ya karena memang belum karena masih beredar dan draft-draftnya ini ya Pak Zainuddin. Ini yang jadi pertanyaan juga bagaimana kalau kita bicara koruptor itu kan cukup lihai untuk menyembunyikan asetnya gitu ya. Dan mulai dari keluarga ataupun anak ataupun keluarga jauh. Bagaimana negara ini juga bisa membedakan antara keluarga koruptor yang sengaja menjadi tempat menyembunyikan aset dengan anggota keluarga yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul kekayaan tersebut, Pak Zainuddin?
4: Sistem peradilan pidana kita kan itu ada proses due process of law ya. Jadi artinya dalam proses penyidikan sampai dengan penuntutan itu ada proses pemeriksaan saksi. Saksi-saksi diperiksa, ada pemeriksaan proses, ada surat, petunjuk, kemudian kemudian pemeriksaan terdakwa atau tersangka itu sendiri. Artinya dalam proses itu semua itu harus melalui penyelidikan dan penuntutan secara komprehensif.
3: Yeah.
4: Sehingga pembuktiannya pun benar-benar dilakukan secara komprehensif. Jadi tidak semena-mena atau tidak sewenang-wenang, sehingga dalam proses putusannya itu memberikan keadilan bagi masyarakat.
3: Hmm. Dan ini menjadi banyak pertanyaan juga di media sosial nih, Pak Zainuddin. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang membeli aset secara sah, tetapi kemudian diketahui bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi. Ini bagaimana perlindungannya, Pak Zainuddin?
4: Ya, ini memang harus menjadi kajian ya.
3: Hmm.
4: Jadi ada beberapa yang perlu dikaji secara serius ya.
3: Hmm.
4: Apalagi tadi sudah ada 13, bukan hanya tindak pidana korupsi ya,
3: iya,
4: yang tadi
3: banyak.
4: Sudah ada di situ, ada perpajakan, ada perasuransian, kadang-kadang memang ada hal yang sifatnya administratif, ada yang sifatnya sengketa, sehingga rancangan undang-undang ini perlu dikaji benar secara serius sehingga tidak merugikan orang-orang yang memiliki itikad baik. Nah, ini yang harus dikaji secara benar-benar mendalam dan serius dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini, sehingga orang-orang yang memiliki itikad baik artinya serius dan komprehensif ya secara filosofi, sosiologis, yuridis, sehingga melindungi aset ya secara harfiah itu benar-benar menimbulkan persepsi bahwa ini asetnya benar-benar dari sisi mengambil aset dan melindungi aset. Artinya negara itu bisa mendapatkan yang memang hak negara, kemudian benar-benar bisa dibedakan antara hak orang yang memiliki itikad baik.
3: Nah, ini kalau kita bicara korupsi ya, Pak Zainuddin, ini kan modus korupsinya semakin sini semakin modern gitu ya. Bagaimana koruptor ini menyembunyikan asetnya menggunakan nameni, perusahaan cangkang, rekening pihak lain, aset kripto, dan transaksi lintas negara. Nah, untuk RUU perampasan aset yang sedang dibahas ini sudah mampu atau mengakomodir untuk mengejar itu semua, Pak Zainuddin?
4: Kalau kita melihat draft yang beredar saat ini ya, itu cuma kalau tidak salah ada saya nggak tahu ada berapa versi sih yang saya sudah baca, itu ada sekitar ada 43 halaman 68 pasal ya. Saya pikir memang belum secara komprehensif untuk dapat menelusuri ya, atau dapat melakukan proses mencari yang tadi ya, beberapa tindak pidana yang memang sudah sangat begitu canggih. Jadi harapannya rancangan RUU perampasan aset ini benar-benar dikaji secara serius dan mendalam ya, secara komprehensif, sehingga beberapa tindak pidana, kemudian apalagi ini ada sampai ada 13 ya, itu benar-benar dikaji secara mendalam.
3: Okay.
4: Sehingga niat baik dari dibentuknya rancangan undang-undang itu benar-benar bisa tercapai.
3: Yeah.
4: Dan kita melihat yang sudah beredar itu masih kurang
3: masih banyak celah ya,
4: masih sangat banyak sekali
3: celahnya. Baik, Pak Zainuddin, kita sapa pendengar boleh ya, satu terakhir nih ya, boleh ya Pak Zainuddin
4: ya,
3: ada Pak Ronald di Padang. Pak Ronald, silakan, mungkin singkat saja Pak.
5: Malam bangsa ini
3: ya.
5: Pak Usman
3: ya, silakan Pak Ronald.
5: Mau nanya ini Pak Samsudin, kalau koruptor ini menyimpan asetnya di luar negeri, apa negara masih bisa merampas?
3: Oke.
5: Okay. Kalau koruptor ini kan orang pintar ini.
3: Iya.
5: Itu aja.
3: Baik, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Gimana tanggapan Anda? Anda bisa menyampaikan tanggapannya di line telepon 021-384-4545, 386-6712. WhatsApp kami juga di 081-399-399-888.

0: Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Pajar ganteng.
0: Iya, selamat
1: salam
0: dini.
1: Salam sehat, salam tangguh, jaya.
0: Salam jaya, silakan Pak Caswa.
1: Apa ya, RUU apa tadi?
0: Perampasan aset, Pak Caswa.
1: Iya, perampasan aset. Berarti saya mau nanya, Bung. Itu perampasan aset doang, gak ada hukuman mati?
0: Gak ada dong, beda.
1: Beda.
0: Beda.
1: Kalau menurut saya, orang bodoh, RUU, terus perampasan aset, yang lebih tegas, hukuman mati. Gitu aja, Bung Pajar.
0: Oke, baik, makasih. Pak Matoli, selamat ini hari, Pak.
2: Halo?
0: Ya, silakan, Pak.
2: Siap, bertiga santang, Bung Pajar.
0: Iya, silakan, Pak.
2: Ya, upgrade dari rancangan undang-undang perampasan aset kaitannya dengan 13 jenis tindak pidana ini.
0: Iya, Pak.
2: Bung Fajar, ya. Jangan lupa, Bung Fajar, ini haruslah berkaitan dengan kitab suci hukum kita, KUHP pidana dan perdata yang dipakai oleh para penegak hukum, baik di kejaksaan, baik di kehakiman, pengadilan, dan bahkan di KPK dan kepolisian. Itu harus disosialisasikan dengan baik dan matang, Bung Fajar. Karena kenapa? Ibaratnya ini kan nanti hadiah kalau kado ulang tahun di bulan Desember kan bulan hari anti korupsi di dunia ya. Kalau memang DPR serius membuat ini menjadi kado ulang tahun begitu. Tetapi keseriusan itu haruslah mengundang partisipasi publik tadinya kan. Akademisi, pakar ahli. Jangan sampai nanti pasal-pasal karet yang dihasilkan nggak ada bedanya dengan undang-undang tipikor sebelumnya. Undang-undang TPPU pencucian uang sebelumnya kan udah yang lain kan sudah mengatakan sebenarnya kalau nggak ada undang-undang perampasan ini kita udah punya undang-undang tipikor kan ngelesnya kan seperti itu.
0: Oke, baik.
2: Padahal mereka tidak sadar DPR itu juga yang membuat KUHP baru itu kemarin jadi berantakan kan begitu, Bung Fajar.
0: Baik.
2: Jadi, ini nanti paling tidak ada mengandung unsur keterbukaan publik dan unsur yang memang betul-betul tindak pidana ini betul-betul korupsi, kolusi, nepotisme. Dua variabel jangan dilupakan, Bung Fajar.
0: Baik.
2: Jangan korupsi aja, tapi kolusi nepotismenya dihilangin.
0: Baik, baik. Oke, ya. Belum salam, ya. Jadi yang masuk ke dalam RU perampasan aset, pidananya itu ada tentu saja korupsi, yang kedua narkoba, lalu terorisme, penyeludupan manusia, perdagangan manusia, lalu ada penyeludupan senjata, tindak pidana amunisi dan bahan berbahaya, bidang kehutanan, lingkungan hidup, tindak pidana perpajakan, tindak pidana perbankan, dan juga tindak pidana asuransi dan pertambangan. Juga ada tindak pidana bidang kelautan perikanan. Jadi pendengar, ini kalau awal dalam pembahasan dan bicara RU perampasan aset kan masyarakat mungkin berpikir bahwa ini adalah salah satu hukuman agar efek jera bagi para koruptor khusus tindak pidana korupsi. Namun ternyata dalam pembahasannya ada beberapa tindak pidana. Nanti kalau misalkan ada masyarakat yang bermasalah punya pidana perpajakan, nunggak pajak, lalu masuk pengadilan pidana bisa dirampas asetnya dengan RUU perampasan aset ini kalau sudah disahkan. Terorisme, misalkan ada kasus terorisme, nah itu kalau sudah bisa di apa namanya disangkakan dengan pasal RUU perampasan aset ini kalau sudah disahkan nanti. Atau ada masyarakat yang punya kasus pidana asuransi bisa juga dirampas. Pidana kelautan dan perikanan bisa juga dirampas. Bidang kehutanan bisa juga dirampas asetnya. Jadi perbincangan soal RUU perampasan aset ini sudah Pro 3RRI hadirkan dengan berbagai narasumber ya. Nanti saya coba sampaikan informasinya melalui laman resmi rri.co.id. Pak Frans Dinias dulu, saya coba sapa. Pak Frans, silakan Pak.
3: Ya, selamat dini hari Bang Fajar.
0: Selamat dini hari Pak Frans, silakan Pak.
1: Iya, tentang undang-undang perampasan hak apa harta kekayaan
0: iya. para koruptor. Tidak, ternyata tidak hanya koruptor aja nih, Pak Fran.
1: Iya, tetapi yang paling utama dulu kita bahas itu koruptor.
0: Iya.
1: Jadi itu sah-sah saja, Bang. Jadi
0: iya.
1: kalau menurut saya selain perampasan haknya itu, Bang, hartanya itu, Bang, haknya juga sebagai apa? Istilahnya setiap seseorang yang sudah terlibat koruptor dia tidak diperbolehkan lagi untuk apa berpolitik.
0: Oh, jadi nggak boleh masuk apa namanya mencalonkan diri.
1: Ya, di dunia politik.
0: Di dunia politik mencalonkan diri baik itu gubernur apa namanya pilgub atau pilek gitu ya, nggak boleh lagi.
1: Jangankan gubernur Bang Fajar. Mulai dari tingkat desa aja tak usah dicalonkan lagi itu orang.
0: Oke.
1: Jadi begini Bang Fajar, memang tindakan ini yang saya maksudkan ini memang sangat apa, sangat dikekang sekali. Jadi dengan berbuat begitu Bang Fajar, maka yang kalau ada seseorang yang sempat mengalami ganjaran seperti begitu, orang lain hati-hati, oh jangan sampai kita kena begitu, sehingga hak kita sebagai warga negara dalam bidang kepolitikan tidak ada lagi, hanya gara-gara korupsi itu.
0: Oke.
1: Jadi jera nanti kalau kayak gitu, begitu, demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Frans. Jadi kalau beberapa hari kemarin itu Pro 3 RRI sempat membahasnya bersama dengan akademisi dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, yang mengatakan ya penting RUU ini segera disahkan. Ini harapannya tuh bisa menimbulkan efek jera. Tapi jangan lupa Wakil Rektor UKI ini mengatakan bahwa yang melaksanakan undang-undang ini adalah aparat penegak hukum. Sementara ia juga mengatakan penerapan asas dalam penanganan pidana khusus, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus penuntut dalam perkara korupsi. Nah, perlu adanya integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Itu dulu. Sebagus apapun undang-undangnya, nanti yang menjalankan amanah undang-undang ini, yaitu adalah aparat penegak hukum, semuanya itu harus bersih dulu, profesional, berintegritas, baik itu pihak kepolisian, pihak kejaksaan, maupun di persidangan, misalkan hakim dan sebagainya. Sehingga apa? Pengelolaan undang-undang perampasan aset ini bisa memulihkan aset negara yang dicuri. Ya itu juga aset masyarakat ya, karena itu dari pajak masyarakat RAPBN ini, APBN ini. Nah, sehingga itu bisa tidak menyasar, tidak menjadi alat dalam tanda kutip nih, alat untuk merampas hak seseorang, harta seseorang, meskipun itu prosesnya itu tidak fair. Tidak adil. Beberapa yang dikhawatirkan seperti saya coba sapa dulu dari Pak Rino di Medan. Pak Rino, selamat dini hari, Pak.
3: Ya, selamat pagi dini hari, Mas Panjalu.
0: Ya, silakan. Salam tangguh, Pak Rino. Silakan, Pak.
3: Kalau terkait masa 13 perkara dalam rancangan undang-undang perampasan aset, yang paling terpenting adalah bagaimana RUU perampasan aset itu benar-benar bisa disahkan menjadi undang-undang, ya. Karena kemarin pada saat tanggal 16 Desember 2026 yang sudah diteken oleh tiga wakil DPR RI, ya kan, itu menjadi salah satu PR besar ini buat lembaga legislatif.
0: Nah, yeah.
3: Tapi perlu di apa juga Mas Fajar, 13 perkara tindak pidana ini kan tidak mudah, ya kan? Nah, harus sinergi dengan PPATK.
0: Iya. Yeah.
3: Dan gitu. Nah, PPATK ini menjadi sangat penting juga karena dia kan transaksi keuangan kan dia paham keluar masuk alur kas uang itu kan.
0: Iya.
3: Nah, itu yang kedua Bung Fajar. Yang ketiga Mas Fajar, bagaimana kesiapan aparat penegak hukum dalam hal mengeksekusi kan itu.
0: Iya.
3: Jangan nanti pada saat misalkan satgas gitu ya, seperti kemarin satgas PKH gitu kan.
0: Iya.
3: Pada saat sudah ini menemuin satu perkara, nah terhambat. Salah satunya ada intervensi-intervensi dan segala macamnya.
0: Yeah.
3: Dan yang terakhir Mas Fajar, saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto kita dukunglah sama-sama beliau, karena beliau ini kan menjalankan program yang memberantas tindak pidana korupsi tidak mudah.
0: Yeah.
3: Dibutuhkan PR semua pihak, dan saya berharap rancangan undang-undang perampasan aset itu bukan sekedar live service, ya kan?
0: Iya.
3: Tapi menjadi kado terindah di akhir tahun untuk kita semua, seluruh rakyat Indonesia, Mas Fajar.
0: Amin, amin, amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain gue tengok. Oke, baik. Makasih. Iya, banyak masukan juga bahwa tidak harusnya tidak berhenti ketika sudah diputuskan bersalah lalu disita ataupun dirampas asetnya. Oke ya. Jadi ada masukan juga baik itu dari Komisi 3 DPR RI maupun dari para perwakilan masyarakat yang dipanggil untuk didengar pendapatnya di Komisi 3 DPR RI. Perlu ada

harusnya untuk berdampak kepada masyarakat. Jadi kalau dari akademisi Universitas Kristen Indonesia mengatakan, jangan lupa juga bahwa salah satu yang paling penting adalah transparansi, independen, agar adanya pengawasan sangat dibutuhkan agar aset yang dirampas dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara dan juga berdampak langsung kepada masyarakat. Itu disampaikan dalam perbincangan bersama Pertiga RRI. Anda juga bisa membaca informasi ini melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ada beberapa narasumber yang kami hadirkan dan juga kalau terlewatkan Anda bisa membacanya di laman resmi kami. Kami kembali di sesi yang kedua nanti ya. Tetap dengan topik kita, tindak pidana, 13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Bagaimana pandangan Anda mengenai hal tersebut? Apakah memang itu sudah justru lebih bagus? Akhirnya artinya bahwa potensi untuk memulihkan keuangan negara tidak hanya dari satu pintu yaitu pidana korupsi saja, tapi dari berbagai pintu. Bagi oknum yang ketahuan melakukan tindak pidana dari 12 lainnya, 12 tindak pidana lainnya, itu bisa dirampas juga asetnya. Atau lebih baik, kalau mungkin dari pandangan Anda lebih baik fokus aja dulu deh ke kasus korupsi dulu gitu. Karena dalam perbincangan soal RU perampasan aset ini, beberapa yang mengemuka, yang menjadi diskusi adalah tentang apakah seluruh hartanya dirampas atau disita oleh negara ketika sudah terbukti bersalah gitu ya, melakukan tindak pidana korupsi, atau hanya harta yang ia ambil berdasarkan hitungan dari misalkan BPK atau siapa gitu ya, kerugian negaranya misalkan 100 miliar ya, udah 100 miliar yang diambil atau begitu. Nah itu lalu harta apa, mana saja nih gitu yang apa namanya, yang diperoleh oleh oknum tersebut dengan cara yang melanggar hukum. Kalau harta yang legal itu gimana gitu ya. Banyak lagi diskusinya. Itu aja masih panjang, belum lagi kalau ditambah lagi 13 tindak pidana. Artinya tadi sempat disinggung oleh Pak Matoli bahwa pidana-pidana ini sudah diatur dalam KUHP. Sinkronisasinya itu gimana agar tidak kontradiktif antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain gitu. Harus ada sinkronisasi juga antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Termasuk juga undang-undang tindak pemberantasan korupsi di Indonesia.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
2: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
2: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
3: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
2: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya ketidaktepatan data seperti banyak penyandang disabilitas masuk ke dalam desil 5, akurasi data menuai sorotan. Berikut laporan Aan Ariska.
4: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
5: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih dapat cariannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
4: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junaidi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
4: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junaidi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Catatan Peristiwa.
2: Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu, untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana. Untuk menghindari penyusup, masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun, banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, ke-6 polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari Penulisan Surat Sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman, dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, sebanyak 13 jenis tindak pidana masuk dalam daftar rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pada Sabtu kemarin 29 Agustus 2026. Ke-13 jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan bakar, bahan berbahaya, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu ada tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang perasuransian, tindak pidana di bidang pertambangan, tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, dan terakhir tindak pidana perdagangan orang. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Dr. Yenti Garnasi, SH, MH.
0: Wawancara Pro3.
1: Bu Yenti, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Bu, sebelum kita membahas terkait dengan TPPU, mungkin ada apa sih, Bu, justifikasi hukum dan konstitusional pemberlakuan perampasan aset tanpa didahului putusan pidana terhadap pemilik aset ini?
2: Ini bukan gitu, kan tanpa putusan pidana. Justru ya, saya dulu tahun 2005 ya, sampai dengan 2002-2006 kita bikin blueprint tim rencana aksi nasional pemberantasan korupsi yang menghasilkan blueprint 2020 sampai dengan 2025 sampai dengan 2005 sampai dengan 2025 ya. Nah, waktu itu termasuk konsep itu sudah dikonsepkan, bahkan 2008 kita sudah punya konsep gitu. Sudah, bahkan waktu zaman Pak SBY sudah hampir selesai gitu. Terus yang dimaksudkan itu adalah memang tidak ada putusan pidana justru ya untuk kasus-kasus tertentu. Dulu hanya korupsi ya. Untuk kasus-kasus tertentu, kalau untuk kasus-kasus tertentu itu justru misalnya kasusnya mandek gitu ya. Kasusnya mandek, kemudian meninggal dunia di tahap tertentu, kemudian putusan onslah gitu ya. Itu kan gimana, kan tetap harus dirampas gitu ya.
1: Dikejar.
2: Jadi, yang atau tidak diketahui di mana keberadaannya. Jadi yang seperti ini bagaimana? Maka dikatakan ada yang namanya NCB non conviction bias. Jadi tanpa putusan, karena ini masalah pidananya justru mandek. Jadi menggunakan gugatan di pengadilan perdata, itu pengadilan umum itu gitu. Jadi tanpa pengadilan, saya nanti pakai kudung ya. Jadi tanpa putusan pidana, tapi kan sudah ada jalan, sudah ada kegiatan macam-macam ya, sudah ada penyitaan macam-macam, berarti dia meninggal atau melarikan diri. Ada dua alat bukti. Nah, jadi pidananya justru mandek gitu. Mandek tapi sudah ada alat bukti, ada dugaan-dugaan keras gitu kan, sehingga maka diadakan gugatan perdata. Jadi tidak ada gugatan pidana, tapi pakai gugatan perdata, bukan asal-asal langsung itu, bukan gitu.
1: Nah, jadi, kalau bicara perkara TPPU kan sudah ada konsep follow the money ya, Bu Yenti ya, yang sudah digunakan ini saat ini ya.
2: Ya justru kan dengan adanya follow the money, itu kan follow money-nya di follow ya. Tapi kan tetap harus pengadilan, ya kan? Tetap harus pengadilan, tapi justru pengadilannya mandek gitu loh. Jadi ini dua, jadi korupsi dan TPPU kan jalan, tapi tiba-tiba ada masalah loh, ini nggak bisa jalan gitu, apakah mandek dan sebagainya, maka tetap diadakan satu gugatan perdata. Jadi bukan tanpa gugatan sama sekali gitu. Ada pengadilannya, tapi perdata, bukan pengadilan pidana. Bisa jadi yang bersangkutan tidak dipidana karena lari, karena ini dan lain sebagainya gitu. Itu konsepnya seperti itu, supaya kita tidak diakalin gitu.
1: Nah, kalau kita perbedaan mendasar antara perampasan aset dalam RUU perampasan aset dengan perampasan hasil tindak pidana berdasarkan Undang-Undang TPPU yang saat ini sudah berlaku apa, Bu? Selain tadi ya.
2: Kalau yang sekarang ya, yang sekarang ini, yang apa yang TPPU itu kan masih dalam proses ya. Masih dalam proses. Jadi beda, itu beda. Ini jadi nanti bisa jadi sedang ditelusuri pakai undang-undang korupsi dan undang-undang TPPU gitu kan. Tapi bisa aja mandek karena pelaku itu kan TPPU itu kan gini. Pelaku perbuatannya kan satu ya, korupsi satu, tapi kemudian dipidananya dua, yaitu ketika dia menikmati hasil korupsi juga dia dipidana gitu kan. Atau menikmati hasil korupsi itu juga ada tindak pidananya, yaitu tindak pidana TPPU gitu, dipahami seperti itu. Sehingga apabila tindak pidana korupsi dan TPPU ini mentok, pengadilannya tidak selesai, maka ini ada, masih ada juga menguatkan TPPU tadi. Okay. Karena TPPU itu kan hanya sampai dengan penyitaan. Jadi tolong dibedakan antara penyitaan dan perampasan. Jadi dalam undang-undang yang dulu kita juga, dulu tahun 2008 juga kita isunya adalah namanya apa ya, perampasan aset apa, atau recovery, pemulihan aset gitu ya. Kami dulu juga udah gitu, sebetulnya aslinya kan recovery, pemulihan. Nah di dalam undang-undang pemulihan aset itu ada juga namanya perampasan, ada penyitaan gitu. Gitu. Pada waktu disita dalam proses itu juga diatur di situ supaya tidak seperti sekarang main-main ya, misalnya sekarang. Yeah. Ada kan yang disita berapa, ternyata ke pengadilan hilang, itu banyak. Ya kan? Nah, dengan ada undang-undang perampasan aset, kita harapkan tidak ada lagi penegak hukum yang main-main gitu ya. Termasuk nanti pengelolaan aset setelah dirampas oleh negara itu di mana, awasinya bagaimana, siapa. Ya sekarang ini ada kan, ternyata dari jiwa saya begini, dari asadi sekian, nanti Duta Palma begini kan gitu. Nah ini sebetulnya perampasan aset itu bukan baru ya. Kita tuh diharuskan pada waktu 2023-2026 lah. 2023 kita signing konvensinya. 2026 itu kita sudah tanda tangan dan mulai membuat. Sehingga selesai waktu itu 2008 itu sudah hampir selesai gitu. Tapi kemudian politik hukumnya berubah kali ya. Nggak tahu lah saya orang politik itu. Nah seperti itu. Jadi bukan baru dan pada waktu itu hanya aset tindak pidana korupsi saja. Nah, tiba-tiba kecenderungan internasional begitu kita kemarin, yang pada periode kemarin, presiden yang kemarin itu tiba-tiba sudah berubah internasional, bukan lagi dari aset korupsi semata, tapi juga aset tindak pidana ekonomi yang lain gitu. Jadi karena kita udah ketinggalan-ketinggalan terus gitu.
1: Iya, Bu Yanti mungkin bisa diluruskan ya kalau saya salah ya. Kalau bicara dalam TPPU ini kan terdapat konsep bahwa hasil tindak pidana dapat dikejar melalui transaksi dan perubahan bentuk aset itu ya, Bu Yanti ya. Nah, kalau bicara seperti itu, apakah mekanisme perampasan aset nantinya akan memperluas jangkauan sampai pada aset yang hubungan kausalnya dengan tindak pidana sudah sangat jauh, Bu Yanti?
2: Ya, jadi ini kan justru gini ya, sudah TPPU tidak berubah sama sekali ya. Itu sudah ada semua apa transaksi, ataukah kan TPPU itu kan transaction dan conversion gitu ya, dirubah atau ditransaksikan atau dirubahkan atau diapakan apapun gitu ya, atas hasil kejahatan kan gitu ya. Nah, justru dari hasil penerapan tindak pidana TPPU terhadap tindak pidana asal, ini nanti kebetulan kalau terjadi sesuatu sehingga pengadilannya itu ada masalah, atau putusannya seperti putusan onslah, jadi putusannya udah disita, tapi ini bukan tindak pidana, tapi ini perbuatan lain, perdata atau apa, administrasi apalah gitu kan, kemudian ini kan kejadian kan waktu Hakim Agung itu kan, putusannya seperti itu, putusannya onslah. Nah, ketika putusan onslah ini sudah disita loh, terus gimana? Kita tidak lagi melihat perdatanya juga gimana? Coba dicek itu di kepabeanan itu. Jelas-jelas itu penyelundupan kok, dibilang tindak pidana administrasi dan kemudian onslah. Padahal sudah ada penyitaan. Nah, yang seperti ini yang sudah didalami oleh tindak pidana korupsi dan TPPU ini untuk mengoptimalkannya pakai undang-undang aset recovery gitu. Jadi penguatan sekali ini, tidak ada. Ini menguatkan kalau sudah penerapan TPPU dan kejahatan asalnya sudah sedemikian rupa, tapi ada permasalahan-permasalahan yang membuat putusan itu tidak jadi, tidak muncul-muncul, kan banyak ya. Banyak yeah. itu di KPK, ada yang sudah tersangka lama sekali, dicabut juga tidak, SP3 tidak, tetap tersangka. Nah, yang seperti ini, itu didekati dengan aset recovery. Mungkin orangnya tidak akan sampai dengan putusan pidana, tetapi ketika harta kekayaan yang mencurigakan itu bisa dibawa ke pengadilan umum, pengadilan perdata, dan itu dimintakan kepada hakimnya yang minta itu penyidik atau JPU yeah. dan kemudian untuk disita. Nah, seperti waktu Indonesia kemasukan yak dari Amerika
1: yeah.
2: yak Amerika dari mana, dari Amerika yang tindak pidananya di Malaysia kemudian TPPU-nya di Amerika dan masuk juga ke Indonesia maka kita membantu. Kenapa? Karena yak itu meskipun kasusnya belum selesai, tapi menurut pengadilan perdata pengadilan umum negara bagian California sudah sah disita untuk Amerika gitu.
1: Nah,
2: jadi kita ini ketinggalan.
1: Nah, Bu Yanti, bagaimana membedakan antara aset yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya dengan aset yang terbukti berasal dari tindak pidana? Apakah keduanya secara hukum boleh diperlakukan sama?
2: Itu kan kita ini harus banyak banyak melakukan langkah-langkah ya.
1: Iya.
2: Yeah. Dan langkah-langkah yaitu bahwa LHKPN kita dibenerin gitu kan. LHKPN kita kan hanya lip service saja kan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, ini gitu. Jadi kalau LHKPN-nya juga lip service ya susah gitu. Jadi sebenarnya dari LHKPN itu masuk nanti illicit enrichment itu. Ini yang dimaksudkan ini adalah illicit enrichment, yaitu ketika ada satu mekanisme, satu negara yang bisa menandai bahwa ada pejabat-pejabat tertentu yang mempunyai atau ada kena kelonjakan harta kekayaan yang dicurigai atau tidak seimbang dengan profilnya, maka dilakukan langkah-langkah. Jadi ini sebetulnya harus perombakan banyak gitu ya, LHKPN juga. Kalau LHKPN-nya aman, sebetulnya kita nggak gitu terlalu sulit gitu ya tentang ada sesuatu yang janggal. Kalau tiba-tiba tidak ada lah orang tiba-tiba kaya terus kemudian akan disita, tuh nggak ada, itu nggak ada, pasti sudah ada dua alat bukti dan sebagainya gitu. Jadi tidak masalah. Jangan takutnya nanti penegak hukum semena-mena kan gitu ya,
1: ya
2: nggak gitu. Makanya penegak hukum pun ada dasarnya dua alat bukti, ada ini ada itu gitu. Dan kemudian yang justru yang penting adalah setelah dirampas itu yang mengelola siapa. Bahkan ketika di penyitaan, di proses hukum, di proses pengadilan pun kan itu dikelola. Itu ada manajemen aset juga waktu itu seperti itu. Yang sekarang saya nggak tahu berubah-berubah gitu kan. Tidak transparan ya, hanya orang-orang tertentu aja yang datang ke DPR yang tahu gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan kita masyarakat bertanya-tanya, gimana, saya pun nggak tahu gitu ya.
1: Yeah.
2: Saya pun nggak tahu, nggak pernah diajak bicara juga. Meskipun 2008 saya dengan beberapa teman, kita sudah
1: merumuskan,
2: sudah bikin, bahkan kita bikin RUU tandingan. Pada waktu itu kita serahkan ke Presiden SBY. Gitu. Iya, seharusnya Indonesia itu mempunyai dokumentasi gitu-gitu kan. Jadi pemerintah itu bukan hanya...
1: Draftnya sama tidak, Bu? Atau jauh dari yang Bu Yanti buat?
2: Kalau yang... Ya dulu kan hanya dari hasil korupsi aja ya. Tapi sekarang kan dari beberapa tindak pidana sesuai dengan yang kebutuhan negara tersebut gitu ya. Bagaimana tentang draftnya? Ya nampaknya kalau... Saya nggak tahu ya, tapi dari masalah krusialnya kan jadi ada beberapa yang mau dirubah ya, mau dirubah dan dikhawatirkan gitu. Memang ada yang illicit enrichment-nya itu kelihatannya goyang gitu ya. Itu yang harus dikuatkan gitu. Jadi sebetulnya kan gimana ya mau bilangnya ya, ini kan udah lama sekali ya, udah 20 tahun gitu sebetulnya ada terus. Tapi begitu tergesa-gesa seperti ini, seolah-olah tergesa-gesa. Coba lihat draft-draft sebelumnya. Sebenarnya kan gitu ya. Setiap draft-draft sebelumnya bagaimana, di mana berubahnya. Selalu berubah-berubah ini kan, kita rakyat tidak tahu apa yang disampaikan oleh mereka. Padahal mereka itu wakil kita, kan gitu intinya. Jadi harus, karena begini, kita tidak bisa nggak punya. Karena apa? Ini paling penting adalah untuk kerjasama internasional. Pada waktu Amerika yang saya sebutkan tadi, kita betapa malunya mereka tanya bahwa apakah Indonesia mempunyai undang-undang aset recovery? No, dia tidak punya gitu. Karena apa? Dengan aset recovery act itu, waktu itu dan waktu itu Indonesia itu saya membantu Kapolri membuatkan mutual legal assistance on criminal matters-nya ini, yaitu bahwa nanti juga di sana diatur namanya aset sharing. Jadi ke negara-negara yang kemudian ternyata aset tersangkanya itu di negara lain gitu ya, itu kan kita minta bantuan negara lain. Negara lain itu punya hak gitu ya, dari pembahasan internasional itu disepakati tidak boleh lebih dari 15% gitu. Jadi kalau kita bicara bahwa kemungkinan uang hasil kejahatannya sudah dibawa ke luar negeri gitu kan, saya kayak sering banget. Nah, harusnya negara ini kan punya ahli-ahli tuh, punya Kementerian Hukum, kemudian Kementerian Luar Negeri yang melihat konvensi-konvensi yang berubah, mestinya dipikirkan juga tentang itu gitu. Kita jangan soal merasa besar di negara sendiri gitu kan, segala-galanya gini. Nah, kita punya pemikiran, apalagi sudah ada kripto, ada macam-macam ke luar negeri. Jadi kita memang punya, dan aset recovery termasuk juga aset sharing, manajemen aset, gitu, itu diatur semua. Dan itu harus comparable dengan internasional, bukan komparatif dengan yang lalu. Justru kita harus comparable, sebanding gitu ya, tidak harus sama persis, tapi sebanding dengan tempat-tempat lain. Kenapa? Kalau kita ngawur-ngawuran mau-maunya gitu, nanti kita minta bantuan atau kita tidak akan dibantu gitu. Kita kalau dalam hukum pidana ada yang namanya double criminality, pengaturan yang sebanding antara negara peminta dan negara diminta bantuan gitu.
1: Ya, ini yang jadi pertanyaannya Bu Yenti, bagaimana RUU ini melindungi pasangan, anak, orang tua dan ahli waris yang memiliki aset bersama dengan tersangka atau terpidana tetapi tidak mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan itu, Bu Yenti?
2: Ya, sebetulnya ini kan masalah ini harusnya di depan dengan PPPU sudah di depan gitu ya, sudah sebelumnya harusnya kan gitu, sudah dengan PPPU-nya. Jadi di PPPU itu kan memidana juga untuk apa, memidana orang-orang siapapun yang menerima, termasuk istri, anak. Kan kita juga nggak mau kalau itu memang hasil korupsi tidak boleh dinikmati anak, istri, termasuk hasil narkotika waktu itu kan juga kan pelakunya meninggal, malah keluarganya minta hasil jasa itu hasil narkotika gitu loh. Jadi banyak sekali kebutuhannya kita punya seperti ini. Jadi sebetulnya tentang yang seperti itu. Tapi kalau korupsi ya, korupsi itu kan ada penyitaan itu sejak awal itu kan memang dipersiapkan juga bahwa penyitaan korupsi itu bisa sampai ke ahli waris, itu jangan salah ya, uang pengganti kan. Itulah maka di dalam pemeriksaan dimintai keterangan si terdakwa itu, si tersangka itu dimintain keterangan harta kekayaannya dan harta kekayaan keluarga kan gitu. Kan ada sebetulnya. Maka harapannya adalah keluarga-keluarga itu jangan gampang sekali menerima dari suami, dari orang tua, harta kekayaan yang sebenarnya dia curiga, loh kok banyak sekali, tapi dia oke-oke aja gitu kan. Nah itu kan sebenarnya seperti itu, tapi waktu itu yang seperti itu tuh sudah ditanggulangi dengan TPPU gitu. Nah untuk menguatkan TPPU itu nanti ada aset recovery, karena nanti kalau sampai ada keadaan-keadaan tertentu, yaitu meninggal dunia atau melarikan diri atau kasusnya nggak jalan-jalan gitu ya, diintervensi dan sebagainya, maka aset recovery masalah pidananya terganggu gitu ya. Kita kan banyak terganggu, kenapa ini enggak tebang pilih Pak ini kan. Nah itu ada jalur lain, yaitu bahwa bisa ada perampasan melalui putusan pengadilan negeri gitu, bukan penyidik langsung ngerampas gitu.
1: Nah ini kan tadi ya, kalau bicara tadi ketidakseimbangan, jika kekayaan seseorang jauh lebih besar dari penghasilan yang sah ataupun yang dilaporkan, ini ketidakseimbangan ini cukup Bu untuk menjadi dasar perampasan atau tetap harus dibuktikan hubungannya antara aset dengan tindak pidana tertentu atau yang disangkakan?
2: Iya, itu kan kalau ketidakseimbangan itu kan nanti kan ada pembuktian terbalik juga ya. Ada pembuktian terbalik juga, kemudian itu tadi kalau yang hal seperti itu, hal seperti itu kan seharusnya kan berkaitan dengan LHKPN itu ditepati dong. LHKPN itu apa sih? Sebelum menjabat, ya kan? Tiap tahun, ya kan gitu ya? Tiap tahun dan pada akhir jabatan. Nah, itu KPK itu diklarifikasi. Ini kan enggak juga kan? Enggak tahulah yang sudah memberikan, jadi gimana ya, yang sudah memberikan clearance-nya terhadap hartanya, gitu ya. Itu kadang-kadang malah jadi tersangka, gitu ya. Begitu, nah, begitu yang tidak memberikan hanya kecil, malah biasa-biasa aja, ya kan? Sebetulnya, misalnya kita lihat secara kasat mata hartanya banyak, gitu kan?
1: Iya.
2: Artinya banyak. Tetapi LHKPN-nya jauh, ya kita lihat deh harga mobil. Kok bisa ya beli, boleh nggak kita beli gitu kan, harga mobil yang harusnya 800 juta ditulis hanya 300 juta, ini kan aneh banget ya, mobilnya 3 tetapi LHKPN-nya hanya 800 juta, tapi KPK juga diam saja gitu. Nah di situ, nah ini nanti pembuktiannya itu akan memperkuat pembuktian itu gitu, karena dari LHKPN hartanya kok jadi sedikit gitu, tanah itu harganya sekian tapi dilaporkan jadi harga sekian, padahal memang luasnya sih iya, tapi angkanya nominalnya itu jadi rendah sekali, tapi negara juga tidak bisa ngapa-ngapa. Ya kan? Artinya memang ada pembiaran juga sih kalau menurut saya sih.
1: Baik, ini menarik.
2: Mungkin
1: kata. Iya. Iya, dugaan itu jadi kekhawatiran masyarakat juga ya, banyak itu ya, bagaimana aset dan ini bisa disamarkan atau dikaburkan gitu ya.
2: Iya. Ya. Pokoknya masyarakat yang hartanya itu bersih enggak usah takut gitu.
1: Iya, baik. Ya,
2: kita jangan sampai terganggu dengan orang-orang yang sebetulnya memang hartanya tidak bersih, sekarang takut malah niat kita baik ini terganjal oleh itu gitu.
1: Ya, kalau bersih kenapa itu harus takut gitu ya, Bu Yanti?
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, kenapa takut, kenapa risih diperiksa gitu kan, nggak aman sih sebetulnya kalau bersih gitu.
1: Baik, iya. Baik. Bu Yanti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya, Bu Yanti.
2: Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih.
1: Pendengar pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Dr. Yanti Garnasia saya. Ya, kami berbincang bagaimana 13 tindak pidana masuk RUU perampasan aset.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, silakan ya, Anda bisa berkomentar. 13 tindak pidana itu masuk ke dalam rumusan RUU perampasan aset. Jadi nanti kalau ada kasus-kasus yang disebutkan dalam rancangan ini, itu bisa dirampas asetnya. Banyak yang mengkhawatirkan juga sebenarnya. Ada hal baik yang disampaikan bahwa pintu untuk mengumpulkan kerugian negara itu pintunya banyak nih dibuka gitu. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran juga nih. Nanti banyak yang dicari-cari kesalahannya, ini sebagai alat politik. Misalkan ada lawan politiknya bermasalah dengan pajak, itu bisa tuh dirampas asetnya tuh. Karena termasuk ke dalam 13 tindak pidana yang diusulkan masuk ke dalam RUU perampasan aset. Nah, silakan Anda bisa berkomentar ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, Bu Indra di Cirebon. Halo, selamat dini hari, Bu.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar dan Bung Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Bung
1: wabarakatuh.
0: Wisnu.
1: Eh, Bung Wisnu ya. Aduh.
0: Iya, silakan.
1: Ini mendengarkannya dari HP sih, radionya masih nggak
0: Oh, masih belum ya?
1: Itu Ibu Jati Garnas memang hebat sekali ya, Bung Fajar ya. Cuma Ibu ingin bertanya begini ya, jadi ada lembaga yang ya lembaga negara juga yang berproduksi begitu. Nah itu
0: berproduksi
1: ya jadi menghasilkan uang lah begitu ya lembaga negaranya itu. Nah itu pada tiap bulan itu harus setor ke lembaga negara lagi itu ya untuk dengan keamanan apa alasannya begitu. Nah direkturnya kan yang baru diangkat gitu ya tidak mau kan terus tapi di ini di apa di
0: intimidasi
1: ya katanya bahwa ini sudah biasa dilakukan memang demikian
0: berarti jatuhnya adanya. Ini mah kasusnya pemerasan kalau gitu
1: ya makanya ibu dalam hukum itu bagaimana ini maksudnya nanti justru ingin menyampaikan kepada Bung Fajar ini.
0: Oke, okay. Itu salah satu kasus yang terjadi yang diketahui oleh Bu Indra. Jadi ada apa namanya badan BUMN atau apa nih?
1: Semacam begitulah. Ya nanti ibu enggak menyebutkan dulu, tapi nanti kalau detailnya sih bisa aja.
0: Oke. Jadi ada setoran dalam tanda kutip menolak, lalu kemudian yang biasa yang menerima itu mengatakan orang udah biasa dari tahun ke tahun juga begini gitu, Bu Indra.
1: Begitu.
0: Oke.
1: Sampai tadinya mungkin ya udah berjalan biasa, tapi akhirnya kan diketahui. Nah ini kan si direktur yang baru ini diperkarakan begitu ya.
0: Diperkarakan justru.
1: Iya.
0: Bukan yang meminta nih, malah yang menolak memberinya yang diperkarakan.
1: Bukan karena tidak ada apa? Tidak ada kwitansi lah gitu.
0: Oke, baik. Kita saya mendapatkan menangkap apa yang ingin Bu Indra sampaikan kasusnya. Kalau sekarang ini kita fokus ke topik kita 13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset menurut Bu Indra gimana?
1: Nah, itu jadi kan dia tidak menikmati itu malahan ya itu tapi akhirnya dipenjarakan juga. Nah jadi dalam hal ini dia korupsi atau tidak?
0: Tidak.
1: Nah tapi kan apa diperkarakannya korupsi.
0: Oke.
1: Jadi diperkarakannya korupsi lalu. Nah itu.
0: Oke, baik. Iya Ibu Indra, makasih. Iya, Bu Indra. Wah itu sih itu harus dibaca dulu nih delik aduannya apa namanya disangkakan pasal apa itu kasuistis ya itu harus mendalam banget. Tapi yang jelas dari pemaparan Bu Indra itu sih bukan korupsi. Kalau korupsi itu kan merugikan keuangan negara. Misalkan anggarannya 1 miliar lalu dibuat untuk pos anggaran perbaikan jalan ditulisnya itu 1 miliar, tapi ternyata realisasinya cuma 1 juta misalkan. Sisanya dimasukin kantong. Nah, itu pasti kan itu termasuk korupsi. Nah, yang dikhawatirkan lagi, ini sebenarnya bagus, pintu untuk memulihkan aset negara yang dicuri itu jadi lebih banyak, tidak hanya satu pintu tindak pidana korupsi saja. Jadi ada 12 lainnya yang dibuka nih. Ada 13 tindak pidana yang masuk ke dalam RUU perampasan aset. Ini masih RUU ya, belum disahkan. Apakah nanti tetap 13 atau berkurang atau bertambah kita nggak tahu. Tapi yang dikhawatirkan adalah Kalau korupsi itu kan biasanya itu adalah yang punya kewenangan jabatan, jabatan publik, ya, pejabat publik. Nah, sementara pidana-pidana lain kayak misalkan terorisme, narkoba dan lain sebagainya atau pajak itu bisa menyasar kepada masyarakat biasa. Artinya, misalkan saya disangkakan melanggar pidana penggelapan pajak misalkan. Itu kalau misalkan diputus bersalah bisa dikenakan RUU perampasan aset kalau begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi menyasarnya itu bukan koruptor, bukan pejabat publik, tetapi bisa ke masyarakat biasa aja. Karena kasusnya banyak nih, pidananya nih 13 ini gitu. Pak Sutrisno di Merauke. Pak Sutrisno, silakan.
2: Selamat pagi, Bang
0: Sejar. Pagi, silakan, Pak.
2: Kelihatannya Mas Fajar sudah sehat lagi nih.
0: Emang kemarin sakit?
2: Ya, dari kemarin-kemarin kan suaranya.
0: Oh, suaranya. Iya, 5 hari berturut-turut soalnya. Lelah-lelah. Ya, silakan Mas Tristo.
2: Kelihatan suaranya agak bengek gitu.
0: Silakan Pak Sutrisno.
2: Kalau menurut saya simpel aja, itu korupsi itu memang itu lintas darat masyarakat tuh.
0: Oke.
2: Okay. Sampah masyarakat.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pemerintah saya mengharapkan masalah diproses ya diproses lah. Kalau memang itu terbukti, kalau hukuman mati terus terang saya kurang sepakat.
0: Oke, tapi sebenarnya pembahasan kita nih Pak Sutrisno, RU perampasan aset itu kan ternyata rencananya tidak hanya menyasar koruptor Pak Sutrisno.
2: Iya, itu ada, karena nanti masyarakat kecil juga bisa kena.
0: Bisa, misalkan di bidang asuransi, perbankan, perpajakan, kehutanan, terorisme, narkoba gitu.
2: Cuma masalahnya itu satu kalau pendapat saya, yaitu masalah tempat penjaranya. Jangan di perkotaan, jangan di Jakarta, jangan di
0: Baik.
2: Itu taruhlah di pulau terasing supaya beliau-beliau itu bisa artinya bisa koreksi diri.
0: Baik. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih. Ya, penjaranya dipindah, yang di perkotaan, ya. Jadi kalaupun mau, misalkan dalam tanda kutip ada oknum nakal di lapas, akhirnya bisa keluar, ya, jalan-jalan. Nah, itu kalau jalan-jalan di pulau itu susah juga tuh. Nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke mall, ya. Pak Sutrisno di Malang. Pak Sutrisno, selamat dini hari, silakan. Pak Suranto, mohon maaf Pak Suranto kok. Suranto, ya silakan Pak.
3: Pajak, waktu buat saya nggak lama lagi ya, tinggal berbentuk lagi ya.
0: Nggak apa-apa, silakan Pak.
3: Ya, apapun itu semoga undang-undang cepat kelar ya, jangan sampai ada dosa di antara kita gitu ya. Di tanggal 2 biasa DPR itu nanti Desember mundur lagi. Gitu. Ya itu kan biasa. Jadi harus dikawal dan juga media harus kencang memberitakan ini ya, gitu pokoknya.
0: Oke, baik. Terus diupdate ya.
3: Iya, supaya selalu ingat terus. Ya, nanti ada sembunyi-sembunyi kan biasa itu kan.
0: Oke. Okay. Cincai
3: bahaya kan.
0: Oke, okay, baik. Makasih.
3: Ya, mau ulang tahun dari ya.
0: Oh iya, makasih ya, Mas.
3: Oke, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari. Ya, walaupun masih belum ya, tapi ucapan selamat ulang tahun untuk RRI didahului oleh Pak Suranto. Ya, nggak apa-apa. Salah satu yang mengemuka adalah setelah dirampas, disita asetnya dari 13 tindak pidana ini, bagi para pelaku 13 tindak pidana ini, lalu ngapain? Lalu diapakan? Maka muncullah wacana pembentukan sebuah lembaga khusus untuk mengelola aset rampasan ini. Komisi 3 DPR RI, Adang Darajatun mengatakan persoalan aset tidak bisa berhenti pada proses penyitaan atau perampasan saja, perlu ada mekanisme pengelolaan yang profesional setelah aset berada dalam penguasaan negara. Karena ada beberapa aset-aset mungkin asetnya itu nilainya akan menyusut ya. mobil lah atau rumah atau benda-benda yang kalau didiemin aja terus menyusut tuh asetnya, nilainya. Perlu adanya pengelolaan. Tapi kemudian timbul lagi nih, kenapa nggak langsung diserahkan ke Kementerian Keuangan aja sebagai yang megang kas bendahara negara gitu. Nggak perlu lagi bentuk badan baru, nanti yang ngisi siapa? Perlu lagi ada fit and proper test. Perlu lagi ini itu dan lain sebagainya. Karena beberapa kasus yang bicara soal penyitaan misalkan, kita pernah bahas juga soal peredaran narkoba oleh oknum pihak kepolisian. Barangnya dari mana? Dari barang sitaan. Jadi barang sitaan dari pihak kepolisian dari tindak kejahatan itu, baik itu curanmor ya atau narkoba, itu kan ada gudangnya lah. Nah, itu akhirnya diperjualbelikan. Itu pernah kita bahas juga. Nah, jangan-jangan nanti begitu. Nah, gitu. Perlu ya, intinya apa, sebagus apapun undang-undangnya, kalau dari akademisi dari Universitas Kristen Indonesia ya mengatakan, ya udah, perlu adanya reformasi dari para aparat penegak hukum supaya profesional dan berintegritas begitu menjalankan ini. Jangan nanti

0: preventifnya sebelum terjadi korupsi ini?
1: Preventif.
0: Upaya apa dari negara agar tidak terjadi korupsi ini? Nah, terus dulu pernah ada iming-iming yang memberi informasi korupsi ini akan diberi hadiah.
1: Iya.
0: Iya kan? Nggak ada, nggak pernah kita dengar siapa yang udah pernah mendapat hadiah. Terus beri juga hadiah kepada istri-istri pejabat yang melaporkan suaminya.
1: Iya.
0: Nah, itu saran-saran.
1: Oke, baik-baik. Makasih, Pak Pandu. Iya, masih belum disahkan. Jadi tentu saja masukan-masukan ini masih bisa saja dapat dipertimbangkan, baik itu dari segi nama RUU-nya, entah itu perampasan aset atau RUU pemulihan aset negara, atau RUU perlindungan aset negara, atau penyitaan aset. Ah, itu kita tunggu saja deh nanti jadinya gimana. Tapi yang jelas, yang sedang dibahas oleh masyarakat juga adalah 13 tindak pidana masuk ke dalam RUU perampasan aset. Ternyata tidak hanya kasus korupsi saja. Satu sisi, pintu untuk pemulihan aset negara yang hilang itu pintunya jadi lebih banyak. Harapannya bisa lebih cepat pemulihan asetnya bagi negara. Kemudian timbul lagi, kalau pidana-pidana selain korupsi itu bisa dilakukan oknumnya, pelakunya itu bisa masyarakat biasa, bukan pejabat publik. Nah, ini gimana nih cara untuk membedakannya? Apakah bisa dikenakan KUHP biasa atau masuk ke dalam RUU perampasan aset ini? Bisa dirampas asetnya atau hanya ketika ada catatan dari lembaga yang sudah diputuskan oleh MK ya. MK memutuskan untuk yang menentukan kerugian negara itu tidak hanya BPK kalau nggak salah. Jadi ada beberapa lembaga lain. Itu memutuskan ternyata ada kerugian negara misalkan dari kasus perpajakan, dari kasus perbankan, dari kasus asuransi, dari kasus lainnya lah selain korupsi ini. Nah, kalau misalkan ada kategori kerugian negara, bisa dirampas atau tidak, atau ada pembedanya gitu ya. Ya, kita tunggu saja. Ini masih dibahas tentunya, dan kita berharap yang terbaik lah. Sehingga tujuan utamanya adalah, kalau di awal didorong agar RU ini segera disahkan, adalah agar adanya efek jera bagi para koruptor, khusus untuk kasus korupsi. Tujuan utama atau dorongan dari masyarakat itu kan korupsi aja ketika itu. Sekarang sudah disetujui oleh DPR, rencananya akan disahkan bulan Desember, akhir tahun inilah gitu ya. Dan ternyata dari prosesnya ada beberapa tindak pidana lain yang rencananya akan dimasukkan ke dalam RU ini. Dan harapannya tentu saja setelah disahkan benar-benar bisa aset itu dipulihkan, aset negara ini dipulihkan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama tahap pertama tahun 2026. Program studi ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis.
1: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.773 tenaga spesialis, tenaga medis, di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta rupiah per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta rupiah per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
3: Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak 30 juta per bulan. Wow, 30 juta per bulan untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi, karena kita kekurangan sekali dokter gigi itu. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
1: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
5: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
5: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
6: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
5: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
6: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
5: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
6: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
7: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pemindahan itu dilakukan.
6: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
6: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
9: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
10: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
11: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutlah bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Warta Nusantara.
13: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
14: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
13: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita bahas mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Anda bisa jumlah titik panas atau hotspot karhutla di wilayah Kalimantan mengalami peningkatan signifikan, terutama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari data yang sudah kami terima dari Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas meningkat hingga mencapai kisaran 8.488 titik di Kalimantan Tengah. Sementara di Kalimantan Barat juga tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan sempat mencatat kenaikan namun mulai menunjukkan tren penurunan ke angka 8.867 titik. Kemudian dampaknya adalah kualitas udara, sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kementerian Kehutanan bersama dengan BNPB mengerahkan puluhan armada udara untuk waterbombing serta melakukan operasi modifikasi cuaca guna memadamkan titik api. Nah, dari upaya tersebut, bagaimana sebenarnya efektivitasnya? Kita akan bahas soal ini ya. Anda bisa berkomentar, silakan. Dan kami sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Hero Soeharjo.
3: Wawancara Pro 3.
4: Prof. Bambang, selamat pagi, Prof.
15: Ya, selamat pagi.
4: Pagi, Profesor. Prof, kalau melihat penanganan karhutla yang berlangsung sekarang ini, Profesor melihatnya seperti apa?
15: Sebetulnya, seperti berulang kali saya sampaikan, ya, kita belum memasuki masa puncak. Ya. Ini dalam proses perjalanan. Nah, jadi persoalan itu adalah kesediaan atau ketersediaan air, misalnya, itu sudah mulai makin menipis, gitu ya. Sementara hujan belum turun.
4: Yeah.
15: Ditambah lagi dengan asap yang tebal itu kan menghalangi pasukan pemadam untuk ke lapangan. Dan ditambah lagi dengan fisik mereka juga yang sudah mulai
4: kelelahan begitu ya, Prof ya.
15: Ya, sehingga menurut saya harus ada apa ekstra dari apa ya import ya untuk menyelesaikan masalah ini.
4: Yeah. Kalau begitu terobosannya apa menurut Profesor yang harus dilakukan?
15: Yang pertama harus apa pengerahan pasukan mau tidak mau harus dilaksanakan begitu ya, sama seperti yang kita lihat di beberapa negara besar di luar misalnya yeah. yang juga mengerahkan itu seperti dulu lah kasus atau kejadian kebakaran 2015 ya yang saya lihat kemarin banyak hampir berapa ribu orang yang turun
4: dan turun langsung ke wilayah yang kebakar begitu ya Prof
15: betul,
4: ya
15: betul betul yeah. di samping teman-teman di lapangan itu yang biasanya mengetahui biasanya teman-teman dari PU kah atau teman-teman dari apa instansi terkait untuk mengetahui di mana sebetulnya berada stok air itu gitu
4: yeah. ya
15: itu bisa dimanfaatkan dan difasilitasi semaksimal mungkin gitu karena kalau mengandalkan apa yang ada sekarang itu makin lama groundwater levelnya itu akan makin turun dan menurut saya agak susah untuk dicapai kan semalam dari teman-teman dari Kalteng juga sudah mengirimkan beberapa informasi begitu ya bahkan yeah. salah satu yang dilaporkan ISPU di wilayah Kota Palangkaraya itu ada yang sampai 4.000 itu kan luar biasa sekali gitu. Ini karena tadi gambut yang terbakar ya ditambah dengan apa ketersediaan air yang sedikit sehingga upaya apa pemadaman terkesan tidak optimal gitu tapi sebetulnya yeah. teman-teman sudah berjibaku. Begitu.
4: Nah, kalau kita lihat upaya waterbombing misalkan begitu ya, Prof ya. Yeah. Nah, ini kan karena memang apinya besar begitu ya. Begitu yeah. air dijatuhkan kan jadi cepat menguap itu, Prof. Nah, apakah itu memang akhirnya mengurangi efektivitas waterbombing begitu, Profesor?
15: Ya, yeah. jadi betul. Ini saya rasakan sendiri ketika kami melakukan investigasi kasus kebakaran di Sumatera Selatan. Jadi itu api besar begitu persis di samping saya, di atas yeah. saya itu ada helikopter. Nah, yang jadi persoalan kan, yang pertama itu mereka tidak pernah perhatikan cara melihat bahwa di bawah itu di balik semak belukar itu dulu kan bekas tebangan dan sebagainya lama membusuk.
4: Yeah.
15: Sehingga ketika air dari waterbombing itu turun, itu suhu di permukaan itu bisa jadi lebih dari 1000 derajat Celcius.
4: Yeah.
15: Jadi kemudian menguap. Itu satu. Yang kedua, api ini kan
4: jadi sebelum sampai ke lokasi kebakaran ya. Sudah menguap duluan di atas begitu ya?
15: Sudah, iya.
4: Oh, oke.
15: Okay. Nah, kemudian yang kedua, itu kemudian karena angin itu bisa bergeser itu.
4: Oh, dari titik sasaran begitu ya?
15: Iya. Ya. Nah, makanya pada saat itu saya ingin mencoba seperti apa aktivitas waterbombing ini begitu dalam kondisi seperti itu ya. Mereka tidak tahu saya juga tidak kontak apa-apa dengan mereka. Tahu-tahu yang dapat hujan dan yang dapat air dari waterbombing itu cuma saya itu dengan tim yang berada di sebelah api.
4: Oh, karena angin begitu, Prof?
15: Iya,
4: karena angin.
15: Nah, sementara orang mencatat bahwa dia sudah berangkat ke situ dan kembali lagi. Nah, sehingga menurut saya itulah salah satu ya kendala dalam pemadaman kebakaran di wilayah bergabut. Nah, makanya salah satu saran itu harus ada pemberat di situ sehingga ketika jatuh itu dia tepat di sasaran. Itu kemarin kami sudah melakukan penelitian yeah. dengan menggunakan tepung jagung itu yang kemarin sudah ditanya-tanya teman-teman jurnalis.
4: Oke, kita ke pendengar dulu Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi.
16: Ya. Selamat pagi.
4: Pagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Udin.
16: Ya. Kalau di Merapi itu ada namanya siaga satu, awas gitu ya.
4: Iya.
16: Yeah. Pokoknya kalau nggak erupsi waspada aja. Stand by aja gitu.
4: Yeah.
16: Tapi kalau di Karhutla, kalau di hutan gitu, kebakaran hutan gitu ada nggak? Jadi stand by untuk Karhutla.
4: Yeah. Early warning gitu. Sistemnya begitu ya, yeah. Pak Udin ya?
16: Sistem yeah. perkumpulan organisasinya gitu.
4: Yeah.
16: Jadi ada atau tidak ada Karhutla, stand by pokoknya.
4: Baik.
16: Terima kasih
4: banyak, Pak Udin. Ini early warning system untuk Karhutla bagaimana sebenarnya, Prof?
15: Ya, jadi sebetulnya di Karhutla juga sudah ada. Sudah ada warning seperti itu. Salah satunya itu misalnya dengan hotspot gitu ya.
4: Yeah.
15: Kalau dia potensi 0-30, itu bisa dikatakan dia ini hijau. Kemudian ketika hotspotnya itu antara 30-80 itu kuning. Dan kemudian lebih dari 80%, maka warna hotspotnya itu merah. Itu bisa dilihat di situ. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa juga melihat dari BMKG yang disebut dengan Fine Fuel Moisture Coat. Di situ menunjukkan ya kalau dia merah, jadi bahan bakar yang ada di situ disiap terbakar. Nah, ada juga beberapa yang menggunakan early warning dengan menggunakan kalau di lapangan itu dalam bentuk setengah lingkaran.
4: Yeah.
15: Jadi mereka melihat itu seperti apa kondisinya seperti ya, apakah masih hijau, apakah kuning, atau kan merah. Kalau dulu itu pakai bendera, kalau di desa di apa itu pakai bendera. Oh sekarang masih hijau, kalau hijau bisa nggak dipakai, ya. Nah ketika kuning itu harus siap-siap standby, dan kemudian kalau sudah merah itu juga sudah. Nah ada yang terpadu yang pernah saya lihat itu dilakukan oleh Kapolda Jambi.
4: Yeah.
15: Jadi mereka itu seperti yang Mas tadi sampaikan, ya, begitu ada sesuatu di situ, itu tim itu bergerak tanpa
4: ada dipenuhi. Hotspot misalkan begitu yang kategorinya misalkan tinggi begitu ya, Prof ya.
15: Jadi itu mereka cari. Jadi tidak hanya sekedar menjadi humasnya NOAA dan sebagainya, tetapi mereka mengejar dan memastikan kalau betul itu titik api mereka padamkan. Itu adalah sekelompok masyarakat. Saya ingat sekali pada saat ke sana itu ya, jadi mereka sudah melokalisir daerah-daerah mana yang sensitif terhadap terjadi kebakaran itu ditandai. Nah, itulah mereka kemudian membuat kelompok masyarakat, ada masyarakatnya gitu ya, siapa si ABC dan apakah MPA begitu. Di sini nanti mungkin ada juga dari Babim Kepitmas atau Babinsa gitu. Nah itu punya nomor HP-nya, jadi ketika dimonitor dari operation room bahwa di lokasi itu ada indikasi ini, mereka sudah bergerak. Jadi betul-betul tuntas, tidak hanya sekedar ada hotspot, urusan selesai. Bisa. Jadi harus dipastikan apakah hotspot itu kan sebetulnya indikasi saja peningkatan suhu panas, karena suhunya 37-42 bisa jadi dia itu kebakaran. Maka untuk memastikan itu, maka mereka harus datang. Teman-teman di Polres misalnya, di Polsek, di Polda Riau, contohnya di beberapa yang lain, itu setiap pagi, Mas ini ya, tiap pagi itu mereka sudah dapat laporan di dalam ini mereka, di dalam handphone mereka. Ada titik ini, itu harus pastikan itu apakah memang hotspot atau titik api. Kalau tidak itu, Pak Kapoldanya sendiri yang telepon. Sampai seperti itu gitu. Kepeduliannya, karena kalau sudah terjadi eskalasi sekarang itu berat. Ya kita lihat kan di Semeru misalnya kan tambah jadi. Kemarin saya baru pulang dari Bromo Tengger Semeru. Sudah ini ternyata jadinya di Lumajang. Nah seperti itu. Kenapa? Pemadamannya harus tuntas. Ya kadang-kadang kita sudah lelah, sudah kelihatannya tinggal asap putih kita tinggal.
4: Padahal di bawahnya bisa jadi ada bara baru begitu, seperti lahan gambut misalkan begitu ya, Prof ya.
15: Betul. Jadi dia kena angin, apalagi kan pada titik tertentu itu sangat sensitif terhadap adanya suplai oksigen. Nah itulah makanya kenapa kemudian para pemadam itu harus diberikan dasar bagaimana caranya berhadapan dengan kebakaran. Gitu.
4: Ya, karena kebakaran hutan dan lahan dengan kebakaran mungkin rumah berbeda begitu ya, Prof ya, penanganannya begitu ya.
15: Sangat berbeda sekali. Karena ini dia berhubungan dengan nature, dengan alam gitu ya. Untuk proses selanjutnya.
4: Nah, oke, tadi kita sempat singgung soal ubi bombing yang sekarang ini sedang digalakkan oleh pemerintah, bahkan Pak Presiden sudah memerintahkan BRIN untuk melakukan penelitian. Nah, itu efektivitasnya bagaimana? Karena kalau dari kesaksian tadi pendengar kita Bu Ayu yang mempraktekkan begitu ya, karena beliau punya kebun singkong begitu. Kalau untuk memadamkan api yang tidak besar bisa, tapi kalau untuk yang besar kawasannya luas itu sulit. Ah, itu bagaimana, Profesor?
15: Jadi gini, kadang ya sesuatu yang tersirat itu memang bagus dan dicontohkan dengan ditabur. Persoalannya kan tidak sederhana itu kalau menurut saya, bukan saya tidak setuju ya, karena saya sudah melakukan penelitian, sudah dipublikasi di jurnal gitu ya, Trinex Scopus dan sebagainya, itu kami menggunakan tepung dari jagung. Nah, kenapa ini digunakan? Karena seperti tadi Mas ini. Jadi ketika teman-teman yang nyemprot gitu ya, kan harus ke satu titik gitu kan ya. Tetapi kalau ada angin, dia geser itu. Kan nggak pas. Ya kan? Nah, begitu juga nanti ketika mereka berhadapan dengan kebakaran gambut. Seperti yang sekarang Kalimantan Barat, Kalteng, Riau, Jambi, dan sebagainya. Nah, si api itu bisa bertahan di bawah permukaan yang terbakar tadi. Nunggu peluang untuk muncul kembali. Nah, dengan adanya campuran antara tepung dengan air ini, ya, pada dosis tertentu, dia bisa digunakan sebagai ini selain untuk memadamkan, gitu ya, dia bisa menutup pori-pori, ya, sehingga yang di permukaan itu, sehingga mereka tidak kembali lagi. Nah, ini bisa, ya, kalau ini yeah. kami sudah jalankan, sudah bisa dikembangkan ini. Saya sudah laporkan juga ke kepala BRIN gitu, peluang yeah. untuk penggunaan ini, karena sudah running, tinggal di.
4: Nah, itu pakai tepung aja. Dari jagung begitu ya, Prof, tepung ya, yang jagung, penelitiannya ya, begitu ya.
15: Betul.
4: Jadi
15: betul.
4: Begini, Prof, misalkan ini lahan gambut nih, itu kan kebakarannya ya. Kan sampai 1 meter atau lebih di bawah itu betul. Kan barangnya kan. Ya. Nah, ya, kalau ya. Tepung jagungnya dicampur dengan air itu ya. Bisa masuk ya. Sampai ke dalam atau hanya di atas saja begitu, Prof?
15: Iya, justru itu tadi saya bilang, kalau dia terlalu kental isi apa sih tepungnya adonannya tadi, maka itu dia akan terhambat untuk proses.
4: Oh, masuk ke dalam begitu ke pori-pori ya, itu ya, gambut ya.
15: Sehingga harus dilakukan penelitian di laboratorium untuk memastikan berapa kemudian dosisnya ketika berhadapan dengan yang seperti tadi Mas ya. Ini sampaikan.
4: Jadi ada perbandingan apa? Air berapa, ya, tepung berapa begitu betul, ya. Oke.
15: Okay. Ya. Karena makanya saya bilang tadi itu tidak sederhana yang kita lihat di foto yang pakai tabur itu.
4: Ya.
15: Karena berhadapannya beda nanti. Ada yang memang apa gambut dalam gitu, ada yang gambut dangkal seperti itu, karena ini kan berkaitan juga dengan nanti budgeting ya
4: yeah.
15: Budget yang itu, karena makin banyak digunakan kan dia makin butuh si tepung jagung, meskipun di kita banyak begitu, tapi pada saat tertentu kan kadang-kadang kita kekurangan, jadi dia bisa menutup pori-pori itu yang masuk ke dalam
4: yeah.
15: Sampai batas tertentu, dan kemudian dia menghalangi proses untuk recovery. Nah, karena kami sudah lihat ini, kasus ini di Jambi, bahkan sebetulnya penelitian ini sudah kami lakukan di Ketapang, di Kalimantan yeah. Barat itu.
4: Dan itu efektif, Prof? Bisa memadamkan api begitu?
15: Bisa, oh. Kami sudah tahu berapa menit dia padam itu, kami sudah tahu seperti itu, dengan dosis tertentu. Jadi kami buat simulasi gitu ya, berapa potensi bahan bakarnya, ada yang sekian ton per hektar, ada yang sekian campuran macam-macam, nah, kita bakar, kita catat suhunya, nah kapan dia mati gitu. Nah, timingnya pun ada. Tinggal
4: yeah.
15: Tidak tahu apakah bisa dieksekusi, ya kami dengan senang sekali kalau memang dibutuhkan.
4: Yeah. Nah, jadi memang tidak bisa sembarangan juga menggunakan tepung jagung kah atau tepung singkong begitu yeah. Ya, Prof ya. Harus dilihat lahannya jenisnya seperti apa, betul, kemudian betul. Luasan kebakarannya bagaimana,
15: betul,
4: tingkatnya
15: betul,
4: seperti apa begitu ya, Prof ya.
15: Betul, betul, betul. Jadi ada tahapan pembahasan dulu terkait dengan kita mau menggunakan itu tujuannya untuk apa
4: sebetulnya? Yeah.
15: Apakah memang dalam rangka untuk menyelamatkan yang punya value tinggi begitu? Ya, misalnya kan di sana kita tidak tahu misalnya ada pohon apa yang bernilai tinggi segala macam, kan mungkin akan beda begitu ya.
4: Yeah. Nah,
15: di satu jangan samakan ketika kita menanggung kebakar di alang-alang atau semak belukar, kan beda nilainya seperti itu. Sehingga apa? Disitulah kita mempunyai berbagai macam dosis begitu ya untuk proses pemadamannya nanti gitu, dan juga yeah. sistem pengadukannya juga ada itu. Kalau tidak, itu kayak kita ini kanji itu ya.
4: Oh
15: ya.
4: Yeah.
15: Dikasih air dikit, kalau kita smith itu kan jadi lengket.
4: Jadi lengket ya, betul.
15: Nah, makanya kita
4: perbandingannya kan, itu memang harus diperhitungkan iya, kalau begitu ya,
15: betul,
4: Prof ya.
15: Betul, betul. Harus ada dosisnya. Jadi untuk ini mungkinnya dosisnya sekian persen, dosis ini sekian persen,
4: yeah.
15: dosis ini sekian persen. Kalau kita mau hantam kromo, bisa. Tapi hanya ini saja menghabiskan itu saja tidak efektif.
4: Yeah.
15: Jadi perlu kehati-hatian juga begitu.
4: Nah, Mas. Tadi ada pendengar kami Pak Sawan begitu ya di Samarinda, ya memang wilayahnya yeah. juga ada kebakaran hutan lahan, mengusulkan bagaimana kalau pakai lumpur begitu. Nah, itu bagaimana itu, Prof?
15: Ya, yeah, ini sudah dilakukan oleh mahasiswa saya S2.
4: Iya. Yeah.
15: Itu tidak masalah pakai lumpur atau pakai air laut.
4: Oh, tidak begitu. Masalah. Bisa itu ya, Prof ya?
15: Bisa. Itu untuk tesis masternya itu. Ya, bisa. Sudah diuji coba. Kan ya tidak masalah untuk menggunakan air laut. Kan dulu ketakutan. Makanya kalau tidak ada pilihan lain, ya jalan satu-satunya kita bisa menggunakan air laut.
4: Ya.
15: Seperti itu, Mas Erick.
4: Ya. Jadi sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan, tinggal ya. Menelitinya lebih lanjut bagaimana begitu ya, Prof. Ya, untuk ya, skala ya, kebakaran ya. Yang sekarang ada begitu ya, Prof.
15: Iya. Kan kayak sekarang misalnya kan kita dengar juga beberapa berita, misalnya salah satu yang Sumatera Selatan.
4: Iya.
15: Mencari air, mencari apa, nah ketika ada kolam kan kolam diambil terus so airnya Nah ternyata yang punya rumah kan komplain sekarang.
4: Ya.
15: Karena itu nggak ada kan ya. Ini akan dirugi gitu.
4: Ya. Nah Prof, ini sekarang kita bicara soal pencegahan. Yang penting itu kan sebenarnya kan program pencegahannya ya Prof ya. Jangan sampai kebakarannya kemudian meluas seperti sekarang. Nah sebenarnya kalau untuk program pencegahan kebakaran hutan dan lahan itu harusnya seperti apa sih Prof mekanismenya?
15: Jadi seperti ini. Jadi sebetulnya awal tahun itu saya sudah sampaikan ke publik melalui media dan sebagainya. Kita harusnya mengembangkan pencegahan, ya. Karena pengendalian kebakaran hutan itu ada tiga. Ada pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi kebakaran, ada pemadaman, dan penanganan pasca. Nah, di pencegahan ini bisa melalui edukasi, ya. Edukasinya itu kepada masyarakat, ya. Kalau misalnya tidak mempan, kepada orang tuanya kita berikan kepada anaknya. Ya, yang SD, SMP, SMA itu kami lakukan itu di beberapa wilayah. Dengan ibu-ibu menyadarkan, itu satu. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan kegiatan pertanian misalnya, banyak dari kita kan, mohon maaf ini, setelah panen kan itunya dibakar tuh. Siapa namanya, batang padinya itu. Nah, itu tidak perlu. Cukup direbahkan, jadikan mulsa, bisa ditanam. Ada hasilnya. Bagus. Nah, begitu juga nanti untuk tanam palawija dan sebagainya, nggak perlu bakar itu. Ya cukup ada sederhana saja
4: ya
15: sehingga tidak sampai merusak dan sebagainya. Cara-cara itu ada. Nah itu saya pikir bisa saja disediakan, itu bukan sekedar narasi ya, kami melakukan sendiri kegiatan itu di lapangan dengan teman-teman dari masyarakat. Datanya ada, semuanya ada, sudah bahkan sudah dipublish. Nah bisa juga nanti untuk yang gambut itu dari awal sudah dijaga tinggi muka airnya harus kurang dari 40.
4: Seperti istilahnya rewetting itu ya, Prof ya?
15: Ya, rewetting. Jadi groundwater level itu kurang dari 40 supaya atasnya itu, bagian permukaan itu tetap lembab basah.
4: Ya.
15: Sehingga kalau terjadi kebakaran, dia tidak sampai menembus itu. Nah, ditambah mestinya saya sudah ingatkan juga, menjelang masuk musim kemarau, kita perlu melakukan apa yang disebut dengan audit compliance. Yaitu mereka melakukan ini audit tentang ini pengendalian kebakaran, keterjadian sarprasnya apa dan sebagainya seperti itu. Nah kalau mereka tidak penuhi syarat itu bisa dikenakan sanksi itu itu misalnya dengan pencabutan izin, itu sanksi administrasi
4: berupa itu bagi korporasi fakta. Begitu ya Prof ya,
15: bagi korporasi
4: penegakan hukumnya harus jelas begitu ya Prof.
15: Iya dan kemudian dikembalikan lagi kepada mereka kalau sudah sarpat sudah dipenuhi dan sebagainya. Dan kalau nanti terindikasi mereka melakukan tidak pidana kebakaran dan juga perdata, ya diproses. Nah jadi seperti itu, jadi nyambung gitu ya. Karena jujur saja ya pemadaman itu di satu sisi kita melihat suatu keberhasilan, kalau saya mohon maaf mengatakan itu keberhasilan semu. Kenapa? Karena sudah lulu lanta itu. Kita harus bangkitkan lagi apa dan sebagainya.
4: Kuncinya di pencegahan kalau begitu ya, Prof. Ya, yang terintegrasi.
15: Iya, tidak cukup hanya sekedar narasi atau jargon. Harus betul-betul dilaksanakan di lapangan. Kadang-kadang jadi pertanyaan itu, kenapa kok ketika pemadaman, budgetnya bisa keluar dengan begitu mudah, begitu ya. Tapi banyak yang menyambut, begitu, tapi begitu pencegahan. Itu nggak ada yang tertarik gitu. Maksudnya kan justru fokusnya di
4: pencegahan.
15: Jangan sekarang. Kalau sekarang, ya itu.
4: Sudah terlanjur terjadi begitu ya, Prof.
15: Cara-cara extraordinary juga begitu.
4: Ya. Nah, Prof, ini dalam upaya pencegahan, kabarnya ini kan zamannya digital ya, Prof ya?
15: Iya.
4: Adakah alat yang bisa memantau tinggi muka air tanah atau TMAT di lahan gabut, Prof? Karena kan lahan gabut jadi masalah kita nih. Ada tidak, Prof, teknologi itu?
15: Ada. Banyak itu. IoT itu banyak itu. Bahkan itu di salah satu peraturan Menteri LHK itu diwajibkan untuk menggunakan itu.
4: Alat jadi sensor itu begitu ya, Prof?
15: Iya. Saya sudah lihat itu dipasang di beberapa lokasi. Atau kita juga bisa menggunakan manual. Ya, misalnya kan kurang dari 40 itu. Ya, mungkin kalau 20 masih hijau. Kalau 33 mungkin kuning. Nah, kalau 40 itu merah, itu bisa.
4: Nah, itu harus ada rewetting lagi, pembahasan lagi gitu ya, Prof ya.
15: Jadi jangan sampai dia menunggu. Seperti itu gitu. Nah, kayak kemarin kan saya lihat ada mahasiswa dari Paperta Universitas Jambi itu, prakteknya itu gitu. Kalau misalnya ada KKN apa dan cucu yang betul-betul meninggalkan legacy gitu. Nah, sehingga ada manfaatnya untuk yang ditinggalkan. Jadi masyarakat kan dia tidak pernah tahu.
4: Ya.
15: Gimana sih kondisi segala macam. Nah, orang yang tahu lah yang kemudian bisa menyiapkan itu. Sebenarnya bisa, Mas. Banyak gitu. Kalau memang mau digunakan, kami siap bantu kalau memang di.
4: Ya. Jadi intinya sekarang ini sebenarnya fokusnya adalah harusnya ke upaya ya. Pencegahan lebih komprehensif. Betul. Dilakukan begitu ya, Prof, ya. Jangan sampai ya. Tunggu ya. Jadi besar sekarang akhirnya penanganan yang lebih utama begitu ya, Prof.
15: Betul, betul, betul, betul begitu.
4: Baik kalau begitu. Profesor, terima kasih banyak sudah berdiskusi ya. Bersama kami, Prof.
15: Ya, terima kasih,
4: Mas. Ya, selamat pagi, ya. Profesor.
15: Terima kasih.
4: Bagian tadi ya, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan sekaligus Kepala Pusat Studi Bencana IPB University, Profesor Bambang Hero Saharjo.
17: Ini baru enak.
18: Lepas ketenang, masuk ke! Luar biasa!
19: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
20: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
21: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multikonten. RRI punya kita.
4: Nah, kita masih membahas soal upaya penanganan karhutla di berbagai daerah di tanah air ya, seperti di Kalimantan dan Sumatera. Jadi jumlah titik panas di wilayah Kalimantan dilaporkan ini ada peningkatan, seperti di Kalimantan Tengah jumlah titik panas meningkat hingga mencapai 8.488 titik. Sementara di Kalimantan Barat tercatat mengalami lonjakan hingga sekitar 6.526 titik panas. Di Kalimantan Selatan juga sempat turun tapi sekarang ini angkanya masih di 867 titik dan kualitas udara di sejumlah wilayah seperti Pontianak dan Palangkaraya dilaporkan juga mengalami penurunan jarak pandang akibat kabut asap dengan kualitas udara pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Nah, sejauh penanganan karhutla di berbagai daerah termasuk Kalimantan dan Sumatera? Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi.
22: Wawancara Pro 3.
4: Pak Tito, selamat pagi. Pagi, Pak Tito. Jadi kalau sampai dengan pagi ini perkembangan penanganan karhutla seperti apa, Pak Tito?
23: Sampai baik. Yang pertama, pemerintah khususnya kami dari Kementerian Kehutanan mengucapkan terima kasih kepada para pihak khususnya dari BNPB, BMKG, TNI Polri, masyarakat, para relawan dan juga dunia swasta yang telah bahu-membahu luar biasa selama berminggu-minggu ini. Dan perkembangan terakhir berdasarkan pantauan kami per 30 Agustus pukul 24.00 tadi malam, hotspot yang ada di 6 provinsi prioritas penanganan di Kalimantan Tengah angkanya menurun sekitar 72%, kemudian di Kalimantan Barat menurun 50%, serta sisanya di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan dan Jambi serta Riau relatif sama. Nah, namun demikian perlu kami tekankan bahwa penurunan angka hotspot ini bukan berarti kita sudah terbebas dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, tetapi kita tetap harus menjaga kewaspadaan kita karena musim kemarau panjang El Nino yang sangat kuat ini masih akan terus berlangsung mungkin sekitar sampai dengan bulan Oktober.
4: Ya, jadi upaya penanganannya yang masih dilakukan seperti apa sekarang ini, Pak Tito?
23: Baik, secara upaya penanganan kita mulai dari darat sampai ke udara.
4: Ya.
23: Kalau dari udara, setiap harinya teman-teman kita, tim gabungan baik dari BMKG, BNPB terutama, itu terus memantau potensi untuk membuat hujan buatan atau kita sebut sebagai OMC, Operasi Modifikasi Cuaca. Yang dipantau adalah pertumbuhan awan atau tersedianya awan untuk bisa disemai dengan garam untuk bisa menjadi hujan buatan. Nah, udara ini operasi udara ini yang paling luar biasa membantu upaya pengendalian kebakaran. Itu dari modifikasi cuaca. Lalu kemudian masih di udara juga BMKG bersama BNPB bersama tim gabungan pada saat ini secara total mengoperasikan sekitar 52 armada udara yang berada di Kalimantan, sekitar 30 armada dan 22 armada di Sumatera. Nah, ini diperlukan untuk melakukan kegiatan patroli, pemantauan titik-titik api, dan juga melakukan waterbombing. Waterbombing ini penting karena utamanya adalah untuk memadamkan kepala api.
0: Ya.
23: Jadi kalau api masih besar, waterbombing dia padam, nah baru berikutnya ini pasukan darat kita. Pasukan darat ini, ya kami Kementerian Kehutanan memiliki tim yang namanya Manggala Agni Kemenhut berserta TNI Polri dan para pihak lainnya, itu kemudian melakukan pemadaman juga di lapangan dan juga pendinginan di lapangan. Secara jumlah personil, dari Kementerian Kehutanan sendiri secara nasional kami menyiagakan 5.000 personil. Dan untuk di Pulau Kalimantan kami telah siapkan 2.200 personil, sementara di 3 provinsi di Sumatera, yaitu di Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan, masing-masing 500 personil. Dan ini tentunya digabung juga dengan personil gabungan dari TNI Polri dan juga pemerintah daerah, dengan total kalau di Kalimantan itu bisa lebih dari 15.000 personil.
0: Ya.
23: Jadi itu sementara upaya.
0: Nah Pak, kalau untuk WMC ya, dengan musim kering seperti sekarang ini, untuk menemukan awan yang bisa disemai itu bagaimana Pak? Apakah ini menjadi kesulitan tersendiri begitu Pak?
23: Ya, jadi memang kalau mencari awan ini memang teman-teman kami dari BMKG itu 24 jam memantau ya, perkembangan awan. Jadi memang sekarang yang sangat sulit untuk OMC ini di Pulau Kalimantan, khususnya Kalbar dan Kalimantan Tengah, itu memang sangat sulit. Namun demikian, untuk provinsi di Sumatera, di Pulau Sumatera, untuk di Riau, alhamdulillah kemarin awan ditemukan, bisa kita kerjakan OMC, dan alhamdulillah kemarin turun hujan lebat di sebagian besar provinsi Riau. Nah, jadi memang tantangannya adalah kita mencari awan ini memang harus pemantauannya 24 jam.
0: Ya.
23: Dan Bapak Menteri Kehutanan dalam kunjungan di beberapa lokasi selalu menyampaikan bahwa koordinasi dengan Komandan Lapangan Udara dan Lanut, bahwa ketika ada potensi awan untuk bisa disemai, walaupun itu adanya di malam hari, tetap kita akan kerjakan OMC itu walaupun di malam hari. Gitu.
0: Ya. Nah, tadi kalau saya berbincang dengan para pakar kebencanaan soal waterbombing nih, Pak Tito ya. Ada saran dari mereka ya, karena kalau untuk memadamkan kepala api itu kan begitu air ditumpahkan lewat helikopter, nah itu bisa jadi menguap dulu sebelum sampai ke bawah dan ada angin yang kencang bisa menggeser target untuk waterbombing. Nah, itu dengan masukan seperti itu bagaimana, Pak Tito? Antisipasi aja, Pak.
23: Ya. Ya. Jadi memang tentunya teman-teman dari BNPB dan juga BMKG pada saat melaksanakan kegiatan waterbombing ini tentu juga sudah memperhatikan faktor angin, faktor iklim setempat mikro ya, mikro. Nah tentu untuk di lokasi-lokasi yang tidak memungkinkan dilaksanakan waterbombing, maka kegiatan tidak akan dilaksanakan dan lebih memang mengedepankan pasukan darat. Namun demikian, ketika memang kondisi cuaca mendukung, maka waterbombing ini dilakukan. Jadi, pada ini itu kita tidak bisa serta-merta mengeneralisir bahwa seluruh tempat itu berangin, seluruh tempat itu tidak mungkin dilakukan waterbombing. Jadi, betul saran dari pakar tersebut bahwa angin ini menjadi faktor handicap ya, kendala dalam melaksanakan waterbombing, dan itu menjadi perhitungan, parameter perhitungan dari teman-teman BNPB dan BMKG.
0: Ya, Pak Tito, tadi kalau dari kami tampung ya, pendapat para pendengar kami, mereka mempertanyakan upaya pencegahan yang selama ini sebenarnya dilakukan seperti apa, jangan sampai akhirnya seperti sekarang ini, kebakarannya meluas kemana-mana. Nah, mungkin Pak Tito bisa cerita upaya pencegahan dari Kemenhub dan juga instansi terkait, bagaimana sebenarnya Pak, untuk Karhutla ini Pak, selama ini?
23: Ya, jadi yang dimaksud pencegahan, kami dari Kementerian Kehutanan sejak awal tahun 2026 telah memperoleh peringatan dini dari BMKG bahwa di tahun 2026 ini akan terjadi fenomena alam yang disebut El Nino ini. Dan El Nino ini kejadiannya lebih maju karena seharusnya munculnya baru di 2027 dan di awal 2026 kami sudah mendapatkan peringatan tersebut. Nah, di awal 2026 itu juga, di bulan Maret tepatnya, Kementerian Kehutanan, Bapak Menteri Kehutanan itu sudah menyiapkan yang namanya Satgas Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
0: Yeah.
23: Dan ini seluruh pejabat tinggi di Kementerian Kehutanan sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Namun demikian, memang kejadian alam ini tentu kita tidak bisa hanya menyalahkan alam.
0: Ya.
23: Nah, memang kesulitan utama adalah pencegahan itu adalah berbicara mengenai culture. Culture itu baik individu maupun korporasi, karena banyak pembakaran lahan ini akibat utamanya adalah karena memang membuka lahan dengan membakar itu adalah cara yang paling murah.
0: Paling cepat juga betul. Begitu ya, Pak Tito ya.
23: Dan cepat. Ya. Nah, tentunya ini juga kemudian kebetulan di beberapa daerah juga ada kebijakan pemerintah daerah yang masih memperbolehkan untuk membuka lahan secara kecil dengan membakar. Namun demikian, ini juga saat ini sudah ada himbauan dan juga larangan untuk membuka lahan dengan teknik membakar. Bukan apa-apa, karena kita pada saat musim El Nino ini, jangankan membuka lahan 1-2 hektar dengan membakar.
0: Ya.
23: Hal kecil pun, membuang puntuk rokok di lapangan pun itu bisa menyebabkan bencana yang besar, kebakaran hutan ini. Nah, sehingga dalam konteks pencegahan ini, kami tentunya juga berharap dukungan dari para pihak. Tidak bisa kami Kementerian Kehutanan bekerja sendirian.
0: Ya.
23: Harapannya dari seluruh lini pemerintahan dan juga tokoh masyarakat bisa menghimbau kepada publik bahwa untuk sementara mari kita meningkatkan kewaspadaan kita dan menjaga dari hal-hal sekecil apapun untuk timbulnya bencana kebakaran hutan dan lahan ini.
0: Ya. Nah, Pak Presiden kemarin sempat menekankan soal penegakan hukum. Perkembangannya, Pak, untuk oknum ataupun korporasi bagaimana sampai hari ini, Pak Tito?
23: Ya. Untuk penegakan hukum, yang jelas upaya penegakan hukum dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Kehutanan, tetapi juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu TNI, baik itu dari kepolisian, dari Polri, maupun juga dari Kejaksaan. Dari kami, dari Kementerian Kehutanan, pada saat ini tentu kami sudah menyiapkan list, ada sekitar 40-an korporasi yang terindikasi ada kebakaran hutan di wilayah kerjanya. Namun demikian, kami tidak bisa serta-merta menyampaikan memperkarakan karena yeah. Kami juga harus melakukan verifikasi di lapangan apakah ada faktor kesengajaan membakar lahan tersebut, membakar hutan tersebut atau tidak. Tetapi yang jelas, kami sementara ini sudah dari 40-an itu sudah ada 6 korporasi yang sudah diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu apa? Artinya dari 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau konsesi ini,
0: yeah.
23: Mereka wajib memperbaiki sistem tata kelola hutan mereka. Nah, ini kenapa kami lakukan kepada 6 perusahaan ini? Karena ada terjadi kebakaran di wilayah kerja mereka yang sementara ini kami anggap itu belum apa ya namanya ada ketidaksengajaan.
0: Ya.
23: Namun demikian, kami tidak berhenti di situ. Kami terus dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum terus melakukan verifikasi lebih lanjut. Apabila ditemukan bukti-bukti yang lain, tentu tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memperkarakan secara pidana. Dan tentunya Kementerian Kehutanan juga akan

Berapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di Kota Gunung Sitoli. Laporan selengkapnya oleh Indah Febrianti.

0: Terutama ini instansi vertikal, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain.
1: Pemerintah Kota Gunung Stoli melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggelar sosialisasi dan forum konsultasi perangkat daerah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB Kota Gunung Stoli tahun anggaran 2026 bertempat di kantor wali kota kemarin. Sosialisasi tersebut dibuka oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik, Sekretariat Daerah Kota Gunung Stoli, Yasuhi Tertulianus Harefa. Mewakili pimpinan daerah, ia menyampaikan pentingnya menyadari bahwa wilayah Kota Gunung Stoli memiliki kerentanan terhadap bencana. Untuk itu, dokumen rencana penanggulangan bencana yang diinisiasi oleh BPBD sangat perlu dan diboboti sedemikian rupa.
0: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah teknis juga diharapkan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Stoli Adiman Perwira Harefa mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
2: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang diaskarkan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser, melibatkan banyak pihak. Terutama ini instansi vertikal, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
1: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam tangguh buat kita semua. Selamat sore rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami kembali lagi menyampaikan sejumlah pembaharuan informasi terkait situasi kebencanaan karhutla dan langkah-langkah penanganan yang terus dilakukan di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus bekerja secara optimal untuk memastikan masyarakat mendapatkan penanganan dan dukungan yang dibutuhkan. Hari ini, saya Berton Panjaitan selaku PLT Kapus Datin Kom BNPB bersama Bapak Irjen Polisi Rizal Irawan, SIK, MH, selaku Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, akan menyampaikan informasi terkini terkait penanggulangan karhutla di Indonesia. Sebagaimana jamaah kita ketahui bahwa karhutla diprioritaskan di 6 provinsi yang ada di Indonesia, dan kali ini, hari ini Senin 31 Agustus 2026, kami akan menyampaikan beberapa informasi kebaharuan tersebut. Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya, di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah relatif menurun. Namun demikian, kalau kita perhatikan data dari titik api di ketiga kali provinsi ini, kita temukan adanya kenaikan titik api dan jarak pandang pun kurang lebih 1-2 km. Sedangkan di Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Jambi, titik api relatif menurun. Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di Sumatera Selatan sebesar 209 titik api bertambah menjadi 1013, sedangkan di Riau maupun di Jambi titik panas berkurang secara signifikan. Jarak pandang pun bervariasi antara 4-5 km di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar 7 km. Data ini menunjukkan bahwa adanya indeks standar pencemaran udara atau yang disebut dengan ISPU dari Kementerian Lingkungan Hidup. Pada hari ini dapat diakses tentunya rekan-rekan media maupun masyarakat Indonesia bisa mengakses ispu.kemenlh.go.id/ sehingga Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengetahui kualitas udara yang ada di provinsi bahkan di kabupaten kota yang ingin kita tuju. Akses silakan masyarakat dapat mengakses sehingga nanti tindakan-tindakan untuk mencegah bila kualitas udara tersebut sudah berbahaya ataupun tidak sehat dapat dilakukan dengan baik. Berikut ini adalah sebaran polutan yang disampaikan oleh BMKG. Bila kita lihat ini prediksi hari ini maupun besok, kita lihat di Kalimantan Barat, Tengah maupun Selatan relatif sangat pekat. Ini menandakan bahwa jumlah asap sangat tebal di daerah-daerah tersebut. Di Sumatera ada sebagian di Riau, di Jambi maupun Sumatera Selatan. Di Papua misalnya, kalau kita lihat hari ini dibandingkan dengan besok, cenderung mengalami diffuse atau adanya pengurangan intensitas di beberapa titik, termasuk juga di Jawa. Kami di berbagai kesempatan menyampaikan bahwa strategi kita untuk menanggulangi karhutla ini ada dua cara. Yang pertama melalui operasi darat. Operasi darat dilakukan tentu dengan patroli dan juga melakukan ground check atau yang disebut dengan melakukan pemetaan apakah ada di daerah tersebut titik panas ataupun titik api. Dari patroli maupun pengecekan ini, tentu kita akan melakukan berbagai upaya termasuk pemadaman maupun tentunya pendinginan ketika sudah selesai dilakukan pemadaman. Untuk memperoleh air, kita lakukan kegiatan-kegiatan penyekatan area maupun melakukan pembuatan sumur-sumur, kanal-kanal baru, sehingga air lebih dekat dengan titik-titik api maupun titik-titik panas. Kami bisa sampaikan sebenarnya mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Slide ini menunjukkan bahwa adanya upaya yang optimal, yang maksimum yang dilakukan oleh Satgas Darat di Kecamatan Pulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan juga gambar yang kedua atau video yang kedua di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita lihat bagaimana personel kita yang ada di lapangan terus menerus melakukan upaya yang maksimum. Operasi yang kedua yaitu melalui Satgas Udara. Dan ini kami bisa menyampaikan sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa armada udara kita saat ini ada 53 unit di mana 19 unit berasal melakukan kegiatan patroli maupun operasi modifikasi cuaca. Sedangkan sisanya sebanyak 34 dilakukan untuk waterbombing atau menyebarkan air melalui helikopter. Di sini kita lihat bahwa di provinsi-provinsi prioritas seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Barat dilakukan operasi modifikasi cuaca maupun patroli udara maupun helikopter waterbombing. Dan tentu ini menjadi langkah yang serius yang kita lihat dari pemerintah untuk menangani karhutla ini. Nah, video ini menunjukkan bahwa adanya pemantauan udara yang dilakukan oleh Satgas Udara di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dan dari sini tentu akan disampaikan langsung otomatis nanti secara komunikasi lewat udara ke darat, Satgas Darat, untuk melakukan berbagai upaya penanggulangan karhutla. Ini adalah waterbombing yang kami lakukan. Hari kemarin kami sudah menyebarkan sebanyak 2,3 juta liter air. Angka ini menurun karena memang ada dua alasan yang penting. Yang pertama adalah visibility atau jarak pandang pilot saat mengoperasikan pesawat udara atau helikopter itu tidak memungkinkan. Kami mengutamakan bagaimana keselamatan dari pilot tersebut, sehingga di beberapa kejadian kita tidak melakukan operasi waterbombing ini. Di lain pihak, jumlah air yang ada di darat juga terus berkurang. Namun demikian, kami tetap melakukan kanalisasi, kami telah melakukan penggalian sumur bor, dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik, sehingga air bisa diambil melalui darat, lebih gampang dekat dengan titik api ataupun titik panas. Ini adalah video yang menunjukkan bagaimana air diambil melalui pesawat, ya, melalui helikopter. Ada bucketnya, ada semacam ember diambil, dan ini langsung disebarkan tepat di titik api yang ada di permukaan tanah. Dan ini pekerjaan yang sulit, tetapi ini sudah personil kita sudah terlatih untuk melaksanakannya. Video ini menunjukkan bahwa adanya kolaborasi antara Satgas Udara maupun Satgas Darat. Ketika di Satgas Darat sudah melakukan pemadaman api melalui selang dan maupun sumber air yang dari sumur maupun kanal-kanal, di pihak lain ada juga waterbombing yang dilakukan oleh helikopter. Jadi ini kita padukan sehingga upaya tersebut maksimum. Perlu kami sampaikan juga bahwa operasi modifikasi cuaca adalah salah satu operasi yang dilakukan dari Satgas Udara. Nah, namun demikian tentu ini kami mempertimbangkan adanya bibit awan yang ada di atmosfer sehingga bisa kita laksanakan. Sekecil apapun potensi terjadinya atau optimalisasi terjadinya hujan, tentu kami akan mempertimbangkannya. Di Riau dilakukan dua sorti sebanyak 2.000 kilogram NaCl disebarkan, disemaikan. Di Jambi juga demikian. Di Kalimantan Barat satu sorti atau 800 kilogram. Di Lampung juga masih tetap dilakukan sebanyak satu sorti. Sedangkan di provinsi yang lain seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, hal ini tidak bisa dilaksanakan karena memang tidak adanya informasi titik-titik awan di atmosfer. Sehingga jumlah NaCl atau garam yang disemaikan sebesar 5.600 kilogram. Ini adalah beberapa contoh operasi modifikasi cuaca yang dilakukan di Riau, Jambi maupun Lampung dan berhasil melakukan optimalisasi terjadinya hujan. Seperti di Riau misalnya, intensitas hujan ringan sedang dan lebat ada di Kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Siak dan Kota. Sedangkan di Jambi hujan ringan ada terjadi di beberapa kabupaten seperti Merangin dan Sarolangon serta Kabupaten Bungo. Hujan sedang hingga lebat terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Di Lampung terjadi juga hujan di Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Utara serta Lampung Selatan dan sedikit di wilayah Timur Lampung. Hari ini Bapak Menteri Kehutanan dan Kepala Badan berkunjung melakukan rapat koordinasi dengan jajaran di Sumatera Selatan. Tentu ini kita sambut baik untuk memperkuat bagaimana Satgas Darat, Satgas Udara bekerja. Dari hasil kunjungan tersebut disampaikan bahwa ada titik api, 11 titik api pertanggal 29 Agustus yang lalu, dan luas lahan yang terbakar sebanyak 60 hektar, ada dipadamkan 15 hektar, dan penanganannya saat ini ada 45 hektar sisa. Dan operasi pemadaman ini melalui Satgas Darat memberikan hasil yang signifikan dari upaya-upaya yang lain. Sehingga BNPB dan pemerintah daerah akan memperkuat Satgas Darat dengan penambahan personil dan dukungan peralatan. Kami ingin menambahkan informasi adanya penanganan karhutla di Papua Barat. Provinsi Papua Barat juga terjadi kebakaran karhutla. Pertanggal 30 Agustus 2026 secara umum sudah dapat terkendali, namun masih ditemukan titik-titik asap. Sehingga hotspot yang ditemukan itu atau titik panas yang ditemukan itu sebanyak 20 titik, titik api sebanyak 5 titik, jarak pandang sekitar 7 sampai 10 km. Dan upaya yang dilakukan adalah waterbombing, ada bantuan dua heli dari PB Berau, dan ini kita sambut baik, pihak swasta juga ambil andil dalam mendukung penanganan karhutla, dan satu helikopter dari BNPB sudah melakukan penyebaran air sebesar 662.000 liter air. Ini kita lihat di Papua Barat juga ya, yaitu operasi darat sementara juga dihentikan. Jadi operasi udara yang kita utamakan di sana. Vegetasi tinggi dan rapat menyebabkan air waterbombing banyak tertahan di tajuk pohon. Jadi halangannya adalah tingginya dan lebatnya vegetasi yang ada di sana. Dan hanya satu helikopter yang dapat beroperasi bersamaan karena tower Bandara Babo tidak mengcover area operasi. Juga keterbatasan stok after. Jadi ini juga kami akan melakukan berbagai pendekatan sehingga stok after menjadi tersedia nantinya. Jadi besok juga akan dilakukan operasi dan dilakukan pemetaan ulang sebagaimana kami sampaikan. Pertama-tama itu operasinya itu adalah pemetaan atau pemantauan apakah ada titik api atau titik panas. Kemudian Satgas perlu diaktifkan kembali, kemudian potensi kemudahan terbakar sangat tinggi dan ini tanggal akan terjadi hari ini maupun sampai tanggal 5 September nanti, terutama di Teluk Bentuni dan Fak-Fak. Pesawat kita juga akan tetap standby. Demikian yang bisa kami update dari penanganan karhutla di beberapa provinsi prioritas dan juga beberapa provinsi yang lain. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Rizal untuk menyampaikan update terkait dengan penanganan karhutla. Silakan Bapak Rizal.
2: Terima kasih Pak Berton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Selamat sore rekan-rekan dari media dan masyarakat yang kami hormati. Pertama-tama tentunya kita semua menyampaikan rasa prihatin kita dan empati kita kepada masyarakat yang khususnya terdampak kebakaran hutan dan lahan serta berdampak terhadap kabut asap khususnya masyarakat di wilayah Sumatera maupun juga Kalimantan. Kami memahami bahwa kondisi ini yang dihadapi oleh masyarakat bukan kondisi yang ringan. Tentunya akan berdampak terhadap bidang kehidupan yang lainnya serta juga kesehatan. Kebakaran telah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini di berbagai wilayah, baik di 6 provinsi yang prioritas maupun di luar provinsi prioritas. Jadi situasi yang kita hadapi saat ini bukan lagi semata-mata terkait dengan kondisi antisipasi dan mitigasi. Kita sedang menghadapi kejadian karhutla yang membutuhkan penanganan secara serius, cepat dan juga terpadu. Pemerintah tentunya saat ini sudah beberapa bulan dari hari ke hari beserta masyarakat bekerja gotong royong dalam pengendalian kebakaran dan hutan dan lahan. Namun tentunya masih juga ada beberapa kejadian yang melibatkan masyarakat dalam memantik api yang ada. Pada kesempatan ini, saya dari Kementerian Lingkungan Hidup akan menyampaikan 3 hal utama, yaitu penanganan karhutla, kemudian pencemaran udara, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, serta penanganan kabut asap dan ataupun juga transponder haze. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, baik itu preemptif, preventif maupun represif, akan saya laporkan pada kesempatan ini. Yang pertama bahwa terkait dengan kesiapan, terutama operasi darat yang disampaikan Pak Berton tadi, Kementerian Lingkungan Hidup sudah membentuk 95 MPA yang tersebar di Sumatera Selatan ada 18 masyarakat peduli api, kemudian ada Riau ada 15 masyarakat peduli api, Jambi ada 9 kelompok, Kalimantan Tengah ada 18 MPA, Kalimantan Barat ada 15 MPA, dan Kalimantan Selatan ada 20 MPA. Jadi total ada 95 MPA dengan jumlah total personilnya itu sebanyak 1.425 orang. Kemudian ini masih akan kita teruskan karena kita ada rencana ke depan masih akan membentuk sekitar 35 MPA lagi di tahun 2026. Kemudian upaya yang lainnya adalah kami juga telah menghibahkan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada MPA, yaitu 3.975 sarana prasarana yang telah dihibahkan. Itu terdiri dari fire rake itu 500 unit, kemudian fire beater, pompa jinjing, kemudian pompa punggung ataupun jet shooter, kemudian selang pemadam ada 375 unit, nozzle ada 100 unit, Y connector ada 75 unit, kemudian baju safety ada 1125 unit, dan sepatu boot 1125 unit. Itu salah satu upaya-upaya dalam penyiapan operasi darat yang kita lakukan. Kemudian terkait dengan upaya-upaya pencegahan, Bapak Menteri sudah menerbitkan surat edaran Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan tentang ada tiga surat edaran Menteri, yaitu surat edaran nomor 16 tahun 2025 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, kemudian surat edaran Menteri LH nomor PR2 Men LH K107/2026 tentang kemudian larangan membakar di area tebu, kemudian surat edaran nomor 11 tahun 2025 tentang peningkatan kesiapsiagaan dan antisipasi mobilisasi karhutla. Kemudian terkait dengan langkah-langkah antisipatif lainnya adalah bahwa pada bulan lalu Menteri Lingkungan Hidup se-ASEAN itu sudah bertemu di Bali dalam rangka ministerial meetings transboundary haze pollution, mengantisipasi transboundary pollution ataupun pencegahan asap lintas batas. Jadi Menteri Lingkungan Hidup yang hadir pada saat itu, yang Menteri yang hadir langsung adalah Menteri LH Indonesia, Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Singapura, sedangkan untuk negara ASEAN lainnya diwakili oleh eselon 1 ataupun setingkat deputi. Termasuk juga adanya technical working group. Jadi sudah mengarah ke teknis. Itu yang dilakukan oleh para direktur maupun setingkat eselon 3 di Kementerian Lingkungan Hidup di setiap negara ASEAN yang mengirimkan perwakilannya. Kemudian kami pun juga sudah membentuk brigade DAOPS, brigade kebakaran lahan, ya. Dari rencana itu sampai 2029 kami berencana membentuk 13 kantor daerah operasi brigade kara. Memang saat ini baru saja terbentuk satu di Kabupaten Kuburaya. Tapi bukan berarti kita tidak bergerak. Kita meskipun belum ada DAOPS brigade kara, namun kami mengupayakan mengkolaborasi petugas kami Kementerian Lingkungan Hidup dengan masyarakat peduli api yang tadi saya jelaskan di atas. Kemudian salah satu upaya lagi adalah kami sudah mengirimkan surat ke 2.226 perusahaan pada tahun lalu terkait dengan surat tersebut kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas di setiap perusahaan di dalam rangka menghadapi dan menanggulangi bila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan peringatan kepada 2.226 perusahaan. Kita kirimkan surat. Dan 80% mereka sudah mengirimkan surat ke kita terkait dengan melaporkan kesiapan di tiap-tiap perusahaan tersebut. Meskipun masih ada 20% yang belum memberikan responsnya. Kemudian upaya-upaya pemadaman kami selalu lakukan. Tentunya terima kasih kepada seluruh stakeholders, ya. Kita tahu bahwa bagaimana BNPB, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, Provinsi, daerah, kota, kabupaten, ya, dan semuanya TNI Polri begitu berjibaku, bahu-membahu melakukan upaya-upaya mulai dari pemadaman maupun juga pencegahan. Selain itu pun juga kami melakukan pemantauan terhadap tinggi muka air tanah di area-area gambut. Ya, ini yang perlu kami sampaikan bahwa rewetting dalam rangka pencegahan itu sangat dipentingkan. Itu tergantung bagaimana kita melihat ataupun menilai tinggi muka air tanah. Ketika tinggi muka air tanah sudah kurang dari 40 cm dari permukaan, berarti sudah masuk fase rawan. 40 sampai 80 cm di bawah permukaan tanah, berarti sudah fase bahaya. Ya, apalagi di bawah 80 cm. Berarti gambut tersebut memang sudah benar-benar kering dan itu sangat berpotensi terjadinya kebakaran. Dan sangat sulit ketika gambut sudah terbakar. Karena terbakarnya di bawah. Meskipun tidak flaming seperti di tanah mineral yang rata-rata flaming, kelihatan apinya. Tapi kalau di gambut, itu apinya tidak terlalu muncul karena terjadi kebakaran itu di bawah permukaan. Sehingga yang muncul adalah asap-asap. Kemudian, selain kegiatan upaya-upaya preemptif-preventif tadi, kemudian termasuk juga pemadaman, kita juga melakukan upaya penegakan hukum. Jadi hasil koordinasi tahun lalu ketika Deskarhutla dibentuk, itu untuk penegakan hukum melalui tiga jalur, yaitu sanksi administrasi, sengketa lingkungan hidup ataupun perdata, serta pidana. Untuk pidana, hasil rapat koordinasi, pidana akan ditangani oleh penyidik dari Polri. Mulai dari tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri. Sedangkan perkara-perkara non-pidana, yang diproses non-pidana, itu ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu sanksi administrasi, maupun juga penyelesaian sengketa lingkungan hidup, ataupun juga perdata. Jadi upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi, ya, di Kalbar itu ada 7 badan usaha yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Ya, jadi di Kalbar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar. Jadi total ada 19 badan usaha, terdiri dari di Sumatera ada 4, di Kalimantan ada 4 provinsi. Ya. Jadi total terbakar dari ke 19 bidang usaha itu ada sekitar 11.046,69 hektar. Kemudian kami sampaikan bahwa PSLH ataupun perdata, ya, sengketa lingkungan hidup yang kita proses terhadap badan usaha ini Dari tahun 2023 sampai 2025, ya, jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses perdata ini tidak rata-rata lebih dari 1 tahun. Bahkan ada yang lebih dari 2 tahun, namanya proses perdata, gugatan perdata. Jadi periode 2023 sampai 2025 yang belum selesai, itu total ada 32 perkara. Ya, dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar 5,30 triliun. Ya, itu nilai kerugian dalam dokumen, ya, yang kita ajukan. Kemudian untuk tindakan pemulihan, jadi kita harus bedakan antara kerugian lingkungan hidup yang 5,30 triliun dengan tindakan pemulihan. Nilainya mencapai 9,50 triliun. Ya. Jadi jangan disatukan, nanti karena berbeda pengertiannya. Ya. Sedangkan untuk yang sudah putus dan dibayar tahun ini, tahun 2026, negara mendapatkan penerimaan PNBP, ya, dari khusus Karhutla sebesar 128.680.978.500 rupiah. Jadi rekan-rekan media, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, termasuk juga tambahan bahwa KLH juga melakukan operasi OMC. Kita ada anggaran untuk sekali OMC yang kita laksanakan di Kalteng dan Kalbar, meskipun perkembangannya masih kami pantau karena baru dimulai dari kemarin. Itu akan kita laksanakan selama 8 hari di Kalteng dan 8 hari di Kalbar. Mungkin demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih Pak Deputi. Bapak Rizal tadi sudah menyampaikan bagaimana penanganan, kemudian langkah-langkah strategis ke depan, serta penegakan hukum yang sudah dibeberkan tadi. Semoga informasi ini tentu bermanfaat buat kita semua dan buat masyarakat. Dan kami akan menyampaikan beberapa himbauan-himbauan kepada warga. Yang pertama adalah agar seluruh warga negara yang terdampak karhutlah tentu untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar. Selain itu juga masyarakat di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kebakaran, seperti tidak membakar sampah, kemudian memastikan puntung rokok, kalau merokok jangan merokok, kalaupun merokok jangan dibuang sembarangan puntung rokoknya, dan pastikan sudah padam. Kemudian yang ketiga adalah, kalau ada masyarakat yang melakukan wisata alam atau camping, pastikan api unggun ataupun yang lainnya telah padam sempurna, sehingga tidak meninggalkan sesuatu yang mudah terbakar di lokasi camping ataupun wisata alam yang dilaksanakannya. Segera menghubungi kami ketika menemukan adanya titik-titik api ke 117, call center kami ada 117 di BNPB, atau langsung melaporkan ke BPBD setempat atau instansi yang lain jika melihat adanya titik api, potensi kebakaran, atau kejadian darurat lainnya di lingkungan sekitar, agar penanganan dapat dilakukan segera dan dapat kita laksanakan dengan sesegera mungkin, tentu tidak sampai membesar. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tadi Bapak sudah ada instruksinya. Kementerian Dalam Negeri juga memberikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Isinya salah satu adalah dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Ya, waspadai potensi bahaya kebakaran di lokasi tempat pemrosesan air sampah. Jadi ini juga ketika membuang sampah, ada warga yang di sana, jangan membakar sampah di tempat TPA, termasuk juga di wilayah perumahan tentu. Kemudian himbauan kami juga kepada Pemda agar melakukan tindakan pencegahan dengan cara pembasahan lahan TPA serta memastikan warga untuk tidak melakukan pembakaran sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Baik, ada satu informasi yang penting yang bisa kami sampaikan, bahwa per hari ini kami mendapatkan informasi bahwa Gunung Sinabung lagi aktif, sehingga sekarang dari level 2 menjadi level 3, dan kolom erupsi itu ada sekitar 3.500 meter ya, di atas puncak, dan arah kolom tersebut cenderung mengarah ke timur dan tenggara atau mengarah ke wilayah Kabupaten Berastagi. Berdasarkan laporan yang kami terima, hingga saat ini belum ada korban jiwa maupun kerusakan dampak erupsi tersebut. Kami menghimbau BPBD dan pemerintah setempat serta lintas instansi terus melakukan distribusi masker. Sudah dilakukan distribusi masker, tapi terus dilakukan agar warga terhindar dari dampak abu vulkanik. Warga diminta untuk tetap tenang, namun tetap waspada, mengikuti himbauan dari instansi terkait, dan hanya dapat mengakses informasi dari pihak berwenang, dari pihak yang berwenang, serta informasi yang sudah terverifikasi. Bapak Ibu rekan media yang kami hormati, serta seluruh rakyat Indonesia yang kami sayangi, kami cintai, demikian informasi dan pembaruan informasi yang kami dapat sampaikan hari ini. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja dan membantu dalam penanganan bencana, khususnya hari ini adalah masalah karhutla maupun yang ada gempa bumi yang ada di NTT. Mari saling bergandeng tangan, saling peduli, dan saling menguatkan. Kita juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Cek informasinya, pahami kontennya, dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sekali lagi, call center kami 117. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, rekan media, dan seluruh masyarakat Indonesia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demikian, terima kasih.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah berhasil menerbitkan dokumen kependudukan melalui layanan jemput bola untuk memulihkan hak sipil warga terdampak bencana gempa yang ada di NTT. Nah, ini kita ingin tahu lebih jauh perkembangannya ya. Kami sudah bersama dengan Direktur Jenderal atau Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi. Pak Dirjen, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Ani.
5: Pagi, Pak Dirjen. Jadi perkembangan untuk dokumentasi para korban di NTT bagaimana, Pak Teguh?
6: Ini sebelumnya saya sampaikan kepada para pendengar semuanya, bahwasanya dalam menghadapi musibah bencana NTT, gempa di NTT, kami dari Dijen Dukcapil itu telah menerjunkan tim tanggap darurat bencana ke 7 kabupaten.
5: Yeah.
6: Yakni di Nagakeo, Manggarai Timur, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, dan juga Sika. Kami berangkat tanggal 24 dan berlangsung selama 6 hari sampai dengan Sabtu, tapi bahkan sampai sekarang masih ada yang belum tim yang belum pulang yang kemarin dari Sika karena kebetulan pas selesai ada juga Gunung Eleotopi meletus. Nah, kami ini sadar betul di tengah-tengah bencana itu dokumen-dokumen gundukan kan banyak yang hilang. Yeah. Apakah itu mungkin terkena runtuhan rumah yang roboh, mungkin juga kena air laut karena sapuan air laut cukup tinggi juga kemarin. Lah, mereka itu kan lagi musibah. Tidak kemudian kita minta untuk ke Dukcapil, tapi kami yang langsung datang ke lokasi-lokasi bencana di 7 kabupaten di Pulau Flores itu. Jadi kami datang ke lokasi-lokasi titik pengungsian-pengungsian, ke tempat bencana itu di berbagai titik. Nah, di situ kami melakukan jemput bola, pelayanan adminduk untuk pemenuhan dokumen kependudukan. Apa saja? Ada KTPL, ada kartu keluarga, akte lahir, ada juga kartu identitas anak dan berbagai lainnya, termasuk juga akte kematian, karena kan juga ada korban yang perlu kita buatkan akte kematian. Itu di berbagai titik di 7 kabupaten, begitu Mas Eni.
5: Ya, nah sekarang ini dari upaya yang dilakukan Kemendagri di 7 kabupaten itu sudah berapa banyak dokumen yang memang sudah diberikan kepada warga?
6: Nah, apa, Pak? Dalam 6 hari kami di sana, yakni mulai tanggal 24 Agustus sampai dengan Sabtu, kami bersama juga Dukcapil setempat, itu paling tidak ada sekitar 11.225 dokumen yang kita pulihkan, yang mencakup berbagai dokumen yang saya sebutkan tadi. Ada KTPL, ada kartu keluarga, akte lahir, akte kematian. Itu seperti itu. Ya. Dan pastinya akan terus berlanjut ya, karena walaupun kami sudah dari pusat kembali, ini akan terus dilanjutkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten setempat. Kami sudah minta di sana. Dan kemarin kami ke sana, Mas, dan para pendengar, itu tidak sekedar datang sebagai timnya saja, tapi membawa lengkap. Ada sarana-sarana, ada alat rekam, ada belangko KTPL, bahkan kami bawa Starlink juga, dan berbagai alat lainnya. Sehingga tidak kemudian merepotkan yang di sana, tapi kami langsung bawa lengkap semuanya gitu.
5: Ya, nah kalau warga terdampak sudah memiliki dokumen seperti ini, bisa dimanfaatkan untuk apa saja nih Pak Teguh nantinya Pak, ke depannya Pak?
6: Nah, kami sadar betul, dokumen kependudukan itu kan menjadi layanan yang sangat esensial yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, seluruh penduduk, seluruh warga. Untuk apa saja? Karena dokumen kependudukan itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan layanan publik. Baik itu layanan publik yang menyangkut kesehatan, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Misalnya ya, untuk mereka yang nanti kena bencana, itu kan nanti akan dilakukan misalnya untuk pendataan yang rumah rusak ringan, sedang, berat. Nah, itu kan nanti juga basisnya adalah misalnya NIK atau KTPL. Kemudian juga akan ada bansos. Bansos-bansos itu juga basisnya kan juga dokumen kependudukan, nomor NIK dan KTPL itu sendiri. Jadi dengan mendapatkan dokumen kependudukan, dia akan memudahkan untuk mendapatkan kembali layanan publik yang lebih baik lagi. Termasuk misalnya, bagi mereka-mereka yang punya rekening bank, kan juga basisnya juga adalah dokumen kependudukan gitu Mas, dan para pendengar semuanya.
5: Jadi ini sangat penting sekali untuk akses ke bantuan begitu ya Pak Teguh ya.
6: Betul, makanya kami sadar karena mereka lagi bencana maka tidak usah mereka berbondong-bondong ke Dinas Dukcapil. Kami yang mendatangi langsung dan ini adalah juga bentuk dari negara hadir, pemerintah hadir dan sebagai tindak lanjut juga dari arahan Bapak Presiden, Bapak Menteri Dalam Negeri. Agar kita bahu membantu masyarakat yang terkena bencana.
5: Yeah.
6: Dan ini bukan hanya di NTT, kepada waktu ada bencana banjir, misalnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami dari Dukcapil juga hadir di sana selama sekian hari, 9 tim kami terjun di daerah juga.
5: Yeah.
6: Karena memang itu, dokumen kependudukan sangat penting.
5: Nah, untuk dilanjutkan oleh tim Dukcapil daerah, nanti monitoringnya bagaimana nih Pak Teguh, agar berjalan dengan baik begitu Pak?
6: Kami monitoring. Rencana siang ini, tapi akhirnya kita udah besok, kami akan rapat berkala besok melalui Zoom seluruh Dinas Dukcapil di NTT, di bawah koordinasi juga Dukcapil Provinsi, wabil khusus untuk seluruh Dinas Dukcapil yang ada di daerah bencana yang 7 kabupaten di Pulau Flores, kami pantau. Kami kan ini Mas, tersistem. Artinya pelayanan-pelayanan Dukcapil yang ada di daerah, kami di pusat itu bisa pantau. Mereka kerja apa, ngerjain apa saja. Kami bisa pantau. Karena semuanya sudah komputerized. datanya sudah dikelola di dalam sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Jadi kami tahu misalnya, oh hari ini ada penerbitan KTPL, oh hari ini ada penerbitan akte nikah di mana akte lahir. Kami tahu bagi mereka yang katakanlah kinerjanya nggak bagus, kami akan segera langsung katakanlah pantau, kemudian kami coleklah agar mereka bekerja kembali dengan baik.
5: Gitu. Ya, pokoknya yang penting targetnya semua penduduk terdampak ini sudah bisa memiliki dokumen yang untuk akses mereka mudah ke bantuan.
6: Betul,
5: begitu ya.
6: Betul, jangan sampai ya. Karena apalagi yang terdampak bencana, yang tidak terdampak bencana pun kami harus layanin, apalagi mereka-mereka yang terkena musibah. Disinilah empati kami juga harus lebih kuat lagi. Gitu.
5: Ya. Tapi kalau untuk kendala infrastruktur seperti jaringan, internet, dan sebagainya, bagaimana Pak? Ada hambatan di lapangan?
6: Itu memang kemarin ada di beberapa wilayah, walaupun kami juga tahu persis bagaimana misalnya berbagai kementerian, termasuk Kementerian Komunikasi menghidupkan akses internet, sudah sebagian besar sudah oke. Tapi kemarin ada beberapa wilayah juga yang kami terpantu dengan Starlink. Tapi untuk listrik dan sebagainya, alhamdulillah. Cuma kemarin memang kami menghadap, karena kan memang titik-titik lokasi banyak juga di pinggiran-pinggiran. Ada yang dari ibu kota kabupaten 7 jam harus pergi. Ada juga misalnya di Pulau Sika, kami tadinya mau ke Kecamatan Palue, di Pulau Palue. Tapi kemarin karena gelombang tinggi dan sebagainya, akhirnya kami ke daerah yang lain yang juga terdampak, tapi tidak ke tempat yang kecamatannya itu. Jadi memang kemarin masalah geografis, infrastruktur juga menjadi kendala kami, gitu ya, tapi Pak alhamdulillah
5: sih. Iya. Nah, Pak Teguh, ada cerita Pak dari tim Bapak di lapangan begitu ketika memberikan layanan ke masyarakat, bagaimana respon masyarakat di sana, Pak Teguh?
6: Waduh, itu luar biasa. Mereka antusias dan saya lihat mukanya itu bahagia sekali kita hadir, kita memberikan pelayanan. Banyak sekali katakanlah mereka yang menyampaikan testimoni dengan video, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri, kepada kita-kita Dukcapil. Kita hadir itu mereka tidak perlu repot-repot. Apalagi jauh. Tapi juga karena di jalan sana kan kelok-kelok. Banyak juga tim kami yang mabuk darat gitu.
5: Jadi emang kondisi geografis itu jadi tantangan tersendiri begitu ya, Pak Teguh?
6: Iya gitu. Tapi kami ikhlas. Kami sungguh juga katakanlah bersyukurlah bisa membantu mereka-mereka. Walaupun memang kita bantuannya terkait dengan dokumen kependudukan, walaupun kami juga sedikit-sedikit adalah dari gotong royong kami di sini juga kami belikan sembako, ya mudah-mudahan bisa membantu selain
5: dokumen sambil dokumen jalan begitu ya, Pak Teguh ya.
6: Iya.
5: gitu. Pak Teguh mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat di NTT bagaimana caranya mendapatkan layanan kependudukan apabila memang belum mendapatkan, silakan Pak Teguh.
6: Baik, kepada masyarakat NTT khususnya di lokasi yang terdampak bencana, kami sudah tugaskan seluruh dinas Dukcapil untuk terus melakukan pelayanan jemput bola. Oleh karena itu, andai kata ada masyarakat yang belum terlayani, segera hubungin perangkat desa atau RT RW dan kemudian komunikasikan. Sudah ada katalah nomor-nomor yang kita berikan terkait dengan kepala dinas atau petugas Dukcapil yang standby yang nanti bisa dihubungin. Dan kalau ada hal itu, kami pastinya akan terus memonitor. Yeah. Kami akan terus monitor sebagaimana pemerintah juga sudah menetapkan tanggap darurat di NTT sampai dengan tanggal 12 September kalau nggak salah gitu ya. Kami juga akan terus lakukan upaya-upaya untuk layanan menginduk bisa tetap berjalan dengan sebaik-baiknya.
5: Ya, baik. Pak Dirjen, kami nantikan perkembangan dari Kemendagri. Terima kasih banyak Pak Dirjen.
6: Terima kasih pagi. Sama-sama Mas. Saya selalu.
5: Selamat pagi Pak Teguh.
6: Pagi.
5: Demikian tadi Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi. Nanti kami terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari Nusa Tenggara Timur.
0: Wawancara Pro 3. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kekeringan ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah tidak bisa mendapatkan aliran air bersih. Laporan selengkapnya oleh Juma Muhammad.
1: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading di tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak

0: tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari Pam Banjarmasih mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
1: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah nggak air dari pagi, siang atau ke malam.
2: Jadi harapannya apa nih?
1: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya. Kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
0: Dalam hal ini, Pam Banjarmasih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan, seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pam Banjarmasih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pam Banjarmasih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
3: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, itu kita fasilitasi. Bisa di instalasi IPA 2 untuk didorong ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi itu sebetulnya menyusul aja. Bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
2: Gratis lah.
3: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
0: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
3: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: MK atau Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. MK memutuskan penetapan status dan tingkat bencana nasional maupun daerah dapat dilakukan jika memenuhi sedikitnya 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Dalam putusannya, MK menyatakan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sedikitnya, 3 indikator harus terpenuhi dan jumlah korban wajib menjadi salah satu indikator yang terpenuhi. MK juga memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan putusan tersebut, penetapan status bencana tidak harus memenuhi 5 indikator secara kumulatif. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi di UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Eko, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, dengan Lukman di studio, Prof. Prof, kalau kita bicara atau setelah setelah MK mengubah parameter penetapan bencana nasional dari 5 indikator yang bersifat kumulatif menjadi minimal 3 dari 5 indikator yang jumlah korban sebagai indikator wajib terpenuhi. Apakah pendekatan tersebut secara ilmiah sudah mencerminkan tingkat kedaruratan suatu bencana, Prof?
2: Iya. Bencana itu kan ini ya, suatu hal yang di dalam konteks pemahaman itu harus bersatu luar biasa gitu. Lantas satu hal yang tidak bisa dikelola oleh warga dan pengelola setempat. Nah, keluar biasaan itu menarik sebenarnya ketika tidak hanya dari jumlah korban gitu. Tapi bisa dilihat dari tingkat keparahan kerusakan infrastruktur, aset warga yang hilang, yang tidak bisa dikelola lagi, nggak bisa dikontrol lagi, gitu. Lantas juga fasilitas umum. Nah, yang menarik sebenarnya ketika memilih 3 dari 5 atau sebagian itu, jangan sampai menempatkan nyawa itu menjadi urusan yang paling penting gitu. Ya, kalau tidak sekian jumlah maka tidak darurat bencana pada level tertentu gitu. Jadi pertimbangan-pertimbangannya lebih pada kalau saya bagaimana sebenarnya bencana itu berkontribusi pada kerusakan, kehancuran, aset hidup warga termasuk di dalamnya orang. Itu Mas.
1: Iya, artinya kalau kita bicara tadi ya, indikator kalau bicara jumlah korban kan merupakan indikator akibat gitu ya Prof ya. Sementara dalam manajemen bencana geologi juga perlu mempertimbangkan karakteristik bahaya, potensi korban lanjutan, kerentanan, dan lain-lainnya gini. Dan kalau kita bicara penetapan status bencana nasional ini seharusnya apakah hanya berbasis pada dampak yang sudah terjadi atau juga mempertimbangkan risiko yang masih akan terjadi?
2: Yang paling mudah memang dampak, tapi jangan lupa di dalam dampak itu ada kerusakan, ada kehilangan, ada kerugian yang langsung dan tidak langsung. Nah, pertimbangan itu menjadi penting. Kadang kalau dilihat dari kerusakan infrastruktur, orang salah menilai ya, bahwa hanya infrastruktur itu gitu yang terdampak. Tapi lupa kalau itu infrastruktur penting, jembatan, jalan misalnya, maka yang dirugikan itu di belakangnya itu banyak. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini yang penting. Jadi seberapa nanti bisa dibandingkan sebenarnya kalau tingkat di beberapa daerah itu sebelum dan sudah bencana, itu tingkat produktivitas daerah itu seperti apa? Kalau misalnya dia jatuh, kolaps, lumpuh, ya, atau tinggi betul anomalinya, ya, itu di beberapa wilayah, maka sebenarnya tidak perlu dalam tanda petik ya, ragu-ragu menjadikan itu menjadi bencana nasional. Jadi untuk memastikan penanganan itu berlangsung baik. Tapi kembali, subjektivitas politik itu kan juga ada.
1: Iya, karena kan kalau kita bicara jenis bencana geologi kan macam-macam ya Prof ya. Ada gempa bumi, tsunami, erupsi gunung, api, longsor gitu, penurunan tanah, tanah. Ini kan karakternya, karakter bahayanya berbeda-beda gitu ya. Waktu munculnya, dampak luas wilayahnya, dan lain-lain. Ini apakah satu formula penetapan bencana nasional dapat diterapkan secara adil ini?
2: Iya. Kalau kita bicara bencana, memang yang paling mudah itu bicara dampak ya. Jadi tingkat apa tadi, kerusakan, kerugian, kehilangan, penurunan nilai, apapun yang akibat dari kejadian tersebut terhadap aset, makanya yang dilihat itu. Namun demikian perlu dicermati juga bahwa potensi dampak ya, atau risiko itu sebenarnya bisa dihitung sejak awal. Jadi karena itu ada kajian risiko itu dilakukan dengan berbagai metode, baik metode yang sudah menjadi satu ketetapan di dalam pemerintah, ada kita menggunakan INARIS misalnya itu dengan berbagai turunannya, atau metode-metode lain yang biasanya digunakan di kampus untuk menajamkan pada skala tertentu yang ingin kita kendaki. Tapi menarik apabila pertimbangan aset itu menjadi penting gitu. Nah, dan jangan lupa ada bencana slow onset yang jarang menjadi pertimbangan. Slow onset disaster karena nggak nyata kehilangan kerusakannya dalam satu waktu, gedubrak kelihatan sekian jembatan rusak, sekian orang mati gitu. Itu jarang masuk dalam kategori-kategori penting bencana nasional. Ya, kalau misalnya kebakaran hutan, kalau banjir, jadi nanti hitungannya kan pendek aja. Jadi lupa bahwa nanti ada orang, sekian orang yang menurun kesehatannya, sekian orang yang akan kelaparan, jadi malnutrisi karena gagal panen, karena itu sering tidak menjadi ini.
1: Pertimbangan.
2: Ini semacam blind spot gitu, titik kosong yang ini. Atau juga pencemaran-pencemaran lingkungan karena berbagai tindakan industrialisasi ya hulu maupun hilir yang juga kurang tercermati, si bencana ekologis itu juga ini. Jadi kira-kira kalau ada putusan MA tadi gitu, itu jangan sampai ada jebakan Batman yang bencana-bencana slow onset, ya itu termasuk bencana geologi yang slow onset juga gitu ya. Itu kelupaan dihitung jadi suatu bencana nasional karena tidak kelihatan.
1: Ya, gitu. Baik.
2: Itu sih.
1: Kita undang pendengar boleh, Prof, untuk bisa bergabung sama kita perbincangan ini. Boleh ya?
2: Ya, silakan. Ya,
1: pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Prof, kalau kita bicara ini ya, jika sebuah daerah ini secara administratif masih mampu menangani bencana, tetapi secara geologis wilayah tersebut menghadapi ancaman bencana susulan yang jauh lebih besar, apakah seharusnya dapat pemerintah ini dapat menetapkan status nasional sebelum indikator korban dan kerugian mencapai angka yang tinggi, Prof?
2: Iya, ya, karena bencana itu memang orientasinya pada kaitannya dengan status ya.
1: Iya, status.
2: Itu pada fakta kejadian yang ada itu sementara ya kita tentukan begitu dulu gitu. Toh misalnya ini menarik. Sebenarnya di dalam apa pengertian resminya dalam tanda petik kebencanaan itu selama masyarakat pemerintahnya itu sanggup mengelola itu belum jadi bencana, itu masih ancaman yang bekerja saja gitu.
1: Iya.
2: Jadi di banjir, di apa gempa tsunami yang tidak berdampak itu memang tidak berdampak sampai kolaps itu ya.
1: Iya.
2: Itu memang belum bencana, itu ya kejadian tsunami, kejadian banjir, kejadian apa longsor ya gitu. Tapi ketika atau gempa ya, longsor biasanya kecil-kecil. Ketika kolaps ya kondisi darurat terjadi dinyatakan dia bencana itu ada. Kita kadang-kadang suka bias. Ini sebenarnya masih ancaman yang bekerja, belum jadi bencana karena bisa dikelola. Kita udah langsung bilang nih banjir gitu. Sama dengan misalnya banjir Jakarta misalnya.
1: Iya.
2: Itu kan ya banjir Jakarta aja, bukan bencana banjir Jakarta karena toh bisa dikelola gitu.
1: Iya.
2: Dengan berbagai cara masih mampu.
1: Iya.
2: Tapi kalau banjir yang kemarin di Aceh Tamiang gitu. Nah itu baru fakta itu bencana karena kolaps itu.
1: Baik,
2: ya. Kira-kira demikian Mas.
1: Ya. Sebelum ditanggapi Pak Samsul, kita ke WhatsApp pendengar yang sudah masuk ke ruang redaksi ya Pak Prof. Kita ada rekan saya Ninding.
2: Silakan
1: Prof.
2: Mas.
1: Ya, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman dan Prof. Eko, ada beberapa komentar dari pendengar yang masuk ke redaksi malam ini untuk mengomentari topik kita malam ini, yaitu Mahkamah Konstitusi ubah aturan penetapan bencana nasional. Yang pertama itu dari Pak Andi di Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut saya, perubahan aturan penetapan bencana nasional ini harus benar-benar mempertimbangkan kondisi di lapangan. Yang penting, yang paling penting, masyarakat terdampak cepat mendapatkan bantuan. Lalu ada Ibu Rina di Banda Aceh. Kalau melihat pengalaman Aceh menghadapi bencana besar, menurut saya aturan soal bencana memang harus jelas dan tidak berbelit-belit. Dalam situasi darurat, yang dibutuhkan masyarakat itu kecepatan pemerintah dalam bertindak. Lalu ada Pak Rijal di Pekanbaru Riau. Pak Rijal menyampaikan bahwa perubahan aturan penetapan bencana nasional menurut saya harus memberikan kepastian, bukan menambah polemik. Masyarakat ingin tahu bahwa ketika bencana besar terjadi, pemerintah punya mekanisme yang cepat, jelas dan terukur untuk memberikan pertolongan. Lalu ada Pak Peter di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setiap daerah punya karakter bencana yang berbeda. Jadi saya berharap aturan penetapan bencana nasional tidak hanya menggunakan satu ukuran, tapi juga melihat kondisi geografis dan kemampuan masing-masing daerah. Dan terakhir, ada Ibu Dian di Semarang, Jawa Tengah, menyampaikan bahwa bagi saya perubahan aturan ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat. Jangan hanya fokus pada penetapan status, tapi juga memastikan setelah status ditetapkan ada langkah nyata untuk evakuasi, bantuan, dan pemulihan. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Ya, terima kasih, Nining. Silakan, Prof.
2: Ya, semua pendapat Ibu dan Bapak tadi isinya kan harapan bahwa perubahan ini adalah suatu yang bermakna positif dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, representasi negara, itu menunjukkan empati terhadap kondisi darurat gitu. Nah, tentu itu satu bentuk harapan kita semua ya. Dan penguatan untuk menjadi seluruhnya nasional itu menarik. Yang perlu kita lakukan sebenarnya juga penguatan dari level yang paling bawah, penguatan warga, penguatan komunitas, penguatan kelurahan, daerah, daerah itu maksudnya kabupaten, kota, provinsi, dan baru ke nasional, sehingga tidak semua urusan nanti tiba-tiba harus nasional gitu. Jadi perlu dilakukan penguatan. Proses itu juga harus disiapkan, disadari, dan juga menjadi prioritas oleh pemerintah. Nah, mungkin masalahnya di situ gitu. Pertanyaannya apalah, apakah penanggulangan bencana itu sudah menjadi prioritas yang baik gitu. Nah, ini PR bersama kita agar ini menjadi prioritas yang baik, karena seperti kita tahu prioritas yang ada barangkali tidak menempatkan penanggulangan bencana pada prioritas penting gitu. Ini yang yang bisa kita lakukan sambil memanai kembali, belajar kembali bahwa penanggulangan bencana itu bukan hanya saat darurat, tapi bagaimana perencanaan pembangunan yang baik sehingga nggak meningkatkan risiko, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu dilakukan. Kalau tiba-tiba saja semuanya yang penting adalah penanganan daruratnya, maka sebenarnya nggak ada selesainya nanti. Jadi kita semuanya perlu itu. Ayo merencanakan bangunan yang baik. Ayo sama-sama mencegah, mitigasi terhadap hal-hal ancaman yang tadi bekerja. Ada ancaman yang bisa kita cegah, ya, bahkan tidak akan terjadi kalau kita melakukan perencanaan yang baik misalnya. Ada yang baru bisa dimitigasi atau ada yang baru siap siagaan. Nah, perangkat itu yang perlu dipersiapkan dengan baik sampai pada level nanti tadi yang disampaikan Mbak Dit Takengon sebenarnya menarik gitu, bahwa itu harapan yang tentu tidak ingin kita dengar gitu, bahwa udah sekian lama ternyata belum terjadi prioritas penanganan yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan moga-moga ini jadi hal yang baik gitu.
1: Iya, karena kalau kita bicara seperti
2: darurat,
1: ini Prof, seperti letusan gunung api gitu ya kan, kalau bagaimana kita menilai bencana ketika dampak aktualnya kan masih kecil ya, ataupun misalnya korbannya masih kecil, tetapi status aktivitas gunungnya menunjukkan kemungkinan erupsi yang jauh lebih besar. Nah, kalau apakah hukum ini harus menunggu korban atau boleh menggunakan prinsip kehati-hatian ya, Prof?
2: Ya, di dalam undang-undang itu sebenarnya sudah ada kapan siaga darurat itu ditetapkan itu ya. Lantas kapan darurat itu ditetapkan, lantas nanti penanganan awal dan pasca itu ditetapkan. Nah, yang perlu dilakukan justru tidak berpikir kalau kejadian besar nanti seperti apa gitu.
1: Mm-mm.
2: Tapi membiarkan begitu aja itu. Tapi kita melakukan upaya. Jadi semua kegiatan alam itu sebenarnya ada tandanya itu bisa dalam bentuk ruang dan waktu. Jadi kalau gempa itu pasti di tempat-tempat tertentu jelas itu. Tsunami juga, gunung juga tadi sebagai contoh juga. Nah, yang menarik sebenarnya adalah gunung api itu pasti bergerak mengikuti kecenderungan yang ada. Ya, apakah besarannya, apakah sektornya? Pertanyaannya itu lebih pada bagaimana nih kesiapsiagaan kita. Kalau ada, ya, itu seperti apa? Sistem peringatan itu bekerja?
1: Iya.
2: Aksi merespon peringatan itu seperti apa yang ada? Jadi kita nggak pingin ada dampaknya gitu. Jadi jangan mikir, wah kalau dampaknya besar gimana? Ya justru itu. Kalau ada peringatan, ya kita sekarang mumpung belum ada nih, misalnya di Merapi, misalnya di yang tadi meretus di apa Sinabung, misalnya ya belum gede gitu. Nah kalau gede, kita gimana nih aksi merespon peringatan itu? Gitu. Ini yang perlu disiapkan. Siapkannya itu kan mulai level keluarga, komunitas, kelurahan. Makanya kelurahan itu menjadi menarik sebenarnya sekarang untuk aksi merespon peringatan dininya. Karena biasanya kabupaten itu tidak serta-merta hadir pada saat itu. Selang sehari lah, selang. Ini termasuk juga kebijakan-kebijakan kan lebih birokratif ya. Karena itu seperti yang diharapkan, kita jangan menunggu dampak itu besar, tapi mari kita merespon peringatan itu dengan baik. Pun juga kalau di gempa, tempat-tempat yang biasa kena gempa itu kan ya dalam tanda petik dari situ, dari tempat-tempat itu aja kan gitu. Jadi kesiapan kita tuh seperti apa? Baik. Ya memang ngomong ini enak mas. Nanti mengimplementasikannya itu setengah mati itu.
1: Berbelit-belit ya.
2: Ya gitu. Karena biasanya kita kalau belum kena itu merasa ya, ngapain sih seperti itu gitu.
1: Ya, baik.
2: Pepatah dia payung sebelum hujan.
1: Jangan hujan dulu baru ada payung, percuma ya Prof.
2: Biasanya itu hujan dulu baru cari pinjaman
1: banyak. Baik. Prof Eko, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Salam.
1: Mendengar guru besar ilmu manajemen kebencanaan geologi di UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno ya, kami berbincang terkait dengan MK ubah aturan penetapan bencana nasional.
4: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, perairan barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan hingga Riau, Jawa Timur hingga Jawa Tengah, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, di Selat Makassar bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, di Laut Filipina Selatan Filipina, Laut Arafuru, Laut Halmahera, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, di Papua dan perairan utara Papua Nugini. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sawu, Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kendari dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI, Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat oleh Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, masyarakat dari suku Dayak tetap dibolehkan mendaftar sebagai prajurit TNI meskipun memiliki tato. Menurut Maruli, aturan tersebut sudah lama berlaku khusus untuk tato yang dibuat karena faktor kultur. Informasi mancanegara, Indonesia kembali menyorot

0: di berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTMLB OKI Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Informasi dari dunia olahraga, Menpora Erick Thohir memaparkan arah kebijakan kepemudaan, olahraga prestasi, serta anggaran dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI. Rapat membahas program strategis Kemenpora berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2026. Erick mengatakan, Kemenpora menyelaraskan program kerja dengan Astacita melalui tiga pilar utama yang menjadi landasan kebijakan kementerian. Tiga pilar tersebut meliputi kepemudaan, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga yang dijalankan secara terarah dan berkelanjutan nasional. DPRD Palangkaraya berharap solusi bagi peladang tradisional dalam membuka lahan untuk berladang tanpa harus membakar dengan menyediakan alat berat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
1: Perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut.
2: Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi berharap pemerintah memberikan solusi bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi berladang apabila aktivitas pembakaran lahan untuk membuka ladang dilarang. Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menilai pelarangan pembakaran lahan perlu diiringi dengan solusi yang dapat membantu peladang tradisional dalam mempersiapkan lahan, salah satunya melalui dukungan alat berat dari pemerintah. Menurutnya, masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari kegiatan berladang tetap harus mendapatkan perhatian sehingga kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berupa larangan.
1: Ke depan perlu ada perlakuan khusus atau penanganan khusus kepada para petani yang memang bertani dari lahan tersebut. Pemerintah bisa memberikan bantuan berupa pembukaan lahan melalui eskavator yang dimiliki oleh pemerintah kota. Kemudian dengan memberikan bantuan sehingga warga yang ingin membuka lahan tidak lagi melakukan pembakaran, tetapi karena sudah dibantu melalui pembukaan lahan tersebut melalui alat yang nantinya kami mohon kepada pemerintah kota bisa membantu itu untuk kedepannya.
2: Sementara itu pihak pemerhati lingkungan Save Our Borneo menyebut aktivitas peladang tradisional di Kalimantan umumnya tidak dilakukan di kawasan lahan gambut. Praktik berladang masyarakat adat nilai memiliki tata cara dan kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Direktur Save Our Borneo Muhammad Habibi menilai penting untuk membedakan praktik berladang tradisional dengan aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya peladang tradisional memiliki pengetahuan dalam memilih lokasi serta mengelola lahan untuk bercocok tanam. Muhammad Habibi menyebut lahan gambut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kebakaran, terutama saat musim kemarau. Kondisi gambut yang mengering membuat api lebih mudah menyebar dan sulit untuk dipadamkan. Pihak Save Our Borneo menilai perhatian terhadap kawasan gambut perlu ditingkatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
3: Karena kan lahan gambut ini kan terbentuk dari komponen organik yang apabila dia kering sangat rentan sekali mengalami kebakaran, dan apabila dia terbakar akan sulit dipadamkan. Karena api itu tidak hanya menyala di permukaan, tetapi dia juga menyala di bagian bawah. Tetapi kan kebakaran di lahan gambut itu tidak kebakaran seperti di hamparan lapangan begitu ya, atau di daerah lahan mineral yang cenderung dataran tinggi begitu. Di lahan gambut itu dia rawa, nah ada vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang akan mempengaruhi.
2: Muhammad Habibi menambahkan pencegahan harus menjadi langkah utama, salah satunya dengan menjaga kelembapan gambut dan mencegah terjadinya pengeringan lahan secara berlebihan. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai bahaya aktivitas pembakaran di kawasan yang memiliki potensi tinggi terjadi kebakaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi mengaku tidak pernah menerima komisi dari putusan yang dibuat Komite Pemutus LPEI dalam pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Ia mengatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal itu disampaikan dalam pembacaan pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Saya tidak dapat mengubah apa yang pernah terjadi. Saya hanya ingin menjadikan seluruh proses ini bagian dari pelajaran yang sangat berharga dalam hidup saya. Saya tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Menyerahkan penilaian.
5: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan pribadi dari terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dian Wahyudi. Dalam pembelaannya, Dian Wahyudi mengaku bertanggung jawab dan turut mengambil keputusan bersama dengan dua anggota Komite Pemutus Pemberian Kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Namun dirinya membantah menerima keuntungan ataupun komisi dari para debitur.
4: Saya tidak pernah memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari LPI ataupun dari debitanya. Saya tidak pernah meminta uang, meminta komisi bagian dari pencairan ataupun keuntungan lainnya. Karena itu saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab atas keputusan yang saya ambil. Saya bertanggung jawab atas keputusan yang saya sebagai salah satu pemutus, tapi tanggung jawab tersebut harus dibedakan dengan tindakan lain yang berada pada fungsi dan kewenangan yang berbeda.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Dian Wahyudi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai Rp992,8 miliar rupiah. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Dian Wahyudi dengan hukuman 8 tahun dan 6 bulan penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Jaksa juga menuntut terdakwa lainnya yaitu Handoko Limaho dengan hukuman 11 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp346 miliar rupiah, subsidiar 5 tahun 6 bulan penjara. Sementara Liu Raymond dituntut 13 tahun penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp646,3 miliar, subsidiar 6 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan kajian terhadap rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran dengan rencana akan dibor sedalam sekira 2.000 meter untuk pengembangan PLTP. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bowo Wiranto.
7: Di Gunung Ungaran masih dalam kajian dan kita belum sosialisasikan kepada warga memang.
8: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di kawasan Gunung Ungaran masih dalam tahap kajian. Pemerintah Kabupaten Semarang menyebut penelitian ulang masih dilakukan untuk memastikan potensi energi panas bumi di kawasan tersebut sebelum proyek memasuki tahap berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, mengatakan hingga saat ini hasil kajian terbaru terkait potensi panas bumi Gunung Ungaran belum sepenuhnya dipelajari oleh pihaknya. Informasi terkait potensi tersebut masih berada dalam mekanisme perizinan dan koordinasi dengan instansi terkait. Menurutnya, kegiatan pengeboran nantinya hanya akan dilakukan pada titik-titik tertentu dan tidak mencakup wilayah yang luas sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar.
7: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contoh sumurnya saja di situ, itu pun hanya radius diameter 100 meter kalau tidak salah, dan beberapa titik, ya, dan beberapa titik. Ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, mengatakan sepanjang proses perizinan dan eksplorasi berjalan sesuai rencana, kegiatan pengeboran diproyeksikan dapat dilakukan pada akhir 2028 atau 2029. Menurutnya, jika sumber panas bumi yang ditemukan memenuhi kebutuhan untuk pembangkit listrik, pengembangan infrastruktur akan dilanjutkan.
9: Nah, kalau semuanya clear, lancar, baru dilakukan kegiatan pengeboran, di timeline-nya kalau nggak di akhir 28 atau 2029. Nah, kemudian kalau didapatkan panas yang cukup untuk menghasilkan energi energi listrik yang berasal dari panas bumi, maka dibangun infrastrukturnya, ini butuh waktu lagi. Kemudian di 2031 baru di-launching atau di-COD-kan commercial off-date menghasilkan listrik yang dihubungkan dengan Provinsi Jawa Jamali, Madura Baru.
8: Lebih lanjut, Dwi mengatakan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 55 MW. Untuk mengetahui dan memastikan potensi tersebut, direncanakan dilakukan pengeboran eksplorasi dengan kedalaman sekitar 1.900 hingga 2.200 meter. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan 14 tahun Undang-Undang Keistimewaan, kawasan Malioboro kembali menjadi panggung keberagaman budaya Nusantara melalui beragam atraksi seni kebudayaan bertajuk Memetri Jogja, Merawat Nusantara. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Perwanto.
10: Kawasan Malioboro menjadi saksi ragam pertunjukan seni dan budaya bertajuk Memetri Jogja Merawat Nusantara yang sukses memukau warga dan wisatawan di pusat pariwisata daerah istimewa Yogyakarta ini. Kegiatan yang digelar untuk memperingati 14 tahun disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta tidak hanya sekadar perayaan budaya bagi warga, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi berbagai elemen masyarakat sekaligus aksi sosial melalui penggalangan dana bagi korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widi Hastowasono Putro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan inisiatif swadaya masyarakat dari berbagai elemen. Menurutnya, Memetri Jogja Merawat Nusantara menjadi pengingat bahwa perjuangan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan hasil perjuangan seluruh komponen masyarakat.
11: Acara ini adalah acara inisiatif dari masyarakat dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk kita mengingatkan kepada masyarakat luas bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan itu sebuah perjuangan seluruh masyarakat, terutama juga dari paguyuban Nusantara.
10: Ragam kesenian Nusantara ditampilkan mulai dari tari Puji Astuti, tari Angguk Nganglang, hingga penampilan paduan suara mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Nuansa kebinekaan semakin terasa dengan hadirnya tari Bawin dari Kalimantan Tengah, tari tunggal dari Forum Pemuda Pemudi Dayak, serta tari Bidu Ilele dari Ikatan Keluarga Malaka NTT.
11: Acaranya sendiri melibatkan banyak penampil kesenian dari sanggar-sanggar. Ada tari, ada drama, ada musik, ada paduan suara. Harapannya kolaborasi ini bisa menghadirkan satu spirit kebersamaan dari Jogja untuk Indonesia.
10: Keistimewaan DIY tidak boleh hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi harus terus dirawat dan dihidupi bersama. Semangat tersebut dinilai sejalan dengan sejarah Yogyakarta yang sejak awal kemerdekaan telah membuktikan bahwa menjaga identitas lokal dapat berjalan beriringan dengan memperkokoh keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
11: Kesatuan-kesatuan menjadikan Jogja sebagai rumah bersama.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di Bantimurung dinilai masih terlalu mahal. Reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
12: Tarif masuk bagi wisatawan mancanegara di kawasan wisata alam Bantimurung Bulu Seraung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan. Meski tarif bagi wisatawan asing telah turun dari sebelumnya Rp255.000 menjadi Rp200.000 per orang, harga tersebut dinilai masih cukup tinggi dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan. Seorang pengemudi Grab, Dito, yang kerap mengantar wisatawan mancanegara mengatakan sejumlah wisatawan bahkan memilih membatalkan kunjungan setelah mengetahui harga tiket di loket. Menurut Dito, wisatawan asing yang datang berkelompok harus mengeluarkan biaya cukup besar dan kemudian membandingkannya dengan destinasi lain seperti Ramang-Ramang. Ia berharap pemerintah kembali mengevaluasi tarif agar Bantimurung semakin menarik bagi wisatawan mancanegara.
13: Kan mereka berkunjung tapi melihat dengan harga dan apa yang akan dia dapatkan di dalam itu tidak sebanding.
12: Sementara itu, Koordinator Umum Pengelola Kawasan Wisata Alam Batu Murung Bulu Sarawung Haji Suwardi mengatakan, kunjungan wisatawan asing memang mengalami peningkatan sejak tarif diturunkan menjadi Rp200.000. Namun peningkatan tersebut belum signifikan karena sebagian wisatawan asing masih menganggap tarifnya relatif mahal. Pihak pengelola bahkan menilai jika tarif dapat diturunkan hingga kisaran Rp100.000 sampai Rp150.000, kunjungan wisatawan mancanegara berpotensi meningkat lebih besar.
14: Namun ya peningkatannya belum begitu signifikan karena masih terbilang tinggi menurut beberapa wisatawan yang datang, asing, mereka masih menanggapi penurunan harga ini masih kurang ya, masih perlu diturunkan lagi. Insya Allah mungkin kalau dia turun sampai 100 atau 150 ribu, insya Allah peningkatan pengunjung mancanegara akan lebih signifikan pertumbuhannya.
12: Di sisi lain, Kepala Balai Taman Nasional Batu Murung Bulu Sarawung, Abdul Razak menjelaskan bahwa tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk kawasan Taman Nasional ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36. Karena berlaku secara nasional, Balai Taman Nasional tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran tarif PNBP. Menurut Abdul Razak, jika tarif ingin kembali dikaji, pembahasannya perlu dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
15: Karena ini aturan yang ditetapkan secara nasional, ya kami otomatis selaku pemangku kawasan mengacu kepada peraturan pemerintah yang ditetapkan. Cara bersama mungkin kita bisa mendorong untuk pembahasan terkait evaluasi kembali penerapan tarif yang berlaku di site-site tertentu di seluruh kawasan konservasi di Indonesia.
12: Abdul Razak menambahkan pihaknya secara berkala telah menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat mengenai perlunya evaluasi penerapan tarif di lokasi-lokasi tertentu. Ia berharap Batu Murung dapat menjadi momentum untuk membuka kembali pembahasan mengenai tarif kawasan konservasi tanpa mengabaikan kepentingan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rumah Sakit Daerah atau RSD Profesor Dr. Mulyono atau Rumah Sakit Menur Surabaya mencatat kasus gangguan kesehatan mental pada anak setiap tahun terus mengalami peningkatan yang didominasi oleh anak dan remaja di bawah usia 30 tahun. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kasus percobaan bunuh diri pada anak akibat gangguan kesehatan mental menjadi alarm di Jawa Timur. Rumah Sakit Daerah Provinsi Dr. Mulyono Surabaya mencatat rata-rata 80% kasus didominasi oleh anak dan remaja di bawah 30 tahun. Dari data yang dihimpun, gangguan kesehatan mental pada anak terus meningkat. Sejak 2022 tercatat sebanyak 1.570 kasus, kemudian tahun 2023 sebanyak 2.228 kasus, kemudian tahun 2024 sebanyak 11.088 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 11.269 kasus. Direktur RSD Profesor Dr. Mulyono Surabaya, Dr. Fitria Dewi mengatakan, kasus tersebut semakin marak karena informasi digital yang terbuka luas, termasuk kurang bijaknya penggunaan gadget pada anak.
17: Ini adalah data peningkatan yang menurut kami sangat signifikan dan pertambahannya ini sebenarnya menjadikan keprihatinan buat kita semua. Apakah itu kasus percobaan bunuh diri, kasus ada bullying, pornografi, judi online, atau kecanduan game online. Ini semua menunjukkan pertambahan peningkatan yang signifikan.
16: Selain pengaruh gadget, ia menyebut orang tua menjadi faktor penting. Sementara itu, Dr. Suko Widodo selaku Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Jawa Timur menyoroti kehadiran sistem digital yang menimbulkan jarak pada hubungan antar manusia. Sehingga saat ini semakin berkurang orang untuk berkomunikasi secara langsung, termasuk antara anak dengan orang tua.
18: Sejak digital ada yang berubah di dunia itu, yaitu hubungan antar manusia. Jadi orang sangat tergantung teknologi, tidak otentik lagi sebagai manusia. Di masa silam orang bisa saling bercakap-cakap, ketemu, mendengarkan. Tapi hari ini mereka tidak bertemu, mereka tidak berjumpa, tapi ketemu dalam ruang digital yang itu menjadi agak, tidak touchable. Jadi tingkat kepekaan emosinya nggak ada. Dan itu yang membuat manusia tidak bisa menyelesaikan persoalannya hanya cukup dengan digital.
16: Oleh karena itu, Suko mendorong para orang tua untuk dapat membangun ruang komunikasi yang baik dalam keluarga. Kehadiran gadget harus disambut dengan bijak dan tidak dimanfaatkan secara berlebihan. Faris Yarbo melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Kemudian WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
7: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Dan hari ini Selasa 1 September 2026 kami kembali dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Rudi Zain akan bersama Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami juga telah siapkan rangkaian informasi yang akan disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan pagi hari ini dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Pembangunan jembatan Perintis di Kali Pele, Kabupaten Jayawijaya mendapat respon positif dari masyarakat karena dapat mempermudah akses serta aktivitas warga di wilayah tersebut. Ani Karlina dari RRI Jayapura melaporkan.
2: Jembatan Perintis di Kali Pele, Distrik Ibele resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Prajawirayakti.
3: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Uam Tilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
2: Selain jembatan di Kali Pele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Uam Tilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
4: Tadi kita sudah diskusi dan orang tua bilang kita sambut, sehingga mewakili mereka sih mas kebanyakan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, dan juga Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua, terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jayawijaya.
2: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kali Pele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan.
5: Dari Jayapura, Ani Karlina, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan wisatawan mancanegara berkunjung ke Pulau Mansinam di Manokwari, Papua Barat. Pati Elwarin melaporkan selengkapnya.
6: Puluhan wisatawan mancanegara dari berbagai negara mengunjungi Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Papua Barat setelah tiba menggunakan kapal pesiar Coral Expedition pada Senin 31 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum promosi wisata alam dan budaya Papua Barat kepada wisatawan internasional. Setelah tiba di dermaga Pulau Mansinam, para wisatawan disambut dengan ritual masorandak sebagai simbol penerimaan tamu. Penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan tarian tradisional suku Arfak serta pengenalan sejumlah kekayaan budaya masyarakat Papua Barat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete, turut menyambut rombongan wisatawan. Ia juga menyematkan aksesoris khas Papua kepada perwakilan wisatawan sebagai simbol penghormatan sekaligus bentuk penerimaan terhadap para tamu yang datang. Selain Pulau Masinam, sebagian wisatawan melakukan perjalanan ke Taman Wisata Alam Gunung Meja, Manokwari. Kunjungan tersebut dipandu langsung Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI Papua Barat, Matias Rombruren. Ia mengatakan, kunjungan kapal pesiar tersebut merupakan agenda perjalanan wisata yang telah terjadwal dan para wisatawan datang untuk menikmati destinasi secara langsung. Menurutnya, Pulau Masinam dan Gunung Meja menjadi dua destinasi yang menarik perhatian wisatawan karena menawarkan perpaduan wisata alam, sejarah, dan budaya.
7: Kunjungan wisata kali ini adalah kunjungan wisata kapal pesiar dan ini sudah jadwal tetap dari Signature Papua. Jadi kali ini kami tidak tangan tamu hanya 82 orang, itu wisata murni. Wisata murni mereka datang hanya mengunjungi Pulau Masinam, Gunung Meja. Dan mereka senang sekali karena Gunung Meja dengan hutan yang bagus, hanya tanggung jawab itu semua di Manokwari ini, kita jaga sampah plastik yang ada dalam kawasan itu. Karena Gunung Meja itu salah satu kawasan hutan yang dekat dalam kota. Dan wisatawan paling suka sekali untuk berkunjung ke Gunung Meja. Jadi mungkin ke depan ya tanggung jawab KSDA dengan para pemandu maupun kehutanan kita sama-sama jaga itu kawasan Gunung Meja supaya dia tetap jadi kawasan yang dikunjungi dari waktu ke waktu.
6: Ia mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara harus diikuti dengan komitmen bersama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi. Gunung Meja sebagai kawasan hutan yang berada dekat pusat kota Manokwari perlu dijaga bersama agar tetap menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Ia menyebut wisatawan yang berkunjung berasal dari sejumlah negara, di antaranya Brasil, Singapura, Inggris, dan Australia. Sekitar 60 wisatawan melakukan kunjungan ke Pulau Masinam untuk melihat patung Kristus Raja, Museum Masinam, serta menikmati pertunjukan budaya dan tarian tradisional masyarakat setempat. Menurutnya, kunjungan tersebut juga membuka peluang lebih besar untuk memperkenalkan destinasi Papua Barat, tidak hanya di Manokwari, tetapi juga sejumlah daerah lain seperti Raja Ampat, Pulau Run, dan Nungfor. Ia berharap promosi wisata alam dan budaya terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, pelaku pariwisata, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, Kepala Kampung Masinam, Willy Rumsayor, menyambut baik kunjungan itu. Ia berharap kunjungan tersebut dapat membawa dampak positif bagi warga lokal.
8: Setiap kali ada tamu wisata dari mancanegara yang datang menjak di Pulau Masinam, ya kami tahu di Pulau Masinam ini karena pulau wisata, kalau itu ada wisata religi. Mungkin itu yang paling penting untuk mereka datang melihat dan juga kami di ini karena di pulau punya alam yang indah, angin segar, itu mungkin yang mereka mau menikmati. Harapan saya bagi masyarakat ini hal yang paling bagus untuk masyarakat bisa memperoleh ekonomi, menambah usaha usaha mereka untuk bisa menambah ekonomi dalam rumah tangga.
6: Sementara itu, salah satu wisatawan asal Skotlandia, Inggris, Robbie, mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat saat mengunjungi Pulau Masinam. Ia berharap masyarakat dan pemerintah terus menjaga kebersihan Pulau Masinam maupun destinasi wisata lainnya agar semakin menarik bagi wisatawan mancanegara. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelurahan Samova di Biak menyalurkan bantuan sosial berupa beras kepada ratusan keluarga penerima manfaat. Dari RRI Biak, Roni Lololuan melaporkan.
9: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor menyalurkan bantuan beras pangan dari pemerintah pusat melalui Perum Bulog kepada 600-an keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Samova, Distrik Samova pada Senin 31 Agustus 2026. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum mewakili Bupati sekaligus merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional untuk membantu masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan ekonomi keluarga agar hidup sejahtera. Ia menegaskan penyaluran bantuan ini harus benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, proses pendistribusian ini menjadi tanggung jawab dan pengawasan bersama agar manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima. Menurut Simon Rumpaisum, di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih berat, pemerintah terus mengambil kebijakan menjalankan program ketahanan pangan karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
10: Masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan beras ini, kiranya ini bermanfaat untuk membantu keluarga. Saya juga berharap ke depan ini juga dalam penyalurannya, baik itu di wilayah Kelurahan Samova maupun kelurahan lain hingga di kampung-kampung, jangan sampai disalahgunakan. Artinya bahwa benar-benar beras ini dapat tersalur kepada masyarakat yang tidak mampu atau yang kategori dalam desil tersebut sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat di hari ini. Hari ini dari sisi ekonomi memang sangat berat perkembangan secara nasional kondisi kita, tetapi pemerintah terus dengan program ketahanan pangan secara nasional ini seperti yang kita lakukan saat ini di Kelurahan Samova, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita.
9: Sementara Kepala Kelurahan Samova Obet Yensen MSIP mengatakan total bantuan yang disalurkan sebanyak 2019 sak beras untuk periode Juli hingga September 2026. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan ini dilakukan secara bertahap. Masing-masing penerima manfaat mendapat satu karung berisi 10 kg beras per bulan. Dengan demikian, setiap kakak menerima 3 sak beras untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan.
11: Kami sudah salurkan itu, tapi kendala-kendala kami ada masyarakat yang di Kelurahan Samova yang berdomisili di kelurahan lain, mereka ini sudah bertahun-tahun tidak menertibkan administrasi kependudukan mereka. Dan mereka itu yang menjadi kendala untuk kami. Untuk itu, kami akan buat penertibkan administrasi kependudukan sehingga yang kami layani di Kelurahan Samova adalah masyarakat di Kelurahan Samova. Harapan kami, semoga bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat untuk mengurangi sedikit beban ekonomi mereka.
9: Menurut Obet Yensenem, dalam proses penyaluran bantuan ditemukan kendala administrasi kependudukan, yakni sebagian warga Samova berdomisili di kelurahan lain seperti Kelurahan Snerbo dan belum melakukan penertiban data selama bertahun-tahun. Hal ini sempat menyulitkan saat verifikasi identitas penerima bantuan pangan. Ia berkomitmen ke depan akan melakukan penertiban administrasi kependudukan di wilayah yang dipimpinnya agar seluruh warga Samova dapat terlayani dengan baik. Lurah Samova Obet Yensenem atas nama pemerintah daerah Biak Numfor berharap bantuan pangan ini tepat sasaran dan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang memprihatinkan saat ini.

0: Dalam rangka meningkatkan keterampilan kerja, Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor melaksanakan pelatihan pembuatan perahu fiber. Hari ini Masihor dari RRI Biak melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD LLK UKM melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas dan kejuruan pembuatan perahu fiber. Pembukaan berlangsung di Aula LLK UKM Biak Numfor, Senin 31 Agustus 2026 dengan dukungan dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Mamberamo Raya. Kepala Dinas Sosial Mamberamo Raya, Lukas Senggi, hadir langsung mewakili Bupati menjelaskan pelatihan ini telah tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2026 dan merupakan salah satu dari sekian banyak rencana peningkatan keterampilan yang akan dijalankan. Sebanyak 17 orang peserta berangkat dari Mamberamo Raya yang masuk dalam daftar pencari kerja akan menetap dan belajar selama kurang lebih 2 minggu atau setara 12 hari kerja.
2: Mudah-mudahan awal dari hari ini kita terus bangun kolaborasi dan kerjasama mitra yang baik. Ke depan bukan pelatihan ini saja, tapi mungkin seperti yang tadi, jahit-menjahit, perbengkelan, pertukangan, dan bidang-bidang yang dibutuhkan di dunia kerja. Kita berharap Biak adalah tempat untuk kami orang Mamberamo datang berlatih di tempat ini.
1: Sementara Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa, mewakili pemerintah daerah membuka secara resmi kegiatan ini, menyambut hangat langkah kemitraan ini, sekaligus mengapresiasi gagasan yang menurutnya sangat pas dengan jati diri masyarakat pesisir. Sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus, sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
3: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan bukan hanya Mamberamo ke Biak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Mamberamo Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap ada sinergi, ada kolaborasi, kerjasama. Ini kebutuhan prinsip hari ini secara khusus untuk masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Kebutuhan perahu ini sangat penting. Orang Biak adalah suku mariner, suku pelaut, dan tidak keliru dan tidak salah kalau Bapak Bupati Mamberamo Raya mau memilih Biak Numfor. Kita berpikir kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Baik itu perahu tetapi juga hal-hal lain sehingga bisa membuka harapan kebutuhan masyarakat tetapi juga membuka akses konektivitas. Bagaimana kita bisa berkolaborasi kerjasama antara kedua kabupaten tetapi juga untuk kabupaten lainnya. Bukan hanya Biak Numfor saja yang jual fiber, tapi kita berharap ke depan masyarakat Biak Numfor juga bisa beli fiber dari Mamberamo. Itu berarti sukses program dari gubernur, sukses program dari Bupati untuk menjalankan program Asta Cita itu. Ini bagian daripada program hilirisasi.
1: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah mulai berkurang serta mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat membuka kebun. Dari RRI Nabire, Arnold Saudila melaporkan.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBDKP Papua Tengah Martinus Rumpino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026, sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBDKP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
5: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah, ini titik hotspot terakhir ya, ini sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12, sedang saja. Ya dari rendah, sedang dan tinggi.
4: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutla, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
6: Saya himbau juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun atau di pinggir jalan atau di hutan atau di dalam kota. Mohon agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
0: Informasi tadi menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang nanti Anda kembali dapat ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Ketua Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Syafri Syamsuddin, meminta pengusaha yang memiliki alat berat dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Syafri juga meminta pengusaha yang memiliki helikopter dan kemampuan waterbombing untuk memperbantukan peralatan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui KBRI Seoul terus memantau perkembangan kasus orang hilang dan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang disebut melibatkan sejumlah warga negara Indonesia di kota Jeju, Korea Selatan. Dan untuk itu, Kementerian Luar Negeri mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI Seoul, terdapat dugaan penghilangan bukti dan penutupan sepihak atas penyelidikan kasus yang dilakukan oknum polisi.

0: polisi setempat. Informasi dari dunia olahraga, perancang busana Ivan Gunawan secara resmi merancang seragam defile kontingen Indonesia untuk Asian Para Games 2026. Para atlet akan mengenakan pakaian tersebut di Stadion Paloma Mizuho, Kota Nagoya, 18 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya bersama dengan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
2: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
2: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Syahrul Sani dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
3: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah dua kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
4: Habis sekali, soalnya pampung kan asin, tidak bisa dipakai.
5: Ini biasa untuk digunakan apa?
4: Masak.
5: Masak aja gitu. Mandi terus macam
4: masih. Mandi pakai air pam dulu lah.
5: Oh gitu. Mandi. Oh gitu ya. Ini udah dua, berarti udah dua kali ngambil.
4: Iya, udah kali balik ya.
5: Berarti akan terus ngambil terus ya. Kalau untuk persediaan ya.
3: Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
6: Jam 8 sampai jam 10 malam.
5: Jam 10 malam itu.
6: Iya.
5: Kira-kira dibatasin atau enggak?
6: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
5: Oh, asal jangan pakai tangki mobil.
6: Asal gitu. Jangan pakai tangki ya.
3: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM. Yang menambahkan layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterima Abdul Hadi, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan kondisi air PDAM belum kembali normal. Jusiranto, Sarul Sani melaporkan.
0: Kebakaran melanda kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Kebakaran tersebut tidak memakan korban jiwa. Gea Debora melaporkan.
7: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
8: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi ini, di ruang tamu, mengikuti Zoom. Jadi 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu, bisa, terus baru dari teman-teman yang dari belakang, yang terdekat dengan itu, lari sambil menyampaikan bahwa ada kobaran api. Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Mulai dari situ konsepnya gitu. Memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu. Jadi kalau AC full semua nyala gitu nggak kuat, sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Ini mungkin ada sebulan dua bulan yang lalu begitu ya. Tapi kita nggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sedang menghubungi Polres ya.
7: Sementara itu, Wakil Danru PT Damkar Jember Gucero Yudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
9: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
10: Untuk masalah pemadaman kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu jam sekitar jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung muncul 2 unit. Setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD, yaitu tangki sama personilnya. Juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, itu mbak.
7: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Kelompok Para Rupa Yogyakarta atau KPRY menggelar kegiatan melukis bersama yang diikuti puluhan anak difabel di Lembaga Indonesia Perancis Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi wadah ekspresi dan kreativitas, sekaligus persiapan menjelang pameran Hari Disabilitas Internasional di bulan Desember mendatang. Wahyu Suryo melaporkan.
11: Gambarnya, temanya bebas.
12: Sebanyak 25 anak berkebutuhan khusus melakukan aktivitas melukis bersama. Sebagian dari mereka merupakan difabel grahita dan sebagian lainnya penyandang autis ringan. Mereka berimajinasi membuat beragam pola visual menggunakan goresan cat minyak pada papan lukis berbentuk lingkaran. Pola yang digambar berawal dari bentuk titik sebagai unsur dasar seni rupa. Kegiatan ini menjadi bagian lokakarya Kelompok Para Rupa Yogyakarta atau KPRY yang digelar di Galeri Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta. Sekretaris KPRY, Diah Ruwiyati menjelaskan manfaat melukis bagi anak-anak difabel.
13: Sebetulnya ini seperti stimulasi motorik mereka bisa, stimulasi imajinasi gitu untuk kegiatan berseni rupa ini. Karena manfaatnya banyak sekali. Sebetulnya kita berkumpul ini bukan untuk menciptakan seniman ya.
12: Selain diikuti puluhan anak difabel, kegiatan melukis bersama yang digelar KPRY ini juga melibatkan para orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka. Salah satunya Ahmad Mudatsir, yang merupakan ayah dari Muhammad Irsyad Haidan, seorang difabel grahita usia 22 tahun.
14: Kegiatan ini sangat bermanfaat kami ya, bermanfaat sekali bagi kami, terutama untuk sosialisasi anak-anak ABK itu sendiri. Karena masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa anak disabilitas itu merupakan aib atau dan harus disembunyikan. Maka dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, saya terutama dan komunitas kami juga berharap orang tua yang memiliki ABK itu bisa terbuka.
12: Rencananya lukisan karya anak-anak difabel ini akan dipamerkan di Lembaga Indonesia Prancis Yogyakarta bulan Desember mendatang, yaitu di momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
15: Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah.
16: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memandang keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk menyukseskan program pengelolaan sampah di provinsi ini. Sebab berbagai program telah dicanangkan untuk dapat mengolah sampah menjadi energi. Gubernur menyebut pengelolaan sampah di Jawa Tengah dilakukan berdasarkan klaster volume timbulan sampah. Untuk daerah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerapkan model aglomerasi dan regional yang diarahkan pada pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Skema tersebut mulai dijalankan melalui kerjasama dengan Danantara di sejumlah kawasan aglomerasi. Wilayah yang masuk dalam program ini antara lain Semarang Raya, Pekalongan Raya, Tegal Raya, dan Solo Raya yang mencakup sejumlah kota dan kabupaten. Sementara itu, daerah dengan timbulan sampah sekitar 100 hingga 200 ton per hari menggunakan model refuse derived fuel atau RDF melalui metode yang telah diterapkan di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Pemalang, dan Kebumen.
17: Jateng.
15: Kita gunakan adalah bagaimana sampah itu rata-rata dia sampah adalah sampah baru. Sementara sampah yang lama kita dengan TNI. Jadi dengan TNI itu kasat kita MOU di
17: Jatibarang.
15: Jatibarang itu Semarang kita eksekusi juga sampah sama lama. Sebenarnya bukan itu ya targetnya. Penyelesaian sampah ini harus diawali dengan kesadaran masyarakat di tingkat bawah. Karena kalau enggak tanpa kesadaran di tingkat bawah, ini nanti akan tetap aja berulang-ulang.
16: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno pun berpesan demikian. Ia menyebut tidak hanya pengendalian produksi sampah, tetapi juga kesadaran masyarakat juga dibutuhkan.
18: Dari kita ada dua, yang pertama adalah tentu saja dari sisi hulu, bahwa dari produksi sampah ini yang harus kita kendalikan dengan baik. Nah, inilah yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana mengelola sampah, dan juga sosialisasi jangan masyarakat itu menghindari untuk memproduksi sampah. PR-nya cukup berat karena sampah ini adalah sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga butuh kepedulian dari semua masyarakat. Yang kedua adalah masalah PR kita dari sisi sampah yang sudah dihasilkan, bagaimana kita kelola dengan baik.
16: Adapun untuk diketahui dari program pengelolaan sampah yang telah bergulir di Jawa Tengah tersebut, pemerintah provinsi belum lama ini telah meraih penghargaan kategori pengelolaan sampah dan lingkungan asri, aman, sehat, resik, dan indah dari Kementerian Dalam Negeri. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Aceh, perairan barat Sumatera Utara, pesisir barat Sumatera Barat, Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan hingga Riau, Jawa Timur hingga Jawa Tengah, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur, di Selat Makassar bagian selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, di Laut Filipina Selatan Filipina, Laut Arafuru, Laut Halmahera, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, di Papua dan perairan utara Papua Nugini. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sawu, Selat Makassar, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Tanjung Selor, potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Bandar Lampung dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kendari dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam. Setelah berkemah, atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
0: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Selasa 1 September 2026. Seperti biasa, kami memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan sebagai topik perbincangan nanti, dan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda terkait topik mana yang menurut Anda menarik di pagi hari ini dengan menghubungi kami 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lima topik dalam Indonesia Menyapa Pagi hari ini adalah: yang pertama, program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dan tekad swasembada energi nasional. Kemudian topik kedua, Komdigi larang sisa kuota internet hangus. Topik ketiga, sindikat siber terbongkar, kerugian negara mencapai $350,000 Amerika Serikat. Dan topik keempat, vaksinasi bayi balita Manggarai Timur terdampak pasca gempa NTT. Dan yang kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Ada Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bung Rudi Zain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Indra. Kabar baik ya, Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah cerah berarti sekarang di Cirebon ini, Bu ya?
1: Mendung.
0: Waduh. Berarti kurang bersinar atau tertutup mendung ini, Bu ya?
1: Iya. Okay. Matahari bersinar malu-malu, Bu Rudi.
0: Iya. Tapi tanaman sudah disiram, Bu?
1: Ya.
0: Tanaman sudah disiram?
1: Sudah. Tadi sore. Iya, tadi sore.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekarang tinggal berangkat tenis nanti.
0: Oh, luar biasa tenis. Iya.
1: Bertemu Bung Rudi di udara ini.
0: Mantap. Masih aktif tenis ini, Bu Indra. Oke, Bu Indra. Tertarik topik kami yang mana?
1: Nomor satu itu.
0: Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak, Bu, dan tekad swasembada energi nasional. Yang ingin Ibu sampaikan pendapatnya terkait dengan hal ini apa?
1: Di sini juga teman-teman yang berpunya itu sudah apa?
0: Panel surya, Bu ya.
1: Beralih ke mobil listrik.
0: Oh, gitu. Mobil listrik. Oke. Okay.
1: Iya, jadi kan itu ada hubungannya ya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Mereka mengatakan itu jauh lebih hemat dan tidak menyulitkan, apalagi kalau apa begitu untuk ngecasnya lah punya sendiri.
0: Siapa tahu nanti, Bu, juga sudah muncul di Indonesia mobil tenaga surya, kan bisa jadi ya.
1: Oh ya, amin. Iya, itu yang diharapkan ya, Bung Rudi. Tadinya kan ragu-ragu bagaimana begitu ya suku cadangnya, kemudian mengisi baterainya lagi gitu. Tapi sepertinya sekarang sudah merupakan hal yang mengembirakan yang disambut oleh masyarakat. Nah, itu kalau untuk di rumah, dulu memang sering sekali mati listrik gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi sekarang setelah kekinian ini, waktu itu waktu Pak Dahlan Iskan ya yang memimpin itu sudah mulai jarang mati gitu. Kemudian untuk kelanjutannya itu ya jadi bagus. Tadi ibu suka marah-marah kan, ada apa di rumah, ada penetas telur itu. Jadi kalau lampunya mati, wah, telurnya nggak bisa menetas, Bung Rudi.
0: Okay.
1: Sekarang sudah baik dan mudah-mudahan nanti kalau dengan tenaga surya ini
0: ya.
1: Apa yang bisa dilakukan
0: baik.
1: Mudah-mudahan lebih baik lagi
0: ya. Ditunggu ya Bu Indra ya pembahasannya ya, nanti ya.
1: Baik. Ya, terima kasih.
0: Iya, selamat berolahraga dengan main tenis Bu Indra. Sehat selalu Ibu.
1: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cirebon kita ke Toli-Toli ada Pak Kendi. Pak Kendi, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toli-Toli gimana Pak cuaca pagi ini?
2: Toli-Toli cerah.
0: Cerah ya.
2: Selama ini alhamdulillah belum pernah hujan. Om Rudi,
0: ya.
2: Singkat cyber merugikan negara $350,000 ya.
0: Iya, itu kalau dirupiahkan berarti sekitar kalau kita menggunakan kurs 17.000 ya, mungkin sekitar 6 miliar lebih tuh Pak.
2: 6 miliar Rudi.
0: Iya, rupiahnya ya.
2: Iya. Om Rudi,
0: ya.
2: Alhamdulillah ini kan bisa terbongkar.
0: Mm-hmm.
2: Tapi alhamdulillah biasanya kalau begitu kan mungkin ini tidak ya. Biasanya ada yang backing di belakangnya, kan? Tapi semoga tidaklah, kita kan berharap.
0: Ya, ini kan
2: kemajuan cyber itu kan sangat vital, ya kan?
0: Yeah.
2: Untuk mengusut yang lalai itu kan keberadaannya kan biasanya di kepolisian cyber itu ya. Untuk mengejar penjahat yang sini kan, tapi kan kali ini dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab.
0: Ya, nanti kita dalami ya, Pak ya, aktivitas cybernya ini seperti apa sebenarnya?
2: Seperti apa ya itu? Yeah. Ya, semoga lah bisa diusut dengan tuntas dan transparan. Ya. Itulah harapan kita semua.
0: Baik.
2: Oke, makasih Om Rudi.
0: Terima kasih Pak Kendi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bibi di Makassar, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, Makassar cerah juga ini, Pak ya, pagi ini.
3: Iya, dingin kalau pagi. Cuma sekarang di Makassar mulai terjadi pemadaman lampu, Bang, selama 3 jam.
0: Di daerah mananya itu, Pak?
3: Ya, sebelum ke Makassar ini bergiliran pemadaman lampu.
0: Bergiliran, oke. Untuk hari ini ada informasi, Pak, di wilayah mana di kota Makassarnya?
3: Ya, seluruh kota Makassar lah terjadi pemadaman bergilir.
0: Baik, nanti kami coba cek juga, Pak, ya, kenapa hal itu terjadi di sana. Baik. Ya,
3: karena kemungkinan juga dugaan PLTA, kan, tenaga air lah. Itu kemungkinan debit airnya sudah berkurang ini. Ada PLTA Bakaru Kabupaten
0: Pinderang. Oke.
3: Debit airnya mungkin sudah berkurang ke Muara Panjang.
0: Iya. Jadi artinya ke pembangkitnya berpengaruh begitu ya, Pak Bibi ya.
3: Ya, begitu.
0: Sejak kapan tuh, Pak? Pemadaman bergilir, ya, Pak.
3: Sudah tiga hari lah. Karena
0: sudah 3 hari.
3: Karena masa tadi malam kena 3 jam nih lamanya.
0: 3 jam semalam yang di tempat Bapak itu ya?
3: Iya. Okay. Bergiliran nih.
0: Iya. Baik Pak, nanti kami coba sampaikan, tanyakan Pak ya. Dan selain itu, topik mana yang menurut Bapak menarik untuk diberikan pendapat ini Pak?
3: Tenaga surya itu.
0: PLTS ya, 100 gigawatt peak tekad swasembada energi nasional.
3: Ya. Bagaimana kalau nanti musim hujan tiba itu? Ini kan matahari, selalu matahari lah.
0: Iya.
3: Ya, kalau musim hujan nanti tiba, ada musim hujan datang itu bagaimana listriknya itu? Apa masih tetap efektif? Itu saja Bang, makasih.
0: Baik, terima kasih Pak ya. Itu yang disebutnya dengan intermittent, artinya tidak semua wilayah akan mendapatkan curah atau sinar matahari yang merata ya, wilayah-wilayah tertentu. Dan dalam musim hujan nanti bagaimana, tentu harus ada media penyimpanan di situ. Nah nanti kami akan coba dalami Pak, bagaimana sih energi surya ini bisa langsung nanti digunakan oleh masyarakat, tahapannya seperti apa. Terima kasih Pak Bibi ya. Kemudian kita ke Sibolga ada Pak Matoli. Selamat pagi Pak Matoli. Pak Matoli, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi, Pak. Baik. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak.
4: Sibolga cerah.
0: Iya. Cerah di Sibolga ya.
4: Mengenai apa itu Bung Rudi, cyber itu ya nomor 3 ya?
0: Nomor 3 itu sindikat cyber terbongkar kerugian negara mencapai $350,000 Amerika Serikat ini, Pak.
4: Iya, berarti undang-undang cyber kita ada nggak ya di DPR ya? Untuk deteksi dini, antisipasi, menindak secara internasional kayak jaringannya, kira-kira ada ya penindakan pidana perdatanya.
0: Secara spesifik nanti kami coba cari tahu nih Pak ya, apakah memang undang-undang yang termasuk di dalamnya itu seperti ITE itu termasuk cyber juga atau tidak, atau memang ada undang-undang cyber khusus? Ini bagaimana nanti? Tapi rasanya
4: kemarin,
0: setahu kami belum ya Pak ya?
4: Iya, karena kemarin kan kita dengarkan. handphone yang kita gunakan ini kan punya import dari luar kan, China, dari luar negeri. Kalau ketika kita masukkan data, sebenarnya itu sudah di apa itu sudah di retas, sudah dipantau, sudah diintelijen sama yang lain. Jadi entah apapun kita mau transaksi pakai pajak, pakai apa, data kita udah keburu bocor. Memang kemarin kan begitu sampai malware yang kemarin kan, dan ada lagi istilah rahasia-rahasia dokumen negara, Hopkins sama Panama Wall Street, rahasia sipil negara. Sebenarnya kalau kita serius nih di DPR atau di MK gitu ya, Bung Rudi, orang internasional sudah duluan memikirkan ini gitu. Tapi kita agak lambat ya, harus kejadian dulu. Tapi saya nggak tahu lah kalau momentum pagi hari ini ditampilkan Pro 3, saya pikir sudah saatnya Kompidi dan semua badan cyber, intelligence, informasi kita ini memikirkan ke depan. Karena udah banyak pencucian uang lah ke luar negeri sama koruptor ya kan, yang perdagangan orang. Ya sama dengan yang nomor nomor apa, nomor satu juga gitu ya.
0: Ya PLTS.
4: Harapannya kita bersuasembada lah, kemandirian pangan, pangan, energi, manusia gitu kan. Ini seharusnya teknologi-teknologi ini kan oleh BRIN ya, oleh kampus-kampus. Ya, udah saatnya kita mempatenkan hak paten kita kalau memang itu berasal dari penemu ilmuwan kita. Tapi kalau dari luar negeri, kenapa China bisa menguasai Amerika sebagai pasar global? Karena mereka punya tiga prinsip, Bung Rudi.
0: Apa itu?
4: ATM.
0: Diamati, tiru, ditiru,
4: modifikasi.
0: Okay.
4: Jadi mereka, kalau kita bisa tiru itu, saya pikir kita negara hebat gitu. Bukan negara yang penonton di negeri sendiri gitu loh. Dan libatkan atase luar negeri kita dalam hal untuk lapangan kerja, dalam hal ekonomi kita bagaimana, supaya mereka jangan jangan penonton aja di sana, di luar negeri sana gitu loh. Jadi kita harapkan Kemenlu kita, duta-duta besar kita, atase-atase kita itu bertugas. Karena mereka kan sudah beasiswa, sudah diapakan, kok nggak bersumbangsih ke negara, kita juga bertanya gitu kan. Jangan hanya kita lihat aja waktu 17 Agustus mereka tampil diwawancarai, tapi untuk hal yang lain mereka nggak bersumbang siapa-apa gitu. Habis uang negara APBN.
0: Nah, selamat datang, gue sama itu. Terima kasih, waalaikumsalam Pak Matoli. Sekaligus menjawab ini Pak ya, kalau rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber atau RUU KKS kita memang ada, tetapi belum diketok menjadi undang-undang. Tetapi Juni lalu DPR dan pemerintah sudah mulai melakukan pembahasan hal ini. Bahkan dikatakan bahwa saat ini Indonesia berada pada titik kritis regulasi digital. Nanti kami coba dalami dengan adanya pembahasan ini, kapan kira-kira akan menjadi undang-undang. Baik, terima kasih Pak Matoli. Pak Haryanto di Kutai Barat, selamat pagi.
5: Selamat pagi Om Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak Kutai Barat Pak, cuaca pagi ini Pak?
5: Ini masuk bulan September Om Rudi, namanya September ceria, kemarau yang panjang dan melelahkan. Tapi itu kata Pina Pandu Winata Om Rudi.
0: Oh, ya kan? Lagu berarti itu Pak ya?
5: Iya, kebetulan juga nih nyambut hari radio, hari lahirnya
0: RRI. Iya, 11 September nanti.
5: Itu diputar lagu September ceria.
0: Oke, saya nanti sampaikan, nanti saya sampaikan khusus Pak Haryanto
5: kan
0: nih.
5: Biasanya gitu kan, itu harus ceria Om Rudi, hari, hari radio. PLTS tadi Om Rudi ya.
0: PLTS ya, gimana Pak?
5: Depan rumah saya ini sudah berapa bulan nih Om Rudi, penerangan jalan umumnya pakai tenaga surya.
0: Panel surya itu Pak ya?
5: Panel surya. Jadi apalagi musim kemarau ini kan, isi dia itu Om Rudi, pengubahan apa energi cahaya matahari menjadi energi kimia, kemudian jadi energi listrik. Ramah lingkungan Om Rudi. Selain itu kan, PLN hemat dia Om Rudi, ya kan, nggak perlu beli solar, nggak perlu beli batu bara, emisi karbon Om Rudi, jadi kan itu tidak menggal apa ada istilah pencemaran. Tapi Om Rudi ya, namanya PLTS itu dia jangan sampai ada gangguan Om Rudi atau halangan, misalnya tuh ketika matahari itu akan sampai ke panel surya ya, jangan ada awan Om Rudi yang menutupi.
0: Baik.
5: Nah itu kemudian membutuhkan lahan yang luas juga Om Rudi, kalau panel suryanya tuh banyak. Nah itu yang jadi persoalan. Kalau lahannya sempit bah, mana bisa kita mau sampai berapa megawatt. Nah itu jadi yang jelas kita efisiensi ya. Gak perlu impor minyak solar, batu bara kita tidak gunakan. Ramah lingkungan, kemudian ya pokoknya ramah lingkungan lah ya kan.
0: Okay.
5: Nah itu dia harapan kita Om Rudi ya.
0: Baik Pak Rianto.
5: Diversifikasi energi Om Rudi.
0: Iya.
5: Santai
0: iya.
5: Kawan Om Rudi. September ceria.
0: Terima kasih Pak Rianto.
5: Selamat pagi.
0: Iya. Sebenarnya PLTS ini apakah seperti yang kita kenal seperti nantinya akan berbentuk panel surya atau memang sebagai pembangkit listrik tenaga surya? Karena tentu melibatkan PLN di sini, sehingga seluruh satu wilayah itu dapat teraliri listrik menggunakan tenaga surya. Kalau panel surya kan secara individual Pak ya, kita pasang alat, tetapi nanti kan disimpan energi suryanya itu mungkin dalam bentuk baterai, baru nanti akan digunakan sebagai listrik untuk masyarakat secara bersamaan. Baik, setelah Pak Rianto ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi Pak Upi.
6: Pagi.
0: Iya Pak Upi. Gimana pagi, Bone? Pagi ini Pak, masih di...
6: Alhamdulillah, masih kemarau.
0: Masih kemarau, oke. Ya. Silakan Pak Upi, ingin memberikan pendapat topik kami yang mana ini Pak?
6: Kalau saya sendiri mau mengomentari dengan yang nomor 3 ini.
0: Nomor 3, sindikat cyber terbongkar, kerugian ya, negara mencapai 350 ribu dolar.
6: Nomor 2, nomor 2.
0: Nomor 2, Komdigi larang sisa kuota internet hangus, itu Pak.
6: Ya memang ya. Artinya bagus sekali ini karena kan biasanya kan apalagi masyarakat golongan menengah ke bawah ya maksudnya misalnya kan biasanya pengguna internet misalnya kan dia menggunakan internet misalnya dia jaya mungkin dalam waktu tertentu baru dia pakai baru kotanya masih banyak tiba-tiba sudah memasuki masa anu ya masa
0: yeah.
6: Berakhir dari anunya ya dari kota besar baru kotanya kan biasanya langsung hangus
0: ya yeah. Yeah.
6: Bagus sekali sini baru di kalau dibalikkan juga seperti itu kalau saya sendiri mengharapkan bukan cuma di kota anu di kota apa di kota internet sih perlu di kota telepon juga karena kan banyak sekarang masih banyak juga teman-teman yang berada di daerah terpencil ya belum bisa mengakses internet bisa menggunakan anu banyak menggunakan telepon seluler jadi seperti itu Bang Rudi karena okay. Kedepannya dikembangkan lagi peraturannya bukan cuma ya bukan cuma kepada anu ditekankan kepada pengguna internet tapi termasuk juga pengguna kota telepon
0: ya
6: ya.
0: Oke, nanti kami coba tanyakan apa yang disampaikan Pak Upi ya terkait ya, dengan kuota hangus ini.
6: Ya. Boleh saya sedikit ya, tentang anu ya, keterlambatan vaksinasi di anu di NTT kira-kira bencana ya.
0: Iya, iya, iya, iya.
6: Kan ini penting sekali juga di ya, anu ya di Sulawesi karena kenapa itu ya para petugas kesehatan di sana kenapa tidak mengumur para bayi-bayi atau balita yang anu perlu mendapatkan segera anu apa mendapatkan segera imunisasi atau vaksinasi jangan sampai kan yang sampai artinya mereka gara-gara mereka dibungkus atau berada di ruang kesebencana baru nanti imunitasnya tidak tercover artinya itu aja Bang Rudi.
0: Baik. Baik Pak Upi, nanti kami coba dalami ya topik tersebut juga ya. Dua topik dari Pak Upi tadi, Komdigi larang sisa kuota internet hangus nomor 2, kemudian nomor 4, vaksinasi bayi balita Manggarai Timur terdampak pasca gempa NTT. Ada Pak Sarjio di Bantul, selamat pagi Pak Sarjio. Halo Pak Sarjio, selamat pagi.
7: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Sarjio, silakan Pak.
7: Ya, saya usul dulu Mas Rudi. Backsoundnya bahwa jangan yang tar-tar-tar gitu, di telinga sakit ya.
0: Masih, padahal sudah mati nih Pak?
7: Enggak, tadi waktu saya nunggu itu.
0: Oh?
7: Backsoundnya mau diganti yang piano, yang ringan-ringan gitu. Jadi enggak, kalau nunggu lama sekali telinganya.
0: Tapi, tapi ada, padahal tadi dari alat kami yang di studio sudah mati nih Pak. Nanti kami coba cek ya Pak ya.
7: Enggak, maksud saya selama saya nunggu,
0: ya.
7: Itu kan belum masuk itu.
0: Oh, backsound dari
7: kencangan Pak itu.
0: Backsound dari telepon ya Pak ya.
7: Diganti suara yang enak itu di
0: telinga. Oke, okay, ya. Kami ya, terima ya. Masukannya Pak ya nanti ya.
7: Iya. Ya. Ya.
0: Baik.
7: Saya anu Pak Rudi. Nomor satu Pak Rudi.
0: Nomor satu, PLTS ya. 100 gigawatt peak ya. Tekad swasembada energi nasional.
7: Ya.
0: Silakan.
7: Itu menurut saya bagus ya, karena untuk menerima tantangan bahwa kita akan meninggalkan tenaga fosil ya Pak.
0: Ya.
7: Jadi tenaga listrik akan dikembangkan supaya nanti alat-alat transportasi semuanya bisa menggunakan listrik dan sebagainya itu akan lebih memadai. Dan tentunya Indonesia kan sangat luas kalau hanya kebutuhannya tidak ditingkatkan, saya kira nanti tidak tidak akan bisa memenuhi apa yang keinginan pemerintah merubah menjadi tenaga listrik itu ya. Dengan tenaga surya yang tadi 100
0: gigawatt. 100 gigawatt. 1 gigawatt itu setara dengan 1 miliar, Pak.
7: Oh, ya. Yeah. Artinya itu bisa dibagi nanti kawasan tengah, timur, dan barat kan itu ya.
0: Yeah.
7: Itu nanti wilayah-wilayahnya dibagi sehingga nanti memungkinkan bahwa PLN menjadi sangat berdaya yeah. guna memenuhi apa keinginan masyarakat.
0: Targetnya 3 tahun tetapi 14 wilayah akan dikerjakan terlebih dahulu di Bali nih, Pak.
7: Luar biasa. Menurut yeah. saya bagus ya. Saya mendukung sepenuhnya sebagai rakyat. Mudah-mudahan segera bisa tercapai apa program-program pemerintah menjadi super prioritas ini. Terima kasih Mas Rudi.
0: Terima kasih Pak Sarjo. Waalaikumsalam. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi.
8: Selamat pagi temanku.
0: Iya Pak Soan, kabar waduh, baik Pak ya.
8: Apa, tanya bagus, cahaya bagus, oh. matahari bagus, semuanya bagus.
0: Iya.
8: Cuman ya panas semua, politik panas, ekonomi panas, semua panas ini.
0: Iya,
8: matahari
0: iya.
8: yang di bawah ini yang ngaco betul-betul ini ya.
0: Saya udah bisa membaca arahnya tadi Pak dari prolognya ini.
8: Oh gitu ya. Oh iya baik. Kalau gitu saya pilih nomor 2 ya.
0: Nomor 2 Komdigi Larang.
8: Nomor 1 boleh ya Pak Rudi ya.
0: Oke silakan Pak. Iya.
8: Jadi yang nomor 2 itu saya kira bagaimana dengan nasibnya Telkomania ya, seluler ya. Ini pernah dikeluhkan oleh teman kita Pak Klip yang di Minahasa itu.
0: Iya. Iya.
8: Bahwa sekarang itu Telkomsel itu Telkomanianya tuh wih mahalnya luar biasa Pak Rudi. Satu hari Rp10.000.
0: Satu hari Rp10.000.
8: Rp10.000 dan sisa daripada kuota kita itu ketika jam 23.59 hangus.
0: Oke, iya.
8: Nah
0: iya.
8: itu kan sama nasibnya dengan itu ya dengan apa internet itu ya sama. Jadi saya kira ini juga padahal Telkomsel ini plat merah loh. Jadi dia jualan udara, ini mereka-mereka ini jualan udara tapi mahalnya luar biasa. Nah jadi kita mengharapkan kepada Komdigi jangan lupakan seluler dong ibu bapak. Karena itulah ada cikal bakal daripada internet itu Telkom seluler ini ya. Kami nelpon KRR ini kan mau pakai seluler kemudian iya. dengan menggunakan Telkomania kan gitu
0: iya,
8: loh.
0: Iya.
8: Nah jadi seperti ini, sisa daripada kuota kami kalau sudah jatuh tempo jangan dihapus dong.
0: Okay.
8: Kemudian ketika kami membeli lagi akumulasi kepada yang lalu gitu loh, gitu loh Pak Rudi.
0: Harapannya oh, seperti itu ya. Okay.
8: Ya tapi saya tidak menggurui, tapi kan bagaimanapun juga bisnis itu profit oriented ya gitu
0: iya,
8: ya.
0: Iya.
8: Nah itu. Nah kemudian tentang energi ya.
0: Okay.
8: Saya kira jangan hanya tenaga surya seperti dikatakan oleh teman kita di Sulawesi Pak Wibi itu. Saya kira angin banyak loh di Indonesia ini angin.
0: Iya. Geothermal juga.
8: Iya. Di pantai-pantai, di gunung-gunung tuh banyak angin. Kenapa enggak tenaga angin juga dipakai gitu seperti di Belanda itu ya? Saya kira begitu. Dan nanti harganya jangan mahal-mahal juga.
0: Itu,
8: karena
0: yeah.
8: jangan mahal-mahal karena tenaga fosil itu beli. Yeah. Kalau matahari enggak bayar, angin enggak bayar kan gitu kan. Bagaimana lah. Makasih Pak Yaitu.
0: Ya, menarik ini Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Soan ya. Pak Irfan di Makassar. Selamat pagi Pak Irfan.
9: Selamat pagi, Ban Rudi.
0: Iya, Pak Irfan. Gimana?
9: Aduh, betul-betul ini Makassar ini, kata Bapak tadi, semua panas, mati lampu panas.
0: Oke.
9: Okay. Ini kebetulan saya informasikan di Makassar mati lampunya ke Kecamatan Talok.
0: Kecamatan Talok?
9: Iya, Talok. Ini
0: hari, mati pagi ini atau kapan itu, Pak?
9: Kalau kemarin-kemarin itu mulai mati lampu dari siang sampai sore. Antara 3 jam dan okay. 4 jam.
0: Iya. Tapi ada pemberitahuan mana, terlebih dahulu, Pak?
9: Ya, kenapa?
0: Ada pemberitahuan terlebih dahulu?
9: Kayaknya informasinya kurang ada begitu.
0: Nanti kami coba cari tahu ya Pak ya, apakah ini memang dikarenakan seperti disampaikan Pak Wibi tadi, PLTA Vital itu di wilayah tersebut memang debit air yang sedikit sehingga mengganggu pembangkit listrik tenaga airnya atau bagaimana ini? Gimana Pak?
9: Karena saya perhatikan itu tiap tahun kayaknya mati lampu deh. Berlangganan tiap tahun mati lampu, hujan tidak hujan kayaknya tiap tahun mati lampu deh. Programnya begitu. Jadi makanya saya itu kalau mati lampu, saya minta

0: cari
1: Ya,
0: tahu
1: jadi saya
0: ini ya,
1: itu,
0: Pak Irfan ya.
1: ya saya sampaikan itu, Pak Rudi, jadi mati lampunya itu di Kecamatan Talok begitu.
0: Oke.
1: Hampir semua kelurahan.
0: Baik. Ya. Nanti
1: Iya,
0: kami
1: oke, Pak Rudi.
0: coba
1: Cuma saya
0: upayakan.
1: ya, informasikan saja, sekedar informasi saja, Pak Rudi ya.
0: Ya.
1: Kedua, Pak Rudi, itu masalah Telkomsel, masalah
0: kuota,
1: itu
0: Pak.
1: oke.
0: Ya, bukan
1: Iya,
0: bukan
1: masalah
0: nama operatornya, tapi ini kuota, ya.
1: kota-kota-kota ya. Itu kan kemarin-kemarin bantu di kan kotanya itu kan kalau belum waktunya itu
0: Ya, hangus.
1: atau
0: Oke.
1: angus.
0: Ya.
1: Saya itu minta bantu di sekuler itu saya minta kalau memang kita itu
0: Baik.
1: tambahan kotanya kalau memang belum angus jangan dimatikan dong.
0: Oke.
1: Kami, nanti kita akan tambah lagi dong.
0: Iya. Ya, nanti kami tanyakan Pak
1: Ya.
0: ya. Nanti kami tanyakan hal itu dan maaf sekali nih Pak, waktu sudah sangat mepet, kita
1: Oke,
0: harus
1: Pak.
0: bantai
1: Terima kasih
0: berita.
1: banyak sebelumnya.
0: Terima
1: Minta maaf,
0: kasih.
1: Pak Nudia.
0: Iya, terima
1: Iya,
0: kasih Pak
1: Assalamualaikum
0: Irfan.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027.
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bawah tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2020.